0: Endang swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Si.

Saudara-saudara budaya, pagi hari ini saya akan berbagi informasi untuk Anda di Melebet Pasar, informasi untuk harga kebutuhan pokok di Pasar Prawiro Taman Kota Yogyakarta untuk hari ini, hari Sabtu 19 September 2026. Yang informasinya kami himpun dari hargapangan.yogyakota.go.id. Informasi akan kami awali dari harga beras untuk beras kualitas medium Rp14.500 per kilogram. Kemudian untuk harga beras cap angsa atau khusus atau beras khusus per kilogramnya Rp20.000, sementara untuk beras kualitas premium Rp15.600 per kilogram. Berikutnya untuk harga minyak goreng, untuk minyak goreng curah per liternya adalah Rp18.500. Berikutnya Sutrisno Budoyo, untuk harga minyak goreng kemasan premium per liternya Rp23.000, sementara untuk minyak kita Rp15.700 per liternya. Harga telur ayam, untuk telur ayam ras per kilogramnya Rp25.000, sementara untuk telur ayam kampung Rp60.000 per kilogram. Harga daging, untuk daging ayam ras per kilogramnya Rp38.700, sementara untuk telur ayam kampung utuh satu ekor Rp125.000. Harga daging sapi di Pasar Prawiro Taman, untuk daging sapi paha depan Rp155.000 per kilogram. Sementara untuk harga daging sapi tetelan Rp75.000 per kilogram. Berikutnya Sutrisno Budoyo, untuk harga sayur mayur, untuk kangkung Rp7.000 per kilogram, sawi hijau Rp6.000 per kilogram, kacang panjang Rp13.000 per kilogram. Harga ikan, untuk ikan tongkol Rp35.000 per kilogram, untuk udang basah per kilogramnya Rp75.000. Harga cabai di Pasar Prawiro Taman Kota Yogyakarta, untuk cabai merah keriting Rp50.000 per kilogram, cabai merah besar Rp45.000 per kilogram, cabai rawit merah per kilogramnya

Setelah sebutnya koleksi lagu dari Danny Channen, Aku Ikhlas, bahwa kita di pukul 7 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Sudah tanggal 19, Sutrisno Budoyo. Itu artinya bahwa untuk menuju ke bulan Oktober tinggal sekitar 11 hari lagi. Kenapa bulan Oktober? Ya, yeah. Bulan Oktober adalah bulan di mana kota Yogyakarta akan memperingati hari ulang tahunnya yang ke-270 ya untuk tahun ini. Dan sudah banyak yang direncanakan, dipersiapkan untuk peringatan hari ulang tahun kota Yogyakarta. Beberapa kegiatan sudah fix begitu ya, dipersiapkan kegiatannya, dan salah satunya adalah kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Yayasan Kalimo Soto bersama dengan media digital Raya Times dan juga oleh Sekber Keistimewaan dan juga tim Pawiyatan Pamong dan juga pemerintah kota Yogyakarta yang akan menggelar satu acara, yaitu Jogja Culture Festival atau JCF 2026. Dan festival ini dirancang khusus ya untuk menggabungkan nilai-nilai warisan budaya atau heritage khas Yogyakarta dengan isu-isu modern seperti perkembangan teknologi dan juga kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Seperti apa nanti keseruan di sepanjang bulan Oktober, ditunggu saja ya, karena bakal banyak kegiatan yang akan diselenggarakan untuk memeriahkan dan juga menyemarakan hari ulang tahun kota Yogyakarta. Kapan ya? Ditunggu saja tanggalnya, begitu nggih. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id dan juga tentunya bisa Anda baca di aplikasi RRI News.

0: Setersebut ya koleksi lagu dari Niken Salintri bareng sama Rina ditambah dengan Demi Kowe, Demi Panjenengan. Setersebut ya informasi-informasi kami siapkan untuk Anda. Seperti yang akan saya hadirkan untuk Anda kali ini adalah informasi cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang akan langsung disampaikan oleh perakirawan dari BMKG. Kali ini ada Rahma Fauzia akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Sabtu 19 September 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perkiraan kondisi cuaca untuk wilayah DIY untuk hari ini di pagi hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari juga diperkirakan cerah berawan. Untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Kisaran suhu udara hari ini antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 50 hingga 95%. Untuk arah angin, dominan dari timur laut hingga selatan dengan kisaran kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta hari ini berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang mana masuk dalam kategori sedang. Peringatan dini yang dirilis oleh BMKG hari ini adalah nihil. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Rahma Fauzia, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wondering program 4 RRI melalui budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

0: Ada Shinta Arsinta Suter Sabutuya hadir untuk Anda di kesempatan pagi hari ini dengan Kalah Weton. Yang sudah berada di perjalanan, ekstra hati-hati dan juga konsentrasi Suter Sabutuya. Jam segini banyak sekali yang berangkatnya mendekati pukul 8 begitu, nggih. Jadi untuk Anda yang saat ini berada di perjalanan, tetap konsentrasi dan jaga kondisi panjenengan begitu nggih, enggak usah ngebut-ngebut, harus sabar begitu nggih, berbagi dengan pengendara yang lain. Baik, kembali saya akan berbagi informasi untuk kondisi cuaca di wilayah Bandara YIA dan sekitarnya. Kali ini sudah siap untuk berikan informasinya ada Prakirawan Selamat dari BMKG.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini Sabtu 19 September 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini diprediksi cerah hingga berawan, di mana jarak pandang mendatar berkisar antara 8 hingga 10 km, sudara antara 23 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan udara antara 70 hingga 93%, dan angin dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Demikian perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Selamat Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program 4 RRI Ngayu Yogyakarta.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, dukungan terhadap pembangunan rumah sakit di wilayah utara disampaikan oleh DPRD Kabupaten Kulon Progo. Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kulon Progo, Lajio Yok Mulyono menilai pembangunan rumah sakit di kawasan tersebut sangat diperlukan. Saat ini layanan kesehatan di kawasan Wates dan Sentolo. Masyarakat di wilayah utara membutuhkan layanan kesehatan lanjutan dan harus mencari fasilitas kesehatan hingga keluar daerah. Beberapa tujuan rujukan masyarakat antara lain Sleman di daerah istimewa Yogyakarta, Purworejo dan Magelang di Jawa Tengah. Menurut Lajio, kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan fasilitas rumah sakit yang lebih dekat dengan masyarakat di wilayah utara Kulon Progo. Ia mengatakan wilayah utara Kulon Progo saat ini belum memiliki rumah sakit milik pemerintah dan fasilitas kesehatan yang tersedia adalah puskesmas. Beralih ke informasi lain, PT Bandara Pura Indonesia atau Incheon Airports melalui kantor regional 4 bersama Bandara Internasional Yogyakarta berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Program tersebut adalah Incheon Airport Ramah Difabel. Kegiatan ini adalah bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun kedua PT Angkasa Pura Indonesia. Incheon Airport menyalurkan bantuan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Incheon Airport menyalurkan bantuan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada dua komunitas penyandang disabilitas lokal, yakni Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, Kabupaten Kulon Progo, dan Kelompok Disabilitas Ceria di Kalurahan Janten, Kapanewon Temon. Bantuan yang disalurkan aspek kelembagaan, peningkatan kapasitas, kemandirian ekonomi masyarakat disabilitas. Selain itu, juga berfokus pada penguatan fasilitas dan aktivitas organisasi untuk menunjang program pendidikan, advokasi dan penguatan kapasitas anggota. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Raisa.
1: Wah, Jan, yuk jur ki Jan, dalane rame banget. Belanjanku oke, pokoknya komplit tur pepak. Pesono Brambang, bawang, lombok, endok, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo? Pokoknya ini kabeh wis tak tuku kabeh. Niku-niku pak, kiri-kiri-kiri-kiri, pon beriki niki, ngarep niku-niku. Nggih, ben di ewangi bojoku lo pak, ini ngedunke.
2: Pak, iki lo, diewangi ngedunke barang-barang iki.
3: Lho, bu, kok akeh mentok? Arepe wuh apa?
1: Bila bapak ki piye to, awake dhewe ki kudu tandha ngawekani reregan kuwi ki do mundhak.
3: Waduh, Bu. Kok ngono to? Ayo ngene iki, sing marahi reregan dadi mundhak njur longko. Nggo nek blonjo kuwi sak perlune. Sesuai

0: Yogyakarta, banyak sekali tempat petilasan-petilasan. Salah satunya adalah di Topeng Mas, yaitu sebuah tempat yang dikenal dengan tempat pertapaan. Lokasinya sangat dekat dengan bibir pantai Laut Selatan. Dari Parangkusumo menuju ke Topeng Mas, tepatnya di sebelah arah barat pantai Parangkusumo. Kita akan menyusuri jalan dan kita bisa lihat kanan kiri ada gumuk pasir dan juga pohon-pohon hijau. Ini menunjukkan bahwa kawasan yang subur walau tanahnya pasir. Sampailah kita di Topeng Mas. Pengin tahu ada apakah di pertapaan atau petilasan Topeng Mas ini? Ya, Anda harus tahu. Memang banyak sekali yang datang ke sini dari berbagai daerah. Selain itu, orang-orang yang datang ke Topeng Mas tentunya dengan berbagai maksud dan keinginan. Namun menurut cerita para pengunjung yang pernah datang ke sini, memang banyak yang melakukan doa di sini. Dan banyak juga yang terkabul. Seperti apa yang disampaikan Romo Hari, penghayat kepercayaan.
1: Sejarahnya ada Topeng Mas.
2: Oh, Topeng Mas. Ini Topeng Mas itu untuk cerita rakyat. Saya sendiri juga sempat mengenang cerita rakyat sekitar sini. Dan para leluhur saya juga tidak tahu persis tentang Topeng Mas. Tapi saya di sini kurang lebih sudah 20 tahun. Cuman ceritanya begini. Ketika pada waktu dulu, ini ceritanya beliau pahlawan kita Bapak Sutiyadi. Dulu sebelum kemerdekaan beliau itu ikut pahlawan kita. Tapi pada waktu itu ternyata sampai sekarang kereta rakyat tidak ada di mana rapornya Bapak Sutiyadi. Dan ceritanya beliau melalang buana kemana saja. Dan sampai disinilah di Laut Selatan, di kawasan Bupok Parangkike, akhirnya dia dapat petunjuk di sini. Dia mengajarkan ajaran laku utomo yang dinamakan Topeng Mas. Dan si Abis Priyo diteruskan dengan Eyang Suprapto, seorang lakon, seorang ritual. Sampai sekarang dikenang dan banyak putrawayah-putrawayah. Dan sekarang ini menjadi besar seperti ini, banyak orang ziarah di sini. Ceritanya ini sejarah dari Bapak Sutiyadi pahlawan kita. Gitu.
0: Rasa penasaran dan ingin tahu juga tempat yang konon setiap malam Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon banyak yang datang ke sini dengan berbagai permasalahan. Seperti apa yang disampaikan Mbah Purbo.
1: Terus orang yang pada ziarah ke sini itu biasanya paling jauh daerah mana saja?
2: Ya kebanyakan dari Jawa Tengah, dari Kudus, dari Demak, Jeporo, Tamburan juga. Yogyakarta sekitarnya juga banyak sekiring sini. Juga dari Solo kebanyakan, karena putrawayah yang suka tong kebanyakan dari Solo. Tapi yang paling banyak sekali itu 75% dari Jawa Tengah. Kudus, Demak, Semarang.
0: Mereka yang datang di sini ingin berdoa dan ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Angin sepoi-sepoi pantai sangat terasa sekali. Lebih sakral lagi kalau dilakukan di malam hari. Kita lihat suasana di dalam ruang petilasan Topeng Mas. Merenung, menyendiri di malam hari, menjadikan kekhusyukan untuk berdoa memohon kepada Tuhan. Tak heran, tempat di sini ramai juga. Selain itu, orang-orang yang sudah terkabul doanya banyak juga dengan ungkapan syukur mereka datang ke Topeng Mas. Nah, inilah petilasan Topeng Mas.

0: Ayo anak-anak bangun. Jangan sampai terlambat masuk sekolah.
1: Oke, Ma, aku mau mandi.
0: Loh, ini tempat tidurnya kok tidak dibereskan?
1: Kakak aja yang beresin kamarku. Loh, aku udah beresin tempat tidurku.
0: Ayo, bangun tidur, harus bereskan tempat tidur sendiri.
1: Iya, Ma, aku bereskan sendiri.
2: Tanamkan rasa tanggung jawab, mandiri sejak dini untuk

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sekar Rinonci, Bisungsung Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, kinerja perbankan di daerah istimewa Yogyakarta DIY pada triwulan 2 tahun 2026 secara year on year mengalami pertumbuhan positif. Otoritas Jasa Keuangan OJK DIY mencatat kinerja aset tumbuh 4,59% atau 116,927 triliun. Sedangkan pada peta industri jasa keuangan terutama Bank Perekonomian Rakyat atau BPR mengalami penurunan dari sejumlah sisi. Kepala OJK DIY Eko Yunianto mengatakan pertumbuhan kinerja perbankan di DIY didorong dengan adanya peningkatan dana pihak ketiga atau DPK mencapai 3,60% atau 97,342 triliun. Kredit menopang pertumbuhan hingga 0,48%. Sementara kartu kredit UMKM mengalami kontraksi sebesar 3,36%. Beralih ke informasi lain, sekitar 900 ribu pekerja sektor informal di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, DIY dan Jawa Tengah hingga kini belum tercover perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Minimnya pemahaman serta anggapan bahwa jaminan sosial hanya diperuntukkan bagi karyawan pabrik menjadi pemicu utamanya. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan DIY Cahyaning Indriasari menyebut, kelompok pekerja mandiri seperti petani, nelayan hingga pedagang kecil menjadi sasaran utama perluasan kepesertaan saat ini. Secara nasional, sektor informal menjadi tantangan terbesar. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Bintaing Swasono Injing Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di Program 4 RRI Yogyakarta. Masih bersama saya Semi Prabowo di kesempatan kali ini. Dan untuk kesempatan kali ini Sutresno Budaya Obrolan Astacita akan hadir hingga nanti di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kali ini sudah kami siapkan untuk Anda satu paket rekaman obrolan Astacita dengan mengangkat tema membangun kepercayaan konsumen melalui label HSP, SLHS dan PIRT, dipandu oleh rekan kita yang sudah siap tentunya. Kita siapkan untuk Anda kesempatan kali ini ada rekan Andita Rizki yang akan memandu jalannya obrolan saya tadi kesempatan kali ini.
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawa.

0: Kesehatan Kota Yogyakarta, Bapak Eko Rahmadi, SKM MPH. Sugeng Enjang, Bapak Despundi Pawartos.
1: Sugeng Enjang, matur nuwun, Mbak Andita Sutresno Budoyo. Ya, matur nuwun sudah diundang ke sini.
0: Terima kasih ini nanti sudah siap menjelaskan ini ya untuk Sutresno Budoyo, karena banyak sekali bagaimana masyarakat ini bisa percaya apa yang dikonsumsi, kemudian apa yang kemudian dibuat dan lain sebagainya. Kita tahan dulu ya Pak Eko ya. Okay. Masih ada dua lagi.
1: Okay.
0: Kemudian Ketua Tim Kerja Sertifikasi dan Lisensi Kesehatan, Dr. Febriana Syarifah, MHDF MA. Sugeng Enjang, selamat pagi.
2: Sugeng Enjang, Sutresno Budoyo.
0: Sehat nggih, Dokter?
2: Alhamdulillah.
0: Biasa disapa Dokter Sari.
2: Nggih.
0: Kemudian Administrator Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Ibu Ega Sari Ratna Firdaus, SGZ. Sugeng Enjang, selamat pagi.
3: Selamat pagi Sutresno Budoyo, sehat semua nggih.
0: Nah, terlebih dahulu Pak Eko, kemudian Dokter Sari dan juga Ibu Ega nanti bisa menyampaikan kepada Sutresno Budoyo apa itu label HSP, PIRT, dan juga LSHS. Bagaimana masyarakat ini bisa terbangunkan kepercayaan melalui tiga hal tersebut dan juga peruntukannya. Silahkan.
1: Matur nuwun, Sutresno Budoyo, di Pro 4 RRI Jogja. Bapak Ibu, jadi apa itu kalau untuk PIRT, label izin sanitasi pangan, kemudian SLHS, ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud dengan apa itu, pertama ya kami awali ya, kalau untuk SLHS itu merupakan sertifikasi layak izin sanitasi. Nah, ini memang sertifikat yang diberikan kepada usaha yang menyelenggarakan pengelolaan pangan ya, setelah memenuhi persyaratan izin dan sanitasi sesuai ketentuan. Itu kalau SLHS gitu. Nanti siapa yang seyogyanya dapat SLHS nanti kita jelaskan nanti.
0: Baik.
1: Kemudian kalau untuk PIRT itu, atau pangan industri rumah tangga, ini adalah sertifikasi atau sertifikat pemenuhan komitmen produksi pangan olahan ya, pangan olahan Bapak Ibu, industri rumah tangga atau SPPIRT. Ini adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku industri rumah tangga ya, atau IRTP sebagai bukti kalau produk pangan olahannya itu sudah memenuhi persyaratan keamanan pangan untuk diedarkan. Nah, contohnya di rumah Bapak Ibu gitu, itu membuat bakpia. Nah, itu membuat bakpia mungkin di dapur rumahnya itu nanti untuk izinnya pakai PIRT itu ya, jadi SPPIRT.
0: SPPIRT ya, kemudian sudah dua ini ya, tahu informasinya ya. Kemudian
1: kalau label HSP, label izin sanitasi pangan itu adalah identitas atau penandaan yang menunjukkan bahwa suatu tempat atau usaha sudah memenuhi standar izin sanitasi sesuai hasil pemeriksaan. Contohnya warung makan, gitu. Contohnya angkringan, gitu. Dan sebagainya, nanti biar diure sama teman-teman. Nah, ini memang dimaksudkan agar pangan olahan maupun pangan siap saji yang kita hadirkan untuk masyarakat maupun tamu-tamu yang nantinya akan semakin banyak datang ke Jogja ini Bapak Ibu. Ini kan jalan tolnya sudah hampir terkoneksi nih, sudah sampai Purwomartani gitu, sebentar lagi sampai Jombor gitu. Insya Allah banyak saudara-saudara kita dari luar kota yang akan datang ke Jogja. Nah, kita hadirkan ini Bapak Ibu, kita perkuat untuk label izin sanitasi pangannya, kemudian kita perkuat Bapak Ibu yang punya pangan olahan industri rumah tangga pangan ya dengan PIRT, kemudian SLHS untuk ya hotel, restoran dan sebagainya. Ini apa itu, betul-betul kita gerakkan untuk itu sehingga pangan yang dikonsumsi oleh warga Jogja dan tamu-tamu di Jogja ini kita pastikan keamanannya lewat tiga langkah ini. Label HSP, kemudian PIRT, kemudian SLHS gitu.

0: Kalau tamu-tamu kita apa itu pangan yang dikonsumsi aman kan bahagia tamunya.
1: Betul ya, itu,
0: dan
1: Pak.
0: nanti datang ke Jogja lagi.
1: Iya, ya,
0: transaksi lagi.
1: Ini ya pas makan ada sakit perut dan sebagainya.
0: Jangan sampai gitu. Termasuk ya, kan Jogja itu kan terkenal dengan angkringan. Nah, angkringannya sudah tehnya sedap, nggarai kemopiar, gitu. Tur aman. Ini kan tuh. Dan di Jogja ini Bapak Ibu kan kita kan kota pelajar.
1: Betul.
0: Nah, kita pastikan pangan-pangan yang dikonsumsi oleh pelajar-pelajar kita ini aman. Sehingga anak-anak bisa kuliah, bisa sekolah, bisa pinter. Besok kembali ke daerahnya bawa orang satu kampung ke Jogja lagi nginep. Wah, ini kan putaran ekonominya jalan.
1: Betul. Gitu.
0: Jadi Bapak Ibu label HSP, kemudian PIRT, SLHS itu penting untuk kita, untuk warga Jogja, untuk tamu yang datang ke Jogja, dan untuk kita pelaku usaha pangan itu penting, gitu. Dan ini baik untuk kita dan masyarakat Jogja, Bapak Ibu.
1: Baik. Terima kasih Pak Eko. Jadi tadi disampaikan kalau SLHS itu berarti peruntukannya untuk yang lebih besar begitu ya. Seperti pengusaha catering masih masuk PRT atau SLHS ini Dokter Sari? Mbak Ega, sudah di mana?
2: Untuk perusahaan catering itu masuk ke dalam SLHS. Jadi jasa tata buka atau jasa buka
1: Baik, nah apakah dia ditambahkan lagi supaya Sutesong Budoyo ini juga semakin, oh kalau saya berarti bikin bakpia masih skala kecil, kemudian mau dijual haruskah punya PIRT dulu atau coba-coba dulu ini, lah kalau udah laris baru bikin ini Pak Eko.
0: Ya coba Mbak Eka, Mbak Eka ditambah Mbak Eka, biar suaranya didengarkan sama Sutesong Budoyo.
1: Nah itu
0: tadi ya, Mbak Eka.
3: Untuk ini kita mungkin sudah sampaikan pembagian kategorinya ya. Kalau untuk warga Bapak Ibu sekalian yang memiliki produk seperti bakpia tadi, silakan bisa mengajukan PIRT. Jadi kalau untuk PIRT itu prinsipnya adalah pangan yang sudah diolah dan siap diedarkan. Itu. Sedangkan untuk SLHS dan label izin sanitasi pangan atau singkatannya label HSP, ini ke pangan siap saji, sehingga pangan yang langsung siap dinikmati oleh konsumennya atau ya bisa dibungkus dibawa pulang, namun dia tidak bertahan sampai lama gitu. Nah untuk bakpia tadi adalah merupakan produk yang bisa diedarkan sehingga nanti masuknya ke PIRT. Yeah. Kalau secara aturan itu ada 11 kategori. Nanti mungkin Bapak Ibu sekalian bisa cek di peraturan BPOM nomor 4 tahun 2024, itu ada macam-macam kategorinya, ada banyak sekali, dan yang kami temui di masyarakat itu juga sudah ada banyak kategori, sangat variatif, sangat inovatif juga dari Bapak Ibu di masyarakat.
1: Berarti kalau kita misalnya saya punya nasi rames ini bikin sendiri kemudian mau diedarkan, itu berarti harus bikin PIRT ya Pak Eko?
3: Untuk nasi rames ini kan merupakan makanan yang langsung bisa dinikmati ya.
0: Siap saji. Itu ya, masuk kategori siap saji.
1: Begitu.
3: Nanti untuk untuk siap saji ini kan sertifikasinya ada dua. Ada SLHS dan ada label izin sanitasi pangan. Untuk SLHS kategori usaha yang masuk ini contohnya seperti restoran, kemudian jasa buka atau catering, kemudian dia bisa depot air minum, itu bisa diajukan ke SLHS. Sedangkan untuk usaha-usaha pangan lainnya seperti angkringan, pangan jajanan keliling, bakso itu yang muter, kemudian batagor yang viral-viral ini bisa masuk ke label izin sanitasi pangan. Gitu.
1: Wah menarik ya, ternyata banyak sekali Pak Eko. Tapi melihat hal tersebut, apakah semuanya juga sudah punya atau dari sekian banyak yang masuk berapa persen? Nah itu yang menarik ya Pak Eko, kalau kita berbicara seperti ini ya.
0: Oke, terima kasih Mbak Andita. Jadi kalau teman-teman yang berkewajiban di untuk SLHS kayak hotel, insya Allah semuanya insya Allah sudah, yang punya kewajiban untuk SLHS insya Allah sudah punya gitu. Kemudian catering-catering itu juga begitu gitu. Nah kemudian ini yang perlu kita gerakkan, nah mungkin kalau ada yang baru ya otomatis proses ya, proses. Nah, kemudian apakah sudah semuanya? Nah ini yang perlu kita gerakkan, contohnya kayak warung makan, kayak angkringan gitu, kemudian kayak kedai makan gitu. Nah ini yang perlu kita gerakkan, dan itu bagus gitu, bagus untuk Bapak Ibu. Karena apa? Itu untuk otomatis customer itu kan melihat tuh, ini gedenya sudah ada labelnya belum ya? Oh ternyata sudah. Nah kan kayak brand ya Bapak Ibu ya. Oh ini yang keringannya sudah belum ya? Oh sudah. Nah, jadi sebetulnya di angkringan, di kedai itu nanti akan dikurasi. Oh ini Pak, ini yang perlu dikendalikan biar tambah aman. Ini pendekatan masaknya seperti ini. Itu oleh teman-teman nanti gitu. Nah ini monggo kita gerakkan Bapak Ibu, karena ini baik untuk kita semuanya. Itu.
1: Berarti memang harus ada sinergi begitu ya Pak, antara pemilik usaha, kemudian juga pemerintah, bekerjasama untuk mendorong. Nah ada juga ini Pak yang menarik, ketika kita berkunjung, ini apakah sudah ada sertifikat hijin atau SLHS, PRT dari dinas kesehatan, kemudian dari pelaku, tapi kita sudah halal. Nah berarti berbeda nggih, halal dan ini, mungkin bisa dijelaskan.
3: Jadi kalau untuk sertifikasi pangan tadi berbeda dengan halal, kan bedanya adalah yang objek yang dilihat ya. Kalau halal tentunya faktor-faktor kehalalannya yang dinilai. Kemudian ya halal itu kan juga mengikut Thoyyib juga di bagiannya. Jadi memang mungkin juga ada kaitan-kaitannya tentang aspek-aspek lain di luar kehalalan. Nah kalau yang sertifikasi pangan ini kita melihatnya itu dari proses pembuatannya, kemudian sarana yang digunakan itu sudah memenuhi standar keamanan pangan atau belum, kemudian sudah memenuhi standar kesehatan lingkungan atau belum gitu. Nanti kita lihat di sertifikasi pangan ini.
1: Oh ini menarik menikongge Pak Eko, Bu Eka dan juga Dokter Sari. Nah kemudian ini Kagem Sutisno Budoyo, ini pasti sudah tidak sabar bertanya, gimana caranya kalau mau daftar? Nah, apa saja syaratnya? Kemudian prosesnya takutnya lama nggak? Ya jendit misalnya gitu. Nah, monggo
0: Bu Sari.
2: Oke. Ya, Sutrisno Budoyo, untuk pengajuan PIRT atau SLHS atau label HSP itu sekarang semuanya sudah difasilitasi secara online melalui sistem OSS namanya, di mana di situ nanti Poro Sutrisno Budoyo itu cukup menyiapkan di awal itu yaitu membuat NIB namanya, nomor induk berusaha, yang mana itu persyaratannya yaitu KTP. Jadi ketika sudah memiliki nomor induk berusaha, baru di situ nanti Poro Sutrisno Budoyo bisa mulai melengkapi persyaratan-persyaratannya, yaitu cukup berbeda. Kalau PIRT itu tadi setelah memiliki NIB itu ada beberapa dokumen yang disiapkan, misalkan seperti label kemasannya, kemudian itu bisa berupa desain atau fotonya, kemudian sama surat pernyataan komitmen. Jadi hanya dua itu. Nah di surat
1: komitmen itu apakah komitmen mau berjualan atau
2: nah ini ada 4 komitmen yang harus dipenuhi. Jadi ketika sudah melengkapi 3 syarat tadi, NIB, label kemasannya, sama surat pernyataan, itu biasanya nomor izinnya sudah bisa terbit, sudah bisa digunakan. Nah kemudian tadi di komitmen itu ada 4. Yang pertama harus mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Kemudian yang kedua memenuhi persyaratan cara produksi pangan olahan yang baik untuk IRTP. Kemudian yang ketiga memenuhi ketentuan label. Jadi label itu ada harus memenuhi syarat-syarat juga. Kemudian yang keempat memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, termasuk persyaratan penggunaan bahan tambahan pangan. Jadi mungkin beberapa produk itu ada yang menggunakan bahan tambahan pangan, dan tadi untuk yang terkait cemaran juga itu diatur untuk keamanan dan mutu pangannya. Jadi empat komitmen ini dipenuhi setelah nomor izin tersebut terbit, itu 3-6 bulan Nah, nanti tugas dinas kesehatan lah yang kayak memantau, mengawasi bagaimana nih pemenuhan 4 komitmen ini selama jangka waktu 3-6 bulan tersebut.
1: Apakah sudah bisa terpenuhi atau tidak?
2: Ya.
1: Ketika tidak bisa terpenuhi, diambil lagi.
2: Ada beberapa ada beberapa nanti mulai dari nanti bisa dibekukan atau sampai dicabut. Jadi dilihat juga nanti dari resikonya gitu.
1: Tapi kalau untuk proses yang tadi NIB ya, yang pertama kali itu tadi kan cukup dengan KTP, itu juga pendaftarannya melalui yang sama.
0: OSS
1: tadi nggih.
2: Secara online.
1: Iya, jadi misalnya saya ini mau buat usaha apa, begitu ya saya masukkan dulu. Pak Eko kayak nggak percaya kalau saya mau buat. Gitu ya.
0: Percaya.
1: Kayak Mbak Adita bisa masak apa ini?
2: Produknya apa?
1: Itu saya bikin dulu. Baru kemudian tadi label itu adalah label untuk isi
2: untuk produknya tadi. Karena ini yang PIRT ya, jadi yang sudah terkemas, jadi siap diedarkan. Beda lagi dengan yang siap saji. Kalau siap saji kan SLHS atau label itu nanti persyaratannya sedikit berbeda.
1: Oh, beda lebih rumit lagi atau berbeda?
2: Mungkin nanti Mbak Eka bisa menambahkan
1: satu-satu
2: yang
1: gitu ya.
2: Satu-satu. Jadi yang
1: berarti
2: PIRT.
1: Yang PIRT dulu itu tadi prosesnya untuk yang NIB sampai terbit nomor itu prosesnya berapa lama?
2: Otomatis. Jadi ketika sudah mengupload ada KTP, sudah ada NIB-nya berarti, kemudian
1: foto produk tadi,
2: label dan juga surat mengupload surat komitmen, pernyataan komitmen sudah bisa terbit.
1: Berarti foto label itu misalnya saya bikin martabak jendit gitu ya. Itu label ketahuan.
0: Tapi aja.
1: Oh, Pak, biasa kalau enggak boleh.
2: Martabak kan siap saji.
1: Oh, martabak itu maksudnya siap saji.
0: Siap saji.
1: Oh, ya sudah tak ganti. Keripik telo. Itu keripik telo itu berarti PIRT.
0: Tempe keripik.
1: Tempe keripik.
0: Bakpia.
1: Bakpia itu adalah yang bisa diedarkan tadi PIRT. Itu kemudian prosesnya bikin label bla bla bla langsung bisa muncul semua.
0: Iya, setengah jam mungkin sudah selesai.
1: Berarti cepat ya Pak Eko ya? Cepat,
0: yang nggak cepat itu angan-angannya ya.
1: Oh iya, baru mau ini, wah pasti lama itu. Padahal sat-set cepat sudah punya PIRT nomornya. Pelengkapannya masih diberikan toleransi 3-6
0: bulan.
1: Gitu. Dan, Pak Eko mau nambahkan lagi?
0: Jadi 3-6 bulan itu nanti komitmennya dipenuhi, kemudian termasuk ikut pelatihan di tempat kita. Pelatihan
1: bikin gitu. Keripik enggak ya?
0: Pelatihan untuk keamanan pangannya. Nanti di situ kita sampaikan, kita biasanya ngaturi instruktur dari UGM, kemudian dari Balai POM, termasuk kita ngaturi dari BPJPH ya. Yang untuk halal itu termasuk kita ngaturi dari teman-teman Kumham untuk hak paten ya. Jadi termasuk kita hadirkan instruktur di FI, DFI untuk menyampaikan poin-poin penting biar pangannya itu aman. Sudah lezat, aman, kemudian packagingnya cakep.
1: Ini kan biasanya udah enak semua aman, tapi kalau kemasannya kurang baik, kurang laris ya Pak Eko ya.
0: Jadi disampaikan di situ di 6 bulan itu periode untuk pemenuhan komitmen tadi itu. Nah, kalau itu memenuhi gitu, levelnya sudah level 4 ya. Itu langsung nanti bisa masa berlakunya enggak 6, tapi bisa sampai 5 tahun.
1: Jadi langsung banget. Nanti setelah 5 tahun diperpanjang lagi.
0: Diperpanjang, bahkan mau ditambah juga bisa.
1: Tapi perlu diawasi lagi. Ini gimana nih sekarang? Sudah seperti apa? Karena nanti dari PRT semakin besar mungkin bisa ganti lagi.
0: Pengawasan
3: itu rutin sih Mbak. Jadi tidak hanya 5 tahun terus perpanjang nanti diawasi lagi. Tapi kami ada namanya pengawasan post market gitu. Jadi nanti berkala, secara berkala kunjungan ke tempat Bapak Ibu, produksinya masih bagus, masih baik, masih terjaga standarnya, begitu. Kemudian dari produknya juga disampling, disampling ada kandungan-kandungan yang berbahaya atau tidak, gitu. Kemudian nanti BIMTEK pun kami berikan juga secara berulang, gitu ya. Mungkin dari periode 5 tahun itu ya nanti sesekali akan dapat, karena alhamdulillah untuk sarana PIRT di Kota Yogyakarta ini cukup terbilang banyak gitu.
1: Jadi memang cukup bisa dimudahkan dan terjangkau. Tapi ngapunten ini dari proses tadi itu, apakah perlu mengeluarkan biaya?
0: Kalau biaya itu tidak ada ya. Kalau di sini gratis, tidak dikenakan biaya.
1: Jadi punya PRT itu gratis.
0: Gratis. Oh. Pelatihannya juga gratis.
1: Pelatihannya juga gratis.
0: Iya, dan ini sebenarnya link OSS-nya itu sudah kita sediakan di Jogja Smart Service. Hmm. Jadi dari HP-nya Bapak Ibu sudah bisa ngakses. Hmm. Gitu. Sudah mudah. Kalau ada kesulitan ya bisa konsultasi ke kita, kita pandu
1: ya. Gitu ya.
0: Dan Bapak Ibu jangan meremehkan PRT, banyak kok saudara kita di Jogja yang memulai usahanya, bisnisnya dari PRT, kemudian jadi pengusaha besar. Contohnya Coklat Monggo itu dulu awalnya dari PRT, sekarang sudah besar. Contohnya
1: seperti itu dari PRT sekarang sudah berganti ya.
0: Sudah naik ke MD, izin edar MD. Kayak Bapia 25 itu mengawali dulu waktu awalnya ya dengan PIRT. Kemudian begitu apa itu pekerjanya jadi ratusan, wah ini sudah lulus di PIRT. Sudah naik
1: ya,
0: kelas ya. Ke MD. Sekarang sudah MD. Bapia 25 itu dan sebagainya banyak.
1: Jadi memang PRT ini ternyata sutusno butuh tidak dipungut biaya alias gratis gitu ya. Jadi memang ketika sudah punya usaha silahkan didaftarkan, karena tadi kembali lagi nanti kalau ditanya ini PRT tidak, karena sudah diuji berarti nggih. Baiklah, itu untuk PRT. Pembahasan PRT berarti sudah gitu nggih. Kita beralih.
0: Ya. Tapi kalau mau ketemu di kantor juga boleh.
1: Kita monggo. Beralih untuk ke SLHS atau yang label hijin,
0: ya,
1: monggo
0: boleh.
1: Seperti apa itu?
3: Jadi untuk SLHS dulu mungkin ya. Kalau pengajuannya sama melalui oss.go.id. Nanti juga persyaratannya pertama pastinya punya NIP dulu. Kemudian memilih jenis usaha yang sesuai seperti kalau SLHS tadi kan sesuainya ya restoran, depot air minum dan jasa buka begitu guys, sama kedai minum atau kafe-kafe. Begitu. Nah, nanti silakan dipilih. Biasanya sih kalau pelaku usaha sudah memang sudah memiliki ya.
1: Jadi harus punya SLHS terlebih dahulu ya, Mbak.
3: Sudah punya KBLI-nya, punya izin usahanya.
1: Iya.
3: Sudah punya izin usahanya dulu. Nah, untuk SLHS ini adalah pendukung usaha tersebut. Ya, nanti di OSS itu tinggal ditambahkan PBUMKU untuk SLHS. Nah, apa saja yang perlu disiapkan? Ini dari segi SDM-nya. SDM-nya ini harus 50% minimal sudah pernah mengikuti pelatihan keamanan pangan siap saji. Gitu. Kemudian untuk kesehatan SDM-nya juga dilakukan rektal swab yang nanti dilampirkan hasil rektal swab-nya itu di pengajuannya, gitu, di pengajuannya di OSS. Kemudian dari tempat sarananya ya, ini harus melakukan pemeriksaan lab. Salah satunya ada uji alat. Jadi alatnya diujikan usap, ada kuman-kumannya atau tidak, kemudian air yang digunakan dari air minum dan air bersihnya, kemudian sampel pangannya yang diproduksi
1: itu diujikan.
3: Kita minta ya, kemudian nanti hasil-hasil lab itu dilampirkan di permohonan yang di OSS. Setelah itu permohonan masuk, nanti kami akan lakukan kunjungan untuk penilaian inspeksi kesehatan lingkungan di sana dengan nilai minimal 80. Setelah itu dilanjutkan penerbitan rekomendasi SLHS dan nanti juga akhirnya terbit SLHS-nya dari OSS.
1: Berarti kalau yang untuk PRT kan itu biasanya dicetak begitu ya di tempat maka kemasan tadi PRT berapa-berapa. Nah, kalau SLHS taunya kita resto tersebut, kafe, warung dan lain sebagainya tadi, kalau sudah punya SLHS apakah ada stiker atau bagaimana
0: ada
1: itu, Pak?
0: Sertifikatnya.
1: Oh, berarti sertifikatnya terpampang ya?
0: Dipacang.
3: Oh. Dan logo.
0: Dan logo.
3: Ada logo. Mereka wajib melampirkan sertifikat nomor sertifikatnya dan logonya di tempat usaha yang terlihat ya, yang mudah terlihat. Kemudian
1: depan pintu itu.
3: Kemudian kalau punya kemasan take away itu boleh dilampirkan.
1: Lampirkan.
3: Misalnya kita pesan nasi box, itu boleh dia
1: sudah ada begitu ya?
3: Iya, di kemasan nasi buknya.
1: Nah itu
0: gini. Jadi kalau SLHS itu memang parameter yang kita periksa lebih lebih banyak daripada PRT. Artinya parameter keamanan pangannya kita lebih detail, gitu. Agar apa? Agar pangan siap saji yang diproduksi, yang untuk tamu-tamu dan sebagainya itu betul-betul aman. Tadi sudah sampaikan Mbak Ega ada pemeriksaan usap. Jadi kita usap itu, jadi alat untuk masak itu kita cek ada kumannya atau tidak. Iya, sampai untuk motong daging misalkan telenan itu.
1: Kayunya itu ya Pak ya?
0: Iya, dicek itu kumannya ada berapa, gitu. Sampai piring, kemudian sendok, garpu, gelas. Dicek kumannya itu sampai segitu kalau yang untuk SLHS. Termasuk makanan yang kemarin atau dimasak. Nah, contohnya nasinya itu diuji kumannya ada berapa, sayurnya diuji kumannya ada berapa, kemudian lauknya kumannya ada berapa. Jadi betul-betul kita kawal betul itu, gitu. Artinya pangan siap saji yang dihadirkan atau disajikan oleh teman-teman pelaku usaha yang mendapatkan SLHS itu betul-betul kita kawal, apa itu, kita pastikan agar food safety bisa diwujudkan. Itu.
1: Tapi berarti untuk proses yang SLHS itu lebih lama ya dibandingkan
0: perlu waktunya ya. Itu saat kultur kuman.
1: Iya.
0: Ya, jadi nek kita yang memerlukan waktu yang cukup ya, itu saat kultur kuman kayak usap alat, kemudian usap makanan, ini kulturnya butuh waktu. Untuk melihat perkembangan kumannya itu perlu waktu, gitu. Nggak bisa hari ini diusap langsung dilihat, nah itu
1: langsung jadi begitu ya,
0: nggak bisa. Jadi perlu waktu, teman-teman. Nanti ini kita alirkan ke laboratorium ya. Kita sudah punya laboratorium kesehatan di kota Jogja. Teman-teman SLHS bisa langsung uji sana. Itu
1: jadi nanti dibawa semua begitu ya Pak,
0: jadi diambil sampelnya. Oh bukan dibawa pancinya, enggak, ada sampelnya.
1: Ini ya ternyata memang harus ada proses karena tadi menyangkut banyak konsumen yang mengkonsumsi sehingga harus dinyatakan aman. Itu untuk yang SLHS, sehingga perlu waktu. Nah kalau untuk yang label SLHS,
3: label HSP,
1: label HSP, nah itu gimana itu Mbak?
0: Mbak Ega,
3: label HSP ini sama masih pakai OSS juga. Cuma bedanya nanti di persyaratannya. Jadi awal sama bikin NIP juga, kemudian memilih jenis usahanya yang sesuai, jajan pangan keliling atau warung makan gitu. Kemudian nanti memilih PBUMKU, label izin sanitasi pangan. Nah, di situ nanti diminta mengupload bukti pernah mengikuti penyuluhan keamanan pangan ya.
1: Berarti kalau belum punya itu harus ikut dulu. Oleh Dinkes begitu bisa atau
0: bisa
1: kalian di tempat menyediakan itu baru bisa begitu ya?
3: Bisa. Untuk label izin sanitasi pangan ini bisa mengikuti penyuluhan dari Dinas Kesehatan. Ataupun nanti mengikuti penyuluhan Kemenkes, BPOM itu boleh dilampirkan. Itu karena sering untuk stakeholder lain juga mengadakan penyuluhan-penyuluhan serupa, ya itu boleh dilampirkan. Kemudian nanti setelah mengajukan syarat tersebut, dari Dinas Kesehatan akan melakukan peninjauan ke lokasi. Nanti dinilai di situ standarnya dengan inspeksi kesehatan lingkungan. Kalau nilainya sudah di atas 80, nanti bisa diterbitkan label izin sanitasi pangan. Gitu.
1: Iya, tadi berarti kembali tadi untuk angkringan, kemudian yang penyedia jajan pasar, itu harus punya
0: warung makan
1: food court itu berarti bentuknya nanti juga seperti SLHS tadi, sertifikat
0: mirip,
1: dan juga ada logo begitu.
0: Label.
3: Nanti bisa print sertifikatnya di OSS. Kemudian saat ini kami menyediakan stiker kalau untuk label izin sanitasi pangan. Misal ada penjual cilok, kemudian penjual kopi keliling, itu bisa menempelkan di gerobaknya masing-masing.
1: Gitu. Jadi kalau tadi kembali ke seperti gudeg, rawon, itu berarti pakai yang label HSP.
3: untuk gudeg dan rawon ini jika disajikannya di restoran, dia masuknya pilih yang SLHS.
1: Oh,
3: gitu.
1: Kalau
3: tapi kalau ini di misalnya warung. Depan rumah, itu bisa pakai label
0: HSP.
1: Karena kan ada yang label menggunakan SP. Tenda-tenda itu loh, Pak.
0: Nah, warung itu.
3: Itu masuk ke label HSP. Dia jualnya menu box gitu, itu masih masuk ke label HSP.
1: Oh, begitu. Ya. Prosesnya lama enggak, Bu Ega?
3: Untuk lebih simpel,
0: lebih sederhana.
3: Karena kalau Mbak kita tadi cermati tidak ada cek lab juga, jadi nggak perlu nunggu waktu untuk hasil cek labnya. Gitu. Sehingga kalau Bapak Ibu sudah punya nih, ya mendengar sudah punya, bisa langsung saja nanti mendaftarkan. Kalau misalkan butuh pendampingan, bisa datang ke Mall Pelayanan Publik di Balai Kota Yogyakarta.
1: Nah ini sudah langsung diinfokan Pak Eko. Kedenger ingin bingung. Wah gitu kan. Kemana?
0: Boleh.
1: Ke Mall Pelayanan di Balai Kota. Itu karena menarik sekali ya. Nah karena masih banyak juga ini Pak Eko, ketika kita sudah punya seperti PIRT, SLHS, apa sih kemudian manfaatnya? Nah itu ya,
0: manfaatnya
1: apa sih ini? Monggo, silakan.
0: Saya mulai ya, nanti ditambahkan Mbak Sari sama Mbak Ega. Satu, Bapak Ibu, manfaatnya banyak. Satu, ini kalau untuk SLHS, SLHS itu pangan siap saji yang nanti dihidangkan oleh teman-teman pelaku restoran dan sebagainya, itu otomatis gitu. Food safety-nya lebih terjaga, gitu. Jadi, kemudian apa itu produk pangannya memenuhi persyaratan keamanan pangan, gitu. Mutu, gizi juga begitu. Otomatis nanti masyarakat tambah percaya. Apalagi ini sebentar lagi tamu-tamu yang ke Jogja tambah banyak kan ini. Nah ini semakin, ini sudah ada sertifikat izin sanitasinya. Biasanya kan yang dicari itu. Kemudian nilai tambah dari produk pangan itu kalau untuk SLHS, kalau untuk PIRT ya otomatis produk pangannya memenuhi syarat keamanan pangan, itu mutunya juga begitu, gizi juga begitu. Kemudian daya tariknya itu meningkat nanti, gitu. Kemudian produknya bisa diedarkan, gitu. Otomatis kan itu ada nilai ekonomi ya, nilai ekonomi. Kemudian masyarakat tambah percaya, wah ini kok produknya kok enak toh, ya, beli lagi. Nah, jadi nanti otomatis putaran ekonomi itu semakin bagus gitu. Kemudian ya memperluas pemasaran. Ini kalau yang ASN label HSP juga begitu. Label izin sanitasi pangan. Ya, misalkan di angkringannya sudah ada label HSP-nya. Otomatis wah ini berarti ini sudah dicek ini, gitu. Wah berarti besok kalau ke angkringan jos, angkringan ini aja, wah, sudah tehnya enak, makanannya sudah dicek, gitu. Jadi otomatis nanti sebagai branding produknya, gitu. Jadi lebih percaya lagi customernya. Dan kalau ekonomi kerakyatnya ya sebetulnya ini, kalau Bapak Ibu mau mencari ekonomi kerakyatan dan masyarakat kita bergerak di bidang apa, kebanyakannya ini di label izin sanitasi pangan, karena di situ ada angkringan, ada warung, ada kedai, kemudian kalau PIR ada bakso dorong keliling, ekonomi kerakyatan ya ini, dan termasuk ada PIRT, insya Allah banyak warga kita, saudara kita yang bergerak di situ. Dengan label ini Bapak Ibu, kita akan mendapatkan banyak kemanfaatan. Dan kami menyaksikan sendiri banyak yang sudah sukses yang merintis, yang mulanya dari PIRT, kemudian bergerak terus bertumbuh. Dan alhamdulillah kita ikut senang. Terima kasih. Mungkin ditambah Mbak
1: Silakan.
0: Sari, Mbak Eka.
2: Ya, jadi untuk kemanfaat ya yang bisa diperoleh dengan Bapak Ibu mengurus PIRT maupun SLHS atau label hygiene sanitasi pangan, selain tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Eko, mungkin memang ada beberapa toko yang hanya menerima mungkin yang sudah ada nomor izin edarnya. Nah itu kan juga tadi selain nilai tambah, tapi juga memperluas pasaran. Jadi ketika di toko-toko oleh-oleh mungkin ya, itu kan juga mungkin mereka mempersyaratkan, oh yang sudah ada PIRT-nya. Nah dengan produk Bapak Ibu sudah memiliki nomor PIRT, maka bisa masuk ke dalam pasar tersebut. Kemudian kalau yang SLHS dan label hygiene sanitasi pangan, ya karena memang itu untuk pangan siap saji, tentunya sebagai jaminan bahwa makanan yang dikonsumsi itu sudah memenuhi ketentuan keamanan pangan. Jadi untuk lebih kepercayaan ke masyarakatnya gitu.
1: Baik, Bu Eka mau nambahkan?
3: Mungkin ini ya, dari segi psikologis juga untuk pelaku usahanya jadi lebih pede, sehingga ya untuk mengembangkan itu tentunya akan berimbas di situ.
1: Baik, nah kalau ini melihat tadi label, kemudian PIRT dan juga SLHS, Pak Eko, ini adalah legalitas.
0: Yeah.
1: Nah, apa kemudian aspek apa lagi yang perlu terus dijaga agar produk pangan ini tetap dipercaya oleh konsumen?
0: Yang jelas pondasinya itu food safety, gitu. Yang jelas itu food safety itu pondasinya. Atau food safety kalau bahasa sederhananya ya, untuk keamanan pangan, ya, yaitu bisa di label HSP juga begitu, kemudian yang di PLT juga begitu, sama SLHS. Nah, untuk legalitas yang diberikan itu berupa sertifikat keamanan pangan itu, gitu. Jadi nanti Bapak Ibu selain dapat NIB, itu ada sertifikat SLHS-nya itu, dan itu adalah bagian atau komunikasi publik bahwasanya apa itu usaha Bapak Ibu itu sudah memenuhi persyaratan persyaratan untuk keamanan pangannya. Itu jadi dan itu bagus dan manfaatnya banyak, dan masyarakat kita, customer kita, tamu-tamu kita itu lebih psikologisnya lebih tentram, gitu, lebih seneng, yus, dicek kok, nah, gitu, ini lagi aman ini. Jadi, yeah, jadi kita usahakan tamu-tamu kita, masyarakat kita, kemudian ya customer kita itu kalau ke Jogja itu kita usahakan bersama Bapak Ibu. Itu dalam alam pikir mereka atau beli-beli itu, kalau urusan keamanan pangan, wah aku wis percaya karo saudara-saudara di Jogja gitu. Wah mesti kalau pelaku usaha di Jogja, kalau urusan keamanan pangan wis insya Allah dijogo tenan. Jadi kalau sudah begitu, tinggal nanti cita rasanya, tinggal kemasannya, tinggal harganya. Dan nanti kalau terus-terusan datang ke situ kan otomatis kan nanti ordernya jalan terus. Nah itu yang kita harapkan, artinya putaran ekonominya jalan, Bapak Ibu tambah seger, tambah baik semuanya.
1: Nah Pak Eko dan juga Bu Ega, Dokter Sari juga terima kasih. Tanpa terasa kita harus menutup obrolan Stacita kita.
0: Siap.
1: Begitu nggih. Tapi monggo dari Bu Ega sedikit merangkum juga apa yang kemudian harus dilakukan masyarakat ketika mengurus legalitas tadi. Jangan sampai ada hal-hal yang kemudian terjadi kekeliruan sehingga tidak muncul tadi baik PIRT, SLHS ataupun label tersebut. Monggo.
3: Jadi mungkin agar proses perizinannya itu berjalan lancar ya, dari Bapak Ibu sekalian dalam menyiapkan persyaratan itu juga mungkin lebih lebih cermat begitu, kemudian mengikuti pelatihan dan penyuluhan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan, silahkan diikuti yang kami tawarkan ke pelaku usaha-pelaku usaha, monggo bisa dirawuhi, kemudian sosialisasi juga gitu. Kami kadang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata atau Dinas Perdagangan atau Dinas UKM Perindustrian, melakukan sosialisasi-sosialisasi juga ke warga, monggo bisa dirawuhi. Kemudian dari persyaratan di lokasi usahanya, sarana prasarananya juga bisa dipenuhi seperti apa yang distandarkan. Gitu, itu insya Allah nanti proses perizinannya bisa lancar. Selain itu juga menjaga komunikasi, gitu. Jadi kalau ada yang tidak dipahami, itu ada yang kurang ya, mungkin bisa langsung berkonsultasi, datang ke mall pelayanan publik gitu, untuk menanyakan lebih lanjut. Jadi tidak berlarut-larut dipikir sendiri gitu ya, Mbak.
1: Iya, sehingga terurai gitu ya Bu Ega ya.
3: Betul.
1: Baiklah, dari Dokter Sari, monggo ada yang mau disampaikan untuk menutup perbincangan kita di obrolan Asta Cita hari ini. Monggo.
2: Oke. Terima kasih Poro Sutresno Budoyo. Jadi kalau terkait tadi ya keamanan pangan, baik itu PIRT, SLHS maupun label HSP, ini kan semuanya berbentuk legalitas atau sertifikat. Nah, mungkin yang saya garis bawahi yaitu yang terutamanya adalah setelah para pelaku usaha ini mendapatkan sertifikat tersebut atau setelah mendapatkan legalitas tersebut, bagaimana agar pelaku usaha ini tetap menjaga komitmennya dalam mempertahankan kualitas dan mutu untuk keamanan pangannya. Karena mungkin ketika pengajuan karena ada visitasi lapangan juga ya, ada kita ke lokasi tempat usahanya, itu mungkin semuanya bisa diskenariokan untuk terlihat bersih dan lain-lain. Tapi nah, komitmen untuk menjaga itu setelah legalitas itu yang juga sangat penting. Jadi harapan kami tidak sekedar legalitas yang berlaku sekian tahun, tapi bagaimana menjaga sekian tahun setelah legalitas itu terbit itu tetap terjaga. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Nah, kagak menutup obrolan Asta Cita kali ini, monggo dari Bapak Eko Rahmadi, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, bisa memberikan conclusion ataupun kesimpulan untuk pembahasan kita. Sumonggo.
0: Matur nuwun Mbak Andita, para Sutresno Budoyo wonten Jogja dan sekitarnya. Matur nuwun satu Bapak Ibu. Label izin sanitasi pangan, kemudian nomor PIRT, SLHS, itu penting untuk kita pelaku usaha. Jadi ya untuk Bapak Ibu ya kita semuanya itu penting, karena di situ pondasinya adalah pangan olahan maupun pangan siap saji yang kita sampaikan ke masyarakat Jogja, tamu-tamu kita di Jogja, customer kita semuanya, itu kita pastikan atau kita usahakan agar keamanan pangan itu terpenuhi, gitu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, manfaatnya luar biasa Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan. Kemudian yang ketiga, prosesnya cepat kok Bapak Ibu, contohnya tadi yang BRT ya, tidak perlu waktu lama ya, kemudian juga mudah. Mungkin ada yang mudah po ya, dicoba dulu, belum nyoba kok sudah ngatakan sulit ya, dicoba dulu, insya Allah mudah. Kemudian teman-teman, tim-tim kita juga betul-betul mandu, tidak perlu takut Bapak Ibu, nanti juga akan dibantu, ini dipernah ke ini, yang perlu dirubah ini, yang perlu diperbaiki ini Bapak Ibu, biar tambah aman gitu. Biasanya kalau tim-tim kita itu kalau nyampaikan itu disampaikan, Bu ini resikonya ini disampaikan. Jadi memang yang kita usahakan itu agar pangan olahan dan pangan siap saji Bapak Ibu betul-betul aman, dan kita harapannya itu usahanya laris. Larisnya tidak hanya sehari, tapi larisnya setiap hari, itu yang kita harapkan. Kita mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Matur nuwun. Kami kundurakan Mbak Andita, matur nuwun.
1: Terima kasih sekali Bapak Eko sudah berkenan berbincang bersama kami tentunya di pagi hari ini di obrolan Asta Cita. Bapak Eko Rahmadi, SKM MPH, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, kemudian Ketua Tim Kerja Sertifikasi dan Lisensi Kesehatan Dr. Febriana Syarifah MHDF MA, kemudian Administrator Kesehatan Ibu Ega Sari Ratna Firdausi SGZ. Wah, menarik sekali. Sutrisno Budoyo, kita harus menutup obrolan Asta Cita kita hari ini. Terima kasih untuk ketiga narasumber.
0: Sami-sami.
1: Terima kasih juga Kagem Sutrisno Budoyo yang sudah mendengarkan melalui 106,6 FM Utawi RRI Digital. Semoga pembahasan kita ini tentunya menambah kepercayaan, kemudian juga membangun kepercayaan melalui label HSP, PRT, dan SLHS. Kalau begitu, saya Andita Rizky, pamit rumin. Kita ketemu lagi di obrolan Asta Cita berikutnya. Sugeng Enjang, matur nuwun.
4: Prompat RRI, melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, memasuki bulan kedua operasionalnya, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kulon Progo masih dihadapkan pada kendala belum tersambungnya jaringan pipa PDAM di kompleks sekolah. Pelaksana tugas Kepala Sekolah, Agus Ristanto menjelaskan, pihak sekolah terpaksa mengandalkan pasokan air bersih rutin dari truk tangki yang kerap terlambat dan sempat membuat para siswa tak bisa mandi di pagi hari. Menanggapi kondisi tersebut, DPD RI berjanji akan segera meneruskan masalah teknis dasar ini ke Kementerian Sosial agar operasional sekolah besutan Presiden Prabowo Subianto ini dapat berjalan maksimal. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Kesehatan Gunung Kidul mencatat capaian bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS hingga akhir Agustus telah menembus angka 96%, melampaui target awal sebesar 95%. Imunisasi ini menyasar siswa kelas 1, 2, dan 5 sekolah dasar dengan jenis vaksin MR, TD, serta HPV untuk pencegahan kanker serviks. Meski target sudah terlampaui, Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul Ismono menegaskan, pihak puskesmas setempat masih terus melakukan penyisiran ke sekolah-sekolah dasar agar seluruh siswa mendapatkan vaksinasi secara merata. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Intaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Dan saat ini Sutresno Budaya pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Babakan Pitutur An akan hadir di siang hari ini, dirangkai dengan koleksi gendeng-gendeng tari yang sudah kami siapkan untuk Anda. Untuk hari ini kami siapkan nanti gending tari Rantoyo Putri, kemudian juga kami siapkan untuk Anda gending tari Gambyong Pare Anom, juga gending Menak Jinggo Gandrung, juga kami siapkan gending tari Topeng Gunung Sari. Dan untuk babakan pitutur anak kali ini mengangkat satu cerita cacing kang sregep. Sutresno Budaya sugeng midanget.

0: Media, babakan pitutur anak perempat RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budoyo, wontening kalodhangan menika Bapia kepareng ngaturaken irah-irahan Cacing Kang Sregep, naskah dening Dewi Maria Stuti Prajat Miningrum, kapetik saking Kidung Satu Kewan, antologi Kidung Satu Kewan 2009, Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawasaken dening Ari Suryanto, Dwija Basa Jawa MTS Pitu Boyolali minangka narator, kasengkuyung siswa MTS Pitu Boyolali, Diah Anung Anindita dados Cacing, Dewi Nurul Rafiah dados Kinjeng, Nur Azizah Airin dados Walang Sangit. Sugeng midhangetaken.

nalika mangsa rendeng wayahe nandur pari. Tandure Pak Tani wis katon ijo royo-royo. Sawahe Pak Tani katon subur amarga diewangi cacing kang sregep makarya. Pagaweane cacing pancen apik. Dheweke mbudidaya supaya lemah bisa gembur, tetanduran bisa subur, sing nenandur bisa urip makmur.

0: karena di Bubung sudah dikenal baik dalam maupun luar negeri.
1: Kemiran warga Padukuan Bubung, Kalurahan Putat, Kapanewon Patuk, Gunung Kidul mulai memasangi satu persatu gantungan kunci topeng batik pesanan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Tak seperti biasanya, ia nampak bersemangat. Maklum, 2 tahun pandemi, kehidupan ekonominya bisa dikatakan mati suri. Tak hanya dirasa oleh Kemiran saja, belasan perusahaan sentra topeng di Padukuan Bubung yang hidup dari pembuatan kerajinan batik topeng pun juga ikut kembang-kempis karena pandemi COVID-19 2 tahun lalu.
0: Memang sebelum pandemi itu memang Bubung itu sangat luar biasa terkait dengan orderan. Karena di Bubung sudah dikenal baik dalam maupun luar negeri pada waktu itu. Masyarakat yang ada di Bubung, pengrajin sekitar 200-an perajin lebih. Salah satunya saya selaku pemilik perusahaan kerajinan Panji Sejati mengalami penurunannya drastis. Dalam artian 2 tahun itu tidak ada kegiatan orderan terkait dengan industri kerajinan. Bahkan tidak hanya saya sendiri, teman-teman yang lain seperti itu.
1: Dari omset bersih bulanan yang ia terima biasanya sekitar 15 juta, pada kala itu sama sekali tak ia pegang, bahkan selama 2 tahun.
0: Betul, sebetulnya kalau tidak kemarin itu ada penyakit seperti itu, saya yakin masyarakat sini itu siang malam itu tidak ada orang yang nganggur. Malam jam 1, jam 2 pun tak, setiap rumah itu seperti itu. Maka waktu itu tidak ada orang rondo. Orang rondo yang do masyarakat do melek, do nyambut gawe kok, seperti itu.
1: Menurutnya, batik topeng sendiri merupakan produk souvenir di mana banyak digemari wisatawan mancanegara. Sementara selama pandemi, dunia pariwisata dikatakan Kemiran cukup terpuruk.
0: Saya, ya ini menjadi pelajaran dalam artian tentang bagaimana caranya masih mempertahankan sejarah. Karena ini termasuk budaya ya, kerajinan topeng ini menurut saya budayanya warga masyarakat Bubung khususnya Kalurahan Mandiri Budaya Besar tentunya jangan sampai nanti hilang, itu harapan saya.
1: Kemiran yang sempat kelabakan karena tidak memiliki penghasilan akibat pandemi kemudian memutar otak untuk bertahan. Beruntung, ia bergabung menjadi anggota koperasi yang mana saat itu ia diberi modal untuk beternak ayam.
0: Kita masih bertahan untuk kegiatan, biarpun bagaimana caranya, contoh seperti saya saja, itu sempat alih kegiatan, alih pekerjaan. Saya mencoba untuk ternak ayam, KUB, pada waktu itu. Tetapi ternak ayam ternyata juga bisa panen, cuman karena situasi dan kondisi pandemi itu kan tidak semua orang itu mau beli ayam. Harga jatuh juga. Pada akhirnya, itu rugi juga. Tetapi setelah 2 tahun kemudian ini sudah mulai merangkak, dalam artian sudah mulai ada orderan.
1: Kini ia sedikit demi sedikit mulai bangkit. Kendati proses bangkit dari pandemi masih cukup panjang, tapi ia sangat bersyukur dengan peningkatan pesanan kerajinan batik topeng asli Bubung. Dari Gunung Kidul, Ulfa Hanu.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah Kabupaten Kulon Progo memperjuangkan pembangunan rumah sakit baru di wilayah utara untuk memperluas akses layanan kesehatan masyarakat di kawasan perbukitan Menoreh. Fasilitas kesehatan diusulkan dan ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan keberadaan rumah sakit di kawasan pegunungan menjadi kebutuhan penting untuk memperpendek akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, khususnya ketika membutuhkan penanganan medis lanjutan. Masyarakat di wilayah perbukitan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan fasilitas kesehatan, rujukan di Kapanewon Kokap, Giri Mulyo, Samigaluh, Nanggulan, dan Kali Bawang. Beralih ke informasi lain. Mata merupakan indera vital yang memerlukan perawatan berkelanjutan untuk mencegah gangguan penglihatan hingga resiko kebutaan. Namun, tidak semua jenis kebutaan bersifat mutlak dan permanen. Dokter spesialis mata, Widyandana, mengatakan jenis kebutaan terbagi menjadi dua, kebutaan permanen dan kebutaan sementara, yang tingkat kesembuhannya sangat bergantung pada penyebab utama. Ia menambahkan kebutaan permanen berkaitan dengan kerusakan jaringan saraf mata. Faktor pemicunya adalah kerusakan retina akibat komplikasi diabetes, kondisi glaukoma kronis yang terlambat ditangani, kecelakaan lalu lintas yang merusak saraf, dampak keracunan dan minuman keras oplosan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sugeng siang, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan senang bisa hadir menemani di program 4 RRI Yogyakarta pada hari Sabtu 19 September 2026 bersama saya Betty Damayani dan Gilang Sutowiyoso. Dan siang ini semoga kita pidangetaken sesarengan canting jali catatan penting ojo nganti lali ganti ira-irahan Dewi Sarpo Kenoko. Sugeng midangetaken.

Dewi Sarpakenaka iku putrane Resi Wisrawa saka ing pertapan Giri Jembangan kang patutan kalawan Dewi Sukesi. Putrane Resi Wisrawa kang patutan kalawan Dewi Sukesi iku ana papat cacahe. Putra kang angka siji yaiku Prabu Rahwana utawa Prabu Dasamuka. Putra kang angka loro kang aran Raden Kumbakarna. Dene putra kang angka telu yaiku Dewi Sarpakenaka. Putra kang angka papat kekasih Raden Gunawan Wibisana. Dewi Sarpakenaka uga duwe sedulur tuwa ning seje ibu, yaiku Prabu Danaraja Nalendra ing Lokapala. Dewi Sarpakenaka iku wujude wanita ananging apaes raseksi. Sanadyan sipating wadon, nanging asik keptatak lan tanggon, ngadepi samubarang datan ajrih karana kasinungan kasekten kang linuwih. Tandang grayange tan prabeda kalawan para priya, dasare duwe piandel kuku kang mawa wisa. Watak wantune Dewi Sarpakenaka gendung kumalungkung sinartan kasinungan kamurkan. Dewi Sarpakenaka mono sanadyan sipating putri nanging duwe bojo cacahe ana loro. Bojo kang sawiji yaiku Apraceka Ditya Kardusana. Dene bojo kang angka loro yaiku Apraceka Ditya Napati. Dewi Sarpakenaka uga kalebu golongane manungsa kang limpat. Bisa malih wujud dadi putri kang ayu rupane. Tautate silih sloga dadi wanita kang sulistya ing warna. Ambebeda Raden Laksmana Widakda ing pamrih supaya bisa kapundhut garwa. Kanthi maneka cara pangrimuk lan panggodane ora kodal, ora ditanggapi dening Raden Laksmana Widakda. Dewi Sarpakenaka tetep nekat anggone duwe niat supaya kapundhut garwa. Nganti wani hanggunjak angruda peksa karo Raden Laksmana Widakda. Dadilan muringe Raden Laksmana Widakda nuli ngunus curiga katamakake Dewi Sarpakenaka. Pangendane wurung satemah irung kena kaperung ing duwung sakala dadi grumpung. Badar sejatining wujud Dewi Sarpakenaka lumajar aglis sarwi tawang-tawang tangis. Cekaing carita jroning perang gedhe ngalengka diraja kalawan Prabu Rama Wijaya Sakwadya Balawanara, kepengin madeg dadi senopati ya mung merga nuruti pinggeting ati. Anggone diwirang-wirangake karo Raden Laksmana Widakda, Dewi Sarpakenaka sumbar-sumbar manguwuh-uwuh nyumbari Raden Laksmana Widakda, aja liya tanding kalawan Dewi Sarpakenaka. Keprungu sesumbari Dewi Sarpakenaka, Raden Laksmana Widakda nyuwun idi palilah karo Prabu Rama Wijaya. Mapakake sesumbaring Dewi Sarpakenaka. Busana kelakon adep-adepan antarane Dewi Sarpakenaka kalawan Raden Laksmana Widakda. Nuli dadi campuh prang, padha sektine lan padha digdayane. Lena pangendaning Dewi Sarpakenaka kena katrajang jemparinge Raden Laksmana Widakda kang aran Kyai Surawijaya. Sakala pedhot gulune gumlundung sirae satemah dadi patine.

0: Sutrisno Budoyo masih di program 4 RRI Yogyakarta. Dan siang ini semoga kita mendengarkan info UMKM Tape Gaplek. Sugeng midhangetaken.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budoyo senang rasanya jika pelaku-pelaku UMKM itu membuat produksi atau membuat produknya itu dari kearifan lokal yang ada di sekitarnya. Seperti di daerah Kabupaten Gunung Kidul, tentunya kita tahu bahwa di Kabupaten Gunung Kidul itu banyak sekali kita temui singkong. Dan singkong itu sama pelaku-pelaku UMKM dibuat dengan berbagai macam olahan. Dan tentunya dengan olahan-olahan yang bervariasi bisa meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga. Bagaimana pelaku-pelaku UMKM ini membuat karyanya dari bahan-bahan baku singkong yang ada di Kabupaten Gunung Kidul? Saat ini saya menemui salah satu pelaku UMKM. Ya, dengan ibu siapa?
3: Ibu Ngatinem.
2: Ibu Ngatinem ini di mana ini, Bu?
3: Dari Klego, Ngororo, Patung Gunung Kidul.
2: Tuh, Ibu punya usaha apa aja sih, Bu?
3: Saya cuman tape gaplek dan krecek ketela atau manggling.
2: Oh gitu. Punya usaha itu, membuat itu dari tahun berapa?
3: Mulai dari tahun 2007 sudah mulai. Dulu semangat, tapi karena sekarang malah karena kenapa? Sudah tua, sudah agak gitu. Berkurang. Oh, karena kan dulu untuk biaya sekolah jadi bikin banyak. Kalau sekarang ya saya kurangi karena sudah lansia, jadi saya akui.
2: Oh gitu.
3: Jadi produksi saya sudah mulai berkurang.
2: Oh, sudah mulai berkurang membuatnya begitu.
3: Karena sudah tua.
2: Nah, itu membuat krecek ketela atau manggling itu ya.
3: Itu bisa langsung digoreng sampai kering, bisa pakai dijemur. Jadi ada dua macam.
2: Ada dua macam
3: begitu. Manggling,
2: Terus singkongnya itu singkong jenis apa yang dipakai?
3: Kalau saya hanya jenis gastel sama jenis apa nih, Bu? Telo kuning itu apa ya?
2: Telo ketan atau telo apa?
3: Ya, mungkin ada yang telo ketan, ada yang telo
2: jenis apa?
3: Jenis kuning rengganis apa
2: namanya? Oh, gitu. Oke. Okay. Berarti seperti nama saya, rengganis ya.
3: Baru tahu aku
2: rengganis. Oke. Okay. Baik, Ibu. Terus Ibu tadi buat apa namanya?
3: Tape gaplek.
2: Gimana cara membuat tape gaplek?
3: Cara membuat gaplek yang sudah kering, itu dicacah kecil-kecil, terus direndam semalam, terus dicuci sampai bersih, terus dikukus 1 jam, terus dibiarkan dingin 1 jam, terus dibeli ragi, kalau 5 kilo dibeli ragi 5, terus kalau 10 kilo ya 10 gitu, jadi menurut jumlah pembuatan itu raginya.
2: Okay.
3: Terus modalnya itu bikin tape itu tak gapleknya 6.000, tapi dengan ragi, daun dan bahan bakar itu habis 10.000.
2: Terus
3: kalau laku ya 20.000 per kilo.
2: Kalau laku 20.000 per kilo.
3: Ya.
2: Nah, berarti Ibu labanya berapa itu?
3: Ya, yang 10.000 itu tenaga dan laba. Yang 10.000 modal. Itu per kilonya. Jadi kalau bikin 5 kilo ya
2: tiga gitu.
3: Ya 100.000 kalau 10 kilo.
2: Tapi Ibu setiap hari buat berapa kilo?
3: Kalau saya itu dulu 10-10 kalau bikin, 10-10. Tapi yang sudah tua ini
2: berapa?
3: 5 kilo saja. Kadang ya tidak bikin gitu, saya akui. Tidak bisa rutin gitu.
2: Oh, nggak bisa rutin. Tapi kalau sekali bikin habis atau bagaimana, Bu?
3: Ya, kalau tape itu kalau mau dijual habis-habis. Tapi ya saya juga sok menyisihkan, diberikan tetangga. Karena tetangga nggak bikin gitu.
2: Tapi kalau tape itu kan nggak bisa langsung dijual kan? Harus dibuat berapa jam?
3: Dua malam.
2: Harus dua malam gitu.
3: Sekarang bikin dua malam baru matang.
2: Oh, Ibu jual kemana ini?
3: Saya kasih bakul tengkulak.
2: Oh, bakul-bakul gitu pada ngambil kayak gitu.
3: Disetorkan ke tempat bakul.
2: Oh, disetorkan ke tempat bakul biar bakulnya yang menjual sendiri.
3: Iya, karena jadi, sudah tua mau ke pasar sendiri sudah enggak semangat. Kalau dulu pasar sendiri.
2: Oh, pasar sendiri dijual tua, sendiri gitu ya. Sekarang hanya disetorkan ke bakul gitu aja. Terus kalau sudah disetorkan begitu, nanti kembali lagi sore hari atau malam hari atau bagaimana? Atau besok pagi lagi?
3: Malah kalau yang bakul ke pasar enggak kembali.
2: Oh, enggak kembali.
3: Pasti laku.
2: Pasti laku
3: karo,
2: gitu.
3: Karena bakulnya itu duitnya. Bakulnya kalau belum laku enggak belum pulang itu kalau belum habis.
2: Oh, gitu. Tapi langsung dikasih duitnya atau besoknya gitu?
3: Langsung kalau bakul itu langsung. Jadi okay. Sudah tanggungannya bakul gitu.
2: Tapi Ibu sebagai pelaku UMKM seneng enggak itu?
3: Ya alhamdulillah seneng daripada cuma menjagakan suami cuma gitu. Bertani jadi untuk menambah
2: untuk menambah penghasilan membuat itu. Nama produknya apa Ibu?
3: Saya cuma
2: dikasih nama enggak?
3: Recek ketela yang tapi enggak sama saya terus cuma tape gaplek gitu saja.
2: Oh gitu.
3: Yang recek ketela pakai produk UKM juga tapi yang tape enggak karena cuma bahan.
2: Kalau kalau tape enggak karena tape
3: enggak tahan lama.
2: Oh gitu enggak tahan
3: lama. Yang pakai label yang krecek tapi saya sekarang
2: oh, gitu. Oke. Sebagai pelaku UMKM ternyata Ibu bisa menghasilkan yang dulu banyak sekarang sudah dikurangi karena usia begitu ya. Oke, baik, terima kasih infonya. Baik, seterusnya budaya demikianlah sinar info UMKM kali ini tentunya bisa menginspirasi Anda bagaimana pelaku-pelaku UMKM ini berkiprah untuk bisa mendapatkan hasil yang bisa untuk menambah pendapatan ekonomi keluarga. Saya Titi Renggani pamit undur diri, semoga kita bisa berjumpa kembali di sinar info UMKM berikutnya tentu dengan tema-tema yang berbeda dengan pelaku UMKM yang berbeda pula. Matur nuwun sugeng siang sugeng makaryo.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: Sepatunya bagus banget. Makasih, Bunda.
1: Syukurlah, sayang, kalau kamu suka. Ini sepatu buatan anak bangsa loh. Produk lokal yang terjamin kualitasnya. Tidak kalah dengan produk buatan luar negeri.
2: Aku cinta buatan Indonesia.

Tanah longsor berpotensi terjadi pada musim penghujan. Diperlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan kita. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan tanah, atau material campuran tersebut yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Gejala-gejala akan terjadinya tanah longsor seperti munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing biasanya terjadi setelah hujan. Munculnya mata air baru secara tiba-tiba, tebing rapuh, dan kerikil mulai berjatuhan. Jika musim hujan, biasanya air tergenang, menjelang bencana itu, airnya langsung hilang. Runtuhnya bagian tanah dalam jumlah besar, pohon atau tiang listrik banyak yang miring. Waspadai wilayah di sekitar Anda di wilayah perbukitan yang memiliki kemiringan lereng lebih dari 20 derajat. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun 81 RRI. Dan saya merasakan selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Yogyakarta. Semoga RRI terus menjadi media publik yang dekat dengan masyarakat, menghadirkan informasi yang terpercaya

0: Lolo mbak, kok bakar-bakar sampah bisa bikin polusi udara lo ini?
1: Ini tuh sampah plastik bu, ya saya bakar aja. Kalau sampah dapur sih, itu bisa jadi kompos.
0: Kan di kampung kita itu ada bank sampah toh mbak. Udah setorin aja sampah plastiknya, biar didaur ulang. Nanti bisa jadi uang loh mbak.
1: Oh iya bu, kalau gitu ayo bantuin saya bu.
0: Ada maunya ini.
2: Inilah kata bijak tokoh dunia. Mengetahui saja tidaklah cukup, kita harus menerapkan. Keinginan saja tidaklah cukup, kita harus melakukannya. Johann Wolfgang von Goethe.

0: Telah kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan kewajiban sholat zuhur.
1: Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang

yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai.

0: Kejujuran adalah hal berharga yang sulit kita temukan saat ini. Kejujuran lahir karena kesadaran diri dan tak bisa digantikan oleh apapun, baik dengan harta maupun uang. Tanamkan perilaku jujur mulai saat ini. Tidak ada kata terlambat untuk kita berlaku jujur.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Sutresno, budaya Pro 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Terima kasih Sutresno Budaya sudah mendengarkan Pro 4 RRI Jogja, dan selamat beraktivitas untuk semua, dan yang sedang di perjalanan selamat menikmati destinasi wisata di Yogyakarta. Wonten ing wedal menika sesarengan kalian Kulo Beti lan Gilang Sutowiyoso dan juga tim teknik yang sedang bertugas di hari Sabtu ini. Sumangga kita pidhangetaken sesarengan dagelan Mataram kanthi cariyos Julik Sugeng midhangetaken.

Sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawa RRI Yogyakarta. Inggih wekdal menika sampun siaga malih ngaturaken giaran dagelan Mataram kanthi cariyos Julik karipto dening sederek Ngabdul. Purumiyarsu Pranoto Gending, Dr. Andes Sugiyarto su sederek Murjono, rinenggo swantening waranggono Nyi Wiratmi talah Nyi Sri Rahayu. Samangke katuraken para paraga ing nindakaken cariyos menika. Sederek Yuningsih, sederek Ngabdul, sederek Puniman, sederek Tuminten, sederek Sudilah, sederek Yuriyah, sederek Sri Lestari, sederek Suharto Basio, sederek Paiman, sederek Suharto Basio, so sederek Paiman. Purumiyarso saksuwing kening pambuka menika. Giaran dagelan Mataram tumunten kawiwitan sumangga sugeng midhangetaken.

0: Niki kopi. Niki teh tubruk. Bapak milih sing endi?
1: Ya.
0: Bapak mesti milih sing tubruk mesti.
2: Kowe ki nyemoni. Lek kowe duwe bojo mbiyen men ditubruk-tubruke.
0: Kali ibu niku.
2: Nah iya no.
0: Napa nggih?
2: Lah wong aku kalah drat to.
0: Kalah drat pripun?
2: Lah ibumu ki sing duwe kos iki.
0: Oh nek ngoten bapak mula kalah banget karo ibu napa-napa ngalah manut niku perkarane. Dadi sing melu niku malah bapak po.
2: Nek lumrah sapa?
0: Lumrah iki Piyai Putri sing nderek Piyai Kakong. Nah. Neng niki malah bapak sing nderek ibu to.
2: Lah aku rek argane pangeran-meran to.
0: Oh, mulane kok ibu iki nak nyenani bapak kok kaya nyenani anake sing cilik dhewe.
2: Kapan aku tau wangsulan?
0: Nggih mboten, meneh kok ora tau. Samene piye to, Pak? Sing jenenge wong lanang kok dikandani ora tau ngerti iki. Lah niku kok ndak kurangane napa to? Oh, jebulan agih dong.
2: Ning aku ki ati segoro kok.
0: Ati segoro?
2: Aku ki nek jenenge menciptakan kesejukan ki suara-suara ki ora perlu ditandingi.
0: Ning nak banget-banget ya kudu ditandingi to, Pak. Nah ibu niku sok kebangetan karo bapak eh.
2: Malah ngelatih kewanen wong wedok ki aja digawe aja dicedireh. No. Nek mek kendel ngono lho karo wong lanang. Lah tau aku ditotok tar ngono. Aku yo aja to bu aku yo ngono. Mulane kita desa.
0: Bapak ora malas.
2: Ora

0: diwali lenti ming nyeneng-nyeneng ke wong oke nganti orang ngerasa ke awak dek kuwi jenenge wong menciptakan kesejukan
1: nang kula sesuk nak golek bojo sik diwali len ditekuk-tekuk ya semek meneng wae
0: lah diwali
1: len iku
0: diwali len ceng
1: diobong nganti entak kasrah-kasrah ya ming meneng wae kok
0: nek ya aja ngono golek variasi ngono golek wong lanang sing cengkiling
1: mboten aku
0: Pak, aku sesuk tukoke nganu ya, Pak. Anu sandale wis mang opo plak. Senengane wong wedok kok ngajat.
1: Mboten kula ora ngoten kok.
0: Biyen digandeng mlaku gandeng arep dadi bojone anyaran nipo. Tulungi, aku anu kok fantasi kok. Kena lara ora sayang. Nah, ning ming rong dina, telung dina. Sesuk nggar genep seminggu, blasane mlaku yap-yapan.
1: Wis jelas wis
0: sampeyan lha nyayang kuwi ning nek aku ora. Ha jiwa jiwane jiwa lilin kok.
1: Oh.
0: Tahu kapan mbokmu kok nganti kekagolan?
1: Mboten tahu.
0: Biyen-biyen iki ngene, Pak, aku arep resepsi kae liwet kae engko benake ya, Pak. Heeh, aku ya meneng ngono.
1: Kumbane dintasi lho, Pak.
0: Dintasi. Kae tak cencem, engko dirampungke.
1: Kok jarikku prok-prok sisan ya, Pak, ya?
0: Aku ya iya, Bu, aku ya meneng. Aku sayang bojo aku.
1: Eh, ibu, Pak.
0: Ibumu lara.
1: Ibu, Pak.
0: Apa, Bu?
1: Kula napa, Bu, sak mriku?
2: Aku arep mlaku.
0: Ayo mlaku wong le iso ya suwe kok.
1: Sampe iki diparani.
0: Ya, ya, ya tak anu lah, tak gandeng ngene.
1: Mriki, Bu.
0: Golekno anu.
1: Kiri-kiri.
0: Golekno nang ngarepan wae mek isis.
1: Nggih pun mriki niki mawon ngarepanku kang ngene gegeden.
0: Eh dicilek kira iso ta wayer.
1: Wong angin alam kok dicilekke. Riki boleh ngari iki.
0: Piye, Bu?
1: Nah, pripun? Leling kok men.
0: Kene iki.
1: Nggih niki.
0: Sikile, Bu.
1: Riki, Riki. Niki sukune mboten ditekok ngeten iki.
2: Anyep nek nang isor.
0: Oh.
1: Lah nggih.
0: Golek, golek anu.
1: Remeke niku.
0: Golekno jarang.
2: Kasat wae. Kasat karo isorku kene.
0: Iya.
1: Ayo
0: bang, kiri. Wah, wengi ora iso turu-turu.
1: Niki kulangkat, niki kulangkate sikile
2: sikmu. Ya aja dhuwur.
0: Aja dhuwur-dhuwur.
1: Dhuwur-dhuwur.
0: Meringis.
1: Anu to, rasane kemong-kemong to, Bu?
2: Wah, wis rasane ora karo-karuan. Larane ora kepenak.
1: Loro niku ora penak nggih, Pak nggih.
0: Oh, nek waras ya polahe kaya ngono kok.
1: Polahe pripun?
0: Wah.
1: Bapak iki polahe piye, Ibu?
0: Sopo-opo ora kebeneran opo-opo ora kebenar.
2: Wong jeneng wong
0: wae. Ming kok ngene kok angel ora jamak to, Pak.
2: Mbak aku iki digolekke.
1: Napa, Bu?
2: Nujum sing kepinteran banget ngono kae.
1: Kene gelem Pak, Ibu kon goleke nujum sing kepinteran banget.
0: Ana dukun gak ajaran gelem isara ya?
2: Wah, aku ndak marah. Gue nyoba-nyoba aku.
1: Bang barang ni ku nak ajar ni ku piye-piye mboten apik dereng sempurna Pak. Saat ni kipin ni kau benar ajar ya urung kepenak.
0: Kau
1: ajaran kau ajeng bina kau nambah ibu lu.
2: Sing ngerti sak durunge benar. Dadi ne aku ki umur ku isih piro. Yo kapan le dipundhut. Loro ki mari suwe apa ora ngono ora ngerti.
0: Mbok yo ora ngomongke perkara kapan dipundhut. Mbok yo lara goleke tamba.
2: Jarene Bu, pati ki kembange lara.
0: Lara ki kembange pati
1: kuwi. Kebalik Bu.
2: Kebalik.
1: Kebalik.
0: Kesandung ki kembange lara.
2: Aku kok pengen seger-seger ya, Pak.
0: Dan
1: napa nggih, Pak?
0: Golekno.
1: Napa sik seger-seger, Pak?
0: Apa sing dikersake?
2: Camcau.
0: Nek Bisma Pranana kae omben-ombenane tenceman.
1: Heeh, oh, Ibu kok ora arep ana bapak kuwi lho ngendika iki. Aku
0: bayangan.
2: Bapakmu ki saka rumangsaku seneng ketoke.
0: Ora. Aku golek wong wadon kaya seliramu. Nganti aku tekan rano ki ora bakal kepethuk jagat ki ming kowe tok.
1: Upama seneng ya ming arep melek marisane ibu.
0: Oh. Urip kok ming perkara warisan.
1: Lah ibu ki ya
0: umuring jalmo ki pirang taun. Aku kelelegen.
1: Lah warisane kuwi endikane Bapak Mas sing duwe ibu.
0: Upama ento ki wis tak colong sertifikat wingi-wingi yo kenceng banget lara ki sertifikate yo digegem kenceng kok.
1: Iya. Bapak ki jenenge kuwi ora apik penjangkane karo bojo kok duwe pikiran kaya ngoten.

0: Kebak bocah yo ngasilke. Sing do manggon kok butuh sertifikat ki arep ngopo?
1: Oh mulakno kuwi nek aku ki ora butuh apa-apa. Butuhku kowe waras. Gandeng saiki iki bocah-bocahe sing do kos wis do pamit mulih kabeh. Kaya dene Sri Lestari wis ambe bojo dientuk-entuke karo Dukuh. Ya, terus si Sudila saiki wis dadi bojone Arto. Wis ora nang kene. Terus delale sandungane ibune minten. Wis nang kene wis dipek marji, ya ora tau sabarene. Saiki sing ana ming minten. Monggo awake dhewe ora duwe anak, sesuk bondoke arep diwehke sapa?
2: Sing sial niku ming kula nggih, Pak. Kancane do ndek bojo kok kula rung duwe.
1: Lah kowe iki durung tekan mangsane bocah umure dia pirang dina ta?
2: Sinten. Bapak ki yo klulu nek kok ngono ya wis tawan kliwat kok pirang dina piye.
1: Nek minten ki 50 ora ngono.
0: Sinten? 50 ta kok mbok wonge ora mikir ngono ra ono kae to tetembungan. Jodoh pasti wahyu derajat. Kuwi engko ra wis Pinus di sekolah yang dua.
1: Siji pasti loro jodoh telu wahyu papat derajat. Kuwi wis kagungane. Manut karo sing peparing.
0: Neng aku semono ya mikir lho ten utawa kowe pakmu. Neng nganti aku sido kapundhut sawaya-waya.
2: Ibu kok ndika ngoten to, Bu?
0: Sakmene kae bandaku ki arep tak kake sapa.
1: Aja tekan kono to, Bu. Wong aja mikirke lara ya goleke tamba. Nek ora cocok karo dukun goleke dokter. Wong aden wis dulur dokter dalam.
0: Sapa?
1: Pak Bambang kuwi nek jenenge ngerti dalammu kuwi lho.
0: Kok nek preso jero aku mah bingung.
2: Kok bingung? Lah nggih nek mriksa niku jero niku sing dipreso, Bu.
0: Anggo teropong kae. No? Anggo teropong kae ya.
1: Teropong bang.
0: Bapak ya le ngendi kok ya. Aku ki ngene lho, nek ngantek warisan ki tiba bojoku ya bener kuwi bojoku. Kok nek jero polahe malah ora karo-karuan, ora slamet nang mergo bandane ra ya.
1: Palah. Polor-polor kok bablas banget mau mikir. Aku ki dadi bojomu tak teliti, tak tintingi, wis tau ngopo. Lah kok kowe mikirke nek aku telalangan kowe mati ki aku ora bakal ngenang ngene. Ning nek aku ngenteni kesuwen rak ya kesepian to.
0: Kuwi kok ngono ke parang larang.
2: Bapak ki yo, Pak jenengan nek bagi gerah ki ora ngendi kok ngono kuwi to. Men ayem sing jenengane gerahke kudu membutuhkan
1: dibombong,
2: rembug sing alus sing manis, dobati sing rajin tertib men cepet mari niki bati ibu pripun?
1: Lah mumpung iki ya lara nyetel uyan-uyan sewengi mumpun to.
2: Ha niku lagi hiburan to, Pak.
1: Mumpung ira ana jenglang iki lara sajae.
0: Aku ki goleki jenglang ya ora ana, aku muni ngadul ki ra mlebu apa ya aku.
1: Aku jodek yang lagi, ki suaranya siapa nih kulinane ki aku ya si kulina. Nah suaranya ki kayak mau gini nih kak beda penampilannya ki aku yang nenek gila. Aku terus lo rebape
2: beda. Kulinane anu pak.
1: Rebape ki bingung ki aku. Mumpung semua nganti rampung ki ya ora turun.
2: Ora watuk-watuk mawon ibu.
1: Kemekelen kae, kemekelen ki darane mek ana jenglange to. Urung Bu iki gak uyon-uyon
0: kok peteng banget ya.
2: Ibu ki
1: golekna lilin.
0: Lho napa? Ae bapak kok ngawe-awe aku.
2: Kok ngendi kok ngoten to Bu? Mbok ora ngendi kok ngoten niku to?
0: Ketok.
2: Bapak sinten?
0: Ya bapakku.
2: Sampun mboten nanten to?
0: Lah iya kok ngetok-etok.
2: Wo niku anduk niku lho Pak. Niku Pak anu Pak. Anduk semampir kok derani ngawe-awe.
1: Kenangin.
2: Anduk kok derani ngawe-awe lho.
0: Lah kuwi sing kipat-kipit kuwi sapa?
2: Napa to?
1: Kucing.
2: Kucing aja Bu niku mbok narian kucing aja.
1: Baru kok tak gagak-gagak kaya sembodro karo Udawa ta.
0: Aku wedi aku kuwi apa kuwi? Susur aku wedi karo susur.
1: Eh kok singkirne
0: kuwi metutuk kakang.
2: Wedi ta?
1: Metutuk iki mesti.
2: Lah wong kuwi panganan kok.
1: Jamur barat.
0: aku.
2: Kuwi panganan ngono.
1: Tak singkirne. Tandaku kaget.
2: Bapak iki lho, ibu kan sangguyu lho, Pak. Pak, ibu kemujing kita, Pak.
1: Are waras.
0: Kalingan
2: biyen.
0: Biyen nek aku ya tahu.
2: Ibu gak dadi ngoten apa biyen?
0: Oh, sembodrone aku.
2: Sembodrone ibu terus?
0: Bu cendake bapakmu.
2: Bu cendake apa?
1: Udawa. Dadi wayang. Wayang
2: cendake Udawa.
1: Wayang sing ming jenenge ming sak aksara kuwi ming Udawa kuwi.
2: Oh.
1: Udawa.
2: Oh, ora ana sinten?
1: Ora ana
0: Ucendane bapakmu ora cendhek ya Ucendha.
1: Iya, jadine cendhek aku.
2: Ora Udawa mergo bapak cendhek dadi Ucendha.
0: Kuwi le nesu ya. Pokoke tak kon nyingkirke kuwi. Pripun
2: kon nyingkirke napa, Bu?
0: Kuwi apa metutuk walaul kuwi aku.
2: Nggih, bapakmu pripun?
0: Susur. Panganan aku muni. Nesu. Ya ora gelem metoni.
2: Ha ibu ki ya lucu kok.
1: Bareng karo wong liya metoni loro.
2: Bu, can blangkonane niku kudu susure nggih kudu dipangan to?
0: Heeh, kok capek iki roro irenge ra nakal banget.
2: Oh, dadi
0: aleman,
1: aleman.
2: Manja. Aleman.
0: Tegesan kuwi ana tegesan.
2: Panganan.
0: Ora, ora ana juku nggih kula bocale. Meni ngono rasa kena tok nggo udut. Ya gelem.
1: Barang dompetnya ya, Bu ya.
0: Tekku.
2: Oh, nak dompet pripun?
0: Tekku.
2: Wis jenenge ora dadi sembodro kuwi.
0: Aku tak turu ya, Pak.
1: Ya, ya ngap enak.
2: Ibu kersane sare, kula niku ora ajeng mendhet obat.
1: Ya,
2: obat ibu nggih, Pak. Tak juga.
0: Aku dituntun
2: sih. Oh, nggih, Gom. Engko kula terus mendhet obat nggih, Bu nggih.

0: Wangsap kula tas pundi Pak Ngabdut?
1: Wangsipe
0: urip pisan kok ngalor ngidul kaya mengkene to. Wis ra kuat tenan aku nek
1: kaya rasane tangis moki upama tanggo laler mengeng ora patut iki. Piye napa rebab bae po panjang ilang?
0: Mboten lho.
1: Po kok nangismu ah kan mesake to. Sik dombani sik dadi mek mek neng pikire. Mene opo-opo alah.
0: Lagi mboten, Pak.
1: Hah?
0: Lagi mboten.
1: Ora.
0: Oh, mboten mawon, mboten sah ngombe nek mboten lagi.
1: Oh, lagerke menggo ngendhapke perasaan sing kenceng-kenceng kuwi.
0: Kula niku kulina lagi nek ngombe nek mboten lagi mangke ketenggorokan kula malah mboten kena nggo kandhan mangke.
1: Kok nangis teko-teko kok.
0: Aduh, kene suwene tak bar dolanan gendar kok dadi.
1: Oh. Dolanan
0: aduh bapak.
2: Kula mau dilarangi pun pamen aja kula obat to, Bu. Sak nang ninggal kula. Ibu.
1: Iki jaka piye teh iki?
2: Kula niku arep mboten riki niku wong melu ning sampean wis tak anggap tuwa kula dhewe.
0: Aduh niki waduh.
2: Ibu mboten sedo to, Pak?
1: Lah wong ora apa-apa kok Ibu.
2: Kok Mas Boni mah nangis?
1: Loh,
0: kula mboten nangis Ibu niku aku.
1: Nangis. Kok dhewe nyapa?
2: Bu. Aku malah kupikir Ibu sedo jeneng kok.
0: Nah ibu ni kebun kacengnya, gak gerah kacengnya, gak buatan nanten gak kacengnya, neng buatan urusan kalau ibu pak kulon ni kubah.
1: Tangismu mergo.
2: Nah tarian ini ku Mas Pani nangis bongok-bongok kita tarian nangis ibu kulon ni ku melu tante.
1: Rapa apa tu ya bu?
3: Aku long mati.
0: Kulon gak buatan nangis ibu ni ku pak.
1: Kau nangis siapa kok dari teka-teka gelo ki? Kok gawe ribet wae ta kowe.
0: Rene gak mboten napa-napa.
2: Sampeyan kok ngene napa banget kok ya nangis nang kene. Dadi pikiranku ndalani ibu sik sedo. Mbok nangis ki kono nglurung gone sawara gorene.
0: Malah mboten ngertos yen ibu ini kerasa.
1: Kok prago kono dadi aku ora krungu.
0: Engkel kilan pragi tesih sehat e Pak Arep tak tangisi sik kok ngono apa Bu.
3: Oh iki
1: ngono. Reng teko terus nangis ngono mek mbruk yo omah kowe.
2: Ten mriki nggih. Iki wonten ngriki ngerti nek ibu buyune se niku lara banget ya ndarani nangis niki
1: to sampeyan. Oh teko teko kok terus nangis
2: bos. Teko teko nggawa obat. Nangis bungok-bungok saka ngarepan krungu.
0: Malah mboten ngertos yen ibu gerah sanget meneh.
1: Lara banget wis telung sasi ora kambon apa-apa ya Bu.
3: Jangan metu poniman kuwi jangan metu.
0: Nggih.
3: Aku brebek
2: Pak. Lho, brebek.
0: Apa-apa.
3: Bungok kula kok Bu dudu Mas Poniman kok niku mau sing marahi kae.
0: Niku yen kula badhe sambat cinten mboten sambat ibu kalih bapak wong gesang kula nderek bapak kalih ibu.
3: Ngobrol aku e Pak.
1: Sapa?
3: Panemanku.
1: Wah, iya mesak iki tak mimi supaya awake iki aja keganggu apa wae. Aja ora mung awake, perasaane, pikirane iki tak jaga banget.
0: Wiwit wingi dereng dangan tau, Pak.
1: Tolong sasi ya, Bu.
0: Aduh,
1: wiwit kae.
0: Nggih, wiwit
1: bar poso kae.
0: Kok ya ora dangan-dangan Ibu.
1: Aduh, malah. Lah kok nyicil apa kroso saka omah? Nek ibumu gerah, terus nangkine sok tak sok ke perasaanmu, terus nangis nang ngarepe ibumu.
0: Mboten sambat kalian gerahipun ibu kok, Pak.
1: Lah perkaraan apa?
0: Betah kula ki ambak.
1: Apa?
0: Kula warga kula ki ambak, Pak. Nggih dangunipun mboten jan mboten gerah napa-napa, Pak. Kok mak sek jan mboten wah jan rapet sanget nyamripatipun jan mboten purun ambekan.
1: Sapa?
0: Bapak kula, Pak. Pripun kula nasib kula, Pak?
3: Mati kok piye bapakmu?
1: Bapakmu?
0: Nggih, mboten ngambekan kok pejamboten nggih bune.
3: Bapakne nang omah
2: kok
3: ditangisi ngomahmu kok.
2: Lha mboten Bu. Lho sinten wong sing ra klaru tampa wong le nangis nang omah kene nak ya kula niku melu bengok-bengok niku
3: aku to.
2: Kalih napa kalih
1: grup. Nggih, terus karepmu?
0: Lajeng dos pundi menika tesih anu langsaran kados ngaten
1: wis dilurupi
0: durung darang jan tesih rapetipun rapet ning meringis piye Pak?
3: Dan
1: wah mecicil tenan.
0: Iki dasaripun mboten pecah nggih meringis wong merongos bapak kula niku jane.
3: Lan apa?
1: Wis sing go raga sesuk sing go ngerukti bapakmu.
0: Mboten gadah napa-napa Pak, mila kula lajeng sowan mriki. Badhe sambat sinten Pak mboten
3: niku. Janjane kuwi le kepaten yo ora nangisi sing mati. Heeh. Engko sing dinggo ragat ki apa ora ngono to, Mas?
0: Nggih kalih-kalihipun, Bu.
3: Lan jukukno kaeten.
2: Napa
3: dhuwit yae 2 juta.
2: 2 juta?
0: Heeh. Nah mung kalih juta, Bu.
1: Bedah, Bu mriki saiki pira?
0: Nggih sakmenika wonten kalih setengah.
1: Kalih setengah tak wae 3 juta, gawe loro.
2: Sing mati sik siji
1: bapakmu karo kowe.
0: Kula dereng napa napa Pak.
1: Oh dhewe 2 juta kok sing nyang ki nek ora.
0: Den kagem bapakmu malah kula damelken ki Pak.
3: Napa Bu? Kene tak tulis. Nggih. Kowe tak jukuke dhuwit 2 juta.
0: Tenge manten ya Bu.
3: Darike papan.
0: Terus nang lemari nek kula gawane mawon.
3: Ono dhisik menengo.
2: Wong jak wong jepeng jaluk kok dadi obah werna-werna.
3: Berasnya setengah kentan.
2: Berasnya setengah kentan, ini kalau tulis terus
3: aku nek layone wis mangkat dipendem kuwi kabeh jumlahe piro. Tukane banyu kuwi di
2: gawa mriki kabeh.
3: Nggo ijol sing saka kene kuwi.
0: Oh ibu kalih bapak Bu, kula matur pindah. Wong tebeh-tebeh upami bapak kalian ibu mboten rawuh mboten menapa-menapa waton sampun cekap saged sakit pun kubur
3: sing baku ki le moro wong tarik sepi.
0: Wah kula mesaken bapak kali ibu oh ibu ora. Ki ambek tesih gerah mangke ketularan bapak malah sedo mangke
3: ora aku sih
2: kuwi ibu mriki kali bapak
1: heeh di
0: wes wes nggih antani pun dereng pun pareng kene Pak
2: tak gowong kok ngene kene
1: ora
0: mboten kula betani pun ki ambek
3: nggih butuh di ya lagi
0: ibu engko lagi kula blanjakken kok menapa
1: yo
0: mampir peken nggih Pak nggih.

0: Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budoyo, DPRD Kota Jogja mendesak pemerintah Kota Jogja untuk memberikan apresiasi berupa insentif bagi kader Posyandu yang selama ini bekerja secara sukarela sebagai garda terdepan pelayan kesehatan masyarakat. Wakil Ketua DPRD Kota Jogja, RM Sinarbiat Nujanat, menilai Pemkot Jogja memiliki kemampuan anggaran sehingga tidak sepatutnya menjadikan status relawan sebagai alasan untuk mengabaikan kesejahteraan mereka. Beralih ke informasi lain, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengusulkan tambahan 370 formasi calon aparatur sipil negara untuk tahun 2026 yang terdiri dari 335 CPNS dan 35 P3K. Kepala Bidang Formasi BKPPD Gunung Kidul, Kusyanto Saputro, menyampaikan kepastian pengadaan tersebut masih menunggu persetujuan Kementerian Pan-RB dengan tetap mempertimbangkan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Demikian, saya Jordan Talaksaru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berobat tering leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya materiun penjaringan tasih keparang midang ngetaken giaran-giaran saking program Mbak Tarading Ngayogyakarta yang gak giarakan saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Dan Sutresno budaya pada siang hari ini tentunya di siaran suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta bersama saya Gilang Suto Wiyoso
1: kalian Betty Damayani.
0: Tentunya sampai nanti 1 jam ke depan sampai jam 2 siang nanti Mbak Betty J di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta. Tentunya kita akan membahas, tentunya monggo untuk Sutresno Budaya bisa berbagi cerita terkait dengan budaya lokal atau tradisi lokal Yogyakarta, yang tentunya pada siang hari ini kita akan membahas terkait dengan tradisi rewang, ya Mbak Betinji.
1: Nah, apakah tradisi rewang masih dilakukan di wilayah tempat panjenengan?
0: Nah, itu monggo tradisi rewang nek nggen kula niku basane rewang. Nah, mungkin kalau di daerah lain ada bahasa tersendiri kan gitu ya Mbak Betinji. Monggo mungkin nanti untuk Sutresno Budaya bisa bergabung di telepon kita buka di 0274552219 dan juga di WhatsApp-nya Mbak Betty.
1: WhatsAppnya di 0895014410666.
0: Jih, monggo nanti untuk Sutresno Budaya di siang hari ini sinambi menopo kemawon, layeh-layeh ataupun mungkin sedang berkumpul bersama keluarga ataupun mungkin sedang di perjalanan seperti tunje bersama keluarga, bersama teman, semuanya saja. Tentunya silakan untuk bergabung di Perombak dari Yogyakarta di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta. Apakah tradisi rewang masih ada di daerah panjenengan? Monggo nanti Sutresno Budaya bisa diceritakan, apakah dulu juga ada cerita-cerita terkait dengan perewangan ataupun mungkin dahulu yang simba-simba di zaman dahulu juga sering sekali nih Mbak Betty dengan tradisi rewang ini sendiri. Monggo nanti bisa berbagi cerita, berbagi pengalamannya tentunya masih di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta bersama Gilang dan juga Betty. Kita ke lagu terlebih dahulu nih Mbak Betty J. Ada dua nomor lagu, Suwe Ora Jamu dan juga Padang Bulan.

0: ketemu. Ini kepala, badan, tangan, tak tulis nama.
1: Tolik iki ning endi ya mau? Kok malah ilang eh? Duh, ning endi iki? Wah, kayak ketemu kayak. Kayak ketok e Tolik guys, kamburi. Tolik. Waduh. Lah kok tok gambari Tolik? Ada ditulisi barang iki piye?
0: Duh, iki nggo tanda ya. Nek aku wis tau teko ning tempat wisata iki. Apa tebu?
1: Alah Tolik. Nyoret utawa gambar ngene iki termasuk perusakan wisata. Iki diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang melarang perusahaan sebagian atau seluruh fisik daya tarik iso kena sanksi pidana karo denda iki Tolik.
0: Wah, piye iki, Bu? Maaf yo.
1: Ya wis, aja dibaleni meneh yo. Saiki lapor sik yo nang petugas.
2: Mengenal makanan khas Indonesia. Wajik. Berbahan dasar beras ketan yang dicampur dengan santan. Tak ketinggalan gula merah, sehingga membuat wajik berasa gurih dan manis. Tekstur wajik sendiri lengket ketika dipegang. Nama wajik sendiri terkenal di Jawa Tengah, sementara di Sumatera terkenal dengan nama pulut manis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: Intaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Suara Budaya Nusantara, budaya lokal Yogyakarta, tentunya di Pro 4 RRI Yogyakarta. Sutresno Budoyo, tadi sudah kita buka dengan suara jamu dan juga padang bulan. Bagaimana salah satu juga lagu-lagu dari Yogyakarta. Untuk itu tradisi rewang, apakah masih ada tentunya nggih, Mbak Betty?
2: Okay.
1: Untuk Sutresno Budoyo, monggo bisa bergabung di telepon di 0274-552-219 dan juga bisa berbagi pengalamannya di WhatsApp 0895-01441066. Coba diangkat Mbak Betty.
2: Yes, sugeng siang.
3: Sugeng siang Mbak Betty Damayani, Mas Gilang Sutapyoso.
1: Di sugeng siang, monggo monggo Bu Sri Utami. Nggih, monggo Bu Sri Utami. Pak Warto sehat nggih Bu Sri?
3: Sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Kalian kita sehat.
1: Amin amin. Pangestunipun Bu Sri Utami. Monggo Bu Sri Utami, dos pundi menika? Menapa tradisi rewang menika tasih wonten ing daerah mriku?
3: Yen tradisi rewang menika tetep wonten.
1: Tetep wonten menika nggih.
3: Langkung-langkung. Mm-hmm. Anu kagungan damel mantu.
1: Oh, mantu menika nggih. Nggih.
3: Mm-hmm. Menika tasih wonten yen mantuna ngantos tunggal minggu ngaten to, Mas.
1: Oh, menawi daerah riku tasih limrah menika nggih tunggal minggu ngoten niku nggih full nggih.
3: Jadi lah,
1: jadi
3: kang rewang, besok ngantos kesel saya. Jadi, kalau tak saya nganu, ngantos jadi kesel sangat sama Mas Gilang.
1: Jadi,
3: sekarang sampun sepon, jadi kantun lari-lari, kantas
1: ikon. Oh, ngata.
3: Kalau tak senen, minum niko laten, ngaten niko.
1: Pokoknya
3: zaman rumian laten, no laku dodok.
1: Oh, menawi zaman rumian mereka laku dodok menika jadi.
3: Rasukan panjang namanya ngaten.
1: Nggih, leres.
3: Nggih, namanya ngaten kemawon.
1: Nggih, Bu Sri Utami.
3: Rewangna tasih wonten. Langkung-langkung yen wonten sripahna ngantos rampung yen.
1: Oh, nggih.
3: Pun kan kemawon tanggi tepalihna
1: sampun sami mriku nggih. Haha, ngaten. Nggih, Bu Sri Utami, matur nuwun.
3: Ngaten kemawon.
1: Nggih.
3: Wonten plan kula nyuwun pangapunten.
1: Nggih, Bu Sri Utami.
3: Kula matur yen benjang cak wanti panjenengan krama anu Gilang.
1: Tos pundi?
3: Para
1: Weh lah ngaten ta njih mugi. Tunggu pangestunipun nggih mawon.
3: Kulane Mas Gilang
1: wis nikah. Waduh lah ngaten. Mengke kula umpamane ten masjid.
3: Saken wau maseni pertanyaan kok tembung ngaten nggih. Iki opo ana anggota?
1: Mboten kok iya.
3: Penyiar mono sing arep kula kromo iki.
1: Ingkang bakal tunggu pangestunipun nggih mawon nggih Bu Sri Utami nggih.
3: Gantos dirancangipun.
1: Ngaten.
3: Nggih.
1: Matur nuwun, matur nuwun Bu Sri Utami. Wah, ternyata masih ada nggih. Mbak Betty nggih. Untuk rewang sendiri kan Mbak Betty juga sering rewang mboten?
2: Oh, saya tidak.
1: Oh, tidak. Oh,
2: nganu
1: nginom, nginom mah mungkin kan ngaten nggih. Begitu. Karena memang rewang itu merupakan salah satu tradisi sosial masyarakat Jawa nggih yang dilakukan dengan membantu tetangga kan ngaten nggih atau keluarga ketika sedang mengadakan hajatan. Kalau Bu Sri Utami tadi ada yang paling sering itu pernikahan, ada juga tadi layatan juga, mungkin ada khitanan atau selamatan apapun itu acara keluarga lainnya. Kegiatan rewang biasanya dilakukan secara sukarela dengan mengerjakan berbagai keperluan, mulai dari untuk menyiapkan bahan makanan, memasak, menyajikan hidangan, hingga membantu mempersiapkan tempat acara yang dilakukan kan seperti itu Mbak Betty.
2: Nggih.
1: Karena memang itu sukarela gotong royong bersama tonggo tepale tetangga kanan kiri rumah seperti itu nggih Mbak Betty. Biasanya itu tidak ada komando, tapi untuk itu sudah langsung datang seperti yang diceritakan Bu Sri Utami tadi, tidak ada yang mengundang atau apa. Tadi memang bagaimana kepekaan antar satu sama lain tetangga yang di sana sudah terbiasa seperti itu kan, begitu nih Mbak Betty Nje.
2: Jadi rewang ini dilakukan ketika tetangga kita sedang ada punya acara ya. Jadi biasanya ibu-ibu akan masak, kemudian menyiapkan segala kebutuhan yang akan dimasak, kemudian bapak-bapaknya juga berkumpul untuk mempersiapkan peralatannya yang akan digunakan dalam acara itu. Biasanya masih lestari di desa ya?
1: Di desa-desa seperti desa, itu. Dan juga monggo untuk Sutresno Budaya yang masih ingin bergabung juga di telepon kita buka kembali di 02745522219 ataupun di WhatsApp. Wah, jih, monggo yang di telepon terlebih dahulu nih Mbak Betty nih. Saya angkat nih monggo. Sugeng siang Sutresno Budaya.
4: Sugeng siang. Sami sehat, masih lagi di Betty.
2: Nggih, sehat, Pak.
1: Bang Estunipun, niki saking kidul napa pundi?
4: Mboten kelentung kok kowe.
1: Nggih, monggo-monggo Pak Sagio.
4: Kagem judul ya Mas Gilang.
1: Pripun?
4: Sing wong kagem judul jenengan.
1: Kagem judul. Monggo Pak Sagio.
4: Nggih, nggih. Siap itu ngaler.
1: Nun?
4: Siap itu nang ngaler.
1: Ngetan Bali ngulon mawon.
4: Nggih, kula tenggo esuk nek kula krungu tak sowan.
1: Wah, wajih, tengok pangaitunipun Pak Sagio.
4: Nggih, cepet-cepet ngentosi nopo.
1: Nah, ngentosi nyanu kan syaratnya namung kali.
4: Nopo?
1: Kali sinten lah. Lagi.
4: Tias ngidul nopo.
1: Nice.
4: Ulan.
1: Ngitan paling ulan apa sedjane kelakon.
4: Penyel anu kula suwun gendang kelakon lho kemana.
1: Jih, mugi-mugi Pak Sagio. Terus mungkin menawi wonten mereka tasih. Napa je? Wonten tradisi rewang menikah napa tasih melawan apa terus bunti?
4: Wah, lah tasih kental masih.
1: Tasih kental menikah je.
4: Nek umpami sedikit lah, wingi je pulang ngunduh pamol projo wingi ya tambatan setu yo.
1: Oh, ki menikah je gotong royong lewat tengah mereka.
4: Wonten lima jaga warga.
1: Oh je.
4: Kalih lat. Laden
1: ku kan
4: ragam.
1: Wo, lak ngaten to. Wo berarti gedean niku. Lah nggih.
4: Anu ndelalae Pak Rimbang ngendika. Waduh nek Pak Sagio jan kenang di percontohan.
1: Wo lah nggih. Lah nggih lek ngaten niku ngantos seragaman nggih to, lun mas jaga warga sedaya masyarakat wonten mriku ki sami dukung kan luar biasa menika Pak Sagio nggih.
4: Ini pami masalah laden-laden nih kuman.
1: Ngata.
4: Teniki lampah dodok. Berlaku nih pami lesehan.
1: Oh menawi mereka tasen je. Menawi lesehan ngatan menikah je.
4: Je. Nengi nih pami jagungan pomo namung sunatan.
1: Je.
4: Nopo niku papa ket yang video.
1: Ngata.
4: Niku namung agem sarung pet.
1: Oh lah ngaten jih. Nah ini para geripun nopo lari-lari nem nopo dos pun di menikah. Nopo ingkang tiang sepuh menikah ingkang lampah dodok ngaten menikah Pak Sagio. Walau
4: otomatis sing nem.
1: Oh jih. Nah
4: kasih kloyo pun pensiun.
1: Tadi sing menikah lari nem gue saget gih. Anggani pun tindakan lampah dodok menikah ngaten menikah jih. Oh ngaten. Wah masih.
4: Ya kulo umpami kulo kepepete.
1: Nggih. Nggih
4: seseh purun.
1: Wah untuk sekiat.
4: Langge
1: kiat kiat, dikuat kuat kengat dari Pak Sagio. Langgatan
4: kiat kiatnya
1: jadi kiat. Ngatan Pak Sagio.
4: Kali ni aku nak umpami atur-atur ijuan pun dong cerit mas.
1: Menapa menikah?
4: Atur-atur ijuan.
1: Atur-atur ijuan menikah?
4: Ijuan ni mu buat ngagem serap undangan.
1: Oh ngatan je. Niku
4: namung kak. Kagem tutuk mawon.
1: Oh, undang-undang ngoten niki kan dene kula undang-undang.
4: Nggih,
1: oh.
4: Lah iki dereng jan lah bocah kula pas desa to, Mas.
1: Nggih.
4: Ah niku tangga kula. Anu Lek Sagio. Anu bocahmu nang omah ora? Wala mboten lah kesane. Ajeng nyuwun tulung nakan atur-atur lah kula mun saged kok.
1: Yo lah ngaten. Nggih, nggih,
4: nggih. Anjen nyuwun berkah, oh nggih.
1: Ya, ngaten-ngaten nggih Pak Sagio nggih.
4: Nggih. Ning nggih nganu Mas Gilang.
1: Tes pundi?
4: kantun anu sedherek pripun. Nek sedherek niku entrengan.
1: Nggih.
4: Nggih, tetep disengkuyung.
1: Ah, leres, leres.
4: Astu niku.
1: Awit menika tembungipun gotong royong sukarela kan ngaten nggih, Pak Sagion nggih. Lah nggih.
4: Ane pamine yo alhamdulillah.
1: Nggih.
4: Sedherek wonten berlaku sing umpami sedherek niku rada abot.
1: Nggih.
4: Kasih yo ketoke sedherek ngonten.
1: Oh, lah ngaten nggih. Mugi-mugi nggih mboten wonten kan ngaten nggih sedaya entengan saged pun sengkuyung sedaya tanggi tepale wonten ing mriku ngaten nggih Pak Sagion nggih.
4: Alhamdulillah ning yo kadose riki sih 99% niku tetes gotong royonge sih kentel.
1: Oh, alhamdulillah nggih Pak Sagion.
4: Sampeatan yo niki yo paling kalih dinten.
1: Oh, kalih dinten. Mboten mboten seminggu ngoten menika wae kados sing Ibu Sri Utami.
4: Langkah semonten niku ya wonten etange.
1: Oh. Oh, leres-leres nggih. Nggih,
4: ngaten
1: niku. Matur nuwun Pak Sagion informasinipun
4: nggih. Nggih, kalih dipeti.
1: Nggih.
4: Mugi-mugi sedaya wilujeng.
1: Amin.
4: Ya.
1: Inji sugeng siang, matur nuwun Pak Sagio. Kalau anji ternyata juga masih banyak juga anji Mbak Betty okay. Tradisi-tradisi seperti itu, malah lampah dodok juga tadi masih ada di daerahnya Pak Sagio menikah anji. Nanti kita lanjutkan aja ya Mbak Betty ya, yang ada di WhatsApp juga masih banyak yang hadir. Ternyata anji luar biasa, matur nuwun seterusnya butuhin. Nanti kita buka satu persatu. Kita ke lagu terlebih dahulu. Ini juga sesuai dengan tema kita yaitu Rewang yang didasarkan gotong royong. Ini ada sebuah lagu Gugur Gunung dan juga nanti ada dilanjutkan Sluku Sluku Batok.

0: Pak, ini Pak kopinya. Ayo segera diminum, mumpung masih hangat lho Pak.
1: Terima kasih Bu. Wah, memang enak kopinya.
2: Pinter Ibu. Tapi pagi ini kok istriku makin cantik aja nih.
0: Rayuan gombal Bapak ini.
2: Bener Bu, ada yang beda.
0: Ah, tenane Pak. Orangnya yang memang cantik atau karena batik yang Ibu pakai?
1: Dua-duanya dong Bu.
0: Kita tuh harus bangga loh pakai batik Pak. Lawang batik itu sudah diakui PBB sebagai warisan dunia. Nah, batik sekarang itu tidak hanya untuk busana saja Pak, tapi bisa diaplikasikan ke produk sandal, tas laptop, dompet. Pokoknya masih banyak lagi Pak.
1: Yang jelas, memang istriku sudah cantik, apalagi pakai batik, makin cantik.
0: Bapak ini loh, bisa saja.
3: Sahabat budaya, tahukah Anda, Piala Thomas atau Thomas Cup adalah sebuah penghargaan dari kejuaraan bulu tangkis internasional terbesar yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Dalam pertandingan ini, setiap negara mewakili 1 tim putra yang terdiri dari 3 tunggal putra dan 2 ganda putra. Indonesia menjadi negara dengan Piala Thomas terbanyak sejak diselenggarakan pada tahun 1949. Kemudian disusul oleh Cina dan Malaysia. Tim Piala Thomas Indonesia membawa kembali total 13 piala untuk pertama kalinya pada tahun 1958 dan terakhir pada tahun 2002.

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara, budaya lokal Yogyakarta bersama Gilang dan Betty tentunya. Tadi sudah ada dua lagu, Gugur Gunung dan juga Sluku-Sluku Batok, tentunya dengan tema kita tradisi Rewang. Apakah masih ada di daerah Panjaringan? Tadi sudah ada dua penelpon, yaitu Pak Sagio dan juga Bu Sri Utami, ya Mbak Betty ya. Ternyata masih di sana, masih ada tradisi Rewang yang tentunya sering dilakukan juga masih di sana aja, karena Rewang juga menjadi ruang untuk mempererat hubungan sosial antar masyarakat begitu aja. Dalam suasana bekerja bersama, warga dapat saling berkomunikasi, bercanda dan berbagi pengalaman tanpa memandang perbedaan usia maupun latar belakang. Tradisi ini secara tidak langsung mengajarkan generasi muda juga tentang pentingnya menghargai tetangga, menjaga hubungan baik, serta ikut berperan dalam kehidupan sosial di lingkungan tempat tinggal. Ajang untuk belajar bagi para pemuda, para kadang kaneman mereka untuk serawung lah, ngaten nggih Mbak Betty. Dan juga yang hadir di baca Mbak Betty, coba dibuka.
2: Ya, dari Mbak Mudi Giri Mulyo nggih. Tasih sasampunipun Kang Sami Ken Rewang Kempal, lajeng pun bagiaken acarani cak-cakan pedamelan dugi purnaning gati.
1: Tasih menika nggih. Matur nuwun Mbah Mudi.
2: Bu Suginem nggih. Selamat siang Sutresno Budoyo. Kalau di tempat saya di Tunggul Timur, Semanu Gunung Kidul, tradisi Rewang masih ada. Karena kalau di tempat saya itu banyak sekali, sekitar 300 orang. Karena apa? Guyub rukun saklawase. Matur nuwun, salam budaya.
1: Lestari budayaku. Guyub rukun saklawase. Sampai sekitar 300-an orang, luar biasa.
2: Pak Sutarno, assalamualaikum. Pro 4, di daerah saya Gunung Kidul, budaya Rewang masih banyak. Contohnya bangun rumah dan Rewang, orang hajatan dan lain-lain. Matur nuwun.
1: Matur nuwun. Ada lagi Mbak Betty.
2: Bu Widianingsih masih ada Rewang. Rewang niku tasih wonten dusun kula. Merupakan gotong royong. Wong Jawa niku kan hidup guyub rukun, ngirit filosofi serawung, belajar adat buat anak muda. Terima kasih Bu Widianingsih. Kemudian Pak Bambang Sutarno. Sugeng siang menjelang sore Mas Gilang, saya mau cerita kalau Rewang itu sampai sekarang masih ada. Kalau di tempat kelahiran saya di Purwodadi Grobogan menika Rewang. Tapi kalau di Purworejo sini nginom. Terutama kalau ada yang mantu, keimanan dan lain, sambil bawa beras cukupnya dan ugo rampe. Matur nuwun sugeng siang khusus ibu-ibu engkang beto beras.
1: Ngaten nggih, matur nuwun.
2: Berikutnya Tri Wahyudiyati nggih. Sugeng siang Mas Gilang, menawi panggenan kula tasih wonten acara Rewang-Rewang kados tiang mantu, tiang kesiripahan ugi sanesipun Karang Taruna kalian pamong setempat warga setempat guyub rukun. Matur nuwun putri Karang Mojo.
1: Matur nuwun ugi wonten
2: Pak Tupar.
1: Pak Tupar ugi menika nggih, monggo Pak Tupar kinten voice note.
3: Sugeng siang
1: Mas Gilang, siang Pak Tupar.
3: Cerita nggih.
1: Monggo.
3: Tradisi Rewang.
1: Nggih.
3: Wonten panggenan kula tasih kental ngoten Mas Gilang. Saya menika ewuh mantu sunatan. Menapa dene liyane niku tasih wonten.
1: Tasih wonten.
3: Rewang niku dados nek wonten daerah riki Rewang menika tasih mendominasi.
1: Mendominasi.
3: Sale wonten sing kagungan hajat mantu ngoten. Seminggu niku pun do Rewang pasang gladak lan
1: ngoten nggih.
3: Liyane ngantek ngeter-ngeterke sego. Nggih pokoke macem-macem. Wonten niku mawon nggih Mas.
1: Nggih matur nuwun Pak Tupar. Nggih, salah sengipun ugi menika wonten Mbah Ijem, monggo Mbah Ijem.
4: Halo, sugeng siang.
1: Nggih, sugeng siang Mbah Ijem.
4: Nggih, Mbah Mayani niki Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek regengaken, badhe nderek jawab, nderek cerita.
1: Monggo nggih, monggo Mbah Ijem.
4: Niki Rewang tasih wonten. Niki kebetulan hari ini ada orang yang ewoh mantu.
1: Lak ngaten to nggih.
4: Anu. Dor rewang-rewang padha nyumbang ngoten niku. Mengke terus diater-ateri nika sekul ngangge ayam ngoten niku. Nek wektu mbiyen Mbah Ijem dek tesih rasa. Nek ngene wonge woh niku rewange tukang ngadang, tukang mangsak
1: kula niku. Oh, lak ngaten.
4: Dadine mbiyen nek anu enten wonge woh kula mesti digoleki, mesti dikon rewang. Nek sakniki wis pensiun, nek ora rewang ganti sing enom-enom sakniki. Nggih. Ngoten niku, Mas.
1: Nggih, Mbah Ijem.
4: Nggih. Cerita kula Mbah Ijem ngoten niku nggih.
1: Ngaten.
4: Matur nuwun.
1: Sami-sami nggih. Matur nuwun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbah Ijem kula wanci. Ugi menika wonten Mas Sanget menika masih ada nggih di daerah pundi nggih menika nggih. Salajengipun ugi Pak Ferry wonten ing Gunung Kidul menika.
5: Ana wong duwe gawe utawa ewoh.
1: Nggih.
5: Saku mesti isih ana tradisi rewang perewangan.
1: Oh, mesti isih ana tradisi rewang perewangan nggih Pak Ferry nggih wonten ing Gunung Kidul menika matur nuwun.
2: Nggih, berikutnya Pak Sudiman.
1: Pak Sudiman menika Jobi. Oh, nggih menika nginten voice note ugi nggih sekedap. Monggo.
6: Sugeng siang.
1: Nggih.
2: Siang, Pak.
6: Nukat sonten.
2: Nggih.
6: Mas Gilang Sutoyoso.
1: Nggih, monggo Pak Sudiman.
6: Kula badhe nderek ngregengaken wontenipun acara siang menika.
2: Nggih.
6: Inggih menika menggah guyub rukunipun.
1: Nggih.
6: Yang gesang wonten ing pratisan. Kulo ngalami mlebet wonten ing pakempalan mbile wekdal menika naminipun sampun pemuda
1: nggih
6: anamung rikala alit kula rumiyin menika naminipun Sinoman. Nah, wekdal kula dados Sinoman menika.
1: Nggih.
6: Kula ngantos tumapak. Ngantos gangsal periode ing kados ketua.
1: Oh, lak ngantos. Wah, gangsal periode. Nggih.
6: Dilah kula rumiyin. Minangka kadhapuk dados bagian perlengkapan.
1: Oh, si perlengkapan
6: nalungin bagian perlengkapan menika dipun nyekapi saking ajeng dumugi wingking saking jawi dumugi mlebet menika pedamelanipun seksi perlengkapan menika awit saking nyambut bolo petah ubo rampe rikala rumiyin menika tesis daya nyambut dereng wonten sewa menyewa kados sak menika
1: tayo
6: kursi meja kala rumiyin sedayanipun namung nyambut. Nah, saenipun rikala rumiyin menika sambutan menika yang gadah damel ngertosipun namung gelar papan
1: kemawon
6: wontenipun perlengkapan menika yang nyekapaken menika Sinoman menika
1: nggih
6: kantos nyambut ngantos mangsulaken menika
1: Sinoman menika nggih. Oh nggih kang baken sareng-sareng gotong royong guru guyub rukuning warga menika nggih matur nuwun Pak Sudiman.
2: Nggih, berikutnya Bu Atun.
1: Nggih, Jalan Trisik menika itu masih gotong royong rewangan dan nyumbang-nyumbang adanya begitu Mas dan Mbak Betty. Matur nuwun selamat tugas.
2: Jadi secara bahasa rewang itu artinya tolong menolong atau saling membantu.
1: Saling membantu. Rewang kan direwangi membantu kan ngaten nggih. Matur nuwun Jisutrisno Budoyo yang sudah bergabung di siaran siang hari ini di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta. Ternyata secara umum masih banyak nggih Mbak Betty nggih rewang seperti itu nggih, karena kita juga melihat perkembangan zaman yang tentunya sudah banyak yang ingin praktis, ingin simpel kan ngaten nggih. Kalau masak ya catering kan ngaten, untuk tenda langsung kita pesen saja biasanya gitu. Tapi ternyata di zaman sekarang yang serba ingin cepat, ingin simpel ini, ternyata di rata-rata di daerah di Yogyakarta masih banyak sekali tradisi rewang yang masih dilakukan tentunya di berbagai daerah.
2: Terutama saat hari raya Idul Adha itu kan juga.
1: Nah, itu juga salah satunya tradisi rewang nggih. Seperti itu, ada yang masih seminggu full tadi, kalau ada yang mantu seperti itu. Jadi memang gotong royong guyub rukuning warga di Yogyakarta masih terus tumbuh seperti itu nggih. Begitu nih Mbak Betty nggih, untuk pembahasan kita di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta terkait dengan tradisi rewang seperti itu nggih. Terima kasih Sutrisno Butuh yang sudah bergabung dan juga tentunya sudah berbagi cerita di siang hari ini. Sampai jumpa kembali tentunya di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta edisi berikutnya. Gilang Sutowiyoso pamit.
2: Betty Damayani pamit.
1: Nggih, dadah, selamat siang, sampai berjumpa nanti di Uyon Uyon Seta.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutarsno Budoyo, pemerintah Kabupaten Sleman tengah menyiapkan regulasi dan kajian layanan angkatan umum Transembada guna mengantisipasi potensi kemacetan akibat perubahan mobilitas warga setelah beroperasinya jalan tol Jogja-Solo dan Jogja-Bawen. Kepala Dinas Perhubungan Sleman, Heri Kuntadi, menyebutkan layanan ini nantinya akan terintegrasi dengan Trans Jogja serta mengusung skema by the service untuk tahap awal pengambil alihan pengelolaan jalur 14. Beralih ke informasi lainnya, komunitas Tembindigo di Tembi, di Tembi Bantul, menghadirkan solusi fashion ramah lingkungan berbasis pewarnaan alam dan sistem tanpa sisa limbah sekaligus menjadi ruang pemberdayaan. Ketua komunitas Tembindigo, Penny, mengungkapkan, usaha yang berdiri sejak 2019 ini terus berkembang memproduksi kain ekoprint dan kriya ramah lingkungan yang dibuka untuk publik setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga 4 sore. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika biaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Irama Budaya Nusantara. Sutresno Budoyo, kita jumpa kembali di Irama Budaya Nusantara. Baik, satu jam ke depan akan saya temani Anda untuk menyajikan berbagai lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia. Beragam seni budaya, tradisi, itulah kekayaan Indonesia. Tentunya di berbagai daerah tersebut selalu akan melestarikan atau bisa juga disebut dengan nguri-uri budoyo yang ada di daerah kita. Dan saat ini bersama saya Titi Renggani yang akan ajak Anda untuk menikmati lagu-lagu di Irama Budaya Nusantara. Sutresno Budoyo, mungkin Anda pernah berkunjung ke Lampung, yaitu Sumatera Selatan. Tradisi, budaya, serta makanan khas yang beraneka ragam ada di sana tentunya. Mereka juga memiliki beberapa tradisi adat yang populer, seperti upacara gawi, kukuk limau, dan juga begawi. Selain itu, mereka juga memiliki pakaian adat yang indah dan khas, yaitu tulang bawang. Adat istiadat suku Lampung merupakan warisan budaya yang patut dilestarikan dan dihormati. Kearifan tradisional masyarakat Lampung, khususnya di daerah Kota Bumi Lampung Utara, memang tidak terlepas dari falsafah hidup mereka, yakni pil pesenggiri, sukai, sambayang, nemui nimah, nengah nyapur, bejuluk beadek, juluk adek. Falsafah hidup tersebut adalah sebuah strategi dalam menyesuaikan diri masyarakat Lampung. Nah, tak terasa kita juga pengen tahu nih lagu-lagu yang ada di bumi Lampung ini seperti apa. Yuk kita nikmati dua buah lagu berturut-turut, lagu dari Lampung. Selamat mendengarkan.

0: di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwanga hantau, pagun mulang dibumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.
2: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
3: Kata Jawi memiliki makna ganda dalam bahasa Jawa dan bahasa Lampung.
4: Saya Jawi.
3: Dalam bahasa Jawa, Jawi berarti Jawa. Tentu tidak ada yang aneh dengan kalimat tadi. Namun, jika itu didengar oleh orang Lampung, mereka akan tertawa karena Jawi dalam bahasa Lampung berarti sapi. Saya Jawi berarti saya sapi.
5: Bu Karjo!
6: Pak Pardi, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dherekke.
7: Ayo, Bendot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
5: Loh. Pak Karjo iki piye to? Wis reti menawa saiki akeh kabar bab antrak, kok wani-wanine sing duwe ternak sapi. Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
7: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Amesake to ya Pak Pardi.
5: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
7: Piye to? Lah kok malah lunga?
8: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Sutresno Budoyo, kekayaan alam, wisata, budaya, tradisi menjadi kekayaan yang adiluhung yang memang dimiliki setiap daerah yang ada di Indonesia. Karena Indonesia memiliki juga bermacam-macam keberagaman di sini. Dan saatnya kita akan beralih ke daerah lainnya di Indonesia. Baik, Sutresno Budoyo. Setiap daerah tentunya ada berbagai budaya, adat istiadat. Kita beralih ke Makassar.

kota Makassar yang dihuni masyarakat multi etnis, menyimpan beragam warisan kebudayaan dari masa lampau, mulai dari tarian, manuskrip, ritus, seni pertunjukan hingga kuliner. Baik, kekayaan budaya kota Makassar sangat beragam, mulai dari alat musik, tarian, pakaian adat hingga kuliner. Seperti tari Pakarena, pakaian adat baju bodo, alat musik kecaping dan juga kuliner. Seperti coto Makassar, barongko dan lain sebagainya. Yuk, segera saja kita simak dua buah lagu dari Makassar. Ada Angin Mamiri dan Talak Sakuk.

Mengenal makanan khas Indonesia. Coto Makassar sudah ada sejak masa Somba Opu yang merupakan pusat kerajaan Goa ketika mengalami kejayaan pada 1538. Masakan ini terpengaruh oleh kuliner Tiongkok, diperkirakan masuk Goa pada abad ke-16. Coto sendiri mempunyai makna yang sama dengan soto, melambangkan Indonesia yang berbasis sebagai keluarga besar. Coto Makassar terdiri dari daging dan jeroan sapi, serta memiliki rasa kacang tanah halus.

0: Aceh.
1: Aisyah Rauga Talifusa.
2: Kemana kabar kawan?
3: Besubu sararaku, nopak karya balai.
4: Oras dongan, poha kabar muna.
5: Poha barakan rakan mendung.
6: Kumaha damah.
7: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
8: Saya bangga menjadi Indonesia.
7: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
3: Nasaran totong inarara. Nah jadi bahagian Indonesia.
7: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
9: Pokoknya negor uwe cici kudunge joli nandur uwe cici.
10: Nggih pak, neng mosok mung awake pun piyambak sing nandur?
9: Diwiwiti seko awake dhewe le. Ngerti ora? Awake dhewe kuwi urip ning papan panggonan sing luwih dhuwur ngene iki. Kudu akeh nandur uwit sing iso nyerap banyu supaya nyegah longsor.
11: Nyegah longsor kanthi nandur uwit pun wiwiti saking awakipun piyambak.

Perempat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Masih Anda dengarkan Perempat RRI Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Ya baik, Sutresno Budoyo, setiap kali kita datang ke berbagai daerah berwisata, tentunya banyak oleh-oleh yang ditawarkan dan menjadi ciri khas masing-masing daerah itu. Seperti halnya kalau kita datang ke Jawa Timur, apa yang terkenal di sana? Kearifan lokal Jawa Timur yang sukses membuat kagum dunia internasional. Bahkan hal itu berhasil memancing para wisatawan untuk berkunjung ke sana. Mengutip buku Membumikan Kearifan Lokal Menuju Kemandirian Ekonomi Mandiri. Kearifan lokal adalah nilai-nilai kehidupan yang diadopsi suatu masyarakat di tempat tertentu mengenai lingkungan sekitar domisili tempat mereka menetap. Lalu, apa sajakah kearifan lokal Jawa Timur yang dikagumi dunia internasional itu? Keberagaman budaya, seni tradisional, dan juga tradisi-tradisi yang ada di Jawa Timur. Ya, ini menunjukkan kearifan lokal yang ada di Jawa Timur. Tak heran kalau Jawa Timur menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik di kancah dunia. Selain itu juga kearifan lokal lainnya seperti sajian ketoprak, karapan sapi. Karapan sapi itu adalah tradisi balap sapi yang memang ini khas Madura, Jawa Timur. Dalam tradisi ini, sapi-sapi dipasangkan dengan kereta yang ditarik oleh sapi tersebut dan berlomba di atas lintasan. Jawa Timur memang memiliki juga keberagaman tradisi lainnya, seperti juga halnya pakaian adat yang kaya akan keindahan dan makna. Kita juga bisa lihat ya, pakaian adat dari Jawa Timur itu yang ditaruh di apa dikasihkan di kepala. Itu namanya ikat kepala odeng, dan kebaya merupakan bagian pakaian adat dari Jawa Timur itu. Lanjut, pakaian adat Jawa Timur itu juga mencerminkan keindahan estetika kearifan lokal dan kekayaan budaya yang ada, memang ada di Jawa Timur yang memiliki banyak banyak kecamatan, banyak kabupatennya. Yuk kita dengarkan lagu berikut ini, ada Rek Ayo Rek dan Tanjung Perak. Selamat mendengarkan.

RT, yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

0: Loh, kok sampai diobongi sih, Pak?
1: Ya ora apa-apa. Nek akeh keluke, asep pengen iki lho, Bu. Rak njur lemut-lemut, padha melu mati to ya, Bu.
0: Wah, iki sing nang njero omah ya iso keplepeken to, Pak. Iki-iki polusi lho, ganggu kesehatan, ganggu pernapasan.
1: Halah, meng sedelo kok ya, Bu.
0: Arepo sedelo to, Pak. Iki mbebayani lho, karo meneh sampean ngerokok kuwi, arepo mau ngasep rokok. Kuwi ya mbebayani tumrap kesehatane dhewe.
1: Lah nek bab asap ki lho, Bu. Lah kuwi kan ngendi-ngendi ono.
0: Jan iya. Mulakno piye carane awake dhewe kuwi, Pak, ora gawe polusi. Jur malah ganggu kesehatane dhewe. Wis siap-siap arep neng sawah to, Pak?
2: Iya, Bu. Iki bareng-bareng karo kelompok tani liyane Mbah Smitikus.
0: Nyopa, iki lho, dinggo sepatu bot ben terlindungi. Neng sawah kira yo gonteles to?
2: Walah sumuk e, Bu, sikile.
0: Bila, piye to? Ben ora kena leptospirosis. Penyakit iki nular lho, lewat uyuh tikus. Bahaya, Pak. Nyo, nganggo sepatu bot.
3: Cegah leptospirosis. Budayakan hidup bersih. Amargi tikus penyebar utama leptospirosis.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Ya, Sutresno Putu yang masih Anda dengarkan Irama Budaya Nusantara. Tentunya tadi sudah kita dengarkan bersama dua buah lagu berturut-turut ya dari daerah Kupang, Nusa Tenggara Timur. Yaitu ada Mana Lolo Banda dan juga nanti bisa juga Anda dengarkan Floba Mora. Dan ini menambah semangat Anda. Mungkin Anda asal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, tentunya pengen balik ke kampung, tapi karena terkendala beberapa hal, mungkin kegiatan juga, dengan menyaksikan ataupun dengan mendengarkan Irama Budaya Nusantara ini menjadi pengobat rindu. Baik, Sutresno Budaya Kupang sebagai salah satu provinsi di Indonesia, Nusa Tenggara Timur ini tidak hanya menyimpan kecantikan alam yang memikat, namun juga mempunyai ragam kebudayaan yang tidak kalah menarik untuk ditelusuri. Provinsi yang terkenal dengan Pulau Komodo ini memiliki budaya khas mulai dari tradisi kuliner, upacara adat, kesenian, sampai dengan bahasanya. Mendengarkan, belajar budaya dan tradisi di daerah lain memang tidak rugi. Karena kita lebih mengenal budaya daerah lainnya, terutama juga untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme NKRI. Baik, Sutresno Budaya, saatnya saya Titi Renggani harus pamit undur diri. Dan semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan dengan menyajikan lagu-lagu yang ada di seluruh Indonesia tentunya. Kenalilah budayamu, maka akan menjadi cinta pada duniamu. Sebagai penutup, akan hadir lagu berikut ini. Lagu dari Ambon.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budoyo, anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mendorong desa wisata Nglanggeran Kapanewon Patok Gunung Kidul menjadi praktik baik pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Indonesia. Hal itu disampaikan Rahayu saat melakukan kunjungan kerja untuk melihat pengelolaan dan pengembangan potensi wisata di desa tersebut. Menurutnya, Nglanggeran memiliki rekam jejak internasional setelah meraih penghargaan Best Tourism Village pada 2021. Potensi besar yang dimiliki objek wisata di Nglanggeran juga menjadi faktor penting untuk dijadikan model pengembangan desa wisata secara nasional. Beralih ke informasi lain, Pani Radio Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta bersiap menggelar penutupan peringatan 14 tahun Undang-Undang Keistimewaan UUK DIY melalui ajang memetri keistimewaan. Mengusung konsep pesta rakyat yang inklusif, Pani Radio Pati Kaistimewan DIY Kurniawan menjelaskan bahwa rangkaian peringatan UUK difokuskan untuk mendekatkan nilai keistimewaan kepada publik, khususnya generasi muda. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat. Wis nggunakake teknologi modern. RRI digital.
1: Iya ya. Jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa? Cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul. Cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to?
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

0: Artis, Pak Warta sehat, Mbah Uyut, alhamdulillah. Saya kuntur pun Mbah Uyut tuki sehat, terus saya keluar konji.
1: Pengasuh pun kang saken, dungo, dino, ngati.
0: Cipinuci.
1: Penting pula karantan beten.
2: Sampun.
0: Sekejap. Napa nggih Mbah Uyut antri ne?
2: Gending
0: jurang jugruk napa nggih latrang jurang jugruk oh nggih mangke menika sampun Mbah Uyut mangke punten kanjeng nggih Mbah Uyut
1: salam kemawon nggih
0: yo monggo
1: kagem oh ingkang minggu ngajeng mangke
0: oh nggih menapa
1: madang rimong batik
0: nggih oh nggih Mbah Uyut
1: ya tersalam nggih
0: monggo monggo
1: apa dumangin wonten ing Giri Mulya Kulon Progo Butarmi Diap Romo Yuwono Marto Diarjo wonten ing Rono Degayan Romo Hadi Ngantiono Mbak Yono Wino Saban Dimas Dirjo Pak Cipain
0: Ngeten
1: Mbak Kiman Bopo Sardio Mbak Dio Mbak Yono Niko Wau atur salam kagem Mbak Yono sekalian Nugi Romo Heri Sardono Lama Nato Endro Mas Bambang Sutarno sampun kula uyak kesandhang.
0: Nggih.
1: Kula Trisi, Nama Gianti Dik Supriyati, Yemudo Putri Utami, Putri Bonagung, ugi kagem Mbah Noyo, Mbah Mus Tanjung Pinang, Bu Yayu Daya Bu Yayu, Putri Wi, Mbak Titik, Bu Kartiti, Mak Ije, Mbak Anggun, Mak Yeni, Bu Siti wonten ing Bangun Tapan, Mas Gilas, ugi kagem Dimas Yanto Sedoyo. Mriginipun Dimas Yanto Sayegan yang sampun paring senggolan matur nuwun, Bapak Suwardi Nengan, Mas Adi Pontosari, Bapak FX Sudardi, wonten Gunung Ki, wonten ing Bantiro.
0: Nggih.
1: Yeah. Saking Bantiro menika, ugi Bu Praptina saking Mbak Yaso nama lenggahipun wonten semakin yang beten kelentu
0: sugeng
1: yang dungkap sonten lan kagem sedaya kemawon sonten sugeng larat
0: ngaten
1: nggihipun nggih yo
0: nggih Mbak Uyut dijo
1: matur nuwun nak Betty sanayani sugeng sonten
0: nggih
1: ingkang kagem Rama Yuwono Parto Diarjo kalian Romo KRT Prodo Hadi Kusumo kalian Romo matur nuwun nggih Nak
0: nggih Mbak Uyut matur nuwun sugeng santen matur nuwun Mbak Uyut Wijo ingkang kawon teng Karang Mojo nggih
2: sugeng santen uyon-uyon seton
3: sugeng santen uyon-uyon seton ya Beji
2: nggih
3: kula sinten
2: kula Kula Betty, Pak.
3: Ya, ayo kita.
2: Bapak sinten.
3: Aja dikandani Mas Gilang, sapa aku.
0: Sinten ayo.
2: Nggih. Romo.
3: Oi.
0: Romo sinten?
2: Nggih, Romo. Nggih, sehat Romo.
0: Nggih.
3: Oke, Romo.
0: Romo Ngadiono. Monggo Romo Haji, sampe sehat niki.
3: Ya, alhamdulillah sehat. Terakhir tang panis.
0: Panis napa niki?
2: Cuacanya.
0: Nggih, Romo Haji Ngadiono nggih.
2: Minum air panas, Pak, air teh.
0: Wah, malah seger niku. Nggih. Monggo Romo Haji menika gendhingipun.
3: Gendhingipun menapa?
0: Ing mangke ingkang badhe kacawisaken menika wonten ladrang Slamet Pelog Barang lan ugi langgam caping Gunung Slendro Pathet Sanga.
3: Oh nggih, sing nomor 1 wau.
0: Oh nggih, Slamet nggih ladrang Slamet.
3: Benjang kula nyuwun Palaran Kinanti Pelog Barang.
0: Palaran Kinanti Pelog Barang nggih.
3: Nggih. Pinten kita dalan.
0: Monggo monggo.
2: Nggih,
3: monggo. Ujug wau matur nuwun. Lah jam iso lali aku.
0: Ya nggih.
3: Mbah Noyo awene warine Bu Januwati, Bu Adianti, lajeng Zakine, Bu Supriyanti, lajeng guru bini Bu Yayu. Bu Ana, Bu Andin, Lajeng Busi Utami, Bu Nugroho, Bu Salamah, Bu Salima, Busi Konagung, Yumudo, Mas Sarwanto, Mbak Yeti, Mbak Yeni ya. Sekalian Pak Suka, Lek Gono, Lek Glendi, Lajeng Uki, Lek Wedujur, Ibadik Bojoyoto, Mbak Aman, Mbak Amin, Pak Sumiki, Kang Mamat, Kang Maman, Lajeng Mas Ibul, Mas Yuki, Siko Bukarto, Bu Sriwi, Lajeng Pak Sabio, Pak Sadio, Joko Budu, Lajeng Pak Puji Gaiso, Rukun Werdo, Pak Suta Dadilan, Pak Junaji Mursari, Pak Rusan Sembako, Lajeng Bu Pipit, Pak Suhari, Lajeng Ugi Mas Yanto, Sedoyo Mas Yanto, Pak Bambang Sutarno, Lajeng Yurati, Lajeng Ugi Pak Kendeng Rejo, Pak Pur Kendeng Rejo, Mas Rian, Pak Candar Buyo, Lajeng Pak Nanto Indro, Ibu Prawati, Ibu Parini, Kang Kiyono, Lajeng Bayono, Pak Yuwono Mata Diarjo yang Kacro Murti,
0: Ngeten.
3: Pak Supodo, Mas Ardi Ponto, Mas Ardi Kaden, Lajeng Ugi Kisah Pujagat, Mbah Nawi, Pak Azari, Pak Gading, Pak Mus, Wontening Tanjung Pinang,
0: ada Masjid,
3: Lajeng Ugi Kang Rungkut, Kirsi Seto, Pak Supar, Pak Dipaimin, Mbah Jadi, Mas Giman Tanjung, Wontening Sibongan, Bu Sukap, Lajeng Pak Sumar, Bu Karsivi,
0: Ngaten Romo,
3: Lan Sedoyen Kanyawi Cibrompang.
0: Ngaten Ji Romo.
3: Ya, matenun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau Romo Haji Ngadiono, nggih Mbak Betty nggih. Pun tengeri menika.
2: Romo nggih.
0: Nggih. Salajengipun menika ingkang rawuh lumantar WhatsApp menika Mbak Betty. Cobi menika sinten kemawon ingkang sampun nyawi cilu mantar WhatsApp menika wonten
2: Mbak
0: Jia, monggo.
2: Uyon setan, sugeng santen Mas Gilang ugi Mbak Betty Damayani sugeng nindakaken tugas siaran mugi tansah sehat manggih kasarasan. Derek absen meleh tigang setu mboten setu.
0: Nih?
2: Huh?
0: Tigang terus pundi kalau apa?
2: Dereng
0: setu mboten setu. Oh nggih, mboten nyawi jin apa jenenge Mbak Jia matur nuwun nggih, atur salam.
2: Kagem Budu Ijo Karangmojo, Butarmin Demangan Baru, Pak Tirto, Pak Sagio, ugi sedoyo mawon engkang midhangetaken acara menika sugeng laras matur nuwun. Nggih, matur nuwun Mbah Jio.
0: Matur nuwun Mbah Jio, salajengipun Mbak Betty.
2: Nggih, dari Romo Sunarto Hendro.
0: Nggih, monggo.
2: Uyon-uyon seton saking Romo Narto Hendro Bekasi Jabar atur salam kasugengan saha karahayon kagem Ibu Widyaningsih Kulon Progo, Ibu Duwijo, Ibu Umi Serandaan, Eyang Sasmito, Murti, Mbak Yeni Patok Yumudo, Mbak Noyo, Bapak Sunardi Mursari, Bapak Ruslan, Bapak Sarjio, Pak Pur Kenteng Rejo, Bapak Haji Ngadiono, Mas Ardi Poncosari, Ibu Nani Bajuri Gamping, Mbak Andin Jalan Veteran, Yusirup, Mbah Jadi, Bapak Tupar, Bapak Wening Kijoko Bodo, Romo Yuwono Marto Diharjo, Mas Yudi Kweni, Mbah Yono, Kang Giono Kalasan saha kagem sedaya kemawon. Kagem Mas Gilang Sugeng Makaryo saha Sugeng Santen matur nuwun. Setung ajeng nyuwun pun puteraken gending orek-orek Slendro Manyura.
0: Matur nuwun Romo Sunarto Indro. Salajengipun menika ugi wonten Pak Tupar, monggo Pak Tupar.
4: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
2: Sugeng
4: sonten Mbak Betty, Mas Gilang dari atur salam gih kagem Butu Ijo, Buah Kianti, Yusirup, Yumudro, Bu Supriyati, Putarmi, Kunani, Bajuri, Bumami Sarti, Kamungah Lajeng Bututi, Joko Yudan, Bu Sri Utami, Lek Gono, Mbah Noyo, Mbah Mustanjung Pinang, Mbah Suro Trisik, Lajeng Pak Bambang Sutarno Purorejo, Pak Kasiono Mbulawen, Ki Kumbo Karno, Kirseseto, Romo Tujo Sekeluarga, Romo Haji Ngadiono, Mas Mamadek, Mas Ipul, Mas Rian Kemremes, saya ini pun kagem sedaya kemawon,
0: kagem
4: Mas Gilang, Mbak Betty sugeng tugas ngantos paripurna lan mbok pilih kundur ngatos-atos.
0: Matur nuwun, Pak Tupar.
4: Gending Mas, nek saat ini mboten saged keputer nggih mbijang Sabtu mawon
0: nyuwun
4: ricik-ricik Banyumasan.
0: Ricik-ricik Banyumasan nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Salajengipun ugi wonten Pak Supaya menika sugeng sonten.
5: Sugeng sonten uyon-uyon seta sugeng sonten Mas Gilang Sutawiyasa lan Mbak Beti Damayani nggih gendhingipun caping gunung mawon.
0: Oh nggih.
5: Lan kula niki nembe guys wonten ing Gunung Pegat.
0: Gunung Pegat
5: anu menika wonten kecelakaan. Sepur mini kecegur jurang teng Gunung Pegat niku Mas. Salam-salamipun kagem Pak Nardi Mursari. Pak Iskandar Tegawoko, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Toro, Pak Cagio, Ki Rukun Rodo, Ki Wawanaka, Ki Resi Seto, Ki Damaskes, Eyang Buas, Romo Yu, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, lan kagem sedaya ingkang mirengaken
0: sedaya kemawon
5: Mas Giyarto, Mas Pardi, Mas Lek Darno, Bu Sukinah lan sedaya mawon matur nuwun.
0: Matur nuwun, matur nuwun. Salajengipun ugi menika wonten
2: Ibu Widyaningsih nggih.
0: Cobi monggo-monggo.
2: Sugeng sonten uyon-uyon seton gending lelagon derek ingkang sampun cumawis derek kinton salam kagem Mbah Buyut Juru Gentong, Eyang Sasmito Murti, Mbah Man Pengasih, Mbah Mantemon, Mbah Yono, Mbah Noyo, Mbah Suro, Romo Narto Endro, Pak Bambang Sutarno, Pak Mujiono, Pak Saipul, Pak Damaskus, Pak Wawan Haka, Pak Budwijo, Bu Wagianti, Bu Nani Bajuri, Yumudo, Bu Umi Serandaan, Kirukun Werdo, Kikumbo Karno, saenipun kagem sedaya kemawon. Kagem Mas Gilang Mbak Betty sugeng tugas ngantos paripurno mangke menawi kondur ngatos-atos nggih. Matur nuwun Bu Widyaningsih.
0: Matur nuwun Ibu Widyaningsih nggih. Mbak Betty lan Gus Tresna Budaya katerakan gending langkung rumiyin nggih menika nggih. Lan Sutresna Budaya merwakani pepanggihan wonten ing giaran uyon-uyon seton sonten menika badhe katerakan ungling gending laterang selamat pelok barang. Kalajengaken langgam caping gunung Slendro Pathet Songo lan gending menika minangkani pamburutan saking Pak Damaskes, Romaji Ngadiono, Ibu Supriyati, Leyanto Seyegan, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo, lan ugi katur dumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon. Sumangga Sutresna Budaya katuraken sugeng midhangetaken.

0: tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal dan menjaga.

Mengenal bahasa Jawa. Tata krama dalam bahasa Jawa. Dalam penggunaan bahasa Jawa, ada terapan tata krama atau sopan santun untuk menghormati orang lain, terutama orang tua atau yang dituakan, yaitu boso kromo inggil, kromo, dan boso ngoko. Sehingga dengan menggunakan bahasa Jawa, kita telah membentuk karakter generasi muda yang santun.

0: Inggih sutresna budaya tasih wonten ing atur giaran uyon-uyon seton lumantar program Ampatara Dinyayojo Karto. Tasih sarangan kalian kula Gilang Sutawiyoso
1: kalian Betty Damayani.
0: Kula sampun katuraken wonten ladrang slamet pelek bareng lan ugi wonten langgam caping Gunung Slendro Padat Songo. Lan ugi sutresna budaya kening yang badai kacawasakan yang mangke wonten ladrang jurang jugruk kalajengaken wonten pangkur palaran Slendro Menyuro. Monggo-monggo sutresna budaya sutresna gending-gending jawi saged nyawiji lan ugi ngrajengaken wonten ing giaran menika lan ugi saged pun bilih gending ingkang badai kateraken ing mangke nggih kalawau wonten ladrang jurang jugruk lan ugi pangkur palaran Slendro Menyuro. Ingkang lumantar telepon pun bika nggih Mbak Betty nggih wonten ing 0 kalih 7 sekawan gangsal-gangsal kalih kalih setunggal songo.
1: Nggih, sugeng santen uyon-uyon seton.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo-monggo sugeng santen.
3: Sugeng santen, sugeng tece.
0: Intan.
3: Tece Kinanti. Kinanti Padang Bulan.
0: Kinanti Padang Bulan, mboten Kinanti ya Padang Bulan. Monggo Rama tujuh kalian ibu sami sehat onji.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah derek remen Rama tujuh kalian ibu.
3: Uyan uyan seton dan bertuk mo Rabu Yuswo nyanyi kertariro. Rekertet.
0: Oh, iya.

0: Dari antri kangge minjang Sabtu nggih.
1: Antri menapa
0: Romo? Mbak Betty.
2: Nggih, napa?
0: Nanti Padang Bulan.
1: Oh, nggih, nanti Padang Bulan nggih.
0: Assalamualaikum kagem Bu Sri Utami. Lajeng Mbah Noyo.
1: Nggih.
0: Bu Yanti. Lajeng Bu Sakinah. Pak Weneng, Bu Yanuarte, Mbah Mus, Tanjung Pinang, Pak Bambang Sutarno, Mbah Sura, Mbah Suro, Pak Tupar, Pak Ruslan Sembako, Pak Yanto Anindya, Pak Yanto Adil, terus Ki Kumbo Karno, Ki Joko Putu, Budi Dwijo, Lajeng Yu Sirup, Lajeng Bu Tarmi, Bu Kikit, Lajeng Romo Yono Marto Siarjo, Romo Haji Ngationo, saya ini pun kagum
1: Setaya kemawon. Ngaten nggih Pak Tijo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Rama Tujo kalian Ibu kula nggih.
2: Nggih. Berikutnya nggih sugeng sonten uyon-uyon seton.
3: Uyon-uyon seton dange sukmo ngrabuk yuswon.
1: Nyenyeger
3: salira.
1: Leker
3: jes.
1: Wah,
3: Mbak Yani kuwi nyaut leker jes kurang sacet.
1: Kurang tanggap.
3: Kayak nek gaweke kopi kan lho, Mbak.
1: Alah-alah.
2: Sekarang enggak kopi,
3: nggih. Oh, enggak. Minumnya apa?
1: Jus.
2: Minumnya jus.
3: Waduh, ngecas jus.
1: Jan pun werni-werni kok nek Mbak Beti niku.
3: Sugeng santen Mas Gilang, Mbak Yani.
1: Nggih, sugeng santen. Pangestunipun sakundur Mas Ibu lugi sehat, nggih.
3: Amin, nggih. Sampai saya niki mboten kira tunggal menopo Mas Gilang.
1: Alhamdulillah nderek remen Mas Ibu wonderful.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Monggo Mas Ibu.
3: Masih beautiful.
2: Oh, sedang-sedang.
1: Kok malah sedang-sedang iki? Walah.
3: Mbok yo di iya jelas
1: ngono. Mbok yo rata gleling ngono ya.
3: Oh, saya abu-abu.
1: Abu-abu
3: Mas Gilang.
1: Nggih.
3: Yo ayu yo ora yo piye
1: nyajan. Kok
3: tak kare durang jeruk kok durang jeruk. Sawon Mas durang jugruk.
1: Jurang jugruk.
3: Nggih, dereng iki
1: Mas. Ngaten.
3: Benjang setu mengajeng kula tak nyuwun dipun dulu marapaken pariwisata.
1: Ladrang pariwisata napa
3: nggih?
1: Nggih. Nggih Mas Ipul.
3: Kintunipun
1: katempen.
3: Romo Tujo sebagai ibu nggih geng sonten. Romo Ajeng Adiyono. Romo Yono Mato Tiarjo. Terus Ki Kumbo Karno nggih. Ki Dukun Werdo, wonten Bu Sriwi wonten Monjali, Bu Tarmi Temangan, Bu Yayu, Bu Mami Sartika, ugi kagem Ki Kumbo Karno. Boten kesupen kagem Bunda Dwijo ugi Pak Sunardi Mursari.
1: Ngaten.
3: Lan prayogi kagem sedaya kemawon.
1: Sedaya kemawon nggih. Wonten
3: ada suka sami suka.
1: Aduh. Nggih
3: teman iki.
1: Uyon-uyon suka.
3: Uyon-uyon seton jugeng sonten kemidhangetaken.
1: Nggih.
3: Mbak Yani ugi Mas Gilang.
1: Ngaten.
3: Sugeng makaryo nggih.
1: Nggih.
3: Ugi kekalih tancap pirangan sehat ugi kepakasan warasan keluarga.
1: Ngaten.
3: Mekaten kemawon matur nuwun.
1: Sami-sami, matur nuwun, Mas Ibu kalau wonji, monggo pun lajengaken malih mbok menawi tasih wonten sekedhik wekdal saderengipun ing mangke kasih kekuwatanipun kabar berita.
2: Nggih.
1: Wonten menika wonten tasih wonten wekdalipun.
2: Nggih.
1: Setunggal kalih tiga pun mboten kula tutup malih nggih. Monggo cobi kang lumantar WhatsApp Mbak Betty.
2: Nggih, iki dari Pak Azhari Mantingan.
1: Monggo, monggo.
2: Nggih. Dangir sukmo ngrabuk yuswa anyeger salira leker jes ho. Ya, kula Bapak Azhari Mantingan minggu ngajeng nyuwun gending lesung jumenglung Mas
1: Gilang. Lesung jumenglung nggih.
2: Nggih, pinten salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Salamah, Bu Yayu, Kueni, Bu Agianti, Bu Supriyati, Yusirup, Yumudo, Mbak Ijem, Mami Sartika. Bapak Hang Adiono, Bapak Yanto Candiabang, Bapak Bambang Sutarno, Jee. Mas Rian Peyek, Mas Ipul, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Ki Bandung Bondowoso, Mbak Giuk, Kajoran Luar, lan kagem sedoyo kemawon, matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun Pak Asari kalawan nggih. Terima kasih malih.
2: Dari Ibu Salamah,
1: sugeng sonten
2: Mas Gilang, Mbak Betty, kula gendinge Ladrang Wilujeng.
1: Ladrang Wilujeng nggih.
2: Kinten salam kagem Pak Yanto, Pak Bambang, Bu Dwijo, Bu Yanuasi, Bu Yayu, Romo Hang Adiono, Romo Tujo, Bu Sri Utami, Bu Tarmi, Kiresi Seto, Kirukun Werdo, Mbak Andin, Mas Suro Trisi, Mas Ardi Klaten, lan sedaya mawon Benjang Ladrang Pariwisata nggih, matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Salajengipun malih menika wonten Pak Sudarmono Efek nggih. Sugeng sonten uyon-uyon sonten tangir sok mengrabuk yuswa nyenyeker saliro leker ces Pak Darmono saking panembahan badin derek ngeregengakan uyon-uyon sonten kirim dumateng ingkang sami midang katakan lagunipun derek ingkang sampun cemawis matur nubun Mas Gilang lanuki Mbak Betty Damayani matur nubun Pak Darmono ji salah jengipun malih menika wonten
2: dari Pak Yuwono nggih.
1: Nggih, monggo monggo.
2: Sugeng sonten Yon-yon seton Mas Gilang lan Mbak Betty Damayani. Saking kula Romo Yuwono Marto di Harjo wonten Danurejan Jogja kirim kagem Ki Joko Bodo Pajangan, Ki Rukun Werdo, Bu Dwijo, Bu Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Wagianti, Bu Mega Gunung Kidul Yumudo, Bu Sri Utami Bunani Bajuri, Bu Januasi, Mbak Noyo Kiresi Seto, Sedoyo Mas Yanto, Ki Kumbo Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbak Yono, Mbak Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Hendro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sergio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbak Mustanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedoyo pendengar Pro 4 RRI Jogja wonten pun di papan sugeng laras, kagem penyiar sugeng makaryo.
1: Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Mangke perlajengaken malih menika kasih gek langkung rumbin wontenipun kabar berita jam 16 tayu jam sekawan sonten di Sutarno Budoyo. Tetepanya wiji wonten ing atur giaran uyon-uyon seton.
4: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri Budaya Jawi.
5: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutarsno Budoyo, PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airport menyalurkan bantuan fasilitas serta pelatihan pemberdayaan bagi dua kelompok disabilitas di Kabupaten Kulon Progo. Melalui Bandara YIA, bantuan perangkat kerja dan pelatihan literasi digital diberikan kepada pengurus PDDI Kulon Progo. Sementara kelompok disabilitas ceria di Kelurahan Janten menerima pelatihan membatik, alat bantu mobilitas, hingga pemeriksaan kesehatan berkala. Program ini diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah difabel. Beralih ke informasi lainnya, jalur jalan lintas selatan atau JJLS Kelok 23 sepanjang 5,6 km siap diuji coba serta terbatas mulai 14 hingga 20 September 2026. Jalur yang menghubungkan Kretek di Bantul menuju Girijati di Gunung Kidul ini diproyeksikan mampu memangkas waktu tempuh perjalanan secara signifikan. Dari 30 menit hanya menjadi 7,5 menit saja. Menurut pihak Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional DIY, selama sepekan masa uji coba akses jalanan baru dibuka untuk kendaraan roda 2 dan mobil pribadi guna melihat kesiapan fisik jalan sebelum dibuka penuh untuk umum. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inggih sutresno budaya tasih wonten ing atur giaran Uyon Uyon Seton lumantar program Ambat Radio Yogyakarta. Dumateng panjenengan sutresno budaya ingkang nembe kemawon iki sumangga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1107 kHz. Lan ugi saged nyawiji ugi lumantar aplikasi RRI Digital lan streaming wonten ing rri.co.id. Wonten ing sutresno menika giaran Uyon Uyon Seton. Tasih sarangan kalian kula Gilang Sutawiyoso lan ugi Mbak Betty Damayani wonten ing sonten menika nggih. Jobi menika ingkang kala wau ingkang sampun kacawisaken nggih, menika ing mangke wonten ladrang jurang jugruk lan ugi pangkur palaran slindro menyura pun bikak malih nggih Mbak Betty ingkang lumantar telepon kala wau kasih gek wonten pun kabar berita jam 16 dari jam sekawan sonten. Ingkang lumantar telepon monggo gangsal gangsal kalih kalih setunggal songo.
1: Sugeng sonten Uyon Uyon Seton.
2: Sugeng sonten Uyon Uyon Seton. Dangir sukmo Grabu yuswo Nyanyager saliro Rekerses.
0: Iya
2: Mbak Piti sama Mbak Mas GL.
0: Halo Mbak Enji.
2: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Noyogi sehat Mbak.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah dari teman.
2: Pangkur palaran harus diputer kenggo.
0: Oh iya dong.
2: Oke, terima kasih.
0: Sami-sami Mbak.
2: Minggu ngarep tak request.
0: Menapa?
2: Kembang Glepang.
0: Kembang Glepang. Nggih, Kembang Glepang. Kagem sinten, Mbak?
2: Romo Haji Ngadiono Wau, Romo Narto Endro, Romo Tujo Subagio, Mami Sarsika karo Pak Pawan Haka.
0: Ngeten.
2: Wonten Mbah Yono. Asing wonten sinten malih nggih.
0: Sinten malih nggih, Mbak?
2: Anu Pak Toro.
0: Oh nggih.
2: Asing wonten Bu Tujo kalau Wau bisa gini Bu Supriyati, Bu Yanwasih.
0: Nggih.
2: Bu Wagianti. Mbak Anggun karo Pak
0: Yanter
2: Sandi Abang, Mbak Yeni.
0: Nggih.
2: Bu Yayu empat-empatnya.
0: Ngeten.
2: Mbak Ana. Prayogi kagem setuwo Bu Nani Bajuri.
0: Oh nggih. Ngeten.
2: Dan kemawon kula tak bonceng Romo Haji Ngadiono pun komplit-komplit.
0: Komplit-komplit ya, Mbak. Nggih.
2: Kagem Mas Kiel karo Mbak Pete.
0: Nggih, Mbak.
2: Tugas. Salam sehat bersama perempat.
0: Merdeka. Matur nuwun, matur nuwun Mbak NJ, Mbak Noya wonten ing Gadung Sari kalau NJ. Kula jenengan malih.
1: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
3: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
1: Danger.
3: Danger sukma. Rabu yuswa.
1: Nyanyager
3: sariro.
1: Lekas.
3: Lekas.
0: Iya. Mangga mangga. Gendenge ladrang jurang jugruk lan ugi pangkur palaran slendro menyura menika lek gana.
3: Oh nggih, matur nuwun. Pirang-pirang dina ra iso mlebu mergaket nomere ganti nika lho, Mas.
0: Oh, lak ngaten to nggih.
3: Sinyale tembe angel kalah karo Wonosari.
0: Oh, nggih, lek gana.
3: Mlebu kalah sike Wonosari. Keporo kecawanan le dong ngendikan waduh lo
0: jele gendingi pun ingang pundi kalau mau
3: jurang jugruk
0: jurang jugruk je
3: yo toy sedaya seneng lo se penting mi melu
0: anje jele kono
3: tangannya rang di koper
0: ngeten
3: je kirim tangge dua kianti Mbak Noyon di kuau kali Pak Sukap Megiri, Pak Yanto Yulegi, Romo Ngadiono, Pak Rimbang, Pak Sawiyo Bunugroho, kale terus lan sembako, Pak Bupah, Mas Ipul, Mas Mamat, Adi Koncosari, Mbak Suro Trisek, kagem sedaya kemawon nggih kajenge rata.
0: Ngaten cilik.
3: Nggih, nuwun sing penting absen.
0: Matur nuwun.
3: Nggih.
0: Sami-sami matur nuwun, matur nuwun. Lek kandha kala wae nggih. Nggih, katuraken gending langkung rumiyin nggih, Mbak Betty. Kang badhe katuraken ning mangke wonten ladrang jurang jugruk kalajengaken wonten pangkur palaran slindro menyura. Gending menika minangkani pamburutan saking Ibu Duijo Masipul Legono Mbah Noyo. Lan iki katur dumateng sutresna budaya wonten ing pundi kemawon. Sumangga sutresna budaya katurakan sugeng midhangetaken.

0: Lolo Mbak, kok bakar-bakar sampah bisa bikin polusi udara loh ini?
1: Ini tuh sampah plastik Bu, ya saya bakar aja. Kalau sampah dapur sih, itu bisa jadi kompos.
0: Kan di kampung kita itu ada bank sampah toh Mbak. Udah setorin aja sampah plastiknya, biar didaur ulang. Nanti bisa jadi uang loh Mbak.
1: Oh iya Bu, kalau gitu ayo bantuin saya Bu.
0: Ih, ada maunya ini.
2: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Inggih sutresno budaya tasih wonten ing antar giaran uyon-uyon seton lumantar program Ambatara Dinga Yogyakarta. Sampun katerakan kalau wau wonten panggur palaran slendro menyuro lan kiladrang jurang jugruk. Salah jengipun sutresno budaya ing mangke badhe katerakan wonten gending ngundul layangan pelok 6 lan ugi kalajengaken wonten ladrang rujak jeruk slendro menyuro menika nggih. Monggo saged pun bilih malih gending sampun kacawisaken nggih. Lan mbok menawi wonten pamrutan gending kagem setungajeng kula sumanggaaken mangke badhe pun serat kaliyan Mbak Betty Damayani nggih. Pun bika malih nggih Mbak Betty nggih lumantar telepon wonten ing 0 kalih 7 sekawan gangsal-gangsal kalih kalih setunggal songo. Monggo gendingipun wonten ngundul layangan pelok 6 lan niki wonten ladrang rujak jeruk slendro menyuro menika. Pun bika ingkang lumantar telepon wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo.
1: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Mbak Betty Damayanti.
1: Nggih.
2: Dimas Ganda.
0: Nggih. Alah.
2: Heeh. Kados Kamandoko.
0: Waduh, waduh.
2: Kados Harjuno.
0: Alah, alah, alah.
2: Gusti Raja Ma.
0: Inji matur nuwun Yu Sirup, sami sehat to nggih Yu.
2: Alhamdulillah pengestunipun.
0: Alhamdulillah.
2: Keluarga Bapak Ibu sehat nggih.
0: Pangestunipun Yu Sirup sedaya sehat. Inji.
2: Yang setu menawi wonten nyuwun pangkur palaran nggih, Dimas.
0: Pangkur palaran?
2: Palaran nggih.
0: Oh, kalau mau sampun pangkur palaran?
2: Ah,
0: sesu, sesu, meleh.
1: Meleh.
0: Oh, meleh ta?
2: Oh,
0: nggih.
2: Kula
0: iki dah rang rungokke kok. Wah,
2: lebet pun palaran aja.
0: Nggih, pangkur palaran nggih, Yu Sirup.
2: Oh. Nggih,
0: tapi menika ugi kathah antrinipun.
1: Nggih, dicatet dulu nggih.
2: Nggih, nek antri sik mboten anu mboten saged pun buatan muat
0: di sini mencari ngonten nggih kagem sinten monggo
2: kagem Bunda Krisa Mbah Noyo sampun wonten kagem Bu Mega kagem Kang Dila kagem Titik Gono Pak Sawiyo kagem Mas Adi Ponco kagem Bu Yaktianti Putri Utami Wetan Isi kagem Pak Sari kagem Bu Sumi Kandaan terus kagem Sinten Male iki.
0: Sinten Male.
2: Nganu Kak Pak Yanto Joyo Pak Yanto.
0: Ngaten.
2: Bu Yayu Joyo Bu Yayu.
0: Nggih.
2: Spesialipun Pak Haji Ngadiono kalian Romo Tujo Ngadiono ngaten
0: nggih. Romo Tujo.
2: Romo Tujo.
0: Sibagyo. Waduh, niki mbancake.
2: Spesial nggih Male ingkang siaran
0: ngeten nggih
2: ayah tugas nantar paripurna menawi kondur ngatas-atas nggih Mbak
1: nggih Yu Sirup
0: nggih sami-sami matur nuwun Yu Sirup kalau nggih matur nuwun sanget salajengipun monggo Mbak Betty
1: nggih sugeng sonten uyon-uyon seton
3: sinalendro kang mino yang jagat royo
0: ya
3: bising sinalendro ini kok gimana ya
0: sinalendro
3: jee
0: atur
3: salam jee
0: kagem sin dan menikah kikum bakarno
3: iya kagem Pak Supar kalau wau Mbah Giman Cebongan lajeng Bu Wagianti Sobu Tuijo lajeng Bapak Haji Ngadiono
0: nggih aduh
3: lajeng Bapak Yuwono Marto Diarjo
0: ngaten
3: Bapak Subagyo
0: sinten malih nggih
3: lajeng Mbah Noyo
0: nggih
3: dan Mbantinde
0: Mbantinde lah ngaten ta nggih
3: Mbantinde wenjer sak menit
0: nggih ha nggih
3: lajeng Mbah Yono, untuk Sapura Mbah. Juta Mas.
0: Anjir, nih ke Mbah Yono.
3: Nih malam minggu na, nih warga luar kota.
0: Luar kota.
3: Tonju.
0: Anjir.
3: Lajeng Mbak, sinten Mbak Pipit sama Mbak Titut, Bu Sriwi.
0: Nggih.
3: Mbah. Sinten bergenggeng niku, Mas?
0: Ki Rukun Werda, nggih.
3: Lajeng Bu Nani Bajuri.
0: Nggih.
3: Bu sapa kae?
0: Aduh,
3: Putarni wonten Mbaturan.
0: Mbaturan.
3: Nggih.
0: Nggih, ngaten mawon, Ki.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ki Kumbakarna mandore bolen.
1: Sugeng santen uyon-uyon seton.
4: Sugeng santen uyon-uyon seton. Danger jek siswa
1: Rabu Yuswa.
4: Yuswa
0: nyanyaker
4: saliro
0: leker cer
1: kok
0: iya
4: iya
1: iya
0: monggo-monggo Pak De Paimin
4: sehat sekalian
0: pangestunipun Pak De Paimin ugi sehat tonjis sedaya keluarga
4: alhamdulillah niki nggih dawaras gegenggeng kados Ki Rukun Werda
0: alhamdulillah derek remen Pak De nggih
4: wantene alit
0: oh
4: jane ya cilik napa
0: wah jan cilik
4: boten kados ingkang niki
0: wah benten jan anu bumi langit
4: nggih gendinge menapa Mas
0: gendinge mangke ngundul layangan pelok 6 lan iki wonten ladrang rujak jeruk slendro menyura
4: nggih tak ngundul layangan mumpung terang
0: ngundul layangan mumpung terang
4: nggih kanjeng
0: Pakde nah lak ngaten to nggih monggo
4: salam
0: kagem
4: yang sedaya Mbah Noyo
0: nggih
4: putri utami Bu Sri Bonagung Bu Yayu, Ki Joko Budu, Pak Sakirman, Pak Yono, wonten Mas Ipul, wonten Ki Rukun Werda Rama Tujo Sibagyo Rama Ngadiyono, ugi wonten
0: Cinten Malih,
4: Pak Pipit, ugi wonten Pak Sagio, Pak Yanto Yulek
0: lajeng
4: wonten nggih prayogine kagem sedaya kemawon
0: sedaya kemawon ngaten nggih
4: wiwi tang teh lek ngelake
0: wolak ngaten to nggih
4: mulih kok ngarit mlebu
0: wo saking ngarit to niki wonten nggih Pak De
4: kali bener ngambi ngarit
0: lak ngaten to nggih
4: mawon matur nuwun
0: sami-sami matur nuwun Pak De Paimin kala wae nggih
1: sugeng santen uyon-uyon seton
5: Wilujeng santen ugi uyan-uyan seton danger sok kembang rabuk ya semuanya nyekar selira rekening ya
0: aduh aduh mangga kok iyung niku dawan apa
5: kecepet
0: aduh walah kayak kecepet niku lho ngatos-atos to jengria
5: iya patasipun Dimas Gilang kan Mbak Betty
0: pangestunipun sehat Mas Rianugis keluarga tak mugi tansah sehat sedayanipun nggih
5: alhamdulillah nderek remen nggih pangestune Dimas Gilang ugi kalian Mbak Betty
0: nggih
5: kulawan keluarga kula sedaya sedaya tansah di paling kesehatan sedayanipun
0: Eh, derek remen Mas Rian.
5: Iya, matur sembah nuwun. Dua wasa sami-sami donga dinonga mekater.
0: Mekater nggih.
5: Nyuwun sewu gendingipun sak kon cuma wis nopo.
0: Ing mangke wonten ngundul layangan ugi wonten ladrang rujak jeruk.
5: Ah, rujak jeruk seger-seger yo.
0: Seger-seger nggih Mas Rian. Nggih. Nggih,
5: dari
0: kita atur ya monggo
5: monggo Pak De Paimin teng dua pajangan
0: dua pajangan ya.
5: Di pasar diparingi kesehatan keluarga
0: amin
5: wonten mandore bolen Ki Kumbakarna geng sonten Mami Satika yu mudah belajar minggir wonten Pak Jono kalian Pak Yanto teng Grogol Margo Dadi Segan Sleman geng sonten wonten Romo Yono Marto di Medoe salah maaf
0: Marto di Arjo
5: wonten Romo Tujuh Sebahagia Klan Ibu
0: Ngeten
5: Iya Bu Tadina Bu Dwi Tante Wakianti Bu Sri Utami Gusti Kebon Agung Ki Rukun Pak Bambang Sucarno wonten Pak Azhari teng Mantingan Salam Magelang sedeng sonten prayoginipun.
0: Kagem.
5: Kagem sedaya kemawon sik dereng kula singgal nyuwun pangapunten.
0: Ngaten nggih Mas Rian. Ya,
5: kagem Mas Gilang kan Mbak Betty.
0: Nggih.
5: Sedaya ramah nyenengke.
0: Nggih. Matur nuwun Mas Rian.
5: Kesehatan sedayanipun.
0: Amin amin.
5: Nyuwun sewu.
0: Terus pundi Mas Rian? Oh kalih.
1: Nggih.
5: Heeh. Menawi kondur nyuwun sewu sami ngapa satu.
0: Oh nggih Mas Rian matur nuwun sanget.
5: Sami-sami matur nuwun dalipun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Rian menika nggih. Matur nuwun sanget. Sak lajengipun ingkang lumantar WhatsApp nggih, Mbak Betty nggih, kelumantar telepon sampun menika wonje.
1: Luwati nggih.
0: Monggo monggo.
1: Assalamualaikum sugeng sonten uyon-uyon setan, sugeng sonten Mas Gilang, badhe dere atur salam kagem Ki Kumbo Karno, Mbah Noyo, Mbah Ijem, Bu Agianti, Ki Rukun Werdo, Ki Joko Bodo, Mami Sartika, Mas Rian, Pak Depaimin, Yumudo, Lajidoyo, Sutrisno Budoyo, Gendingipun, Nyuwon, Ricik-Ricik, Mbah Yumasan,
0: Ricik-Ricik, Mbah Yumasan,
1: Mas Gilang, Mbak Betty, Sugeng Tugas Ngantos Paripurno, Saking Palian, Gunung Kidul, Matur Nuwon.
0: Matur Nuwon, saklat jengipun menikah.
3: Uyon, uyon, seton.
0: Dangir sukmo
3: Prabu Yuswo
0: nyenyeger
3: sadiro lekertes
0: ya hu ya hu ya
3: nggih Pak Kasyono mulawe
0: monggo Pak Kasyono
3: Ibu Tuti Njaga Yudan Ibu Sri Utami wonten sawetan Kapus Isi Ibu Dwijo Karangmojo Ibu Wagianti Wonering Wareng, Ibu Tarmi Demangan Baru,
0: Jee.
3: Ibu Yeni Patok,
0: Ngata.
3: Pak Sagi Wonering Kretek, Mbah Noyo Gadung Sari, Pak Tupar Pulon Progo, Ki Rukun Werdo, Ki Romo Mariono Wonering Mecing Metan, Ki Riseto dan Timoho, Pak Supoyo Katilayar, Mami Sartika Minggir,
0: Ngaten.
3: Pak Bambang Sutarno Purworejo, Pekaten,
0: Ngaten
3: Jepun, manut kemawon.
0: Oh nggih.
3: Sonten sugeng midhangetaken.
0: Matur nuwun nggih, Pak Kasyono. Sak lajengipun menika wonten Ibu Mbak Anggun menika monggo sugeng sonten Mbak Anggun.
6: Assalamualaikum Mas Rian.
0: Nggih.
6: Absen uyan-uyan setan.
0: Monggo-monggo.
6: Tentangnya ngikut aja deh. Salamnya yeah. Biasa saja untuk semuanya saja ya. Salam sehat selalu. Buat Mas Gilang, juga Mbak Betty, Mbak Tugas, saya semangat ya. Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun Mbak Anggun. Salah jengipun Mbak Ijem monggo.
1: Mbak Ijem.

0: Mas Gilang Sutoyoso, Mbak Betty Damayani, sugeng tugas ngantos paripurna mangke.
1: Matur nuwun Mbak Ijem. Salajengipun wonten Ibu Tarmi sugeng sonten.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi telah menurunkan 7.908 konten penipuan berkedok iklan lowongan kerja luar negeri. Hal itu diungkapkan Menteri Komdigi Miuta Hafid sebagai langkah tegas dalam menindak peredaran konten penipuan di ruang digital. Penurunan ribuan konten tersebut merupakan hasil kolaborasi Kemkomdigi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Penindakan tersebut merupakan hasil kerja tim patroli Cyber Kemkomdigi dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan sejak Januari hingga Agustus 2020. Beralih ke informasi lain. Radio sebagai salah satu media penyiaran konvensional wajib beradaptasi di era multiplatform. Kini podcast dan konten on demand menjadi pilihan utama masyarakat era digital untuk mengakses informasi. Pegiat Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik sekaligus peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, Darmanto menilai langkah transformasi sebagai hal yang tidak bisa ditawar. Sebab generasi muda saat ini sudah tidak mengenal siaran radio konvensional. Dan di era digital ini, masa depan radio siaran bukan pada soal memilih antara siaran konvensional atau siaran digital. Menurut mantan jurnalis dan penyiar radio swasta di Yogyakarta, Satria Ardi Nugraha, kedua hal itu tidak saling bertentangan, namun justru saling menguatkan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim al-jawadul karim al-azurrahim alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa dabbaral umura bi hikmatih wa makhlaqal jinna wal insa illa li ibadatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sedaya puji pangalembono wonten ngarsa dalam Allah taala wonten wekdal sonten menika kula panjenengan sesarengan nguti ngelmi pangertosan lan kepahaman mugi tansah pinaringan ridho Allah subhanahu wa taala. Setunggalipun diwucal wonten sonten menika monggo nginau babagan agami Islam tentu ingkang sesambetan kalian bab-bab ingkang kegayutan sikap kepribadian, sikap anania, sikap hawa nafsu nggih ma'rifah lan sak piturutipun tentu kegayutan kalian sesambetanipun babagan qalbiyah. Para sutrisno kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wonten setunggalipun ayat ingkang asring kula panjenengan mirengaken lan waos wayas alunaka anir ruh kulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan dewe padha nakokake marang perkara ar-ruh. Saben-saben ruh kuwi urusane Allah taala. Kecoba seliramu diwenehi pangertosanipun namung sekedhik kemawon. Para sedherek kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Monggo kula panjenengan nyinau wonten bab-bab ingkang mbok pilih asring sebab sikap-sikap pribadi ingkang ruhiyahipun menika tentu asring menapa pun estoaken, pun tindaki wonten ing pangsesangan. Kados dene rikala kula panjenengan nyebat asmanipun Allah. Nabda bi basmalah utawi alhamdulillah utawi nindai pesolatan pantungo datang Allah taala menika kedah ngatosaken nggih tentu langkung tinimbang babagan ingkang pun sebat ritual. Bab ritual menika asring pun aturaken ya babagan amaliah lahiriyai nggih nanging rikala nindakaken amaliah ubudiyah menika kedah menawi pun sebat ya linuwih tinimbang amale sing sifate lahiriyah. Kenging menapa pun aturaken mekaten sebab panci ingkang pun sebat dados patokipun agami menika wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Perintahipun menika nggih supados ngumawula ngibadah dhateng Allah kanthi penggalian raosipun manah utawi sedayanipun kanthi keikhlasan kanthi orisinil mboten kebak gangguan utawi pun sebataken nggih murni kagem Allah taala. Nah ini perlu kula panjenengan pahami bila amaliyah menika mboten lajeng pun sebat amaliyah ingkang sifatipun batiniah ansih batiniah kemawon lajeng mboten kesangken dhateng amalan syariat sebab tuntunan-tuntunan syariat menika panci ketetapanipun wonten agami Islam. Kados dene amaliyah rikala pun tindai pangibadan pun wiwitikan di niat lajeng takbir lajeng wausan-wausan lajeng rukuk sujud lajeng pun akhirikan di salam menika tuntunan ingkang baken. Kenging menapa bab menika lajeng kita aturaken salajengipun artosipun perkawisipun boten namung mandek dhateng babagan menika supados saged ngesangaken babagan ingkang pun sebat fundamental ingkang pun sebat asasi.

dheweke matur kuwi ana isine. Dheweke matur kuwi ana landhesane. Dheweke matur kuwi ana sadare, ana elinge, ngeten. Terus menawi samugawis perkawis panggesangan ingkang pun tindaki menika pun dasari dateng kalimat ingkang tansah sadar diri menika tentu wonten menapa naminipun kekuatanipun. Nanging menawi babagan panggesangan menika kok kula panjenengan mboten tansah nyepengi panggesangan menika dateng kesadaran menika malah ndadosaken leno. Pramila kula wau kita aturaken kalimatipun pilih pedamelan amaliyah ingkang pun tindaki menika pun sejo kanthi nggadahi kesadaran niat menika tegesipun kawiwitan kanthi bismillah. Coba kalimat bismillah. Jenengan ngaturaken kalimat bismillahirrahmanirrahim menika rikala matur antawisipun apalan karo ngaturke pasaksenipun pilih atas naminipun Allah. Utahipun sebataken kanthi asmanipun Allah. Dados wonten ing mriki mboten saged pun aturaken mung krana aku, krana egoku, krana ananiahku mboten pun parangaken. Dados Khalifatullah minangka Abdullah Abdillah menika dumugiaken kalimat menika kalimatipun Allah. Kaya dene gambarane menungso kuwi kaya kaca utawa pengilon kuwi sing iso mantulke saka cahyaning Allah Nurullah. Dadi nek dipantuli saka cahyane Allah bakal terang benderang ketok cetha bener abang kuningi ijone lan sak piturute mergo saka keaslian cahyane Allah. Nanging nek seliramu sing dadi kaca dadi wakili Allah kok ora makili duwi karep dhewe kuwi kaya dene kacane kebak rereget sing rereget mau ora bakal iso mantulake cahyane Allah. Mila kula panjenengan menika menawi pikantuk cahyane Allah menika tentu badhe sumunar badhe terang badhe sekeca kaya dene sing jenengane kesenengan, keindahan rasa kepuasan menika kalau diturunkan menawi pun aturaken Allah kanthi langsung seliramu bidu karo nalikane seliramu nampa seneng mung perkara kadonyan lan materi menawi lari-lari nyebut menika fana mboten abadi utawi sementara. Nanging menawi bikantuk ridhanipun Allah cahyanipun Allah remen menika mboten pun batesi dhateng kawontenan ingkang sipatipun lahiriah. Udu mergo pit montore, butu mergo rupane, tutu mergo jembare, nanging mergo dheweke nampa katresnane lan anugrahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mila wonten agami menawi pun sebat namin pun rikoh pun sebat as-sakinah menika pun tegasaken huwallazi angzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdatu imanan ma imanihim. Piyambake Allah kang nurunake as-sakinah ning atine wong kang iman kanggo nambahi kadar imane saka iman kang wus ana ngeten. Nah
saking kalimat menika kula panjenengan saged ngrasakaken kados pundi endahipun, jembaripun, raosipun, kenyamananipun rikala pikantuk saking Allah Ta'ala. Nanging nek sliramu kok malah tuku kasenengan kemewahan kang wujude kadonyan sing sifate mung sedhela fana, tentu ibaratipun bakal kapusan. Bedinungso pitu wektu sliramu wis ora duweni seneng maneh. Nanging nek seneng kuwi diturunke saka ngarsane Allah, seneng kuwi ibarate dadi kanca panguripanmu. Kepanggih kalian tiang sanes, kepanggih kalian sanak kadang, sinten kemawon raosipun menika jembar, jembaripun menika setunggalipun kabar kesaenan, sebab kanthi jembaripun mana sedekah dodone kuwi bakal mayar anggone nampa marang kebecikan pitutuhe Gusti Allah. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadarahu lil Islam, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadarahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Tumrape wong sing dikersake Allah bakal oleh pitutuh digawe dodone rasane jembar. Ning nalikane dheweke bakal oleh kesesatan, tidak kidodone rasane kuwi ciut kaya-kaya dheweke merangkak ana ing ataping langit. Mangkaten para sutresna budaya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seserepan wonten ing wekdal sonten menika, mugi-mugi ndadosaken nggih penggalian kula panjenengan tansaya jembar amargi peparingipun Allah Ta'ala menika ingkang luar biasa. Kanthi syukur, kanthi alhamdulillah, mugi-mugi kula panjenengan tansah pinaringan ridho Allah Ta'ala, tansah pinaringan jembaripun mana, tansah pinaringan keyakinanipun menika tansaya kiyat. Menawi pikantuk kesaenan kados mekaten, tentu badhe tambah wekdal panggesangan menika tentu tambah sae, mboten justru nalikanipun tambah gesang malah tambah raosipun menika mboten sekeca. Mekaten kita ndedonga mugi-mugi Allah Ta'ala tansah paring ridho dhateng kula panjenengan, tansah pun paringi pangapunten sedaya dosa dhateng tiang-tiang ingkang iman, tiang-tiang ingkang Islam, saya menika ingkang jaler menapa estri, ingkang tasih menapa gesang, menapa tiyang ingkang samun sumare, dhateng putra wayah kula panjenengan tansah pinaringan rezeki istiqomah purun ngibadahkan di khusuk datang Allah Ta'ala, datang sesambetan lan ugi kebersamaan wonten niwan saged tansah pun jagi. Mugi-mugi Allah Ta'ala paring ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudarsono budaya muslimin musliman sampun kapiarso kumandanging azan maghrib kagem wewengkon Ngayogyakarta sak kiwa tengenipun. Kali menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib mugi amali pada kulawan panjenengan sedaya tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Wahai saudara-saudaraku, setiap bencana, ketakutan, kecemasan, dan hilangnya rasa aman dari diri kita dan umat ini tidak lain disebabkan karena lemah dan hilangnya iman kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Fatir, ayat 43 yang berbunyi,

yang artinya karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.

Sudrasno Putri, terima kasih Anda masih terus tetap bersama kami di program 4 dari Yogyakarta. Melalui Putri Jawi Suara Budaya Jogja mengudara di FM 106,6 MHz, AM 1107 kHz. Juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id, juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Malam hari ini saya Miska Mabudi temani Anda hingga esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan mata acara yang sudah kami persiapkan untuk menjadi teman Anda bermalam minggu bersama siapapun, bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta. Sesaat lagi kami hadirkan sajian lagu-lagu atau tembang-tembang langgam Jawa dan juga informasi tradisi atau istiadat juga budaya hingga pukul 7 ataupun 19 waktu Indonesia Barat. Selepas itu hadir sajian sejenak kenangan bersama, dilanjut dengan Bangun Deso. Selepas Bangun Deso kami hadirkan BBC, Penyuluhan Beri Codi. Kemudian hadir sajian Gending Patalon. Pukul 21 waktu Indonesia Barat kami temani Anda di mata acara yang terakhir, yakni sajian Wayang Kulit Semalam Suntuk, nanti bersama dalang Ki Suparman. Sutresno Budoyo, itulah beberapa mata acara yang sudah kami persiapkan untuk menjadi teman Anda hari ini, hari Sabtu tanggal 19 September 2026, hingga esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, kami akan segera temani Anda di kesempatan kali ini. Sajian lagu-lagu langgam Jawa dan juga informasi adat istiadat, tradisi dan juga budaya. Sesuai betul dengan pada kapi arso menikah wonten langgam Putri Gunung, kalajengaken langgam potretmu.

mengenal makanan khas Indonesia. Bubur Manado. Nama lainnya adalah bubur tinutuan, merupakan makanan khas favorit dari Pulau Sulawesi. Tinutuan dalam bahasa Manado berarti campur aduk. Karenanya, di dalam bubur Manado terdapat sayur-sayuran yang beragam, lauk hewani seperti ikan, dan lauk nabati seperti tahu dan tempe.

Sutresno putri sampun kapiarso, langgam putri gunung, kalian langgam potretmu. Kagem informasi, wekdal menika nggih menika tas tradisional ingkang wonten ing Indonesia. Indonesia memiliki berbagai jenis tas tradisional ingkang unik, estetik, dan kaya akan nilai budaya dari berbagai daerah. Ingkang sepisan menika tas koja. Menika tas yang dibuat oleh suku Badui di Pegunungan Kendeng, Kecamatan Luidamar, Lebak, Banten. Tas ini terbuat dari kulit kayu pohon terap atau terap. Pohon ini dipilih karena memiliki ketahanan terhadap rayap. Pohon terap sendiri memiliki nama lokal yang berbeda di beberapa daerah. Ada yang menyebut kalam, ada yang menyebutnya torop, ada juga yang menyebutnya bakil. Dinamai benda terap atau Sunda. Kemudian tas koja dibuat secara tradisional, masih menggunakan tangan dengan cara simpul. Proses ini dimulai dengan mencari pohon terap yang sudah cukup umur di pedalaman hutan. Bagian kulit pohon yang diambil sebagai bahan dasarnya. Kulit tersebut direndam agar serat-serat pun terpisah, lajeng dipun jemur hingga kering untuk dibuat tali dan dianyam hingga membentuk sebuah tas. Tas koja atau jarok digunakan suku Badui dalam menjalankan aktivitas sehari-hari seperti berladang, bercocok tanam, membawa alat-alat pertanian, membawa hasil panen hingga menangkap ikan di sungai. Bentuknya menyerupai kotak dan mudah dibawa, menjadikan tas koja menika selalu terlihat mendampingi dimanapun suku Badui berada. Masyarakat suku Badui biasanya membuat tas ini dengan cara dijinjing pada bagian pundak atau disilangkan. Mereka nji, salah satu tas tradisional yang wonten Indonesia menika tas koja, tas yang dibuat oleh suku Badui di Pegunungan Kendeng, Lebak, Banten. Wangsul wonten tetembangan, salajengipun wonten langgam tanpa daya, kalian langgam sekar lati.

Rumah adat Bengkulu dikenal dengan nama Bubungan Liman. Berstrukturkan panggung dan didesain dapat menahan guncangan bencana gempa. Karena Provinsi Bengkulu sejak dahulu memang termasuk ke dalam provinsi rawan terhadap bencana gempa. Sebab letaknya yang berada di atas permukaan lempengan batuan benua. Untuk nama Bubungan Lima sendiri, sebenarnya berasal dari nama desain atap dari rumah adat ini. Selain Bubungan Lima, terdapat beberapa desain atap yang ada pada rumah adat Provinsi Bengkulu. Seperti desain atap Bubungan Dimas, Bubungan Haji, dan Bubungan Jembatan. Atap tersebut umumnya terbuat dari bahan dasar ijuk. Strukturnya dari rumah adat ini mewajibkan untuk mempunyai sebuah titian tangga sebagai jalan masuk untuk menaiki rumah. Tangga pada rumah adat Provinsi Bengkulu ini umumnya mempunyai anak tangga berjumlah ganjil. Jumlah ganjil tentunya sangat berkaitan dengan kepercayaan masyarakat kebudayaan Bengkulu pada simbol adat dan juga ketuhanan. Rumah adat ini lebih dikhususkan sebagai rumah untuk para penghulu ataupun para tetua adat dan keluarga. Sedangkan untuk rakyat biasa, ada beberapa desain rumah adat lainnya, yaitu rumah Omeak Potong Jang, rumah Kubung Berana, rumah Patah Sembilan, dan lain sebagainya. Ciri khas lain dari rumah adat ini adalah adanya upacara menaikkan bubungan yang kerap dilakukan sebagai ritual menolak bencana atau penolakan bala di dalam proses pembangunannya. Meskipun terbilang sangat unik dan juga sangat syarat akan nilai filosofis, keberadaan dari rumah tua Bubungan Lima saat ini sangat langka. Hanya terdapat di beberapa wilayah saja di Provinsi Bengkulu yang masih memiliki satu atau dua rumah dengan desain khas ini.

Sutresno butuhnya panjenengan tasih midhangetaken giaran teman-teman langgam Jawi uga informasi babagan adat istiadat tradisi ugi budaya nggih. Lajengaken babagan tas menika nggih, tas tradisional salajengipun nggih menika tas anjat. Tas berbentuk bundar terbuat dari rotan, hasil kerajinan anyam suku Dayak di Kalimantan Timur. Bentuk anjat menyerupai tabung dengan tinggi sekitar 70 cm, garis tengah lingkaran atas maupun bawah sekitar 50 cm. Anjat lazimnya bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Anjat tidak memakai tutup, tetapi bagian atasnya dilengkapi dengan gelang-gelang kecil yang terbuat dari anyaman rotan lalu dipasangi tali. Bila tali ditarik, bagian atas anjat akan mengerucut sehingga anjat menutup. Anjat merupakan jenis tas yang dikaitkan di punggung seperti ransel yang berfungsi untuk membawa barang-barang ketika bepergian oleh suku Dayak. Bagi kaum pria di suku Dayak, anjat dijadikan wadah untuk perbekalan jika pergi ke hutan atau berburu. Sementara untuk wanita digunakan untuk menyimpan baju dan makanan ketika pergi berkebun. Motif hiasan anjat amat beragam. Anjat yang dibuat oleh perajin Dayak biasanya bermotif dedaunan atau motif binatang berupa naga. Kemudian motif lingkaran, juga ada motif segi empat dan juga motif bunga. Untuk teknik anyaman dalam pembuatan anjat menggunakan teknik anyaman yang menjadi identitas dari suku Dayak itu sendiri. Anyaman ini memiliki pola lompatan kecil dua-dua dan menggunakan lompatan yang lebih besar untuk membentuk sebuah ragam hias dan lompatan satu-satu sebagai isian pada motif. Ragam hias pada anjat juga umum ditemukan pada anyaman Kalimantan lainnya. Menikonji, salah satu kalipun tas ingkang wonten Indonesia nggih, tas tradisional jembeng tas anjat. Wangsul wonten tembangan wonten langgam Sekar Gadung kalian langgam Nawolo.

mengenal musik tradisional. Gendang Tungrung Talua. Musik gendang Tungrung Talua berasal dari Makassar. Musik ini yang terdiri dari gendang kecil dan gendang besar memiliki irama yang tak kalah merdunya dengan gendang kecil. Pelaksanaan gendang besar juga memiliki karakter yang jeli agar irama yang dihasilkan sangat merdu. Biasanya untuk prosesi mengiringi prosesi pernikahan dari daerah Makassar.

Sampun kapiyarso wonten langgam Sekar Gadung ugi langgam Nawala. Salajengipun menika tas noken tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari. Masyarakat Papua biasanya menggunakan untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayur, umbi-umbian, dan juga membawa barang-barang dagangan ke pasar. Karena keunikannya yang dibawa dengan kepala, noken ini didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan budaya dunia. Pada 4 Desember 2012, noken khas masyarakat Papua ditetapkan sebagai warisan kebudayaan tak benda oleh UNESCO. Sumatresno Putoyo, kita punggasi pemanggian kita wonten ing giaran tembang-tembang langgam Jawi ugi informasi babagan adat istiadat tradisi ugi budaya. Minangka lagu ingkang pungkasan wonten langgam Meherayino kalian langgam Animbangi.

0: mengenal permainan tradisional Jawa.
1: Orai-orayan adalah permainan tradisional yang dimainkan oleh sekelompok anak yang saling memegang pundak dan berjalan di antara dua pemain lain yang menyatukan tangannya hingga membentuk gerbang. Sekelompok anak yang berjalan membentuk ular akan menyanyikan satu lagu khusus. Saat lagu terhenti, pemain yang membentuk gerbang akan menurunkan tangannya dan menangkap anak yang ada di hadapannya.

Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, pengasuh pondok pesantren ing Kapanewon Minggir Sleman, Gus Muafik suka panjurung dumateng sedaya masyarakat, supados tansah jati guyub rukun saha rasa paseduluran tumrap sesami. Gus Muafik ugi paring andaran minangka warga masyarakat ketan tetungo supados bangsa Indonesia tansah nyawiji lan minangka bangsa ingkang gemah ripah loh jinawi. Pawartos salajengipun Universitas Negeri Yogyakarta utawi UNY sesarengan kalian pemerintah Kabupaten Kulon Progo paring tambahing dukungan wontening bidang pendidikan lan olahraga wontening pengetan Hari Olahraga Nasional utawi HORNAS ingkang kaping 23. Pembayatan ingkang katindakaken antawisipun UNY saha Kulon Progo menika panjangkanipun saged nuwuhaken prestasi olahraga lan ugi ningkataken kualitas pendidikan masyarakat ing wewengkon Kabupaten Kulon Progo. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih ing pawartos salajengipun.

Setunggal lakon saking gesang Ali-Ali nje menika gesang Marto Hartono, itu nama lengkapnya. Lahir di Surakarta di tahun 1917, ia tumbuh dalam lingkungan tradisi Jawa yang kental. Tanpa latar belakang pendidikan musik formal, Gesang kecil justru belajar musik secara otodidak. Ia mendengarkan berbagai lagu gending Jawa dan musik barat yang masuk ke Hindia Belanda kala itu. Kecintaannya pada musik keroncong membawanya aktif dalam kelompok-kelompok keroncong lokal di Solo pada masa mudanya. Ia bukan hanya menyanyi, tetapi juga mulai mencoba merangkai nada dan kata. Hingga di tahun 1940, sebuah inspirasi lahir di tepi sungai Bengawan Solo, tempat terpanjang di sungai terpanjang di Pulau Jawa yang kala itu tengah dilanda kekeringan. Lagu berikutnya, Jembatan Merah, kalian andeng-andeng.

Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya. Kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Jembatan Merah kalian andeng-andeng panjenengan yang tak semidah katakan sejenak kenalan bersama Gesang ji. Selajengi pun menikuh babakan lagu ingkang menopo ji, terkenal ji, Bengawan Solo. Banyak yang tidak tahu bahwa proses penciptaan lagu Bengawan Solo memakan waktu hingga 6 bulan. Gesang muda sering duduk termenung di tepi sungai Bengawan Solo, dan ia mengamati bagaimana sungai itu memberikan kehidupan sekaligus menjadi saksi bisu sejarah masyarakat sekitar. Lagu Bengawan Solo boleh dikata meledak ya di pasaran lokal pada masa pendudukan Jepang. Namun takdir membawa lagu ini terbang jauh melampaui batas Nusantara. Selama Perang Dunia Kedua, para tentara Jepang yang bertugas di Indonesia mendengar lagu ini dan jatuh cinta pada melodi serta cengkok keroncongnya. Ketika mereka kembali ke Jepang, mereka membawa serta piringan hitam lagu Bengawan Solo. Di Jepang, Bengawan Solo atau dikenal sebagai Bengawan Solo menjadi sangat populer. Lagu itu direkam ulang oleh banyak musisi ternama Jepang, dan kepopuleran Gesang di Jepang amat sangat luar biasa hingga ia beberapa kali diundang secara khusus ke Jepang dan juga didirikan sebuah taman khusus untuk mengenangnya di dekat Sungai Ota di Jepang. Kita dengarkan lagu Bengawan Solo, kemudian ada juga Andum Basuki.

0: susah banget. Dari tadi bolak-balik badan. Baru ada pikiran ya, Bu?
1: Iya, Pak. Ibu ini baru dongkol dengan teman kantor. Di kantor bukannya kerja, malah menggosip orang lain.
0: Sudahlah, Bu. Jangan dongkol begitu. Teman ibu yang suka gosip, dimaafkan ya. Diikhlaskan saja semua yang sudah digosipkan terhadap ibu itu.
1: Iya, Pak. Aduh, tapi hati ini sakit banget.
0: Yang sabar toh, Bu. Memang tidak mudah. Tapi dengan memaafkan orang lain, hidup kita akan lebih tenang. Tidur menjadi nyenyak dan makan menjadi lahap. Benar enggak, Bu? Ya sudah, diikhlaskan ya.
1: Baiklah, Pak.

0: Nggih, sutresna budaya wonten ing dalu menika kula sampun wonten ing dalemipun Mbah Samirah, salah satu pengrajin genteng yang ada di dusun Kuagon Sidorejo Godean Sleman. Mbah Samirah, Pak Warto sehat?
1: Tuhan sehat.
0: Ya, sehat. Tetap semangat ya Mbah Samirah.
1: Ya. Semangat.
0: Niki tesih damel genteng niki Mbah Samirah.
1: Tesih.
0: Saben dintenipun tesih damel nggih.
1: Damel.
0: Nggih. Mbok menawi saged pun andharaken rumiyin Mbah Samirah dulu itu bagaimana awal mulanya berdiri dan bagaimana awal mulanya kok membuat genteng itu seperti apa, terutama tentunya di dusun Kuagon ini dulu seperti apa Mbah Samirah?
1: Ya, dulu itu yang usaha itu Mbah Mulyo Wiarjo, itu bapak saya, bapak mertua saya dulunya yang pertama bikin genteng, terus diteruskan sama, dilanjutkan dengan anak-anak Mbah Mulyo Wiarjo ikut bikin genteng.
0: Jadi awalnya dulu Mbah Mul itu yang
1: ya, buat. Yang usaha Mbah Mul.
0: Tapi dulu di sini belum ada nggih?
1: Ya, belum. Wagon itu belum ada. Pertama-tama itu bapak mertua saya yang bikin. Dan sampai sekarang yang meneruskan anak-anak.
0: Jadi anak-anaknya Mbah Mul termasuk Mbah Samirah juga sekarang masih membuat. Kalau untuk alasan kenapa memilih produksi genteng dibandingkan usaha lain apa Mbah Samirah?
1: Ya karena kerjaan itu bisa di samping itu lah, bisa bekerja dan ke pasar sambil jualan terus pulang terus bikin genteng.
0: Oh, jadi dulu awalnya Mbah Samirah itu jualan di pasar.
1: Jualan di pasar.
0: Terus melihat.
1: Terus melihat Mbah itu bikin genteng, terus saya berhenti di pasar ikut bikin genteng. Mula-mula saya di Kuagon.
0: Kalau di sini gentengnya jenisnya apa saja Mbah Samirah?
1: Ya, gentengnya Sokaem.
0: Itu dari apa? Pembuatan gentengnya dari apa itu?
1: Dari tanah liat. Tanahnya liat dari gunung tempat Mbah Mul itu ambilnya.
0: Karena di sekitar Kuagon sini banyak sekali gunung-gunung itu
1: ada tanah
0: liat.
1: Ambil dari gunung.
0: Jadi itu menjadi salah satu alasannya karena itu
1: ya.
0: Banyak bahannya di tanah liat dari gunung sini. Kalau perkembangan pembuatan genteng sendiri di Kuagon seperti apa Mbah Samirah? Bisa diceritakan mboten? Sekarang yang produksi atau hanya keluarganya Mbah Mul saja atau seperti apa?
1: Yang berusaha ya terbanyak tetangga-tetangga yang dulu ikut Mbah Mul itu terus berusaha sendiri-sendiri.
0: Sampai sekarang
1: ini.
0: Jadi dulu awalnya ikut Mbah Mul.
1: Belajar sama Mbah Mul dan sesudah bisa terus berdiri sendiri, usaha sendiri.
0: Dan sampai sekarang beli, juga masih sih?
1: Masih, alat-alat beli sendiri.
0: Mungkin bisa diceritakan Mbah Samirah tahapan produksi genteng dari bahan baku awal hingga siap dijualkan itu seperti apa? Awalnya seperti apa kalau pembuatan genteng itu?
1: Pembuatan genteng itu tanah liat dari gunung.
0: Yeah.
1: Dibawa ke karangan sini.
0: Yeah. Jadi ambil tanah liatnya dari gunung, dibawa ke sini.
1: Terus dicampur sama tanah sawah itu.
0: Oh, jadi tanah liat sama tanah sawah itu dicampur.
1: Sudah diaduk, terus digiling.
0: Ada alatnya sendiri itu.
1: Ada alatnya sendiri. Manggil apa itu gilingan.
0: Oh. Jadi manggil gilingan karena juga ada teman-teman yang punya gilingan, sih.
1: Iya, teman-teman terus orang-orang itu mengerjakan itu giling itu sama-sama. Kadang ada orang 4, orang 5. Orang 7 banyak tau gilingnya. Gilingnya berapa ya? 5 kol.
0: Jadi 5 kol
1: digiling.
0: Terus nanti dibentuk
1: bata.
0: Oh, awal sebelum menjadi genteng itu menjadi bata itu, Ji.
1: Dulu digiling jadi bata.
0: Lalu setelah itu?
1: Setelah itu satu dipres.
0: Jadi ada alatnya sendiri?
1: Iya, ada. Dipres.
0: Alat press untuk membentuk
1: genteng.
0: Jadi genteng yang kita lihat di atas rumah itu nggih. Setelah dipres itu kan otomatis masih basah nggih?
1: Iya, Mas. Sudah press. Ditaruh pagan.
0: Pagan itu kayak untuk tempat
1: itu loh, dikasih ancak taruh pagan sesudah
0: itu agar kering.
1: Iya, biar kena angin kan kering. Kering kan itu sudah diambil di sisik. Di sisik.
0: Di sisik itu berarti dirapikan.
1: Dirapikan,
0: pinggir-pinggirnya itu agar halus.
1: Iya, biar bagus.
0: Nggih.
1: Dan itu langsung dijemur.
0: Oh, dijemur di luar. Kalau tadi kan di hanya luar. Diangin-anginkan.
1: Iya, no, diangin-anginkan dijemur di
0: Luar.
1: Di latar, di luar biar kepanasan nanti 2 hari atau 3 hari baru kering.
0: Jadi
1: sehari
0: 2 hari sampai
1: nggih. Terus hari lagi dibalik.
0: Oh.
1: Itu kan sudah kering.
0: Nggih. Jadi sampai 3 hari itu sudah kering nggih.
1: Heeh, 3 hari kering. Kalau panas.
0: 2 sampai 3 hari sudah cukup.
1: Iya,
0: sudah kering.
1: Sudah ngumpul toh? Sebulan atau berapa bulan? Ya sebulan ngumpul ngono lah. Jadi berapa satu bakaran itu? 5.000.
0: Oh, jadi tabung. Setelah kering tadi itu dimasukkan ke dalam
1: tabung.
0: Oh, namanya tobong untuk tempat pembakaran.
1: Tempat pembakaran.
0: Untuk pembakaran genteng itu namanya tobong. Kurang lebih 1 bulan untuk memenuhi tobong itu. Jumlahnya berapa Mbak Samira?
1: 5.000.
0: 5.000 genteng kalau penuhnya
1: penuh, aja. Penuh, bakar penuh itu 5.000 genteng.
0: Jadi setelah kurang lebih 1 bulan penuh lalu dibakar. Kalau proses pembakarannya itu berapa lama?
1: Proses pembakaran itu dari jam 7.
0: Jam 7 pagi ya?
1: 7 pagi sampai jam 5.
0: Jam 5 sore.
1: 5 sore.
0: Dan itu dibakar terus?
1: Dibakar terus.
0: Oh, iya. Yes. Jadi setelah semuanya udah penuh tadi, terus dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Kalau Mbak Samira bakar sendiri atau gimana itu nanti?
1: Enggak. Ada orang yang bakar sendiri.
0: Ada khusus nggih?
1: Khusus yang bakar. Saya menyediakan kayu.
0: Terus setelah dibakar itu sudah nanti sudah jadi itu?
1: Ya, udah jadi. Nanti 2 hari baru dibuka, sudah kelihatan gentengnya
0: sudah matang. Terus sudah siap dijual.
1: Itu siap dijual. Ada kalau sudah dipesan. Ada yang mau membeli.
0: Kalau biasanya untuk pembelinya itu perorangan atau ada pengepul seperti itu?
1: Ya, ada yang perorangan, ada yang
0: memang udah langganan.
1: Udah langganan, itu ada.
0: Kalau dari cara pembuatannya itu Mbak Samira, itu termasuk dari dulu memang seperti itu atau sudah ada perubahan?
1: Wah, ada perubahan deh.
0: Oh.
1: Dulu bikinnya kan cuma pakai tangan. Kan sekarang sudah pakai pres.
0: Oh, sudah pakai alat yang pres tadi, nggih.
1: Tahun 70-an itu masih pakai tangan
0: untuk membentuk jadi genteng itu.
1: Genteng itu, ada cetakan
0: manual.
1: Manual, dari kayu.
0: Dari kayu.
1: Terus sekarang kan sudah ganti pakai pres.
0: Pres itu bahannya besi, gak?
1: Besi.
0: Jadi lebih enak.
1: Iya.
0: Oh, jadi kalau dulu manual dengan kayu untuk membentuk jadi sebuah genteng itu.
1: Cuman pakai tangan.
0: Tapi kalau sekarang ya, udah
1: disisik di
0: sama.
1: Dingin-dinginke disisik, kering dijemur dulu.
0: Jadi perbedaannya ketika bentuknya nggih. Kalau dulu tradisional masih pakai kayu, tapi kalau sekarang sudah menggunakan pres. Tapi kalau yang lainnya masih cara tradisional nggih untuk mengusik tadi.
1: Iya, masih pakai tangan merapikannya. Kan bentuknya anu kuwi rak ya wis ana cithakane to le, ada cithakan terus ya masih pakai tangan to le ngepres itu.
0: Nggih. Kalau kendala yang sering dihadapi napa, Mbah? Misal kadang kala atau mungkin cuaca atau mungkin bahannya susah itu kadang kala nemuin hal-hal ya, seperti itu enggak?
1: Ada. Kadang ya tanah liat yang hitam itu sukar sekarang.
0: Oh, dari untuk yang campuran tadi?
1: Untuk campuran itu kadang sudah mau habis. Sekarang sudah angel.
0: Kalau cuaca juga mempengaruhi, Mbak.
1: Cuaca ya mempengaruhi. Kalau rendem ini baru rampung jemur, udah mendung, gerimis, ya terus dipulung lagi. Jadi beberapa hari baru kering, nek rendem.
0: Jadi yang targetnya mungkin 3 hari sudah kering, bisa mundur ya. Mungkin bisa seminggu baru kering seperti itu, karena memang cuaca sangat mempengaruhi sih untuk mengeringkan tadi. Terus kalau misal tadi lempung yang hitam ya, itu misal susah carinya, itu solusinya gimana, Pak? Atau memang harus menunggu atau seperti apa?
1: Ya harus menunggu lah. Dari nanti kuning yang kuning udah 4, yang hitam belum ada, ya nunggu sudah ada nanti sih.
0: Jadi itu juga salah satu cara untuk mempertahankan kualitas sih. Oh, iya. Jadi memang harus ada campuran yang hitam tadi. Ada campurannya,
1: bukan untuk gunung semua.
0: Ya, jadi memang nunggu kalau nunggu. Memang belum ada, gitu.
1: Nunggu.

0: Kalau untuk penjualannya seperti apa Mbak Samira? Kalau Mbak Samira sendiri masih dengan gedok tular atau ada yang langganan atau juga sudah melalui media sosial, misal ditawarkan melalui WhatsApp atau YouTube seperti itu, udah belum ya?
1: Belum, biasanya langganan. Yang sok kulino ambil, tanya ada genteng enggak? Oh ada, daripada dibakar nanti kabari.
0: Nah, jadi memang sudah banyak yang langganan sih. Dan selalu selalu mencari je itu je,
1: iya,
0: menunggu apakah ada stoknya atau boten.
1: Tanya ada genteng enggak? Belum ada. Besok kalau udah ada ngabari gitu.
0: Jadi memang selalu dicari.
1: Selalu dicari.
0: Kalau lewat media sosial belum ah?
1: Belum.
0: Kenapa? Karena belum paham juga.
1: Belum paham lah nawar.
0: Tapi kalau dari langgaran tadi juga sudah lumayan sih.
1: Sudah lumayan. Bahkan mesti ada yang cari.
0: Kalau misal sekarang Mbak Samira kan banyak juga genteng itu kadang kan sekarang udah ganti menjadi galvalum atau mungkin dengan bahan-bahan lain itu mempengaruhi penjualan enggak, Mbak?
1: Kelihatannya enggak lah. Wong ya sama kok mesti payu eh. Tapi ya kurang, mesti kurang.
0: Jadi memang berkurang.
1: Berkurang. Yang bikin aja sudah beralih ke bikin bata merah. Bata untuk tembok itu loh. Ayo wong-wong pedok sudah ganti sudah leren ke gendeng ke foto.
0: Oh. Saiki. Jadi kebanyakan masyarakat di Wagon sini sih, yang dulunya mungkin membuat genteng sekarang kebanyakan membuat
1: bata.
0: Oh, itu kira-kira kenapa, Mbak?
1: Enggak tahu lah kok jodoh pindah bikin bata.
0: Tapi Mbak Samira sendiri tetap bikin genteng ya?
1: Tetap bikin genteng, enggak pindah bata.
0: Nah, kenapa kalau Mbak Samira kenapa kok tidak beralih ke batu bata?
1: Enggak pernah ke botok ya, jadi angel tuh. Raisok.
0: Oh.
1: Tetap genteng.
0: Jadi memang karena dari dulu juga genteng dan alatnya juga masih ada. Dan ya bersyukurnya sekarang juga masih banyak dicari sih. Makanya Mbak Samira juga
1: masih bikin genteng.
0: Bikinnya genteng.
1: Iya.
0: Kalau sekarang bikin sendiri atau gimana
1: kalau
0: Mbak Samira?
1: Sekarang udah ada yang bikin, ada tenaga yang bikin. Mbak udah tidak nangani.
0: Oh, jadi istilahnya tinggal gaji aja
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, tinggal bayar tenaga.
0: Harapannya dari Mbak Samira untuk perkembangan usaha genteng ke depan seperti apa?
1: Ya harapan Mbak itu bikin genteng itu ada penghasilan, pemasukan penghasilan gitu loh le. Jadi ada untuk di apa di arpar. Oh, desa nek payu gendenge kok bisa entuk duit.
0: Kalau dari industri gentengnya sendiri harapannya seperti apa?
1: Ya semoga-moga lancar terus, bikin genteng itu lancar terus, berbakar lancar dijual, terus untuk beli bahan lagi, untuk bikin itu lagi bahannya lagi.
0: Jadi harapannya memang terus tetap berkembang,
1: tetap berkembang
0: dan banyak yang cari sehingga bisa muter terus, bisa produksi terus gitu nih Mbak Samira.
1: Ya.
0: Kalau mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda yang mungkin tertarik, kan ada mungkin anak muda yang pengen tertarik, pengen membuat genteng, apa yang bisa disampaikan Mbak Samira?
1: Ya semoga aja le anak-anak muda zaman sekarang bisa melanjutkan usahanya Mbah ini, atau nanti cucu-cucunya Mbah, atau anak-anak muda lainnya bisa meneruskan usaha genteng di Wagon ini, sehingga industri genteng terus maju.
0: Seperti itu nih Mbak Samira harapannya.
1: Yeah.
0: Semoga pemuda juga di utamanya di dusun Wagon ini bisa meneruskan nantinya nih industri genteng ini agar terus maju dan banyak dicari seperti itu nih Mbak Samira. Matur nuwun nih Mbak Samira wekdalipun, mungkin Mbak Samira tansah sehat. Matur nuwun sangat.
2: Sutresno Butoyo mekaten wau wawan pangantikan kula kalian Mbah Samira gayut kalian produksi genteng. Nggih mugi-mugi industri genteng mliginipun ing dusun Kuagon sansaya majeng kathah ingkang pates lan tansah lestari. Matur nuwun Sutresno Butoyo ingkang sampun kepareng nyawiji lan midhangetaken ing giaran Bangun Desa wekdal menika. Mugi-mugi saged ndadosaken seserepan tumrap kululan panjenengan sami. Hilang suta wiasa pamit mundur, pinanggih malih wonten ing kiaran Bangun Desa candhaipun. Nuwun.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Cawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: Endaing swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sedherek budaya mantun panjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta. Leluhur budaya Jawi suara budaya Jogja salajengipun kula dharaken wonten ing giaran BBC Banyolan Mburi Jodhe. Kanthi irah-irahan sentosa ing budi.
2: Aku sepi to biasanya tuh teng gleder wong do liwat kok sepi to bune.
3: Oh iki. Iki Pak, iki engko digawa ning pos ronda. Heeh. Ana sis kamling pesen.
2: Walah lah mulane iki Dora mampir mrene iki jebul wis do tekan pos ronda to.
3: Ayo iki ana kacang godhog.
2: Kacang godhog,
3: pisang godhog karo iki. Ya, iki wedange iki.
2: Iki wis dibayar apa urung?
3: Urung, kok dijaluk sisan duwite.
2: Iki kira
3: kelompok Bali rasa nunggu ning kono melu-melu.
2: Kelompok malam Minggu to iki sing bayar. Nek umpama sing jatah ae dhewe rak malam Selasa kira bayare separo wong gandeng ae.
3: Ya wong ae dhewe sing gawe.
2: Sing gawe.
3: Nek iki full.
2: Iki engko tak tangke Prono. Heeh. Terus engko aku njaluk duwite.
3: Heeh, dijaluk.
2: Lah ning ya aku ora iso jukcing kok ya.
3: Ya masa ya kok sapa sing ngewangi kene?
2: Ya engko ki raketan dhelet aku tak basa-basi. Soale iki anake Pak Pras ki
3: ngopo?
2: Malam Minggu.
3: Lah ya ngopo
2: si Sukino kae lho. Aku nek aku terus ning Jogja ra ya ra kepenak to aku kok dikandhaki karo Pak RT.
3: Lah ya ngomong wae arep melu asah-asah ngono, bojoku mesake nek tak tinggal.
2: Lah ning kono aku dijak dolanan kertu, masa aku ninggal.
3: Ora sama main kertu. Jare wis kampling kok main kertu malan.
2: Wah, tak kandhani to. Nek ses kampling iki do mlumpuk iki malah aman. Lah soalnya saya nggak kisruh kuih, sini ngono kuih. Ngono kuih loh.
3: Kuih sing dino apa?
2: Malam Minggu.
3: Malam Minggu. Ngono
2: kuih, dati ini dititani. Nek malam Minggu ki aman.
3: Aman loh.
2: Mergane kabeh ning
3: ning pos.
2: Sing biasane sok gagal ka apa-apa ki ning pos.
3: Nontran-nontran dan ning pos.
2: Iki jen kanu Pak RT sing gawe jadwal iki.
3: Dadake siji ngono.
2: Dadi kira-kira sing wong-wongane iki sing rada angel-angel. Sing sok gawe anane dilumpukke ning malam Minggu ana Pak RT.
3: Oh.
2: Dadi ngono kuwi.
3: Iso wae dileboni karo Pak RT.
2: Dadi Pak RT iki ya trike masuk kok ya.
3: Pinter.
2: Soale iki ya piye-piyeno senajan ngene dhewe iki ning tengah kota ngene iki nek ora ana sing jaga bengi iki berbahaya.
3: Ya.
2: Ya jane nek wargane dhewe iki apik-apik, mek nek umpamine
3: ya wong jopo to, Pak? Oknum.
2: Uyo utawa umpama nek cah kos nggawa kanca. Lah kuwi ra. Sok-sok angel le ngerteni kuwi iki.
3: Bener-bener kuwi. Ning yo nek gone dhewe ana CCTV to, Pak?
2: Lah terus nek CCTV iki po aman. CCTV iki mek dienggo ngerteni nek umpamine ana kedaden atau nek pas kedaden kan ade ra ngerti.
3: Oh, iya. Monggo ngerteni kuwi ya. Heeh,
2: tetep kudu ana sing jaga melek ngono kuwi kok ya. Iki wis dadi agendane pemerintah ngono kuwi, jaga warga.
3: Oh, iya.
2: Seko warga.
3: Apik.
2: Seko warga kanggo warga.
3: Jagani warga to, warga jagani warga.
2: Heeh.
3: Pak. Iki aku arep ngomong e. Wingi kae si do tuku anu ora, Pak? Beras tambah ora, soalnya sok Senin ki mulai catering aku ki.
2: Cateringe
3: bocah-bocah sekolah.
2: Lah urung tak goleke aku.
3: Wah, yo piye sesuk kudu tuku lho, Pak.
2: Engko tak teleponke nganu bakule wae, bakule yo, beras. Sing aku, sing apik apa sing biasa apa sing
3: yo sing apik, wong go bocah-bocah awake dhewe nek yo ngenai sing enak to ya Pak masak bocah-bocah
2: iki mangan iki wis ngerti rasa sementing sego warnane putih empuk wis mesti doyan kok
3: no. Weh ya aja ngono kuwi awake iki dipasrahi ngono kuwi berarti ibu-ibune anak-anak iki percaya karo awake dhewe iki mungkin dipercaya resik makme enak ya aja yuk. Oh, dume bocah-bocah terus di ngonokne dume sing bayar ora melu mangan.
2: Nah, cah tinggu bocah-bocah sekolah kae to bune. Engko di nganu wae. Garing-garingan wae kepenak mangan. Yo cah cilik-cilik iki arang-arang lho sing seneng sayur kaya wong tuwa iki.
3: Yo ning yo nek iso ki awake dhewe nglatih bendo gelem makem sayur iki lho Pak. Awake dhewe yo tetep ana sayur ning kono.
2: Nek arep tetep apa sing cocok ning cah-cah sekolah
3: iki? Yo sop.
2: Lho, sop bule.
3: Jangan bayem.
2: Tak lihat-lihat kok kayak tertekan. Bule kenapa? Mangsamu ki terus kowe arep nuduh aku sing nekan.
4: Yo enggak, Pak Lek.
2: Umpama aku nekan kuwi yo ngerti nggon kok, Sar.
4: Makanya aku mau tanya, kok tak lihat dari jauh wajahnya kok kayak tertekan itu loh, Pak Lek.
3: Ah, iki memang rupane butek ngene iki yo kan biyen kok tertekan loh.
2: Ojo salah pinahan. Iki ki lagi rembukan sing
3: rada serius
2: urgen.
4: Wah. Tak organ pikir
2: tunggal.
4: Lagi
2: urgen tunggal lagi
4: main drama ya tak pikir ya
3: serius banget drama apa
2: iki babakan duit Sar.
4: Wah, drama kehidupan
2: iki kowe
3: iki sing ngetrek sok iki
2: gandeng kowe iki urung omah-omah urung ngerti kahanan jenenge anu cara Indonesia ini dinamika rumah tangga.
4: Waduh, aku mengertinya dinamika olahraga ya.
2: Kita yang radio.
4: Oh, ini radio. Ini
2: wes mbiyen.
4: Oh iya, ding.
2: Lawas.
3: Iku dinyanu. Diterke bagian ngeterke catering ki kono koyok wingi ngeterke ngone Pak Dar kae lho,
4: sok gudeg. Oke, siap baik.
2: Iki Sar. Heeh, dinggo catering cah sekolah.
4: Ha, sekolah mana to, Pak?
2: Wah, kene sekolah sing sekitar kene iki sing gawe kene.
3: Sekolah kidul ngono
4: kuwi. Ono bensine to? Wis ana iki ta?
3: Ndang bensin. Kanggo motore ban wae,
2: Pak. Ayo motore kene.
3: Ayo bensine ben palek to.
2: Tak kandhani. Tak kandhani.
3: Jasa.
2: Kuwi nek ngeterke iki, engko nang sekolah SD 3 kae ono guru sing wangun lho, Sar. Kowe iki tak kei dalan men sisan oleh jodoh.
4: Waduh,
3: wis PNS lho.
4: Apa PNS?
3: Lho guru kuwi.
4: Oh,
2: nek duwe bojo guru kuwi penak.
3: Enak.
4: Enake apa oleh?
2: Iso takon bola-bali.
3: Nek kono radong telingan ora seneni ya.
2: Nek ora radong kon bola-bali ini Sar,
4: padake Google opo piye bojone iki
2: kandhani kok.
4: Lah kuwi sing marahe tertekan kuwi le. Kajin. Soalnya bule ini apa-apa sering ditokan takoni, tokan takoni. Tapi rata deal ya tadi.
3: Asing ditakoni we rada
4: mas. Lah iya, takon terus poin ya ora.
3: Oh iya.
2: Nera ditekan ora dadi.
4: Lah iya, makane sumpek ya tole.
2: Ora sepakat nera ditekan. Dadi kudu ana tekanan.
4: Nah,
2: wis pokoke Sar kowe tugasmu lekasok Senin kowe ngeterke makan.
4: Yo,
3: kudu bergizi.
4: Sing montore pake montore Pak Lek to.
2: Sing roda telu wae.
4: Oh, sing grobake.
2: Heeh, pirang-pirang nggon wis
4: Sar. Siap. Sesuk aku tak dandan men apik to.
3: Ayo.
4: Lihat gurune.
3: Tekoni kono sing duwe catering aja ngomong sing oleh.
4: Oke, siap bae.
3: Mosok ngono arep ngomong sing ngeterke catering tok. Kowe sing ngasah-asah ya ora dinganu.
4: Yo le, aku isine
2: ngadang nyandang sing wangun sing apik ngono kae. Soale kowe iki dinggo citrane warunge
4: yo bener itu.
2: Kaya
4: ana unen-unen le.
2: Apa kuwi?
4: Wis tekan urung iki.
2: Apa kuwi?
4: Ajine ing diri saka busana.
5: Kowe ketanen mempeng kleru.
2: Nah, ta
5: ajine diri kok saka busana. Ajining diri sekolah.
4: Oh,
5: ajining rogo. Saka busana.
4: Kowe seru kok. Bule iki kok malah
5: kuwi ngono ku. Dadi ngomong ku yo ngati-ati.
4: Oh, kleru ternyata.
5: Intine ngono ku lho, Sar, ngomong ku ngati-ati. Ora terus cul-cul-cul yo dipikir. Ya apa meneh kalau anu ngomong ngelarake artine wong.
3: Wah, jangan ngono kuwi tak de.
5: Nyindir wong ya. Krungu wonge. Ya, kaya iki marek kene su.
2: Nang arepe wong oke.
5: Ora ape iki kaya ngono
4: kuwi. Aku gak seneng
5: nek kaya gitu. Mula kuwi ngomong kuwi sing nyati-ati. Mula tembunge ana ajining diri saka
3: lati.
2: Ajining raga.
5: Saka busana nganggo sandangan iki ya sing rapi, sing apik. Iya,
2: ane Pak Sono.
4: Takon sing ngerti. Takon sing ngerti.
5: Busana karo Pak Sono. Ndak banget.
4: Ketok lawas ya Bu Lek.
2: Nek ana jawabane ra Pak Dik? Pak Sono ana jawabane ra?
5: Ono kok ya.
4: Apa Pak Dik?
5: Pak Sono iki kon lunga. Pak Sono.
4: Oh ya Pak Sono.
3: Pak sini cedak rene.
2: Iki lumayan bahan Sar.
4: Lumayan lho lek iso mbok kulani.
5: Dadi ngomong kuwi sing ati-ati ditata.
4: Nggih.
5: Ya toh. Aja nganti nek iso ki ngomong ku sing apik sing alus.
3: Nggih.
5: Wong-wong iso seneng.
3: Ngono iki seneng.
5: Eh, ya to. Kok gawe acara kok ora bener. Nah, marake
3: alus.
5: Ah, ya to marake ora seneng.
2: Kuwi marake terus ning ati dadi brintik.
5: Nah,
3: kaya ngono.
2: Lah nek merentul ora seneng ku nopo?
3: Aji rebonding ya. Heeh.
5: Warna juara sing marake seneng ki juara apa?
4: Juara apa, Pak Ci?
5: Ya apa?
2: Lah umpamane ter ki ya terbaik. Ganteng, tercantik.
5: Ngono kuwi.
4: Oh iya.
3: Lah iki mau nek
5: kok tertekan.
4: Lah soalnya nek
3: tertekan ni pripun?
4: Aku dateng kok wajahnya kok murung kayak tertekan tuh lho, Pak Ci tadi.
2: Aja marahi dadi sengiting wong.
4: Ajine diri seko
3: lati.
4: Aku lagi bener sik mau kelek. Iya to bulek iki.
2: Padhe iki.
5: Iki
2: engko aku
5: kaitane piye kuwi?
2: Arep ngeterke snack iki ning pos ronda wong. Iki
5: kok ronda kaya entuk MBG.
4: Padhe.
3: Iki
4: sisa MBG
2: Joko.
4: Cukup
3: Jogoro warga.
5: Jogoro ora terlaku iki. Iki ronda iki saiki ana MBG ne.
2: MBG apa?
5: Lho, MBG kok durang ngerti ta?
4: Apa ta, Pak?
5: Ya durang ngerti.
2: Ora.
5: Pak Wira ora ngerti.
2: Ngerti aku.
5: Iya, Pak Wira.
3: Mboten.
5: Ora. Ora ngerti ya. Ora ngerti ayo bareng. Bareng ayo. Takon sing ngerti sapa?
2: Lah tak kira kono kuwi sing dong lho, tiwas.
3: Oh, jenengane iki
5: wis. Ora. Lah ya ora, kok takon sing ngerti sapa ayo.
4: Iki ya lawasan nek iki. Tahu krungu
5: aku kan. Tahu krungu ning arah-arah di diane. Dinggo.
4: Heeh, sip pokoke.
2: Ning dibaleni oke tetep lucu.
4: Kok ya pas e lucu.
2: Iki kira dinggo jaga warga iki lho, Pak. Pas kok pesene mangan ning kene, war tak dake mrono.
5: Oh, dadi nggon rondo-rondo iki dinehi.
4: Iya.
5: Pok mergo pesen.
4: Pesen kok ya.
5: Ora tak kira tok bagian tak omongke RT liyane saiki ono. Bagian ronda, nujep, gue pesen tau.
4: Ini bukan ronda kuwi deh. Yang jaga maksud ronda.
5: Ronda.
4: Kepilih orang ngomong, main orang kleru. Kepilih.
3: Ronda.
5: Ronda apa ronda?
3: Ronda.
4: Wah, kuwi.
5: Ini tulisannya podo ya kuwi.
4: Ya orang kok.
2: Wong kaki ngeblek nenggon. Pos kaya tak tulisi ronda.
5: Aku dempen ki karo RT ini agaknya aku rak wis ya wis. Wis arep pensiun to. Aku nembung karo RT ini.
2: Nembung piye, Pak Di?
5: Nembung karo Pak RT nyuwun pangapunten kula. Niki mulai sasi sesuk kula niku rondone awan mawon. Aku ya ngono.
3: Awan

0: susul pasar.
1: Yo, yo ono bener e Pakde nek jenengan ki arep awak
2: ndo bengi ki cocok do ngawur kok ro. Lah aku malah do ditinggal dolanang.
0: Lho yo kan biar gak bosen
2: Pakde main judi.
0: Boten judi Pakde.
2: Lah terus dudane mlu. Lho iki ki malah si Pangeran yang kayak mah julukane Dan Remi. Komandan Remi.
3: Kurang aja.
2: Gawane gandeng rondo kok terus. Gawane Remi terus.
3: Amulane seneng
2: Pangeran Dan Remi.
1: Lah ning anu ya Pak De.
3: Mulane seneng banget iki nek kan
1: ning nek jeneng pos rondo nek rano aku ki sepi, ora gayeng. Nono aku tak jak Remi ki gayeng.
2: Lah ya ning wong sing penting ki ora le Remi dolanan ya dolanan. Ning aja totoan.
1: Wah, ora Pakde aku.
2: Lah apa male totoan aku tak melu.
1: Lah nek karo totoan ki terus modale apa to Pakde?
2: Lah ya mulo aja nganti jeng
0: situ. Paling ki senengane ndolo kok ya.
1: Aku ki paling ya ngeciti det bensin.
2: Lah wis ngono. Wong ngapusi wong.
0: Alah nggih Pakde.
2: Wong kok gawene kabeh kapitunan yang bijak sebangga
0: sudah kebiasaan Pak De
2: anggar muda-muda le wong anggar ora ketok kaya kaya ngono kuwi
0: hobi
2: ngene dhewe ya ana sing kaya ngono piye to ngomong ngomong wae ora ngerti duga prae gua begane wong ora ketok
1: lha nek kuwi jenenge keuntungan Pak De kabeh iki kudu ngerti potensi
0: ngono wae ya potensine ndelik
1: ora ketok nek potensi iki sapa cari Mas Oni Wantara
0: sapa sapa
1: wah kowe ora
2: ngerti kuwi ora ngerti Oni Wantara yang tahu itu
0: boten Pak
2: ya Allah.
1: Besok tak kenal ke.
0: Wah, kenal to, Le?
1: Wah, kenal aku ki, Yan.
0: Wis, saka ngendi ya kenal iki?
1: Aku ki sekarang sekuwe kenal tau mampir ning kene warung kene tak jak omongan 2 jam.
0: Wah,
1: lu jengkel aku.
0: Lah apa kowe wedang tok?
1: Waduh.
3: Lah kok jak ngomong
2: ora tuku wedang ora apa-apa terus dilarang. Niki kok lho wedang kok regane 20.000. Niki le nunut. Le linggo sampean nyewa.
0: Ngono.
2: Niki wedang asline mung 5.000. Ning sampean linggo kesuwen ning ngene pun entuk cas.
0: Ngono.
1: Lah ning kene nek ora ditulis sok ana sing protes, Dik.
2: Ya khusus-khusus wah. Pas tulis-tulisan kaya
1: ning yo ning senajan dhek ning tuku wedang tok ning ledeke ngenehi seserepan ngilmu iki jan apik tenan aku seneng.
2: Perkara kepiye
1: kuwi? Bisnis.
2: Oh,
3: bisnis apa, Pak?
1: Warna-warna pokoke iki. Aku nganti lali kok. Saking mukae sing diomongke kuwi.
3: Heeh. Main dicatet.
0: Mas meng ngopo iki omongan kok lali?
1: Aku yo ngerti ngono kuwi jenenge tok.
0: Oh,
3: wah. Wis aku kon blonjo wae lali
0: apa. Ono unen-unene
1: oleh. Apa, Pak?
0: Kok Pak?
1: Pak aku tadi
0: Pak
2: De. Lah biasanya
0: saya ngetuk
2: Pak De. Apa sah? Sik, dibacutke perkara kuwi mau jaga raga,
0: jaga warga.
2: Jaga warga. Jaga raga ora dadi warak to. Warak kanthi lapan. Jaga
0: raga.
2: Warak. Warak. Wonten ing Demang.
0: Itu kan kebule ra mandek-mandek
2: ning kanthi lahanan utawi gratis
1: rawuh yen lenggah ngajeng kuwi ngono nek yen iki ora
2: sing bener jaga
1: warga
2: terus maksude ora maksude jaga warga
1: kuwi jaga keamanane warga
2: oh.
1: Kuwi terus kene iki ya dipercaya jaga pangan kanggo
2: sing warga iki
0: sama-sama aman Pak De
2: aman terkendali kampung siji lan sijine upane saling menjaga kuwi aman terkendali oh tujuane ngono kuwi ora ora ana kekisruan tetep ya kuwi mau wong ki nek jenenge saling gitu
0: nggih
2: rumangsa handar beni handar beni
0: saling
3: saling
2: jenenge saling
0: saling
2: jaga keamanane dhewe-dhewe kuwi mau nek unen-unene saling
1: menjaga
2: handarbeni.
1: Handarbeni. Artinya apa, Pak?
2: Duwei.
1: Oh, memiliki.
2: Apa lu duweni, duweni waduh toh.
1: Berarti ora go mule.
2: Oh, bener kok go mule mau dibayar kok.
1: Oh iya, oke ya.
2: Nek dibayar

0: gue mulai rapopo.
1: Sik bule menang sik to bule.
0: Saling anggar ben duweki rasa tresno. Seneng. Digo mulai ento.
1: Oh, bule
2: arep
1: nyewa.
0: Hah?
1: Aku mau mulai besok.
0: Darbeni kok, darbeni kok ya.
2: Darbeni
0: bojo nek. Wong dhewe dhewe kuwi sar.
1: Lho aku lagi seneng Bu Guru ya Pak.
0: Ora iso to.
1: Wong sar oleh Handarbeni.
3: Rumah aku suwe-suwe saya kusruh.
0: Bar Handarbeni. Bar Handarbeni kuwi terus hangrungkep.
1: Aku seneng ya iki.
0: Wah, hangrungkep Handarbeni, rumoso seneng terus garbanu di hangrungkep iki tegese tanggung jawab.
3: Kira-kira
0: gue sarut dikerupi ngono. Tanggung kepingin tegasnya tanggung jawab. Tanggung jawab dewe-dewe ben aman terkendali kuwi mau.
1: Handarbeni hangrung kepi.
0: Hamulat carira.
1: Artinya Pak Cik.
0: Hamulat, hamulat tegasnya berarti aku.
1: Orang.
0: Mulat.
1: Mulat.
0: Mulat ki delok.
3: Oh, mulat ki
0: delok. Oh, diwarai mulat ki delok.
1: Carira.
0: Carira ki awak.
3: Delok awak.
0: Dadi delok dek dewe-dewe.
1: Oh.
0: Oh, itu. Kendelok dhewe tegese apa mawas diri.
1: Oh, mawas.
3: Basa saiki jenenge apa
1: introgasi.
0: Introgasi.
2: Introspeksi.
1: Introspeksi.
0: Ya, iki mawas diri kuwi jenenge mulat
1: sarira.
0: Kuwi ngono kuwi iso aman kabeh nek iso Handarbeni ngrungkepi hamulat sarira wis cetha aman apik guyub rukun. Berarti ana unen-unen wong kuwi kudu sentosa ing

Sudar senu butuh matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian program mambata dari Yogyakarta. Salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran gending Bataloni ingkang badhe katoraken wonten gending Gunto Kusumo mingga Gando Suli terus saya ayah serepek dipun uran-urani dandang kula Laras Lendro Padhet Songo. Sudar senu butuh sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Sutresno Budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pinagi malu wonten ing adicara ringgit wacucal. Dalem menika dipuntindakaken dening dalang Ki Suparman kanthi babar lampahan Wahyu Mustika Haji. Sutresno Budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Ilahing Om Ilahing Ngawi Genomastu Purnomo Sidem Tuhur silat marang iwang jagat karono tondo siro kawi sesaning disono Sono sinawung langening bilopo wini sudo winur sito tumameng wiskoro trah ingkang dinomo domo Saes lestantun masih lampai budok.

kulaning agoso sarto kathah negari ingkang samya anggono raras. Mboyakati negari ngamarto ya praja mbotana kawarsa ya praja Cintaka Pura ingkang kinarya bebukaning cinurweng kawi. Nalika semono pitados marang ujaring para pujangga negari ngamarta kinarya purwakaning cinarita wenang

Cinawi tulus ingkang sarwa tinandur, subur ingkang sarwa tinancepagi. Kinarya pratandha wiji datan tinanem kabekta kukila miber kecer gawah munggeng werksa lan silo. Satemah tukul ijo royo-royo gegodhongane anger mboko wawani. Goreng cinarito kawula dalem tiang alit nandurut pisang bisa tukul kencana sak lagi pupuse wae mujudake cindhi. Gemah sarta ripah. Gemah lakune kanca dagang layar nakuda bakul sak panunggalane. Surya pantarane latri datan ono pedote labet sang sayani margo. Ripah meratilake kathah para kawula dalam tiang alit ingkang samya suwita

kinaryo pratondo kathah para kawula dalem tiyang alit ingkang samya anggadhahi ingah-ingah pitik iwen para jagaya kambangan maiso sak pituruti. Datan mawi den kandhake sarta kacancang pranyata mboya ajrih lamun kaejalan. Negari ngamarto adoh lakuning parang muko karono sekateng poro kawulo dalam tiang alit minggahing porat di dalam bupati Nayoko miang poro kadang Suryo pantarane rati ngetinggalakan manung galing karso sesarengan hangangkat karyaning brojo. Semantenau kabetelu maing bumi kurping ngakoso kadah ditaing jawoto amung sajuko noto ing amarto kepareng dadyo panuk semani sanggang darmo pramilo biso andayani kraton gawat keliwat meritingit satu moro satu mati jalmo moro keplayu.

Kinaryo Pratundo Goreng Cinarito. Kukilomi berengungkuli keraton dawah kantoko luntak ludiro datilan sirna liru. Barat nempuh keraton angemper-emper mendungungkuli piak bodo sakulu. Kampuan ing keraton namarto ingkang semanten meratih nami. Lamun sekadeng poro kawulo dalem tiang alit datan keparang minggah setinggil binaturoto.

keparangi jawata ingkang hak karya jagat kampuaning kreto ingkang semanten. Sampun dumugi titi wanci Suradira jayaning rat lebur dening pangastuti saha wiwalating Narendra. Lasopoto wautoso namaniro Narendra ingkang andepani para jengamarta.

Dosa wertine 10 nomo jejuluk. Jejuluk Prabu Darma Kesumo. Ya Prabu Puntadewa. Darma Joko guna tali kromo. Ya Prabu Yudhistira, ya Prabu Darma Wangsa. Narendra ingkang kondang kalokaning rat berbudi bawa leksana sifat adil para marta demenang gegandhar marang kawulane. Inarya pratandha surya pantarane ratri datan kendhat mresani obah musim kadang lan kawula. Ingkang ketingal ageng labuh-labetira marang praja sigra pinaringan gandharaning kelinangkung tinimbang adasa peniru. Sarta kundang kalukaning rat Narendra berbudi bawa leksana setya legawa donya dumugining akhir berbondo donya bandu sengkono berwerdining sugih bandu bondo sentono kadang. Prabu Darma Kesuma kacandra Narendra sugih bondo katitik kagungan dalam gapura ingkang dumunung sak ngajenging setinggil pinaturata. Pucak ing gapura kaparingan inten ageng rosak krambil katut tabone kesorotan wang pertunggupati. Menur-menur katitiri surya kembar. Ketingal kanan kering kraton padang tetrawangan nganti kaya ora ana rina kalawan muni. Para kawula dalem tiyang alit ingkang samya matuwun kanan kiring kraton yen tone teni dina awan sarta dina bengi sangka kelangenan dalem peksi maliwis putih wanci siang aglar mungging pangonan yen to wanci dalu mapan mungging wis mani dewi-dewi.

Prabu Darma Kusuma kondang kalukaning Rat Narindra sugih kadang. Awit nalika semono kata sangyaning para Narindra mamuncul gari, para Jaraja Maharaja medhak ira nuju wala winasis Brahma wiku sak panunggalane. Ingkang samya suwita datan dinebak Bandayuda, tebih samya manungkul celak samya tumiyung, sayekti hamung kayuyun pepoyaning kautaman.

Reso Momanis Narendra ngawontenaken pasewakan agung ingkang ketingal benih karadasaben. Lamun kacondro pisuaning poro kadang medak ora di dalam Bupati Nayoko. Keporong arso sowaniro rayi dalam sakembaran satrio sawo jajar bumi rotawu. Kekasih Raden

ngajengaken pisowaniro ingkang raka panengahing Pandhawa satriya Madukara kekasih Raden Janaka Raden Herjuna. Pasewakan agung negari Ngamarta andadosaken cingak sekathahing para kawula dupi mulat rawuh kira Narendra Mandura tiyang agung Baladewa ya Prabu Balarama. Lenggah madyaning pendhopa agung meger-meger kadya tugu Sirung Karto. Jajar sumawon ingkang rayi panenggaing Pandhawa satriya nunggul pawenang kekasih Arya Werkudara. Ya Arya Bimasena. Ya Raden Kusuma Yudha. Raden Arya Werkudara mengkeraken sowanira mantri bupati pangarsa peparap Rekyono Patih Andhakawana ya Rekyono Patih Suta Kawana. Rekyono Patih Andhakawana mengkeraken sekathahing porabdi dalem bupati Nayaka lurah mantri penewu bekel priya jajar magangan andher pisowaniro. Maneka warna agemira busana yenta kacandra ingkang ngerto sajuga padha reta nganti kaya dandang rebut kunarpa ingkang wilis sajuga padha wilis nganti kaya tandur lagya gumadhu. Mengkeraken para kawula dalem tiyang alit sangking kadang kawulan kang sami suwan yento dinulu blabar dumugining panguraan. Kacandra lampahing para kawula ilang sipating abathara nganti kaya sela kekiti. Sela werdining watu blekiti ratuning semut. Kaya ratuning semut ngirit madya balanira rumambating sela ageng ilir tatan ana kendhatira. Katarita duk nalika semana dumugi titiwanci Narendra miyosi waka lenggah dampar kencana. Palenggan dalam dampar kencana linambaran babut pramudani. Kaparingan sari-saring kekembangan Lisah Kasturi katyuping Samirana mengambar ngebaki pasirakan agung. Prabu Darma Kusuma sigra ngrasuk agem dalam keprabun. Kancing gelung ginambaran sekali luwih. Anting-anting kencana sumping Kanjeng Kyai Prabu Ngayun. Kudecing diwilis wangkingan Kanjeng Kyai Domodakne Dapurnaga Sasra. Dodot pangrusak Garuda mengring Garuda sisih. Merecih nani Narendra kagungan penggalih mengkeraken watak ing angkara murka ngajengaken kautamaning dumadi yong ayuh asmo langgeng. Paripurna pangrasu ing keprabuhan sigra miyosini waka lenggah dampar kencana. Miyosira sangata kahyapaken sekateng prabi dalem emban manggung ceti biyada srimpi bedhaya Joko Paloro-loro. Ingkang sami ngampil kelangan dalam banyak dalang sawung garing merga warita lar badhak kate kencana kendimas.

0: Sedaya linuwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara. Samengko Patih Andakawana ayu ndadyake gugup rasaning penggalih marmane jeneng para sawaning sun pijur ngarsaning sun Patih Andakawana.
1: Niki Kanjeng Diwaji.
0: Nuwun sakelangkung kawanting katedha kalingga murda sih palamartanipun Diwaji ingkang rumentah abdi dalam kepatihan. Sedo dalam kawula cancang wonten pucak ing wenik dumawaing wijang lumeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanan dawuh timbalan dalam Kanjeng Diwaji. Wangsul-wangsul pangestu dalam suwanipun ingkang abdi kepatihan widodo kalis ing sambikala. Sawetawis suwan kepareng aturaken sungkeming pangabekti kunjuk pepodo dalam sinuwun sesembahan kawula.
1: Kanjeng Diwaji.
0: Banget panarimaning sun Patih Andakawana sira suwanatur pangabekti. Nanging mula bukane sira ado ing ingsun nawitra ingsun ragetake. Purwa madya wusana kadiparan nggonira saguh nata katentremaning praja ngamarta Patih Andakawana.
1: Sesembahan kula sinuwun.
0: Menawi paduka ndang wangen kawula gadah kewajiban nata katentremaning praja dalem. Surya pantarani ratri mboten wonten kawula dalem tiang alit ingkang weya dhateng sesanggemanipun piyambak-piyambak. Minggahing para prajurit mboten kendhat anggenipun sami gladhi kridharing ngaprang. Sawanci-wanci praja dalem wonten para muka saking montor gari mboten badhe ngepok kunca dalem sinuwun. Abdi dalam kepatihan remak sumangga kasawurna butung sumangga kasawatna.
1: Niki Kanjeng Diwaji.
0: Syukur sekedi cumurung Patih Andakawana. Atulira ingkang semono iku mau meracih nani yen to sira iku ora lirwa marang kewajiban ya mung pakaryan kang utama tindak nosak lawase lan diprayogake pisowaniro.
1: Niki mangestu akan dawuh Kanjeng Diwaji.
0: Anjawi saking menika dereng kemawon ingkang rayi ngaturaken sinanggoto abutanen gambirampun soto ingkang mungging arsu. Satoto lenggah rawuh paduka koko prabu ingkang sampun sawetawis langkung rumiyin keparung ingkang rayi atur panembromo araharjo rawuh paduka koko prabu Baladewa.
1: Katalipun Kakang Yayi Samyaji.
2: Tanpa pamit bombong tias ingkang roko karono Yayi kerso pasang pambagyo prataipun ingkang roko Yayi. Langkung rumiyin sedo pengendikanipun Yayi Samyaji punto dewa kula cadhong tangan kalih. Kanthi pujo pangastawanipun Yayi Samyaji Dharma Kusuma basuki prataipun ingkang roko Yayi.
0: Syukur pinake sewu koko prabu. Kula suwun sampun ngantos kagungan penggalih jigul lan perkewet sumangga dipun prayogakno anggen paduka lenggah koko prabu.
1: Iki
2: mboten kirang prayogi sowanipun ingkang raka Yayi.
0: Katangipun Kakang Dimas Nekulo Dimas Setiyo sartane Dimas Werkudara apa dene jeneng para Dimas Harjuna. Kabeh wae aja padha ngilangi kasusilan prisanono pepunden ingkang rawuh Dimas.
2: Nyawa sesembahan kula Koko Prabu Baladewa. Arawuh wonten negari Ngamarta ingkang rayine kula ngatuaken sungkeming pangabekti kunjuk ngersa dalem Koko Prabu Baladewa.
1: Jagat wasisaning Bathara.
2: Kataripun Kakang Dimas Nekulo.
0: atur pangabekti banget panarimanipun kakang ya mung genti astutunipun kakang geagi tampanono.
2: Sangetan geng anggen kawula ngundi kok Prabu.
1: Iyu.
2: Senadyan sedaya semanten ugi ngaturaken sungkeming pabekti konjuk ngersa dalem kok Prabu Baladewa.
0: Dimas sedaya ngabekti tak tumpuk. Pangastawanipun kakang genti tampanono.
2: Sangat anggen kawula ngundi nun.
1: Iyu.
3: Nadyan ingkang rayi Janaka semanten ugi ngaturaken sungkeming pangabekti kula kunjuk pepodo dalem koko Prabu Baladewa.
0: Kadhangipun kakang Kaipe Harjuna. Atur pangabekti ndadekake bombong tiasipun kakang, yo tak tumpuk. Gandeng wis sakotoro dina pun kakang ora pinanggih karo si Adi. Ora cacaraku tak takun. Sembotro kabare piye?
3: Berkah pangestu dalem koko Prabu tansah widodo kalis ing sambikulo.
0: Syukur bagi sewu, Arjuna.

0: Katangipun Kakang Dimas Prakudara Panawikati opo? Senadyan aku semunuku ngaturake sembah pangabekti kunduk ngersani pulo tiwo kakangku Dimas Prakudara. Yen jeneng para ngaturake pangabekti aja gerah penggalemu kepeksa ora tak tompo Dimas. Pulo tiwo kakangku. Opo dosa lupute Werkudara ing ngatasi kabeh para kadang ngabekti ditompo bareng Werkudara ngabekti ora ditompo.
1: Pulo tiwo iki kudu bocah. Aku iki wong tuwa. Ya senadyan jeneng para ki ora dosa ora luput. Ewa semono aku rasa guh nampa pangabekti Dimas Prakudara sebab aku duwe pitung.
0: Pitung kepriye?
1: Lumayan bumi kurupe ngakoso. Akeh titahing jawata mung sak juga Dimas Prakudara ingkang kepareng dadi panuksmane Bayu Kesuma. Ingkang mengko Dimas. Pungkakan kuing rumangsane titah ing jawata ya mung titah lumrah. Dadi aku rasa kono apa pangabekti Dimas Prakudara kuwi petunge pun kakang batin aku rumangsa kalah tuwuh yen karo Dimas Prakudara. Selagine jawata wae ora wani napa sembah pangabekti Dimas Prakudara apa meneh aku iki ming wong lumrah. Mula Dimas raning aku batin rumangsa kalah tuwa tak jaluk kanthi banget Dimas Prakudara yen ketemu karo pun kakang ora usah dadak ngabekti. Malah kosok barine. Astutine pun kakang wae genti tampan Dimas Prakudara.
0: Wah, seleno kuno wae pulo diwa kakang.
1: Sajak gerah penggalih.
0: Loro apa meneh? Yo senadyan pulo tiwo kakangku kuwi nganti kaki yen to batin kalah tuwo karo Werkudara. Nanging aku kurang rumangsani yen to batin menang tuwo. Yen pancen aku ngabekti ora ditompo. Basaku wae katur pulo tiwo kakangku.
1: Nah, yen jeneng para ngaturake basane lho ya tak tompo. Genti astutiku tanpa nono.
0: Kowe mrene tak wadani.
2: Koko Prabu Kulo Yayi tunikal patanipun Dimas Prakudara ingkang rayi nyuwunaken agunging samudra pangaksami mboten kanyono-nyono pilih Dimas Prakudara ketingalipun tata lair satriya ingkang mendel nanging jebul nyatanipun batos remen gegujengan Koko Prabu.
1: Oh, jagat Bathara. Yayi boten dados menapa. Malah estunipun sak wanci setunggal dinten kalih dinten ingkang raka menika mboten pinanggih Dimas Prakudara rumaos kapang manah kula.
2: Matur sembah sewun-wun Koko Prabu. Nanging gandeng sampun sawetawis rawuh paduka ndadosaken kaget raos ing wardaya. Dene rawuh wonten negari Ngamarta mboten langkung rumiyin utusan gandhek saha mucal nawala sakebet. Mongko yen to kula tingali badan semengko mawa brojok. Menika wonten darunanipun menapa Koko Prabu kepareng ingkang rayi nyila krami.
1: Sampun kepareng matur Yai.
2: Sumangga kula aturi paring dawuh.
1: Menawi sampun kepareng matur praptanipun ingkang raka. Saderengipun kula matur kathah-kathah tuni kalepataning atur kesa Yai Samyaji bedah tambahing samudra pangsami.
2: Mboten dados menapa Koko Prabu.
1: Praptanipun ingkang raka sepisan tuwi kawidatanipun Yai medhak para kadang miyang para kawula.
2: Matur sembah sewun-wun Koko Prabu. Berkah pangestu dalem Koko Prabu ingkang rayi saha para kadang tansah pinayungan jauh ingkang hakarya jagat.
1: Ah, syukur bagi sewu Yai. Dungkap paping karing berkawis. Sowanipun ingkang raka menika matur nyuwun kawelasan kersa Yai nglunturaken penggalih. Biwit dinten mriku ingkang raka keparenga manunggal wonten Pandhawa, Yayi.

0: Nyatanipun bilih Koko Prabu menika sedya manunggal wonten Pandhawa dumugining batos Koko Prabu jagat Dewa Bathara. Nuwun sewu Yayi. Yen Yayi sedya mundhut prisa ingkang raka mboten kawratan. Keparung ingkang raka ndongeng sawetawis. Monggo Koko Prabu. Lumaing bumi kruping akasa. Kathah titahing jawata namung sak juga ingkang raka Baladewa ingkang kepareng mawi nami Tiyang Agung. Mongko tembung Tiyang Agung menika kepareng jawata kedah kula saged ngayohi para kadang para putra miyang kawula.
1: Inggih.
0: Saklebetipun ingkang raka menika mukti wonten negari Mandura. Ngembani negari Ngastina. Yayi. Ingkang raka ngertos keparing jawata ingkang mulbing jagat kocap jaman utara kondo antawisipun Pandhawa Ngastina menika benjang paripurna kedamawi srana Bratayuda.
1: Leres ngendika dalem Koko Prabu.
0: Estonipun Yayi. Menggah Bratayuda menika kelampahan ingkang raka sekedhik kemawon mboten ayogyani.
1: Kabendhet dasar menapa Koko Prabu?
0: Upamiya Bratayuda menika kelampan. Menggah kadang Kurawa Ngastina ingkang dados korban kula tumut kecalak. Menggah kadang Pandhawa ingkang dados korbaning Bratayuda kula piyambak ingkang kaecalan Yayi. Busana ingkang raka gadhah panuwun. Mbok inggih jawata marengaken Bratayuda dipun murungna kemawon. Ngantos sawetawis dinten kula rencangi priatos. Nekung dawing jawata ingkang hakarya jagat mapan wonten sanggar pangujan. Batos kula jawata supados marengaken Bratayuda wurung ingkang supados lumaing bumi menika ical lampahing pasulayan.
1: Inggih.
0: Wusana Yayi. Katrima ingkang dados atur panuwune peringkang raka duk nalika dinten kepengker kula nampi dawuh. Pilih Bratayuda kepareng burung wiwit dinten menika Yayi. Malah boten badhe dangu malih. Negari Ngastina wangsul dhateng astaning Purkadang Kadang Pandhawa Yayi.
1: Dimas Werkudara.
2: Lembarep kakangku Bu.
1: Aduh Dimas. Ngendikane Koko Prabu katon temen yento. Koko Prabu kuwi lare batin jebul priyagung kang luhur. Dene kagungan kersa ngilangi pasulayan ingkang mapan lumaing bumi kruping akasa, luwih-luwih bab Bratayuda peperangane kadang Pandhawa mungsuh kadang Kurawa.
2: Iya.
1: Jawata paring dawuh. Kepareng Bratayuda burung wiwit dina iki ora suwe meneh pun kakang nampa kamukten negara Ngastina. Yen ngono seksen ana Dimas kersane Koko Prabu manunggal menyang Pandhawa pun kakang tampa kanthi asta luruh.
2: Nati anakku semunuku nderek mupakat banget yen Baladewa kakangku katon nggone tresna karo kadang Pandhawa tekan gun batin.
1: Iyo.
2: Nanging sakwise bab negara Ngastina yen pancen nyoto Bratayuda keparang urung gandeng wis sawetara warsa leku ngenteni ngarep-arep numpuk kamukten negara Ngastina. Kesusuning pikir yen pancen nyoto ora usah dadak Bratayuda barine negara Ngastina menyang astane kadang Pandhawa nyuwun preso Baladewa kakangku besok dinopo wayahe campiro.
1: Koko Prabu
0: kula Yayi.
1: Hatur panuwunipun Dimas Werkudara lumantar ingkang rayi.
0: Inggih.
1: Menawi nyoto dewa marengaken Bratayuda wurung lajeng wangsuling praja Ngastina dateng astane kadang Pandhawa benjang dinten menapa wanci jam pinten.
0: Oh, lah menika sabar rumiyin Yayi. Dereng telas dawing jawata ingkang perlu kula aturaken Yayi lan para kadang Pandhawa.
1: Kados pundi?
0: Senadyan jawata menika marengaken Bratayuda wurung, nanging wangsuling Prajanastina datang astani kadang Pandhawa kedah mawi srana sanesipun.
1: Menapa Koko Prabu
0: kagunganipun Yai Pusaka ingkang nami Serat Karimasada? Dinten menika kedah dipun sowanaken wonten kayangan ingkang mongko dawing jawata ingkang kedah nyowanaken ingkang Raka piyambak. Mila Yai, namung kantun Yai menika awrat kagungan dalam pusaka menapa awrat kamukten Karyasdina?
1: Mungguwe Dimas Werkutara kepriye?
2: Yen cara aku abot negara Ngastina, kowe karo aku sing diarep-arep kawit biyen mulumbung negara Ngastina, awit kuwi yasane wong atuamu, wong atuaku.
1: Iya.
2: Mula becik layang Karimasada taosno Baladewa kakangku, kowe karo aku numpo kamukten negara Ngastina.
1: Lah yen Dimas Janaka, kula inggih kantun nderek kepareng dalem Koko Prabu. Yona Yogyani inggi Dimas Nekulo,
0: kulo nggih kantun derek. Awit kulo maosi bilih pusaka menika kagungan dalem Koko Prabu. Yen paduka sampun nayogyani keparingipun Koko Prabu Baladewa, kulo nggih kantun derek kemawon.
1: Ya manut inggi. Lah yen jeneng para Dimas Sedewa,
0: nyuwun pangapunten sabar rumiyin Koko Prabu.
1: Sikro-sikro yang pramono konco

0: cupolativo.
1: Il massativo.
0: Ma cattaminghi.
1: Onore catti o pom.
0: Capare lo ingaraisso, malattor.
1: Armato lopo.
0: Purwani pun ingkang rayi medanget ngendika dalem Koko Prabu Baladewa. Galipun kagungan kersa murungaken Bratayuda. Kula nderek mangayu bagyo. Ateges paduka menika jumbuh nggenipun kagungan asma tiyang agung. Dene keparengi cali pasulayan ingkang mapan lumpahing bumi. Ketrimah panuwunipun Koko Prabu Jawata marangaken Bratayuda wuruh. Ah, nderek bingah sanget. Nanging sak sampunipun menika wau sareng bab negari Ngastina. Mangsa dateng astaning para gadhang Pandhawa kedah mawi srana Serat Kalimasada. Duh, Koko Prabu. Tratabang raos ing manah kula. Mila saderengipun kepanggo kula nyuwun prisa langkung rumiyin. Menawi nyata menika sampun terang dawing dewa, lajeng Jawata sinten asmanipun pundi kayanganipun ingkang dawuh mekaten mawon. Menawi sampun teca pamanipun si Suta apa si Naya apa Dadap apa Waru apa si Atma. Kula terima. Nanging menawi dereng wonten bukti nyatanipun Jawata sinten ingkang paling dawuh kepaksa nyuwun pangapunten, kula iki mboten asal. Awit dan dosa kawuningan. Serat Kalimasada menika tata lair Koko Prabu pun tadya ingkang kagungan nyatanipun Bathos Sediwa ingkang gadhah lah menika.
1: Banjur prayogane?
0: Sanipun ngaten.
1: Piye?
0: Saderengipun paduka menika ngasta. Serat Kalimasada langkung rumiyin kula aturi tindak wonten kahyangan. Nyun preso kalian Jawata. Jawata sinten ingkang dawuh mekaten mau. Yen sampun cetha lajeng tindak langsung mriki malih pangaten. Namanipun rembukan kanthi padang-padangan.
1: Gandeng dawuhing Jawata kene swara dumeneng tanpa wujud. Lumurih becike dina iki sadurunge aku nggawa layang Rimasada.
0: Sowan dhisik menyang kayangan ngono kok. Mekaten inggih.
1: Durung-durung preso, dewa sapa sing paling dawuh nalika semono?
0: Mekaten kok Prabu.
1: Ayo. Yo, bener kanggone kowe ning ngrekoso gumrapi aku iki.
0: Lah nek dadak sowan menyang kayangan,
1: muka-muka ilaku ngentak-entake bis-bisan. Aku percaya yen to kuwi terang dawuh dewa.
0: Nanging tak jupuk batin-batine si Adi kaya saja ora percaya menyang pun gagang.
1: Imas Werkudara. Baladewa kakangku.
0: Mangsa bodho sedaya saja ora ngandel karo pun gagang.

0: wonten dawuh kah, Mas?
1: Aku iki apamu?
0: Nun.
1: Aku iki apamu?
0: Paduka menika kadang kula sepuh kah, Mas?
1: Lahir batin ngaku wong tuwa karo werkudara.
0: Inggih, lahir batos.
1: Kuwajibane wong nom yen karo wong tuwa.
0: Mangun miturut ing sak kendhawuh. Mae kula nggih matur baris kah, Mas. Menawi dhawuhipun Kang Mas mriku barang sae kula nderek, yen dhawuhipun barang awon kepaksa kula mboten nderek kah, Mas.
1: Kepiye? Mulih piye, Bro? Ora ana alame ngatasi wong tuwa nuturi barang ngono. Kowe iki tadi bocah rumangsa ngono. Kabeh-kabeh kadang pendhawa ingkang tiba tuwa wis ngguku rewuke bolo kakangku. Kowe tiba nom dhewe kok sajak maitu. Kowe malut karaku ora.
0: Menawi nderek
1: layang timo soto ikhlasno karepin kangku ijol, kowe karaku numpo negara Ngastina.
0: Oh nggih. Yen mboten nderek
1: aku tega menyang kowe.
0: Nuwun sewu kan, Mas. Menawi sana serat kalimo soto kulo mboten kawratan. Malah yang perlu mawi lintu janggani pun ingkang rayi kulo mboten bade kawratan kuaturaken. Nanging menawi mawi lintu serat kalimo soto kan, Mas. Kepesani pun sedewo.
1: Sedewo bi.
0: Inggih.
1: Inggih bi. Muni ora oleh kulo. Janji wani matur muni ora oleh. Gergetake pikir tak jangka tidak kepeng awakmu. Nah, bagus,
2: bagus.
1: Nah, orang lu tuh mandai. Ngatasi wong metu nom, dhewe kok ora ngandel karo sing tuwa-tuwa. Ayo, muni ora oleh.
0: Inggih.
1: Inggih, Bi.
0: Inggih, nom sewu.
1: Nom sewu ke Bi.
0: Kang Mas.
1: Opo?
0: Yang salah serat kalimo soto kula ndherek, Kang Mas. Yang serat kalimo soto kula mboten.
1: Mboten, Bi.
0: Inggih.
1: Inggih, Bi.
0: Nong sewu kah, Mas, kula mboten asa kah, Mas.
1: Wah, bodoh ae kowe kuwi wani karo wong tuwa ora lunga tak ida-ida dhewe.
0: Oh, senika kah, Mas.

0: tady karu wong tuwo mengurek kerketake pikir setiwa iki mau tuh cepat ngurek melayu itak kepeng awake
1: setiwa kini pancerat bocah dasari mari karu wong tuwo ora-ora kelakon tok nganti kae sing ora-ora
0: iya
1: wis ben rasa dirasake jalu ane
2: nyuwun pangapunten dalem koko prabu
3: ono wigati apa Dimas Nekulo
2: aduh ketiwasan teko kang Mas Werkudara tega dateng kadang kula Dimas Setiro ngantos katundung saking projeng amarta koko prabu kula pitados Dimas Setiro mriku nggenipun ajrih dateng kang Mas Werkudara dumugi batos menawi ngantos kemadar saking negari amarta pados mergi ing pejah kula ingkang kecalan koko prabu
3: Dimas Nekulo
2: wonten dawuh
3: iyo senatian ora bisa jeneng poro nindakake nanging sak irip-irip mbok iyo tiru pun kakang
2: kados pundi
3: urip poneng mati opo doki ojo sok demen duwe rasa was ndak malah tiwas ojo duwe rasa semelangmu ndak malah kelangan gamane kang landhep kuwi mung rasa kapercayaning lair batin ya percaya menyang panguwasaning dewa ingkang paring penggesangan menyang kabeh titah inggih waton kowe tansah gedhe rasa panembahmu menyang jawat ingkang murbing jagat dewa sipat adil iwar potok semelangake setiwa kulit dalaning pati yen jawata durung marengake ora yen mati ning malah mukti kuwi temenan
2: menapa mekaten koko prabu
3: iyo luwe-luwe iki tekan mangsane sapa utang nyaur nyilih ngulihake setiwa ditundung Dimas Werkudara dosa lupute durung karuan mengko yen ana tantrimane ingkang momong Dimas Setiwo larak Dimas Werkudara kae ingkang nganggo wong kono sing gawe
2: menapa mekaten
3: ngandelipun kakang Dimas
2: inggih inggih
0: wah sing ngomong sapa lembar kakangku ketoke glendang-glendeng nek tak rasake marai miris nek pikir Neng, aku ngerti batin Nekulo kuyar bilani karo adini Nek pancen bilani karo adini kono lungo sisan kono
3: to ngandel pora Dimas Dimas Werkudara ki nek wis muring nek wis duka ora berduli sapa wae yen mripate wis sabang kaya ngono kae nyemelangi wis kene ngaliyo onong pengkrai pun kakang ku inti kusemanggaken koko prabu
2: iyo
3: Dimas Werkudara
0: lembar kakang bu
3: munggo prayoganira kepiye Dimas
0: wis ora sah do ngrasake Setiwa jamak lumrahe bocah ora marut wong tuwa ngono wajibi
3: iyo
0: layang timusodo aki diaturake Baladewa kakangku mengko aku tak dawuh anak-anakku to nompo kamu tenek kurung sedino
3: uyo prayuga banget Dimas koko prabu
1: wonten dawuh yai
3: monggo kula dherekaken manjing wonten bali probo yakso kula aturi nampi serat kalimo soto
1: pri matur nuwun saderengipun
3: inggih Dimas Janoko Dimas Werkudara toto nompo kamukten negara Ngastina inggih pangestu agen dawuh koko prabu

Maning Narendra sekelimah paratin kawula sak projok. Narendra lenggah tampan ngegembatain pandito jalmu kang temen ngendikotan kena pola wali purno imbal wacono kundur anggedatun jeluk tedak sangking palenggan sesarengan tindak roing kengroko tiang agung bolo diwo ginar bekskateng pormanggung cedi biodo emut sang noto ingkeng tansah dono mring prokadang miang kahulu.

Rantak-rantak lampahing Purwadi Bedhaya ingkang duk nalika semono nderek tindak Sang Nata kundur Anggratun lamun kacandra tindak Prabu Darmakusuma kabekta kesesaning penggalih Sri Penganti datang kersa pinarak kemandungan datang kersa kendel ora pantro dangu dumugi ngajenging Koridono Pratapa rerengganing Koridono Pratapa seruwa-seruwi edilan peni parandiri sanototan bangkit amresani sigro jumangkah njujuk bali proboyakso riwos kasat netro sanoto manding jroning bali proboyakso arikating tinarito sigro ngasto agem dalam pusoko serat kalimo soto kaaturaken ingkang raka tiyang agung Baladewa gegancangan gulur rampi ketingal bombong penggalih tiyang agung Baladewa nampi pusaka ing pendhawa Serat Kalimasada kahaturan pinarak mungging panti bujala tan kersa ananggapi jigra mijil saking sang madyaning bali Prabayaksa datan kacarita tindak ila tiyang agung Baladewa sinigeg semanten lah sapa ingkang medal jawi warnanira Bambang Setiwa ingkang duk narika semono katundung ingkang raka Raden Harya Werkudara watak Bambang Setiwa ingkang saestu lair batos adri ingkang raka lamun preso pusaka pendhawa cacangka papan ing batos datan narimaken melajar saking negari ngamarto katundung keng roko Harya Werkudara setianing kayun arso ngupadi mergini sirno mergulayu matak satrun keng masih muduh pelajaro saking projeng ngamarto dan rencangnya munggar go medun jurang lamun kacondro hilang subo sitaning Bambang Setiwa kadyo minuh katem bojolo.

Setiwo, ulun mau tau sparing dawuh kita aja kaget. Kita ulun paringi gendoko, ulun tibake yang ngarepan kita. Gendoko iku mboyai si wiso, mboyai si tenung, nanging ulun iseni busananing narindro. Morenggal busono kita agem. Sakwise kita ngagem busono peparing ulun, yen lumrah bisa ilang wujude Setiwo. Kadang kita pendo kabeh mesti bakal pangling. Perkara papan karo jeneng ulun parengake golek dhewe ingkang pantes karo wujud kita sakwise nganggo busana ulun. Ya peparing ulun iku mau. Setiwo, dawulun kita aja nganti karenggonoto bali menyang Praja Ngamarta ulun utus ndandani rusak ing Pandhawa. Kita elingake kabeh para kadang para kawula ingkang padha ngerti lakune bebener murih jagat kuwi tentrem sak isi-isine. Dene karep kita nggundhali Layang Rimasada aja nganti uncat sangka Pandhawa ulun tansah mayungi. Wis kulungkir mangsa bodho ulun ingkang mayungi laku jantra kita. Meling ulun ingkang pungkasan. Sakwise mengko negara Ngamarta kadang kita kabeh padha ngerti lakune kautaman. Tentrem Praja Ngamarta. Aja nganti sandangan peparing ulun iku kita dol ya nggir. Becik kita balekake menyang arsa ulun. Cukup semono ngunun paring dawuh mangsa bodho nggon kita bakar makarya gawe tentrem jagat kuluk Setiwo. Kocap katarito. Paripurna swara dumeling kang tanpa wujud. Cukat rampil tengginas Bambang Setiwo ngasta gendoko. Tutuping gendoko binuko. Busono peparinging jawata den agem hilang sipating Bambang Setiwo ono narindro pekik pasulyane.

sesaning bathara kowe Ratala. Yen mengkono pancen keporo nyoto Jawata kuwi sifat adil. Kaya ngapa bingunging pikirku. Aku duwe karep gondeli uwaling lengki masada saka Praja Ngamarta. Lah kok ora dadi kepalih penggalih Kang Mas Perkudara malah dianggap aku wani nganti kelakon ditundung saka Pandhawa. Aku golek dalaning pati Jawata ora marengake. Nanging aku didhawuhi bali menyang Praja Ngamarta. Nggonku duwe karep gondeli uncating pusaka diudaneni saklaku jantraku. Sangka wediku nggonku bali menyang Praja Ngamarta ewa semono dewa lakok prisa. Aku njur diparingi busana. Busana Narendra tak nggo ora rumangsa aku iki yasa, ora rumangsa ndandake tak nggo kaya kepenak ning awak. Ya mung rada cacat sithik gene kok ira-irane rada lobok iki. Oh, ya nyatane wong udu ukuran. Ewa semono wong kuwi nek akeh kawruhe akeh seserepane ya ya. Ira-iran rada lobok tujuane aku nggawa katu. Ya ya ya. Ayo waton duwe iguh wae. Dinggo ra ya kepenak wae. Monggo miturut dawuhing Jawata ingkang murben jagat ingkang tak tampa durung suwi iki mau perkara papan karo jeneng aku diparengke golek dewi. Yen lumrah kadang pendhawa kabeh ora ana sing prisa yen aku sedewa. Yo. Durung aku ratu ngendi aku inggo. Aku sak mangsa tekan Praja Ngamarta mengko yen kepethuk sapa wae tak ngaku Narendra sangka ngawu awu langit. Dene jenengku nunggak semi karo Kanjara mangkang wuswargi, aku jejuluk Prabu Pandhuasmara. Ning jero apa sing arep tak nggo jalaran yen aku bali menyang Praja Ngamarta? Oh iya, gampang wae. Mengko yen aku tekan Praja Ngamarta arep matur nglamar Kanjeng Ibu Kunti Taribrata. Janji aku nglamar Kanjeng Ibu Kunti Taribrata, ah, Kang Mas Perkudara mesti njur duka yasini pi, ewa semono tak tandingi, tak tandingi. Kang Mas Perkudara kok teko tega karo kadang pribadi. Apa ora prisa yen Lengkimasada kuwi paturuping para kadang Pandhawa yen nganti uncas kon Gorong Ngamarta Pandhawa lebur papan tanpa dadi. Ewa semono aku duwe karep gondeli dianggep pani mah ditundung saka Pandhawa. Yah, ya. Nyuwun pangapunten sinuwun. Sinuwun Prabu Darma Kesuma. Kula ingkang sowan kepareng kula badhe nyuwun Dewi Kunti Taribrata badhe kula anggi tetimbangan mukti wonten ngawau langit sinuwun.

0: Anan Gadut. Kulo wonten timbalan ingkang ngadhawuh kandhurmu wonten mimbaring putra Pringgodani. Apa dene Antarja? Wonten dawuh kandhurmu wonten mimbaring putra Jangkar Bumi. Apa dene anak kula nang Antasena? Wah, ora ono kowe iki bocah opo? Ngatasi timbali wong tua kok satrio duwe tembung ki tembung apa dirung ake ora kepenak dilulu poro kawulo mudak gawe camah asmani wong tua yen mesjine kowe ki senadyan ora tak ulan saben dino weruh toto carane Gadut Antarja tak timbali niro ake rak yo bisa aku tok timbali matur apa bapa Werkudara karo matur kuwi rak padha wae to nanging ora kepenak dirungokake satriya kok duwe tembung murih marem pikirku cacat tak balenane mengko kakangmu Antarja Gadut tirokno limatur
1: iya
0: Gadut wonten dawuh kandhurmu krungu apa ora
1: wis
0: Antarja wonten dawuh krungu apa ora
1: wis
0: Antasena pancen bocah manuk bola bali bocah kinek mendem gamping ya kok ngono kuwi ayo memper nek aku mendem gamping wong kowe to bonge larak malah sing ora-ora nyuwun pangapunten kandhurmu sampun kathah-kathah genipun menggali haturipun Dimas Antasena keparengipun nimbali kang putra darunanipun apa romo Gadut kabegjanmu kabegjane wong tuamu Pandhawa dina iku wis magut polo dewa kakang kurawuh ngendikake napa dawuh cawuta yen Bratayuda kepareng burung dina iki negara Ngastina ora sandhatak Bratayuda bali menyang astane wong atuh Pandhawa cukup nganggo srana layang Timasada. Rembuk wis dadi. Layang Timasada wis diasta Baladewa kakangku, kowe tak dawuhi toto-toto ayo nompo kamukten negara Ngastina. Aduh, sesembahan kula kandhurmu. Yen ngaten boten rumaos kang putra mereka sumpena kedawan daru. Kabegjan kula ingkang sampun magut dinten mriku.
2: Iyo.
0: Nanging keparang yun priso sak diripun kang putra toto-toto nampi kamukten negari Ngastina kula wau semerep sangking katebian kados wonten tiang majar-majar au tiang pundi romo wong melayu-melayu iki yen ora kleru kae mau pamanmu Setiwo paman Setiwo iyo tindak dateng pundi buh ora perlu loh lah kok dipun ditahin majar-majar kepareng pun menopo romo kowe tak belakani Setiwa melayu-melayu kaya mbok menawa sangka wedine karo Werkudara awit ana jroning parpatan agung kabeh-kabeh kadang wis mupakat bab layang Timasada kanggo ijol negara Ngastina Setiwa ora nayuk yani tak kandhane orang kuku malah wali sekecap padha sekecap gregeten tak tundung sangka Pandhawa.

0: Waduh, nyuwun jimat kula kanjurmu. Paman Sedewa dinten menika nilar proje ngamarta.
1: Iya.
0: Karana dipun tundung kanjurmu awit Rama kagungan pemanggih, Paman Sedewa menika wantun kalian Rama.
1: Pancen mengkono.
0: Waduh, Rama. Pendirian sepuh kula aturi lunggaring penggalih. Menapa inggih kelampahan Rama Tega estu dhateng Paman Sedewa. Mongko kula piyambak ngertosi. Lelabetanipun Paman Sedewa menika wonten negari Ngamarta sampun tanpa pami. Apa ya kelakon Rama ingkang putra nampi kamukten negara Sedina? Paman Sedewa mboten tumut angen nyelami kamukten negari Sedina.
1: Karemu piye?
0: Menawi kepareng badhe kula tututi kula aturi kundur wonten negari Ngamarta.
1: Rasah. Pancen batin-batinmu kowe arep bilani pamanmu Sedewa. Ono kowe lunga sisan, Bro.
0: Oh, ini. Ini. Kang Mas Pontor juga atus undi. Rembug kaya ngene kuwi mbok menawa sing iso gawe marem pikiripun Kakang karo si Adi ming di Mas Pontoseno. Di Mas Pontoseno. Kisruh nalare. Kisruh karo rakyat misko penganggep kok kan? Kisruh yang gak nopo. Paman Sedewa ditundung bopo werku doro mongko doso luwute doro karuan. Iki mengkoyin nganti Paman Sedewa golek dalaning pati busono tekaning sedo aku kowe sing ilangan. Nun sewu yo kan ojo nganti aku dunake bocah mulang karo wong tuwa. Urip menyang Mercapada kuwi sing pokok, kowe kudu tansah nggedhekake rasa kapercayaanmu, nggedhekake panembahmu. Percaya marang panguasaning Jawata Dewa kuwi sifat adil. Ya arep kowe semleng Paman Sedewa tundung Bapa Werkudara mengko mesti golek dalaning pati. Ning yen Jawata durung marakake ora nek mati. Kosok barine malah mukti. Luwe-luwe kis tekan mangsani kang sopo utang nyaur nyirih ngulihake. Temen tinemu sopo salah seleh. Yen pancen nyoto Paman Sedewa kuwi ditundung Bapa Werkudara mongko ora dosa ora luput. Mengko nek ana tantrimane larak Bapa Werkudara sing nganggo wong kono sing gawe. Apa mengkono Dimas? Kandhane kok. Aduh Di, bareng pun Kakang midhanget ngendikane Dimas Pontoseno lha kok nicil ayem pikiripun Kakang. Aku kok Kang. Mula rasah kowe gagah sing werna-werna. Wis anane kowe didhawuhi karo aku ming matur sendika. Kanjeng Rama,
1: opo?
0: Keparengipun
1: ora usah kesuwen. Ayo dina iki uga kowe enggal toto-toto nampa kamukten negara Sedina.
0: Kocap kacar itu nariko semanten dari ngantos paripurno Haryo Werkudara dawuh sekateng poro putro rekating tinurweng kawi kasaru praptaniro Prabu Panduas moro mangkono cipto pangudal suarani. Nyuwun pangapunten dalem Raden ingkang sambil ngahan kulo ingkang sowan Raden Dewi Kunti tari broto kulo suwon.

0: anakku lanang Antaséna. Ana pangandikamu apa, Bobo? Durung anti rampung aku dawuh kowe lan kakangmu. Ana Narendra Mudha bagus wujude teko ning arepanku. Apa wis tau srawung kowe? Suwene aku tumitah ning Madyapada ya kek pisan iki aku weruh. Wah, ana ratu bagus dasare sinom. Prapto ning ngersane Bapa Werkudara sajake wae lemacak gedhek. Sandangane seluas-luwi pating glebyar persasat keurmuan kaca. Takonono kuwi. Narendra ngendi sapa jejuluke? Wah, lemacak kaya yo-yo ning sajake kok rada gelo pikire. Sebab apa? Wangune lemasak kesusu. Nitik le ubek wae kuwi. Ono po sajae kok ira-irane rada lobok wangune. Wes gek ditakoni. Narendra ngendi sapa jejuluke? Perlune apa? Prapto ning ngarsane Bapa Werkudara tak takurani rungokno. Yo. Isana ngasuna pastasa dewi bagyo pratang. Langkung rumiyin sedo pangandikanipun Gusti kula ing karo mentah kawula pundi? Kanthi berkah pangestunipun Gusti kula, lho nggih pidodo rampah kula. Syukur bagi sewu. Ngasuna pastasa dewi, aku tak takun. Narendra ngendi sapa ingkang dadi jejulukmu?
1: Menawi badhe besok kula menika wingking saking negari Ngawu-awu Langit. Gelap ingkang mestane jawata ingkang paring peparap kula ingkang nami Prabu Panduwasmara. Menapa leres triki menika negari Ngamarta?
0: Ora luput, ora kleru.
1: Menawi kepareng kula badhe nyuwun peso paduka menika sinten?
0: Panenggaing Pandhawa Werkudara kekasihku.
1: Oh, Raden Werkudara?
0: Iya.
1: Iki sing kondang asmane tekan ngendi-endi kae? Jebul nyoto Raden Werkudara ki satriyane gagah gedhe dhuwur kuning blengah-blengah. Menawi keparang kula badhe sowan ing sinuhun Prabu Darma Kesuma.
0: Ora bakal aku nyegat lagumu, nanging aku tak takon dhisik wigati nopo sowan ngarepane lembar bagaku.
1: Menawi keparang kula badhe nyuwun Dewi Kunti Tali Broto. Awet dawing jawata, menawi kula menika saged gandeng kanca kalian Dewi Kunti Tali Broto, saged ndayani tentrem negari kula Ngawu-awu Langit, Raden.

0: Pandhawas Moro.
1: Wonten dawuh menapa Raden?
0: Apa ora kula warto adol krungu? Kunti babu kuwi wis panjenengan sepuh. Kuwi ibuku. Wis ora patut ngladeni sipating priya patute ming disuri berkah pangestu. Kuwi Senom. Bagus. Apa jagat kurang putri?
1: Tiang menika dawuh ing Jawata kedah kula lampahi.
0: Wah. Kunti babu wis akeh umure.
1: Perkawis sampun sepuh kula menika gadah pitang. Jejodhoan menika ora pitung umur. Madon maton padha tresnane dewa njodhokake tentu dumugi kaken-kaken ninen-ninen.
0: Mongko Kunti babu kuwi putra wayahe wis akeh banget.
1: Malah kleresan. Menawi kula kelampan dawuh saged nambahi tiap negari kula.
0: Wah. Onto Sena kepiye?
2: Aku iki bener kok kuwi. Rembuke Pandhawas Moro kuwi tak gagas bener. Jejodhoan ki ora pitung umur. Aku ngerti batine Bapak Werkudara yen Pandhawas Moro nglamar Eyang Kunti. Bapak Werkudara ora maringake.
0: Wah, ora rego, ora liru.
2: Kleru kuwi.
0: Kleru ning kono apa?
2: Ngeling ana kowe ora aku ki ming ditalumrah. Kena ngrembug ora kena njodhokake. Sing jodohke kuwi dewa,
0: ngono.
2: Ora ngandel apa?
0: Oke wae.
2: Barang sing wis kedadean. Kowe karaku ngrembug dawuhing pinanganten kelakon dawuh nanging Jawata ora marake dadi jodho. Wis ngentekke ragat pirang-pirang sepasar bubar. Ning kosok barine arepa kowe karaku ora ngrembug dawuhing pinanganten yen Jawata njodhokake. Kalatono gurung sapi tu samudro tanpa tepi bisa ketemu iso urip bebrayan tekan kaken-kaken ninan-ninan
0: lho.
2: Yang Jawata wis ngarasake dadi jodhone aja meneh kok dadak anggo dirembuk. Ming petuk ning dalan iso kaken-kaken ninan-ninan tak omongi. Kena wis jodho kuwi. Boyo ketemu padha dadi ndelok wayang iso kaken-kaken. Kuwi dewa sik njodhokake. Lah, titah diwajike mbudidaya klebu marang tetembungan. Witing tresna saka kulina.

Sutrisno budaya panjenengan midhangetaken kiaran ringgit wacucal sedalu natas lumantar program 4 RRI Yogyakarta ingkang katindakaken dening dalang Ki Suparman kanthi berlampahan Wahyu Mustika Aji. Sutrisno budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: kowe iki.
1: Mula nek nggugu aku becik kuwi ditari wae Eyang Kunti sing arep nglakoni piye tiwas kowe ora oleh mengko nek diwon jodhoke kelakon dawuh ra kewirangan to. Bapakku kewirangan.
0: Pandu Asmoro.
1: Wonten dawuh Raden.
0: Wah, tak lilani Kunti babu to bundut karo nek kowe iso ngalahke Werkudara anakku telu pisan. Ora bisa ngalahke Werkudara lan anak-anakku. Ngarepake Kunti babu tak nggo rabuk nek ora ngamarto.
1: Weh, padake mes wae awake. Babu. Nanti papane jalmone terkat didayan.
0: Blabar kawat kenteng penjalin tantene aja mbrenjani ora wadak Werkudara goro.

0: makro cuk.
1: Pringgondani Gatut Waja.
0: Weh, iki ingkang kondang satru didaya persasa sekti tanpa meguru.
1: Obabamu
0: babu. Nututi Pandhuasmoro.
1: Minangkani keparai kandurumu. Pandhuasmoro mumpung durung kepadut. Kowe becik bayu.
0: Yen aku gelem bali
1: kepenak awakmu.
0: Yen ora gelem bali
1: loro pusing tok dalu.
0: Babu, babu. Mapan aku nggayuh Dewi Kunti kuwi nampa dawing jauh ingkang urbing jagat. Entuk ya mbacut, ora oleh ya mbacut.
1: Ora kalau tak iman,
0: ora usah diman.
1: Bisa kuwi nglangkai kuwandane Gatut Waja kelakon mondong Eyang Kunti Tali Bruto.
0: Ah, maju kamase pepek dadi kondo kowe.

Dimas Gatotkaca. Wonten dawuh Kang Mas Punturjo. Durung suwe musuh Prabu Pandhu Asmara. Durung katon babak kulitmu. Mundur cayamu abang druwang kuwi wigati nopo? Ketiwasan Kang Mas. Pandhu Asmara mboten sepintro dedeg piyadeg parandene persasat cekti tanpa meguru. Tandane opo? Ngantem kengerai sepisan semerpet memalun kulo. Ngantem alih boten kulo rausaken. Elok Kang Mas, sareng badhe kulo wales menika luput cupet, luput cupet. Ingkang rayi ngambah jumantoro Pandhu Asmara kulo timblis menika kados wonten tiyang dhuwa dodho kulo. Miris manah kulo Kang Mas. Yen mengkono jeneng para kalah kawonipun dereng nanging miris manah kulo. Kalah ngono wae dadak isin barang. Kowe ngantem Pandhu Asmara luput cupet mekaten. Iki nek tak gagas. Ora mergo dayane Pandhu Asmara ning jebul tak pikir kanthi tumoto luputmu dhewe Dimas. Lepat kulo menopo? Orang rumah sani, mboten. Coba tak takut. Gatut kocokian karo Antarja tuh nanti. Sepuh Kang Mas Antarja. Tua pun kakang, nuri. Apa sebabnya sing tua durung temandang kowe wong nom kok wis ndisiki? Lah kuwi elek muneng kono kuwi. Arpa kowe kondang Satra Digdaya ora menang musuh Pandhu Asmara sebab watakmu umuk, watakmu kumingsun. Kumalungkung. Ini satrio kuwi nek duwe dasar kumalungkung kumingsun apes kekuatane. Sebel gegayuhane. Wong ki ala apa? Temandang kuwi ditata sing sareh. Ora kaya kowe kuwi. Wong sing tuwa wis lenggang nang kene kok enom wis ndisiki. Wis ngritah-kritih ngopo kuwi? Yen ngaten kula mriku kawon mengsah Pandhu Asmara mergi kula mriku ngelancani dhateng Paduka Kang Mas Punturjo. Lah iya. Lah wong sing tuwa silenggan kok kowe sing nomes disiki. Mulane ora menang musuh Pandhu Asmara. Yen ngaten Kang Mas kula aturi temandang damel lenggah sing kepenak Pandhu Asmara tak tandangane. Ora ngandel ditiru iki. Wong tuwa kaya temandang ditata sareh pekolah turu mesti temonjo iki nek wong tuwa sing temandang kados menapa prisane nek ora ngandel sareh pekolah turu temonjo iki lho diprisani.

0: santriyo sisik.
1: Undur, Cuk.
0: Karo Gatotkaca apa nih?
1: Iki kadange itu. Pandhas Muru.
0: Ana paran.
1: Aja mbacut ngarepake Hyang Kunti Tali Broto.
0: Oleh ya mbacut, ora entuk ya mbacut.

0: manuk maning jajelarat bedagang rai deptotum pandua semuro
1: onong paran
0: semu halamu
1: apa kamu rasa aku gak tak bobot dani pandua semuro kontor jok awakmu dandalno
0: seorang-orang ini yang bong tua sing temandang Gatut Kaca garpu kundang Satrio Diktoyo mung semeneng musuh pandua semuro wong paitane wis umuk paitane wis kibir sesungaran mongso menang ning yen wong tuwa sing temandan sareh pekoleh tur temonjo ayo wong tuwa ning biyen kados pundi Kamas nek tak opene kowe iki omong glendang-glendeng ning jebul sengkring kok ngono kuwi ala sirnane ngece karo pun gagan kabaripun Oh Dimas, selagi ini jeneng poro wae ora menang musuh Pandhu Asmara, mongko kowe iki undang Satrio Diktoyo. Jur nek Antar Jaka menang ki sing arep menang wae apa? Kawon, kalah. Ndekno ora. Siji karo wong tuwa. Arep kowe kondang Diktoyo mung semenang watakmu lancang umuk ning nek wong tuwa sareh pekoleh tur temonjo orang anda perisani iki nek wong tua boyo wis kole isih dipulan baleni oh ora patut banget Dimas pancen nyoto Pandhu Asmara setih tanpa meguru tantem luput cupet Pandhu Asmara pasang alat Pandhu Asmara
1: onong paran
0: lumrah pasang alat
1: Layo tondo kowe satriya kang kurang digdaya.
0: Yo, yo. Pasang walat. Pasang ora tau metu kok pasang. Iwas, wonten dawu. Adate walat apa wae iki sing wis kulino mung Dimas Antasena. Becik Dimas Antasena digoleki. Ayo kon temandang, yen mekaten prayogi sanget. Temandang ndak dadak dikon.

哎那哎，kakang kari kocok kakang untuk colong gasing kepenak wandos ngono tak tandangan nih. Dimas Untosino, opo kan? Bisa menang karupan dua semuruh. Adikku cah bagus. Pengestumu tak jaluk. Yo. Ora iso kowe ngalahke Pandhawa Smurah dudu adine Gathotkaca. Yo, adine wong liwat yo gelem. Kondur sing ora-ora. Pandhawa Smurah kena tak rembuke abek-abek semingkira ora nggugu bareng mati garaku.

0: sisaning Bathara. Ora ngono iki sapa? Ana satria metokake menyang aku, lah kok petuk gathuk terus getak gawe kaget.
1: Bagian Jodipati. Antasena aku.
0: Antasena?
1: Heeh. Panduasmara,
0: kepriye?
1: Mumpung durung kepatu dadi pasulayan. Yen kowe kena tak iman bali yo kono. Aja kowe ngarepake Eyang Kunti Tali Broto ngerti yo kowe wanita wis ora patut ngladeni sipating priya, patute disuwuni berkah pangestu. Bali.
0: Awak bacut ora entuk yo bacut.
1: Aku kondo ngono ki isih sabar lho aku. Aku kuwi duwe watak adoh menyang pasulayan caket menyang kekadangan. Yen kowe nek kena tak rembuge sing apik-apik ora ngarepake Eyang Kunti. Ben aku karo kowe agak sepisan iki srawung, aku ora wegah nglabuhi menyang kowe. Yen kowe kepengin diladeni putri-putri ngendi aranono. Engko tak lamarke. Nek perlu tak ragati sisan. Iki watakku ning kono kuwi. Nek endang saka pertapan ngendi anake pendeta sapa? Engko tak lamarke, tak ragati pisan. Tenane ning kene kuwi. Syukur nak terima kiwa tengan kini wae omong wae. Wis. Nek kawula cilik kowe yang ngarani, kawula ngendi? Bakul apa? Jenenge sapa? Po bakul gamelan po piye? Sing endi cekake? Jo Semelang kok tak lamar ki.
0: Tumpu ana putri sewu nek ora kunthi mah aku.
1: Wah lah iki. Wah berat.
0: Orang kuwi temu apa
1: abot kok berat. Orang bakal tau lungake.
0: Ora tau lungake.
1: Mongso tau lungake.
0: Mane karaku?
1: Abu sing tau teh.
0: Pati bantahan bilih iku.
1: Mane tenan to iki?
0: Apamu sing tak wedani?
1: Mane tenan to iki?
0: Apamu sing tak wedani?
1: Nek pancen wani ora nang kene, yo kulon kono sing jembar yo.
0: Iya.

0: tau seno.
1: Opo?
0: Kowe iki satriya kepriye? Ing atase tantang-tantangan karaku ngajak ngatonake kadigdayan. Golek papan sing jembar. Bareng wis entuk papan jembar kaya mungkin lah kok manaku tok bobong tok lungguhake kepenak banget kuwi karepmu apa?
1: Nek liyane Antasena wae kena tok apuse nek aku wae aja ya.
0: Kepiye?
1: Yen liyane Antasena kena tok apuse nek aku wae aja tok apusi.
0: Lho karepmu apa?
1: Pangling wujute ning yen Antasena tetep ora pangling karo lagiane. Kowe tak batang terutang kirimane nek kepengkok aja menggok nek peler aja minggir. Kowe kira paman Sedewa to? Ya ora.
0: Lho, jagat wasisaning Bathara kowe lah dal. Anak kula nangger Antasena. Yen mengkono putra Jodipati telu cacahe kuwi ala wujute nek omong seneng geguyon ora genep loro ming Antasena. Toto lahir Allah yang jebul batine murni banget, batine luhur banget. Bukti nyatane kowe ngerti karo aku.
2: Pancen nyata aku wong tuamu nggir, Sedewa.
0: Kowe-kowe kena tak pari bahasa ke bumbung isine madu. Yang isine, yang wujudnya ngono yang pring lumrah, yang jebul isine, wah, anyres banget ya.
1: Aku kok macilik.
0: Toh, rak malah sing werna-werna.
1: Wah, kok ya isa-isane nglakoni. Leoleh sandangane ndi kuwi?
0: Iki dewa sing maringi.
1: Jawa to?
0: Iya.
1: Waduh. Njur kesane.
0: Aku mau ngarep arep golek dalaning pati. Awet aku duwe sedya aja nganti Pandhawa kuwi kuncatan lan rimo sedo. Mung wae. Kang Mas Werkudara Sudermamu ora eling yen to kuwi pusaka patruping Porokadan. Dinyono aku wani malah ditundung saka negara Ngamarta. Aku arep golek dalaning pati ora kepareng nanging diparingi busana karo dewa. Nurut tak anggo iki. Aku jeneng Pandhu Asmara iki ya ming Nyamudana.
1: Oh,
0: aku didhawuhi bali menyang Praja Ngamarta ingkang pokok ndandani rusaking Praja Pandhawa. Ngelingake kabeh para kawulan para kadang sing ora ngerti lakune bebener. Wajib tak elingake murid jagat kuwi tentrem sak isi sini.
1: Waduh. Gawean sing luhur banget kuwi.
0: Iya, ya.
1: Paman,
0: apa?
1: Nek ngono pokoke entuk ora entuk aku mbantu Paman Sedewa.
0: Kowe mbantu ya kena. Najan kowe ngerti karo wong tuamu aku ning tak jaluk kanthi banget. Ana tetembungan, ya ngono ning aja ngono. Ngerti karepku?
1: Piye mau?
0: Ya ngono ning aja ngono.
1: Mbok menawa kuwi mengku karep senadyan aku kuwi ngerti karo kowe ning kudune etok-etok ora ngerti rak ngono to?
0: Iya, Nger.
1: Yo, saguh aku.
0: Senadyan kowe mbantu karo wong tuamu aku ning tak jaluk aja nganti ngawis tarani. Kudu mbantu nganggo lakune batin. Kowe tanggap sasmita apa sing dadi dawuhku?
1: Iya, ta wis. Pandhas loro. Ngono ta iki?
0: Nah iya. Ning sing pokok kowe mengko nek tak dawuhi apa-apa manut lan kudu tanggap sasmita.
1: Iya. Bali arekne bajut.
0: Mangsa gelemu aku ya. Pokok Dewi Kunti Tari Broto tak jaluk
1: ora entuk.
0: Lah sebabnya apa?
1: Arep tak pek dhewe.
0: Aku ya elekmu nek ngono kuwi.
1: Oh, ora ndeng. Pokoke ora oleh. Kono kowe bali.
0: Besok ora gelem saiki ora gelem.
1: Eh, bandosmu lho.
0: Ana paran.
1: Ora tau mulih kowe ya.
0: Lho kok ora tau mulih?
1: Ah kuwi ning paran kuwi.
0: Tegese iki ana apa ngono?
1: Oh, ana apa to? Tarane ning paran ki ora tau mulih kowe. Bali yo.
0: Mangsa gelem.
1: Wani karaku?
0: Ah, apa sing tak wedeni?
1: Iban tangan pilai kowe
0: mani karo Pandhu Asmara tak sepatane lempoh antos
1: aduh mati aku.

0: Lah yang ngono kuwi sing tak karepake. Etok-etok kowe pancakara mungsuh karo aku ning tak dawuhi apa-apa kowe tanggap sasmito.
1: Wah, iki mau agek latihan iki mau ya.
0: Lah iya,
1: wah. Sumben terus gladi resik ya.
0: Lah iya,
1: wah, terus digebyake ya.
0: Lah iya,
1: heeh. Nek urung payu dhisik. Iya.
0: Wes, nek pancen kowe mbantu lur batin karo Pandhasmara, kudu sing ngerti tanggap saya to.
1: Yo. Bapa Wergudara Melayu, ayo Pandhasmara ampuh temenan iki.

0: anuk maning jajaran kowe pandhasmoro. Ora sepiro tetepi adepmu nyoto sekti tanpa mengguru.
1: Apa bau?
0: Bau, bau.
1: Antasena.
0: Apa?
1: Isih wani lho,
0: aku gelem kalah nek wis mati.
1: Oh, tak sepatani lempoh koyo

ora mlayu demen lempoh. Wah, untuk sino iso tangi kuwi mau sepatani lempoh-lempoh temenan. Ono dewa sing welas aku iso tangi. Wah, urung nganti aku maju. Kurungulan bro, kuwi sepatani lempoh yen aku maju kewirangan. Ora meng kewirangan, jarikmu ganas. Nek sepatani lempoh-lempoh tenan piye? Wah, enak mlayu. Lari-lari. Larak malah sing ora-ora. Kepiye unta sira manut karo kowe aku? Bolo tilo kakangku. Aja kesusu nyuwanake layang rimasada menyang kayangan. Aku njaluk tulung. Pandhu asmoro ngaraman pendho Patenono.

0: di Mas Werkudara.
1: Bala Dewa kakangku ya.
0: Antasena.
1: Iya, Wo.
0: Mlayu-mlayu ki ono para gawe apa?
1: Bala Dewa kakangku. Negara Ngamarta ketekan keraman.
0: Loh. Apa gawe rusak Pandhawa?
1: Ora. Nanging lamar Kunti Prabu. Ora tak lilakake dadi pasulayan Gadut Kalah. Ontor Jondri, ontos sinos patani lempoh, yo lempoh temenan. Aku durung anti temandang, weruh ontos sinos patani mandi miris atiku.
0: Lah kesamu?
1: Ojo kesusu kue nyewanake leang imo soto menyangkayangan. Jaluk tulung panduas murukai patenono.

0: Dimas Werkudara. Pandhawa Smara jenengane kuwi ngarepake Bebe Kunti Talibrata tata yen wong kang gayuh kudu sak mesini. Apa ora ngerti yen Bebe Kunti ki patute ning suni berkah pangestu.
1: Aku ya wis rembugan ngono nanging dheweke ora ngguku. Malah nekat.
0: Wis Dimas aja dosa menang. Kowe karo Yugamanta sira ngaliyo. Pun kakang percaya daya panguwasaning layang Rima Sada ingkang tak gawa iki. Lamun iki tak ungkulake barang ingkang gayuh kudu sak mesine, nek lumrah bisa lebur dadi awu kandhane. Luwih-luwih Pandhawa Smara ngarepake Bebe Kunti ateges gayuh ora sak lumrahe. Tak ungkuli layang Rima Sada bisa uga dadi awu kandhane. Nuwun sewu, Bu. Yen panten semono daya panguwasaning pusaka Pandhawa. Bo Prabu pendilan sepuh tak jaluk. Wong tua ora sah kangelan, lenggan cukup aku sing saku temanda. Kene engkul layang tak unggulne wo. Ngiras pantes aku arep males mau dipatani lempoh ya lempoh tenan. Mula kowe lenggan wae engko aku sing saku ngungkulke. Kowe saku temandang, heeh tak tandangan engko tak unggulane Pandhawa Smara. Mongso bodho, heeh wis lenggah wae wo.
2: Awas, ungkuli kowe.

0: ayu lah kok isih wani maju meneh.
1: Eh lah kok aja nyepreke Antasena. Sepisan iki kowe mungsuh karo Antasena ora dadi aku kandhamu mengguru ning arepanmu.
0: Arep apa kowe?
1: Tantem luput cepet ning sepisan iki kowe tak ungkuli pusaka pendho. Layang Timasada nek lumrah dadi aku kandhamu.
0: Mora enggak tibakno.
1: Nyoh tampan ngono.
0: Tibakno Antasena.
1: Nyoh tampan ngono.
0: Tibakno.
1: Nyoh tampan ngono. Wong kok tanpa tanggap kok anu. Wong mengko nampani kok dadak lungcek ngono.
0: Antasena.
1: Opo?

0: Kocap Kataritu nalika semanten Pandhu ngasta pusopeng Pandhu kabujung tiyang agung
1: Baladewa
0: nanging bawane Prabu Pandhu Asmara sejati panjalmaning Bambang Setiwa pitados marang Daya panguasaning pusaka Pandhu Jamus Kalimasada tiyang agung mandura dumugi ngersanira Prabu Pandhu Asmara mestaka den ungkuli pusaka Pandhu Prabu Baladewa ndoko taniso sambat aduh lan mati saya dangu sedangu lebur papan tanpa dadi sipating tiyang agung Baladewa sopo tambuh soporu kebadalan pejiniman sitran gondomai dikyo doromoyo.

0: mati aku duk tiba-tiba nyuhun gesang. Kulo sampun lepat nyuhun pangapun ten tiba-tiba.
1: Ana Den Werkudara.
2: Wah, opo?
1: Bareng kowe rawuh mrene. Kowe preso iki ana Gandarwa. Panjalmane tiang agung Baladewa duk nalika mau. Iki buta ngendi?
2: Yen ora kleru pejineman Sitran Gondomayi Jaramaya jenengane. Iki wadya balane Betari Durga. Wah, bareng aku weruh ilang tak kedhepake wujude Baladewa kakangku. Wujud Jaramaya. Mulane aku ngudang-udang menyang kowe Pandhu Asmara. Aku duwe panduka iki mau yen negara Amarta ora ketekan kowe lebur saka gaweane buta iki.
1: Oh, ngono to?
2: Iya.
1: Ateges kowe kuwi ngetokake gedhe panerimamu menyang aku.
2: Iya.
1: Lah sawise
2: babar pisan buta iki mongso bodho tak pasrahke kowe.
1: Jaramaya.
0: Wonten dawuh diwaji.
1: Kowe ngembo tiang agung Baladewa sediamu ngelembut pusaka Pandhawa. Kowe karepmu apa?
0: Yen kula matur waleh dipun paringi gesang
1: tak wene urip
0: ndadosa kawringan.
1: Kula ngembo tiagung Baladewa ngelembat pusaka Pandhawa
0: menika namung awrat ngemban dawuh timbalanipun Iwang Betari Durga. Kula ingkang tinanggenah damel pecah para Pandhawa.
1: Apa sebabe lah kok Iwang Betari Durga nggayuh patining para priyagung Pandhawa?
0: Ih, sebab mekaten diwaji. Wiwit dinten menika Jawata ingkang hakarya jagat sedya maringaken kanugrahan ingkang kawastanan Wahyu Tirta Mustika Waji sorot gangsal perkawis. Ingkang mongko sedaya titah dipun parengaken yayu. Miturut ngendikanipun Iwang Betari Durga, Wahyu Tirta Mustika Waji menika ageng daya panguwasipun. Sok sinten ngunjuk Tirta Mustika Waji yen sipating wanita dados babone Narendra, yen sipating priya nurunaken sujarahing ratu. Musono sareng cetha Jawata badhe paring kanugrahan titah pun parengaken gayuh. Kuwatos ing penggalih Iwang Betari yen to Pandhawa menika maksih gesang temtu wahyu tinampi para Pandhawa. Musula jengutusan dateng ke ngabdi kula, kula kedah damel pejah para Pandhawa.
1: Oh, ngono to,
0: Dri.
1: Lah kok tega temen Iwang Betari Durga?
0: Mboten tega sebab menapa tiyang medhasak mangke Iwang Betari Durga menika mbantu penuwunipun nujum ing Ngastina Pandhita Durna. Menika ugi nggayuh Tirta Mustika Waji surut gangsal perkawis.
1: Peladalah.
0: Yo.
1: Tak terima banget Jaramaya. Morake dina iki kowe tak parangke bali menyang papan dunamu. Mung ngulingku menyang kowe.
0: Inggih.
1: Sepisan iki tak wenehi pangapura. Ping pindho Palamarta kaping 3 tito. Rambah kaping pindho kaping 3 konangan Pandhu Asmara tak kumbala geni.
0: Oh, matur sediko ngestuaken dawuh. Kepareng kula wangsul diwaji.
1: Wis kok tak paringi pangapura bali yo.
0: Inggih,
1: tok pindho awas
0: ya mboten diwaji.

0: Pandhu Asmoro.
1: Apa Werkudara?
0: Ing atase durung suwe kowe tak kudan-kudan ngatonake gedhe panarimaku menyang kowe. Awit aja iki mau negara Ngamarta ketekan Pandhu Asmoro mesti dadi awuh wandane Purkadang Pandhu.
1: Lah iya.
0: Kowe kang bisa mbiak lakune jalmu kang watake murka watake candhulu. Tak pasrai Curumaya. Kok ora tok pateni sebab opo?
1: Oh, Werkudara. Kowe karo aku ki mung titah lumrah. Ora murba mesisa paturiping sak padha-padha. Luwih-luwih Curumaya kuwi buta kajiman, kena lara luput ing pati.
0: Wah, karemu opo?
1: Curumaya mung tak jaluk keterangane sawetara. Aku wis marang prasane pikir.
0: Iya.
1: Mung wae Werkudara. Perkara Curumaya wis ora sah tok penggarih ben bali menyang papan mulo bukane. Praning dina iki wis katon kowe adu arep karo aku. Sepisan meneh. Pokok aku tekan kene iki ngarep njaluk kunpi tari broto tok ulungake apa ora? Yen tok ulungake tak pompa dene urane, ayo ngajak apa tak dene.
0: Wah. Kepiye Antasena?
1: Nehno wae timbang lempoh.
0: Wah. Yo Pandhu Asmoro.
1: Apa?
0: Ora bakal aku selak, ora bakal aku nganggu gundeli. Ngarepake Gundi Prabu wis kudu tak pasrahke mungsuh bodho.
1: Tok paringake?
0: Tak lilani.
1: Nah, rak ngono.
0: Ning aku arep takon.
1: Takon apa?
0: Polo Dewa kakangku ilang tak gede pake orang ngerti yang kuwi panjalmane Curumaya. Layang timo soto saiki menyanganti.
1: Oh, pusaka?
0: Iya.
1: Tak gawa. Arep tok jaluk apa?
0: Iya.
1: Manin jaluk pusaka ingkang tak gawa Werkudara. Oh, tak sepatani.
0: Ora, wis ngono. Wis ngono, kawalan. Wah, peen ngono, peen. Wis ngono, peen kabeh ngono.
1: Kaya apa kok pengen kabeh. Raneng kowe ngulungake kunpi tak pundhut garwa.
0: Iya.
1: Sak mangsa mengko aku wis dhawuh, mesine kowe kuwi yen nyebut aku ya Rama, ra iya to? Awit kowe ngandhake yen kowe kena tanpa rupa putrane Dewi Kunti. Ateges kowe iki ya anakku dhewe. Sago kowe nyebut Rama karo aku?
0: Wah. Kakakku tuaku.
1: Lah iya mulo saku apa ora?
0: Piye Antasena disaguhi timbang lempoh.
1: Ora ragat e, Jek.
0: Ya wis manut.
1: Nah nek pancen manut supaya nicil ayem pikirku, bungah pikirku dicoba dhisik. Anggepen aku iki wong tuamu, kowe ya tanggep anakku.
0: Iya.
1: Anak kula nanggir Werkudara.
0: Pandhu Asmoro bapakku apa?
1: Lah dalah. Marem banget pikirku eh. Gatot kocok.
0: Wonten dawuh yang Pandhu Asmoro.
1: Bagus. Antasena.
0: Apa Mbah Buyut?
1: Mbah Buyut sapa to?
0: Saking mantep-mantep ing pikirku kok.
1: Oh ya, ya. Werkudara.
0: Gebi.
1: Nadyan aku durung dawuh karo Dewi Kunti Tari Broto aku tahu krungu kabar. Yang Dewi Kunti kuwi jare putrane ana 5.
0: Yo pancen ana 5.
1: Apa atmajane Kunti yo anakku 5 cacahe kuwi mau isih padha manunggal dadi 1.
0: Setiwa sing ora ono.
1: Lungane menyang endi?
0: Mbuh ora weruh.
1: Lah sebabe?
0: Wah, bareng weruh lelakon kaya ngene aku mungsuh getun lan getuung banget. Nundung Setiwa. Dewa ora luput ora dosa. Aku ingkang nundung saka negara Ngamarta.
1: Weh, ladalah. Aduh, mati ya. Werkudara. Mongko sejatine senadyan kowe kuwi potomong anakku walon, rene mengko aku calon dhawuh karo Dewi Kunti. Ngatonake tresnaku menyang sak padha-padha tak anggap kowe iki anakku dhewe. Anggepen aku ya bapakmu dhewe.
0: Iya.
1: Lah kok dadi lakonmu kaya ngono, Werkudara? Kowe kuwi anake Pandhu Asmoro.
0: Iya.
1: Kowe nundung kadangmu ingkang tanpa dosa tanpa luput. Adum, Ger. Lah nek ana pocapanmu bakal nyepret menyang asmane wong tuwa, dikira aku iki wong tuamu ora iso nyekolahake, ora iso ngragati menyang kowe. Mongko kowe tasah tak domo-domo karo Kudoro. Becik lakonmu bisa njunjung asmane wong tuwa. Nanging rasamu kaya ngono kuwi larak gawe cama asmane wong tuwa. Aduh, Ger. Ger Kudoro. Mongko atmajaku ya putrane Dewi Kunti tak anggap anakku dhewe kuwi tak domo-domo kabeh besok bisa padha njunjung asmane wong tuwa. Bebasan mendem jero miko dhuwur. Nanging gandeng lakonmu kaya ngono apa demen kowe iso nek mati ketemplung neraka warku Doro.
0: Wah. Lah sawise barang wis kepacut.
1: Tebusen dosamu. Sedewa golekno. Aja pati-pati bali menyang arepane wong tuamu pandhas mara nek ora bareng kaos dewa hatimu.
0: Nek pancen kuwi bisa lebur dosaku, lenggah wae wis tak kulane dewa diku.
1: Nah, ra ngono.
0: Nek guru ngamarta sae sithik tak pasrahke kuwi pandhas mara bapakku.
1: Yo tak tampa aja semelan.
0: Jaluk pamit tak kulane dewa.
1: Ora kena bali nek durung bareng karo adimu.
0: Iya,

0: apa nggih Rantaseno?
1: Suwe-suwe kok mesakake. Kaengku njur lean goleki ning endi kae? Ayo watak wantune Bapak Werkudara ki pancen kundang satru santu budi nyoto temenan. Nek wis sagup kudu iso mbuktekke. Sangka dene nek kecemplung neraka sagung ngoleki Pamasdewa. Turut dalan kira bengak-bengok. Sediwo. Ayo bali. Nek dirungokke saka kadohan kaya wong parikan.
0: Apa?
1: Gula Jawa. Nggo gelali.
0: Ya ini kok parikan kok anu lho.
1: Ha kae kok njur ning goleki ning endi kae? Wis.
0: Ora sah sing werna-werna. Aku tau wis kandha menyang kowe. Ya ngono ning aja ngono.
1: Oh iya.
0: Antasena,
1: kepi?
0: Perkara aku dawuh karo Dewi Kunti tiba gampang. Gandeng aku dipasrahne Negara Ngamarta sak isine. Mongko Jaramaya durung suwe iki mau ngaturake Jawata bakal paring kanugrahan kabeh titah diparengke Anggayuh. Mula nggih. Dina iki aku wis dhisik bakal Anggayuh tirta mesti kewaji. Yen wis kecekel menyang tanganku lagi wayahku dawuh. Mbok menawa tirta mesti kewaji kena kinarya gawe tentreming projing Pandhawa mulyaning kabeh kadang lan kawula.
1: Kira Kang ngotok tiru iki Kang. Iya Dimas. Ingkang pokok menggalih tentreming projo butuhe dhewe gampang. Ora kok kowe. Nek ake ora ana memelas nek dedet ora tau sapa omah. Ayo ming gilok-gilok.
0: Gatot Kaca,
1: wonten dawuh.
0: Kowe wae tak pasrahi rumeksa praja ing Amarta.
1: Iyang tindak pundi?
0: Golek papan ingkang sepo sepi sepen pantes kinarya Mas Rogo. Antasena wae kowe tak nggore wang ya.
1: Yo. Kang, opo Dimas pamitno adimu ya. Nek aku mbok menawa sawetara dina ora mulih derek yang pandas moro. Yo. Mengko aku tak sak rembug karo kadangku Jenengkawati. Wis mongso bodho Negara Ngamarta. Ayo yang tak dereki.
0: Ayo nggih Rantasena.

Rontak-rontak lompeng Purwadya Bulu Pandu ingkang dut naliko semanten nampi dawuro Retyono Pati Andokowono kadamel orang gendiro ingkang sajugo tunggu projo ingkang sajugo tutunta tindak iro Prabu Pandu Asmoro ingkang upadi papan kinaryo Mesurogo semanten wautane lamun bisa paripurna yen to kacandra tindak ira Prabu Pandrasmoro ingkang tansah tutuntat andhalikeng wayah Bambang Antasena. Nalika semanten kasaput tinggal ganti ingkang cinarita papan cerak kinarya wado papan ado ginawi cerak tunggal papan siji caritane ewek lamun sinareng. Pucak ing harga Himalaya alat-alatun yang poro jauh tolenggah sini bos kata yang poro durhandur meger-meger kadyo tugu sini kato pindo miarso suaraning gong solukononto.

kapang kerana karina marto ngajengaken pucak ing harga Himalaya lah iku ingkang kinaros sambeting tinurung kawi. Harga werdining gunung Himaluhur Royopati. Papan ingkang saklangkung gawat keliwat merit wingit satu moro satu mati jalmo moro kebayu. Yaiku ingkang sinebat kayuangan Jonggiri Saloko. Yo kayuangan Jonggiri Saloko. Papan pelenggaring poro yang nirja bayat di Jawoto Trido Swatak Nowo. Nalika semanten sidem permarentana Surasebowo. Aturatuning Jawoto ingkang bebisik pikulun Bathara Guru. Ya sanggang Manikmaya. Ya sanggang Nilakanta, ya sanggang Catur Bujo. Ya sanggang Randuwando, sanggang Sambo, sanggang Lengis. Lenggah mungging Bali Marapata. Meger-meger kadya tugu Sinung Karto, kepara ngarsa bisa wareng ingkang Raka Jawata suduk pangudal-udal. Pikulun Bathara Narada ya sanggang Kaneka Putra sinambet Jawata Cakra Kembang pikulun Kamajaya pangalamun Purnayanta Kacandra siliget iwang permesti Bathara Guru sigra paring dawuh mangkono sebab pangandikane ingkang dereng kawiyosing latih.

0: Sumuing kayang mereka mbuya sanes karono wadah sak mangki madyaning kayewangan jungkring seloko wonten salah satu ngaring jawoto ingkang sowan tanpa katimbalan adiguru sinten kakang ngrudu anjawi namung Kumajaya jawoto cokro kembang wonten wigati pun api katimbang ngeroko mereka matur mindak unustani lidah sinambung prayogi kadangwo pribadi Kumajaya napi darunane kita suan mboyakan ki ulun timbali kebat kita matur ingkang wijang kulup Kumajaya
1: dewa yang untuk menolong perang yang kesasaran.

panggak sami pikulur boya dadi apa nggih kumajaya ingkang sepisan suwan ngaturaken sungkeming pangabekti kunjuk pepodo dalem pikulun ya ulun tompong nggih nungkap kaping kalih suwan kula tanpa katimbalan awrat ngemban dawuh timbalanipun iwang pikulun podo wenen menawi dinten menika sampun dumugi titimbang sanipun Wahyu Tirta Mustika Aji Surat gangsal perkawis tumurun wonten ing Martapada ingkang monggo senadyan kathah jawata namung ingkang putra Kumajaya ingkang kepareng mapanaken Tirta Mustika Aji wonten Martapada ingkang menika pikulun kekancangan kula sowan boten sanes namung sak perlu badhe nyuwun gendhoga ingkang isi Wahyu Tirta Mustika Aji tambahing pangestu ingkang kula suwun mugi-mugi boten badhe klentuan yen kula badhe maringaken salah satunggaling titah wonten lumahing bumi kurping akoso pikulun Kumajaya aja kita matur ingkang kaya mengkono ulun penggalih garingan rone sak lembar saupamane yang pancen nyoto iku wis dadi keparang iwang podonan ulun buya kabutan agi-agi gendoko isi kanugerahan kita tompo ini mong meling ulun ojo nganti klerunggun kita maringake salah sawi jering titah ini kita ngerti titah yang wajib nompo kanugerahan yang diwiku mung titah kang temen lahir lan batine jujur pakartine ini kebat kita tampani gendogo ulun nambahi pengestu muga-muga dan purno nggon kita darbi kewajiban mapanake Tirta Mustika Aji lan ojo nganti kleru kuwi matur sembah sewu pikulu.

0: Kakang Rodo.
1: Eh, pun api adikku.
0: Derengan to sawetawis cekap ulun paring dawuh kita tampi.
1: Iki.
0: Menika mbuya pangling kados sukma wicara ingkang sowan ulun. Nilaraga sowan badan alus.
1: Oh, rekencong warudaya. Oh, juru yo. Ulun piyambak rumaos kaget iku.
0: Sampun ngantos kedalu warso. Menika putulun Kresna ingkang badan alus sowan adi guru. Enggal-enggal kadang wadi guru.
1: Ah, ya ini kok sukmo klitah-klitih ngopo.
0: Sukmo Wicara. Ngasunat pas asatriwi bagio prato kito.
1: Dahatka pun di sedawu sedani pun pikulu ingkar mentah. Kanti berkah pengestu paduka pikulun widodo lampah kulo pikulun.
0: Syukur bagi sewu.
1: Eh, Sukma Wicara. Wonten dawuh.
0: Bagio prato gitu.
1: Berkah pengestu nipun pikulun Bathara Kanika Putra. Widodo lampah kulo pikulun.
0: Eh, ya syukur.
1: Ijen wae ya.
0: Ringgi. Sakwise ngasunat pas asat riwi. Darunane pun api kita sowan Buya Kanthi ulun timbali.
1: Enggang sepisan sowan ngaturaken pangabekti kunjuk pikulun dungkap angka kalih. Raningkang wayah menika gadah tangga jawab ingkang boten enteng. Inggih menika momong dateng sedaya para kadang-kadang kula ing Pandhawa. Ngantos imbinjang Bharatayuda keparang Jawata ingkang wayah Sukma Wicara tinanggerah dados suing para kadang Pandhawa boto ing para Pandhawa.
0: Iya pancen mengkono.
1: Pikulun. Raning keparang Jawata kocap jaman utara kandha mereka mbinjang paripurna kedah mawi srana Bharatayuda. Mbok inggih ingkang wayah menika keparang nyuwun kawelasan. Kepengen sangat ingkang wayah sarta para kadang Pandhawa badhe nitik ing benjang paripurna jaman utara kandha mereka sinten ingkang saged nyambet sujaring para kadang Pandhawa. Anyarengi dawuhing Jawata dinten sak mangke badhe paring kanugrahan ingkang kawastanan Wahyu Tirta Mustika Aji serot gangsal perkawis. Pandugi kula pikulun. Menawi kadang Pandhawa mereka salah tunggal saged kedurungan. Wahyu Tirta Mustika Aji mbok menawi gampil anggenipun ingkang wayah badhe mangertosi benjang Bharatayuda paripurna. Cunter lampaning por kadang Pandhawa sinten ingkang saged nurunaken sujaring nata nyambet sujaring para kadang Pandhawa ingkang mriku pikulun. Sawan kula mau sak perlu badhe nyuwun Wahyu Tirta Mustika Aji sorot gangsal perkawis.
2: Mecot patoning lati seluruh kang mawon toko

lavoro langen cakat pratingka. Laut Joto ulun kui ngelingi menyang pendito Durno. Mesdine ulan ulun ora perlu rekoso ngupati gendoko isi kanugrahan. Gandeng ulun ingkang musagu bantu punagini pandito Durno. Ulun sowan meringkai wanganjung kering sloko ngembo koyoku mojoyo. Gampang temen ulun diparingi gendoko isi tirto mustiko aji ikine ora dasar tumbuk kabujani pendito Durno mbuya bakal kelakun. Reneng mbuya ono jawoto menah ingkang preso menyang laku jontro ulun. Becik ulun bali kaya duing uni. Iki gendoko sedya ulun akipan ulun paring akipan ditodoro ndaibo bungaing pamikir. Kucap katarito sejati kapranyoto pikulun komojoyo hamung songko lembatiro iwang betari durugo ingkang imbo jawoto cokro kembang. Nalika semanten samun sawetawis mijil saking kayawangan jungkring saloko ngasto gendoko isi tirto mesti kaji arso wangso kadyo duing uni ora pantro dangu caden gede pagi ilang sipating iwang pikulun kumojoyo wangsul sipat iwang betari durugo.

katna sisaning Bathara wong adalah raning urun wis bisa pulih kaya duk ing uni. Mengko mundak gawe bingungan kaget Pendhita Durna, Pendhita Durna kita tuh kaget. Kilo kesakuan ulung wis bisa mbuktekake gendhoga ingkang isi tirta mustika aji kita tampani Pendhita Durna.

0: kelas sisaning Bathara weh la dalah. Mulane ngendikane pikulun Bathara Guru ora ngepenaki rasane pikirku. Jebul sing ana sulapan iku ora mengerca padha. Kayangan ya ana sulapan. Weh la elok banget, elok temen iki. Weh la elok iki. Ora kenyono-nyono yang topi kurun komo jaya kuwi panjal mani wang Betari Druko. Aku kurungu dewi mitrut peteng ngendikane jare mbantu karepe paman Durna. Babu ya mung kare adu ketemenan. Iwang Betari Druko kuwi rotan perupa ganeping widodari ganeping dewa. Sukma wicara mung tuti talumrah wae. Raning aku kondo adu ketemenan ora jajal tak petuk nih. Aku tak ngembo kaya paman Begawan Durna.
1: Katar itu
0: Sukma Wicara duk nalika semanten Tri Pandurat tamus. Tri tembung telu pandurat napas mus pangandikan. Ngeringaken jiwang godat muru ingkang dumadi melukang tanpa aring-aring ngaringi jaman temlawung duh mriku duh mriki jumbing kawula lawan Gusti. Ngeblak mering Bantala arsane mbok Pandita Durna ilang sipating Sukma Wicara tan wiwang sakrikmo wujud Pandita Durna.

kae jagat wasisaning Bathara. Pandhita Turna, aja ta ulun mau sago mbantu menyang kita, tangi lamun kita duwe karepan bisa kasembadan. Yer, Pandhita Turna. Ngon kita ngenteni menyang kene wis sawetara dina. Iku gendhoga kita tampani ya ngger Pandhita Turna. Aja nganti kedaluwarsa age kita boyong menyang praja ing astina kita aturake putu Prabu Joko Pitana. Weling ngulun ya ngger. Aja nganti kita karenggon apa. Kita aturake putu Prabu Joko Pitana sapa ingkang kuat ngunjuk tirta mesti kwaji. Yen sipating wanita nurunake sujarah ing Narendra, yen sipating kakung ya semono. Ngunke sujarah ing ratu. Kebat kita ampil kundur menyang praja ing Astina nggih. Gocap kacarito tanpa pamit bombong tias Pandhita Durna. Ingkang sejati kaparanyata sukma wicara giya nilar ngarsani Wang Bedari. Ita sipating Pandhita Durna wangsul wujud sukma wicara kaget yasiro Wang Bedari Durga.

iki mang apa? Iki mang apa, Rok? Mulane pendhita Turna kita ulun dawuh akeh-akeh lah kok meng meneng wae. Jebul pancal maning sukma wicara. Yen mengkono percaya marang pengendikane bini sepuh. Barang kuwi nek ngapusi kok ya gampang diapusi ya, Rok. Piye. Apa iki awang apa ora piye.

lah kok tadi lu rumangsa ora ngerti yen to kuwi pandal ora iso micara babuk. Sok mau bicara, sok mau bicara kita coba pamer. Masake pendeta Turno ya apa lu kalah karo kita ngajak apa?

moncong waru doyong lodul yo. Sukmo wecoroki sak mongsono poro gawe wah cekat-cekat ngelegaki pikiring poro tibu. Poro matiu sono ke pinggir. Iwang komo joyo menikah panjal manipun iwang betari durgo membantu setianipun paman Durno. Lah rak tenan. Mulane mungkur komo joyo batin lu nurah kepenak. Neng kita ngerti nonokir. Tari durgo kuwi lembut ngungkuli banyu agal ngungkuli hargo. Kita ming titah lumrah ora urung mengko iki gendoko dilembut meneh. Mongko batin ulun kuwi jumbuh yen karo putrun para bendo. Gendoko becik kene urun gawane kita ndisiki kundur menyang Pulau Jingamartu. Dawuh kadang-kadang kita bendo kabeh. Toto-toto siji dina ulun prapto maringke kanugrahan kuwi nggih. Nyuwun pangapunten pikrono kula beto piyambak mboten aprati kula.

Ya. Orang ngono, orang ngono. Kok semua bicara kita ngerti karo ini kita ngerti tain deh bawa ayo. Apa kau yang ngono kowe? Kumon banget aku, kumon banget. Dadah. Ayo tak kuat kuat ke. Oh, semua bicara mesake pendeta Turno kita coba semprot.

Langkung utulau. Saklangkung ketingal ageng priyato sira sukma wicaraduk nalika semono. Tupi mulat iwang betari duka yasinipi. Sigra mbujung pelajaring sukma wicara ingkang sampun kasembadan ngasta gendhoga isi tirta mestikawati sorot gangsal perkawis. Kabekta titahing jawate ingkang tansah temen jujur pakartini. Keparing pujangga waspada nggone ngendhani panlebur ing iwang betari durga. Cokat trampil trengginas sukma wicara saestu ndamel muntab jroning penggalih iwang betari. Ageng dukaning iwang betari durga keparing pujangga bisa nuwuhake obro markata. Obro barang werna-werna markata akeh. Tuwing barang werna-werna lan akeh sakalika dadak dadi goro-goro.

Koro Tumpak Mendo Dede Kalobo Sumawarjito Anggoro Kodo Budo Maesor Spati Mintuno. Pranyoto iku hamung kinaro nambahi hartaning pengaribo goro-goro candraning. Warso ingkang dumunung marang tangga siji sasini suru. Nariko semono. Madyaning jagat pakliran ono kekaroning kengadir jejek. Pranyoto iku mahanani kegalenganing lakon. Ya ingkang sinebat goro karaning marco hudu. Ingkang kinaryo pratundha wantering goro-goro bumi genjot langit ngendelong klung pating pangkung tinjo mandolo-ndolo. Tirtane samudra mlutak aring tawang yayah ngalem jagat saisine gulung tarung podo gunung kayu andong kayu muring semerbah kasulaya. Menceng wektu galagil rengat sungulem buandini. Ompak bayi marju tunduk kaya njepat-njepat to soko guru kaya doyong-doyong kori matangkep kaya jebol-jebol. Pediti iwanganan to buka mubat mabit jagat ukeh rindu gede kathah poro yang-yang nirbayati hapsoro hapsari ingkeng sambyo ngungsi ngersani iwang ludro pati. Orang toro danguan tergoro garani ngarto podo iwang pikrun podo nang priso sigron dawa kentir toka mandanu. Ageng daya panguasaning sirep goro garing marco bodho. Sireping goro-goro jumeduling ngrepat ponokawan sampe hang lipur penggali. Anyarengi wijiling gundolo sosro gundolo gelap sosro sewun dadak podo saklo pating jedoro kota jangi miskolon toko.

Sutresno budaya panjenengan midhangetaken kinandhi inggih pacucal setunggal lantas ingkang katindakaken dening dalang Ki Suparman kanthi babar lampahan Wahyu Mustika Aji. Sutresno budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Kok kaya tenggok melok-melok kaya tembok. Sirping para kaum tetigo garing Petruk Bagong sami hanglipur penggali. Kilurah Bodronelio Semar ingkang mijil. Peparap Semar Katenora bakal samar umbak umbule lakon. Bodromoyo Bodro Rembulan moyo ulat gesang angon lakon ing wulan tanggal nom kaya Joko Kemolokolo tanggal tuwa kaya jalmu pikun. Ismoyo bebisi ing jawata ingkang ijo antah dudo anang unung ateges nduga kewarisan. Noyon toko, noyo ulat toko pati, pola tae Semar kaya jalmu kang ustumoko ing pati. Tumengo ngakoso, katon sepo tumungkul katon sepi. Mangkono ga ingkang tanpa kanti tanpa ruang yen to katondro ingkang wis citra sekar pocong.

0: kekek satulito. Peng
1: mel. Mel. Kedua bel. Sel.
0: Aku kena rasa ke anak-anakku. Suwene doteng grubyuk. Anggere wong tua ketok jedul njero kaya orang-orang kepidak.
1: Munggo anakku ki do lunga nyambut gawe wong nyatane batok karo teken isine ning omah. Munggo nyambut gawe.
0: Gek nyambut gawe apa wong nyatane iki bekakasih do ning omah kabeh.
1: Eh,
0: lah. Sopo kuwi?
1: Kula, Mbah.
0: Weh, kaya gander.
1: Oke.
0: Baiklah. Apa kowe karo anak-anakku gareng Petruk Bagong?
1: Non.
0: Apa roh anak-anakku gareng Petruk Bagong?
1: Oh, matur Mbah Semar.
0: Pi.
1: Niki putramu padha ngetokake manunggaling lare batin. Supaya bisa nyambung anggone tumitan termadya padha cukup sak kabehe.
0: Loh. Nganake kumpulan apa?
1: Iye. Mboten nama mestani ngawontenaken pakempalan.
0: Lah karemu?
1: Sami nyambut damel.
0: Wah. Nyambut gawe apa?
1: Tenon.
0: Wah, lah dalah.
1: Syukur bagi sewa pesewa njur ngerti karo wong tua sarung kura kaya ngene mesti njur salin singanya.
0: Nyambut gawe tenun?
1: Nggih.
0: Sing ditenun bola?
1: Sanes.
0: Loh, lah apa?
1: Idep.
0: Wong wong gawean merem kok diperlok-perlokake.
1: Aku nek ngrasake anak-anakku suwene teng grubyuk, suwene teng brengok.
0: Merem diperlok-perlokke mulo sebele ora jamak. Mongko aku percaya wong kuwi aja pegat menyang penuwun. Diwajibake mbudidaya. Direka daya murih cukup uripe kasembadan sing dilakoni. Apa sing dikarepake? Nganggo srana melek. Wong kenek melek sak ora-orane waspada, arep ana wong tumindak ala mesti weruh. Merem diperlok-perlokke. Aku nek urung nembang omong ejen anak-anakku rada mrene. Tak tindingi gamelane.

Hi. Ojo mamang mburi mono janggitan. Hi. Apa meneh kok sing jenenge janggitan ora medeni? Agek perlu anakku sing jenenge Gareng wis kaya janggitan. Wis wonge ora porem. Sirahe cilik. Rambute aring-aring. Nek omong ngaya. Jan kaya janggitan. Nang ya srato rada ati apa tanggep. Tanggep nek kuwi pelarisanku ngene ra. Dasare gamelan komplit. Mongko kanca penabuh ya sumadyo. Weh. Trima lutung, trima lutung. Waranggana mongko ana telu, wah jan katone gumiyak ora sah sing angel-angel. Are nembang opo awakku? Ben bendina wis ana nek sene ndake Semar. Weh. Lain daripada yang lain. Neng nong. Lele-lele. Nyuwun paring bantuan Ibu Waranggana. Monggo Bu, panjenengane Ibu Christine Paira. Tampil ke muka. Tarik suara. Langen kita kutut manggung. Yuk. Monggo Bu.

ning kutut manggung kok mana sati kaya ngopo tak rungokne. Wah, engko ngono. Mau mati aku. Wah, lah kok ngono. Wae semono kadek dayane.

Pas di alam kok monggo-monggo karena ngajak Mendy.

Sak menika gentos nyuwun paring bantuane Ibu Purwanti. Monggo ngombe menawae lemu. Wah, cengkoke mau kalah iki. Ya mesti sak irip. Nek pancen trampil tak gawekne mentiroke. Umben, umben, umben, umben.

0: Nyuwun malih.
1: Pakan.
0: Pancen milih kutut ki nek lemu. Ora sah kewan apa-apa arep e. Monggo.

0: mulo gareng ketok
1: neringke tanah bertiku larang
0: wek genep temen
1: neringke
0: yo tak tompo dulu pujiku tanpa nono
1: neringke rama
0: ngopo
1: ya wis
0: ngundang oyo kok ya wis
1: neran dereng bapak apa-apa kuwi ya ini kan ngeri mulis kutut manggung mesti paku karo iga.
0: Aku weling karo kowe sok aku nek mati aja tok kirim kembang menyan. Kirimen kutut manggung.
1: Kaya ya ndur aku mblanggeng ning cedhak kijing ya. Barang cah cilik-cilik
0: kowe iki ana-ana wae. Awakmu ki kenang apa?
1: Oh, wis. Ayo terangane wong ngomong ki dialeke dhewe-dhewe. Kenang apa? Ujuk-ujuk. Kenang apa kok kenang apa?
0: Ayo nembang sing apik.

0: Wah, terima lodong.
1: Ana aja ngono. Sing kok gombal ngono ya.
0: Lagi aja ngguyu mripatmu arep petil.
1: Nganti karena centelan nih.

0: Wah, kok ngene iki tanggapane piro ya?
1: Wis. Seniman kok ngitung duit. Seniman gombal kok ngono kuwi.

0: Tulik.
1: Tak trimo banget.
0: Iki mau sinom nyamat ya. Iki nana Petruk saya ketok le regeng, ketok le gayeng. Mrene to?
1: Meninggi.
0: Kowe iki sing ngapa?
1: Ngulet.
0: Kepiye?
1: Ngulet.
0: Botah kuwi neh ngulate kok diperlak-perlake.
1: Reng,
0: apa?
1: Munggu aku ki opo-opo wis kecukupan ora nyambut gawe mengarep ngulet wae. Enak tenan e. Nanan e.
0: Wah. Ngapa kuwi?
1: Ngulet gerayah-gerayah entuk wis tang kopi.
0: Wah.
1: Lulun.
0: Ngembang sing apik. Ijen wae apa?
1: Beri.
0: Umi ra melu apa?
1: Begi ono-ono wae.
0: Anu bojomu?
1: Iya takon sing werna-werna.
0: Aku ngrasake Petruk jan gumun ya. Ing atase rembugan karo sing wedok kaya wong padu e, Mak.
1: Opo yo,
0: haah. Arep rembugan perlu ki malah do bledik-bledikan kae. Opo Mama. Dana kaya iso ndrindil ka.
1: Ora ora kowe iki.
0: Nembang sing apik, Truk.
1: Lho iki. Iya ini utut manggung.
0: Waduh. Kang garing penghijauan. Sinom nyamet.
1: Wah.
0: Gagah palus, gagah nganggo, alus nganggo.
1: Rungokno. Paring bantuane kanca pradonga.
0: Ya.
1: Pelok to.
0: Pelok ki arek napa?
1: Bablas ngalor neng Semarang, simpang 5 dados.
0: Ya, ya, ayo ngapa?
1: Rungokno ya.
0: Heeh.

0: rumah sakule dan gayeng.
1: Ayo.
0: Anek Slendro?
2: Slendro ya apik.
1: Songo wae sing kepenak.
0: Sanga.
1: Nyuwun paring bantuane Ibu Paerah.
0: Apa?
1: Jineman Ulur Kambang. Tondro Lukitan.
0: We ngarani.
1: Mumpung ketemu.

Petro, Kulomo, ulur kambang kepenak. Ayo, iso dhewe po kowe. Ya ini ngersake buka gender po bawa suara. Buka gender piye? Nih lho.

0: tanggung.
1: Loh.
2: Wah. Jangle kompak.
1: Ayo.
2: Wong gamelan sepangkon kok neng kene kabeh.
1: Aming niroke kok ya.
2: Sak.
1: Bagong dundang meni buramene. Suwe le.
2: Sekawe jam 7 mau.
1: Wah, meruput.
2: Ah, malit. Kondak kene no kantane kok. Kondak ra detong aku. Ayo sergepi apik. Nek kesergepen ya ora apik. Nah, teko dhisik melu tarup. Kutapa demben wis arekane nusul kiyaine.
1: Piye?
2: Agak tekan kula desa wis krungu cah cilik-cilik kidangan wedhus. Wacak, wacak. Awis kliwat dinane. Awis mulai aku. Monggo meng ngepit. Kan bulak bane gembos. Pe jebul ning karo wacak kowe kalah.
1: Ya isa-isane ngakoni.
2: Mempeng edonge.
1: Arep opo?
2: Nembang sing apik.
1: Wektune isih sithik.
2: Oh iya. Pelok gamelane kuwi. Paring bantuane Ibu Waranggana. Bu Purwanti tampil ke depan. Monggo diparingi bawa suara. Tibake bajing loncat.
1: Bajing loncat.

0: madyaning alas Tikbrasara. Nalika semana ingkang kinaruh sambeting tarito, madyanto kondang alas kawat kaliwat werit wingit satu moro satu mati. Parandene dut nalika semana ana lenggahing satriya bagus mawa tejo humantur sak sodolanang lah iku warnane putra ing Madukara satriya Tandunganom Raden Abimanyu Angkawijaya. Ingkang sampun sawetawis nilar kasatriyan Tandunganom turut wono ing batos manteng kalawan dewani nampilamating jawata ingkang murbing jagat wujud pasumpenan kabekta satriya ingkang masih muda kalingan dukolan prayoga tan bangkit amenggalihake apa ingkang dadolamating jawata werdini. Sawetawis lenggah meger-meger kado tuku sirung karto keporo ngarso sowaniro ilura semar Badranaya nolo gareng Petruk Sumawono Bagong nolo gareng nolo tembung ati gareng gareng kawatak neng kaya watu ning kaya banyu. Petruk kantong bolong Petruk patrap kantong wadah bolong wis ngarani. Kilurah Bagong Bojembar Gong Gaib pranyoto gesangi ngerpat poro kawan tansah angon laku ning gaib. Dulu Raden Abimanyu Angkawijaya sawetawis ora kersa paring dawuh. Kilurah Semar Badranaya sigra amurwakani mecah swasane pepanggihan mangkono pangandikane ingkang sampun kawiyos sing lati. Nolo garing Petruk
1: apane mo
0: kene Dorodo maju ndaramu lah kok dadi ora kersa paring dawuh sebab apa aku engko tak nyuwun besok.
1: Oh iya ma.
0: Iya mo.

0: ай, ай, как шатурито. Попо, пендоро куло. Де? Но после папинди кондоро. Mpun sak petoro dino mboten kunduran ten dalam kasatrian dawuh pono kawan derek turut wono malah niki kulompun keporo maju ngin kulong ngadep onteng sane bendoro ndiko mboten kesoparing pengendiko dan ngempiang lawang lumereko saking pelenggan tindak pundi gender kawat semar saguh ngeterke Gus sungkawa niku sebabe nopo menggalih nopo di kondoran pun meneng wae mundak gawe bingungi ngawak kulo monggo kula aturi paring dawuh lamun ponokawan iki dianggep luput kesuwene padha ngadep wonten ngersane bendoro kula ngaturake jenang sela wader kalen sesundheran apurenta yen wonten lepate awak kula lan anak-anak kula kabeh teksaka gum sirah jalma mangsa boronga awake kula niki gelang alit munggeng driji ampun lali ndoro niku kesumo semelang mundak kelangan susah sebab yopo punang cilik ampun diterus-terus ke sampeyan meneng bayi dan ampun kesuweneng gaunten madyani ngalas triki niki alas gawat gender kayu dalam kasatrian sambangono sambangono lano pondoro niku lali karo pono kawanek pancen lali kendang cilik kulo tepungke jandin dorong kowe jokerso paring pengendiko weh gong tanggung ayem pikir kulo Bapak bendoro kulo Gus ampun kawe bingunge semarawi kulo aturi paring pengendika Gus lha nek pancen ndoro niku kena sambe kala kena gedhe mangke semar sago japani tak japani sampeyan ampun sampean meneng wae Gus kula aturi paring pengendika kenong tanggung metudu iya ini kan ngremuni nangis sekaing parian diklumpukke telur ucaane galureng bagong melu-melu galu ndur piye gong gawe gelas sajakane upamane dondong sing diludes ra condong mbak ya wis we pinter turu ngamben ngalih latar ndek bojo sinden kudu sabar waning ya tenan kok kuwi duwe bojo seniwati kene ora sabar luwe-luwe sujanan kari-kari sing putri wani wah ngeterke nyambut gawe turut dalan padu terus ya bener kuwi ya bener kowe timbang wong edan upamane klambi lurik jari ekawung
1: sing dilirik atine bingung
0: weh pinter sarung plekat ikete blangkon
1: nek ra nekat ra kelakon
0: pinter tenan gue upama nganggo iket ra nganggo sarung isis.
1: Anu ndeng
0: kambing iki tembung apa
1: duwe greget rawani nembung
0: narak ngono kok isis dengkulmu kuwi apa upamane iso gambang ra iso nyuling
1: iso nyawang ra iso nyanding
0: iso nyuling ning ramuni
1: untune lara
0: kok untune lara
1: nek untune teng senut kuwi
2: ayo men
1: mongko tabuhe ki ya ning kono suling arepmu iki kang apa
0: oh iya ya
3: awi toden kulaturi paring dawuh
0: mar Semarang
3: Semar ngoten mawon
0: Semar
3: nun dawuh napa den
1: leh ku meneng wae kira ngrasake kowe
3: lho lah sebabe Semar niku kok dipenggalih
1: wis wong tuwa nek mlaku rekasa dilara mripat ramari-mari
3: niki pun ciriwanti mari nek Semar pun mati
1: butuh mari sak nalika apa
3: nopo ndoro preso jampine
1: ngerti
3: nopo
1: tukakno galian singset
3: iki mripat kula niku
1: ya
3: dur
1: dicuri nganggo jarang sing agek umek nek wis dudak curna
3: saged waras
1: ora waras malah mripatmu iso muntir-muntir
0: bo mulane lene bali Semarang jebul Ndara Surabaya
1: deng panten jawab painem kae pegaten wae
0: sapa mo Bagong
1: mau penyakit ki panuk maring jajilanat gelag-laing bumi rowong torang ajeni
3: Gus kulaturi paring dawu ampun dikomen dermawon Semar niki nek digandherke luwung kula niki mboten mang blonjo karone kula ngrasakake

0: ensiklopedi budaya keindonesiaan.
1: Siwo Putra Noyo.
2: Wonten dawuh napa, Den?
1: Ora ngerti ingkang dadi sungkawaning penggalih penduru. Babar pisan mboten ngertos. Ndak rewangi turut alas, nggih. Mung sak perlu nyadung dawuh pengendikaning Jawata. Awit nalika dina kang kepungkur kuwi aku sumpena.
2: Oh, ngimpi napa?
1: Daru tumibo menyang pangkon palandine krikah pungusari ora ana apa-apa.
2: Ndorong kowe wis ngimpi ngoten iku?
1: Iya,
2: wancine
1: wayahe ingkang disebutake puspa tajem meh biar rahino
2: belagalah. Wah, lare ngoten Gus. Semar niki wong tua bisa duwe batang cara cangkrimani. Impene Ndara niku klebu impen Ndara Dasih. Calon ana maknane. Gandeng Ndara Sumpena ketiban Daru.
1: Iya.
2: Gregah wungsare mboten wonten apa-apa.
1: Iya.
2: Wiwit dina niki Ndara Ngkawijo lantarane bisa antuk kanugrahaning Jawata ndika tak aturi nindakake tapa ngrame sabar narimo.
1: Iyo.
2: Preso sampeyan tapa ngrame?
1: Mula garing.
2: Wonten dawuh.
1: Tapa ngrame kuwi apa?
2: Tetulung sak padha-padha.
1: Nggih, Gus.
2: Tetulung sak sami-sami. Upamane sampeyan Ndara niku tindak petuk wonten wong susah digawe bungah. Ana wong lara ditambani ampun ngarep-arep piwarese.
1: Apa mengkono Bagong?
3: Leres. Wonten wong gawa abot diwangi gawa barange tekan gone ora kena njaluk upah niku tapa ngrame. Nek wonten wong genduren ra dundang ya teka. Niku nggih tapa ngrame ngenteng kese undang-undang kok. Ra dijak ya nusul.

0: Iyo.
1: Wong niku nek nyambut gawe nggo watake wong ngono sumempeng nek nyambut gawe. Molaran nek urung rampung gaweane lho niku.
2: Nggih, Gus, ora kaya galeng niku. Gaweane durung rampung turu diperlok-perlokke. Karang awak ringkih kok awak ringkih. Awak ringkih dijarak. Ringkih-ringkih apa? Ringkih karena ana duit lah kedep-kedep. Kuwi ki main kinaryo.
0: Kinaryo apa?
2: Kinaryo. Kinaryo nyar utang.
0: Wah.
2: Kinaryo nyukupi pertimbangan.
0: Pertimbangan ki apa ora?
2: Bojo kae.
0: Tetimbangan.
2: Ha iya.
0: Pertimbangan.
2: Enggak nggih, justru.
0: Justru tak semprot sisan lho. Gareng iki tak wong tuwa nek ninggal ngomah kira ora. Ra penak pikire.
2: Garang iya e. Wah, dan Mbak Yumu kae sing marahi. Nek dinengke iki berbahaya.
0: Yang iki menis kok penemu dhewe ra. Mbak Yu kira wis mugen nang omah.
2: Nah iya, tak rewangi nyambut gawe kalau ngidul nyemprot.
0: Ono-ono wae. Semar.
2: Manten jawuh.
0: Lho, Semar iki aku.
2: Endi ini kita rani nek sare. Kaya kriyap-kriyip.
0: Iki wis gawan. Ya yen mengkono kowe wae aja pisah karo aku.
3: Nggih.
0: Ayo Semar tutnul aku jantran yang kowe jo.
3: Tindak kula derake.

0: Raumont. Reng.
1: Wah, tampleng ambyar kowe.
0: Wong tua pira boro ngajeni neranyak. Mengko tadi sik kantonge petruk bolong.
1: Wah, kuwale.
0: Sing malah kuwale iki apane iki? Rekane nimbari petruk kantong bolong kok kantongnya petruk bolong. Oh, untungnya serap pepak ya. Nah, untungnya serap pepak nah, ngomong kuali dasarnya malam semua. Wih, tak padak ke perewangan. Gus, abdi sampean Petro niki dintosi tindak niku sak madya mawon Gus.

Lakah alang-alang tindak irut Yana Bimanyu Wongko Wijoyo. Setianing kayu Ngupati papan ingkang pantas kinara mesurogo meminto sing jauto ingkang hakari jagat. Ngariko semanten kendel matiani catur gendo. Keparang jauto ingkang mulbing jagat akeh sambi kalani. Katempuh lampaing maruto. Sewan terlampaing maruto nyarangi jumeduling yakso sangking gerumbul malumpat ing tanggul katon mecungul rikmo madul madul. Nyampar pangkayon yang samyo garing pating jedot pating gerupak gidro gidro galiah galiah. Merpeki sang bagus damel kaget sang ngepat pol kawan.

gambar. Oi, Hartoko belah iblis lanat bodho cecikan. Oh. Mulane alas kene ono panas ora pangling saka dari Satrio Bagus. Den mandek tak takon kowe iki sapa te? Tambutine ngaku, yo. Luwe dhisik ngaku sapa bebadang ing yaksa ngendi dangkamu? Wah, nadara. Junjung dongko. Dewa kayangan ratu negoro balik buta dongko. Oh, pamer sing bagus kuwi, Den. Aku buta ingkang rumeksa alastik brasa kene. Iki oman Dayawati aku. Balik kuwi sapa? Buri Sangka Tanjunganom Abimanyungka Wijaya. Abimanyungka Wijaya dasar nyoto. Ojo kuwi nrajang alas kene, Den. Awakku ora kepenak wa panas ingkang tumomoh menyang badan Pusaka Dayamu. Ora rumangsa aku nibakake wisa. Parandine kowe mepalangi lagu jantrane Angka Wijaya aweh mbadut ora oleh ya mbadut ora gelem bali. Besok ora saiki apa maneh. Walah dalah, yen mengkono jauh tumarake kowe kudu tak tadah turu mungsu. Manut, Den. Unta mungsu marangmu. Bekal pengaring-aring linunggunmu tumandang tiban kuntaku merapal siramu. Kegulung dadi apa kowe? Wah.

0: Iyo.
1: Kersanipun?
0: Gandarwo lamun ora tak lepasi jemparing soyong gone petak atiyo tiyo.
1: Wangi.
0: Nanging aku ndaluk tulung karo kowe nolo gareng.
1: Kersanipun?
0: Supaya bisa senggang napasku sareh pikirku. Titis gonku lepasake jemparing aku ndaluk tulung. Munggangono.
1: Pripun?
0: Munggangono.
1: Munggang niku pripun?
0: Kaya yen kowe nabuh gamelan kae.
1: Nggih.
0: Larase loro karo siji.
1: Topi pripun?
0: Ngene.
1: Nggih.
0: Ning nom. Ning nom.
1: Tira.
2: Hah?
1: Terangane ndoro ki mbiyen ya sok nabuh ya kok ya.
2: Ha ya ora elok to, Reng. Wong nyatane putra Madukara kuwi akeh cacahe. Anggrek ndoro Janaka kuwi jlenggah ning pendopo terus dereng gamelan. Para putra do nglumpuk. Ndoro kowe jaki ngerbat.
1: Ha iya.
2: Doro Irawan gender.
1: Wah.
2: Doro Gondo Kesumo gamban.
1: Iya ya. Cocok rupiah ini dasare halus. Gampang ning trampil.
2: Ayo.
1: Seje karo kowe raku ya.
2: Piye?
1: Nek wis kiyane kuwi tengok-tengok nang emper.
2: Jur kowe karaku.
1: Jereng gamelan barut.
2: Ayo.
1: Wah, wis. Kiyaine ngegong.
2: Heeh.
1: Kowe ngendang.
2: Ayo.
1: Aku gender.
2: Ayo. Bagong sing rebab.
1: Ya bagong kuwi.
2: Ayo.
1: Wah, kaya iso ngrebab ya.
2: Ojo ming ngrebab. Mboyo apa-apa iso kok.
1: Pinter tenan ngrebab nyambi buntel.
2: Buntel apa kowe gak warna-warna wae.
1: Pun nek ming ngoten mau iso. Pun gak diasto.
0: Iyo. Iramane sing kepenak.
1: Pripun?
0: Iramane sing kepenak.
1: Nggih. Ning nyong
0: kelempan.
1: Wah.
0: Sing rada sesek.
1: Nggih. Ning nyong. Ning.
2: Alen ndoro marah karo karwan ning asto jempare nek ya sing kepenak ngene rek.
0: Ning nong. Ning nong mono.
1: Oh ya. Wah, repot iki. Ning nong. Ning nang ngaten.
0: Iya kuwi kepenak banget.
1: Nah, rak ngoten. Ning

0: Mantan apa?
1: Aku weruh mripatmu kok molak malik, suwe-suwe kok wedi. Aku ngkonek sare ndak ketento.
0: Waduh, semantean. Garang mripat kong ini, gue nembang molak malik. Wah, semelang naik ketento. Pun, lo tutupane. Makin ndak ndak radri.
1: Iya.

0: Sampun.
1: Menah.
0: Wah. Male.
1: Iyo, mesti isih kurang.

0: Sudarsono Putuwe Panjenengan tasih midhangetaken program Ampata dari Yogyakarta wonten ing giaran ringgit wacucal sedaluna atas ingkang katindaken dening Dalang Ki Suparman kanthi babar lampahan Wahyu Mustika Aji. Sudarsono Putuwe sugeng enjang sugeng midhangetaken.
1: Wipo wangun tarane ndara kok durung terus. Weh, po wangun gedene semur kon ngudang. Len warang rekasa malah lincek-lincek. Pi, Petruk Dujo.
2: Wah, ora nonteke.
1: Kurangi terus. Menon ki. Nyakit. Gelah-gelah ing bumi ki. Wong tua ikan ngerkasa enak eh enak jengkulmu kuwi
3: aku njugat Gus sing ngameli
1: wandamu kono sora genah Gus sing ati-ati Gus
3: iya

0: Waduh, mau ketiwasan mo. Lagi iki aku Rondoro Mkawijaya nglepas ke jemparing. Oh, buta mbikal pengaring-aring. Ewa semono kok kulite babak peorano. Wah, Ndoro Lena dicandak bangkare dimplak mo. Wah, Ndoro dipangan buta.
1: Bela-bela ini piye mo.

Widjaya ora karo dirembugi sing apik-apik malah kowe nyekoro nganggo lepasake jemparing. Tudune wae kulitku babak wae kok ora. Lenoh wong kowe jowo, woi tak untal ora karo stampel kuandani. Wah, ora pangling. Kae ponokawane do mlayu-mlayu. Aku tahu krungu kabar Om Kowijo ki putra kinasih Pandu. Mesine kae ponokawan do mlayu arep tutur arep matur priyagung Pandu. Yo, sak mongso pendo teko ning ngarepanku, mbelane patine Om Kowijo. Oh, untal babar pisan.

rantak-rantak plat jaring puno kawan. Kantong bolong Petro ingkang nduk nalika semono kepara ngarsa tumuju projeing Pandhu. Arsa ngaturake purwa madya usono. Pangelamun bisa paripurna rikating carita amung warnaniro. Arya Werkudara ingkang nduk nalika semanten nampi dhawuh ingkang Rama Prabu Pandhu Asmara. Tinanggenah mupadi ingkang rayi wragil Bambang Setiwa. Kendel sak ngandaping kekayun mulat kanan kiring ketingal rumaos kae calan kumoro

0: kowe menyang ngendi. Ojo kowe wedi pun kakang wis ora apa-apa, aku rumangsa kleru. Nanging bener kowe Sliwo, kowe ngetoko ndelik menyang ngendi. Ayo tak jaluk lunturake pikirmu, ora diguwang becik digoleki. Bali menyang Pendhawa bareng karo aku, Sliwo. Sliwo, kowe tak goleki krasa atimu apa ora, apa malah pancen kowe nyoba karo Werkudara. Yen pancen nyoba karo Werkudara, lair batin mau aku bali menyang Plujung Amarta sowan Pandhawa semur babakku lamun ra bareng karo kowe, Sliwo. Ndeli o tekan lak-lakane nogo, mesti tak goleki kowe.
1: Tentutku merekut manding samudra, tentutku

pengkeratin Aryo Werkudara jumangkah liwati Rai Bambang Sediwo. Nalika semanten ingkang kungakang anjuring penggali hamung waranira sukma wicara. Ngasta Gendhaga isi Wahyu Tirta Mustika Adi kabujo Wiwang Bethari. Mangkono cipta pangudha swarane. Lha jagat masih saning Bathara. Welah. Rumangsa bingung nggonku ngindani penubur Wiwang Bethari. Ewa semono lah kok bejo banget. Ngisor kae yen ora perlu kaya tindake kadangku Dimas Werkudara Dimas Bayu Kesumo. Yo, becike mengkene wae. Aja nganti kepresani Wiwang Bethari Druga iki Gendhaga tak tibakne ngarepe Dimas Werkudara kae. Nadyan aku dioyak Wiwang Bethari wis ora nggawa Gendhaga Dimas Dimas Werkudara. Gendhaga iki tampal isi tumbaring Pandhawa Dimas.

jagat masih saning Bathara Dala. Sok mawa cara kita ora tanggon musuh karo ulun. Nglimpekake ulun kita. Apa dikira ulun ramulat? Apa dikira ulun ra weruh? Wedi karo ulun Gendhaga ditibake ngarepe Werkudara. Yo. Mesake Pendhita Durna rene urus batu sagu. Werkudara, aja kita alok kelangan Gendhaga tak saut saka madyaning awang-awang.

0: Aduh, mati ulun. Mana salah?
1: Ulun setyo nyaut gendogo ingkang ngarepane Werkudara rupi. Lah kok ulun prayeta iki glagah-langalang padha piyak. Ulun arani yen to laku ning kewan galak. Lah kok jebul playune Semar karo anak-anak. Aduh. Yen mung Werkudara wae ora bakal ulun digrik ulus salombok.
0: Nang yen ulun konangan Semar karo anak-anake dadi apa ulun? Aduh. Wis. Lah kujur.
1: Ulun wedi yen to konangan Semar karo anak-anake becik ulun goleki Durna. Durna? Kilo nggih. Gendhoga isi tirta mesti kajeng kang kita arepake digawa Werkudara. Kita jaluk dhewe ya, nggih.

0: iki apa? Duwe kekarepan, ulun ning usah go mbantu lah kok malah enak-enak ngene turu. Penita turno, kita tangi ya, mir tangi. Saya ngelakon ya orang latihan yang ngalas kok ya turu kok yang mengenai kejur mau ngopo ini ditanya di bawah kepiye. Waduh kayak ada kepenak temen lho pendita turno. Kita tangi gak kita tangi. Bisa ya ini bang. Turno, pendita turno. Mbak engko.
1: Iya.
0: Saya ini. Turno kita tangi nggak, rulon ini kemarin pergi menyang kita.

0: lepat nyolong pangapunten Hyang Bathari. Lae ora dadi apa pendhita Turna. Ngaturaken pangabekti ya wis ulun tampa. Ulun repeki menyang kita ku sejati nurun bak orang boya bakal selak kesaguhan ulun. Nah ngerti yo. Gendhoko ingkang isi tirta mesti kewaji dina iki digawa perkutara kita jaluk dewi. Awet ulun medhiyen konangan Semar karo anak-anake pendhita Turna.
1: Elingo sang komboyono

0: Gondok bleguduk somoranti weloh selalu gimbong
1: toleh
0: elo iwang penari yen mangkaten kula trikundur wonten setran gondo mayit gendoko ingkang isi kanugeran panuwun kula pun betawar kudoro cekap lo piyambak
1: mongso bodho
0: inggih inggih.

0: lo bapakku.
1: Oh, pancen mangkono nggih.
0: Pasaku tampa nono.
1: Ya, wis tak tampa. Astutine wong tua genti tampani.
0: Iya.
1: Suara ketemu kepiye kabare?
0: Berkah pangestune turu bapakku. Kalis ing sambe kula.
1: Ya syukur. Oh, lah kok perkudara anakku ingkang tak tresnani mapan menyang kene.
0: Goleki Setiwo.
1: Wis ketemu.
0: Durung.
1: Ya. Aku iki bapa gurumu, ane memang astoni. Apa sing tok jangka bisa kasembadan.
0: Matur nuwun. Tindak turu talas. Tanpa ana ingkang nderekake mongko

karepan wilangane. Nanging yen Durna kuwi bisa ngilangi mamalaning jagat. Monggo saksuwene aku kuwi turut alas kanthi prihatin. Ora lek yo ngilangi mamalaning jagat. Nganti kurang luwih 40 dina aku kuwi ora mangan. 30 dina aku ora ngombe, 20 dina aku melek ora turu. 10 dina aku ora dus. Soalnya aku tengok-tengok lah, aku ruh ana gebiar-gebiar bareng tak pati disake panduluku jebul wujud gendoga. Tak sangkal bolong trontong ilang peteli. Gendoga kuwi mau nadyanto wujudnya kaya mengkono, aku ngerti isine yen kuwi isi wiso, isi tenung. Oh, kumleyang saka madyane ngantariso lah kok tiba ning ngarepanmu. Nggih. Aja tok dumuk yen wani kowe dumuk gendoga kuwi ora wurung mbledhos kowe mati aku sing kelangan. Mula nggih. Ah, becik gendoga kuwi tak larunge menyang samudra raya. Aja nganti dadi wisaning jagat.

0: bapakku. Tudune wae kowe preso. Munggo ora bisa aku tekaning pati.
1: Aku sing kelahan.
0: Yo. Yen pancen iki gendoku isi wiso wis enggak dilarung menyang samudra.
1: Yo, Nget. Wis bacotno kowe golek Dewa iki tak larunge menyang samudra.
0: Sing ati-ati.

mengker Pandhita Durna. Raden Hariya Werkudara rasa jumangkah. Lumaksana nglajengaken tindak ngupadi ngrayi Bambang Sedewa. Katarita duk narika semo, dupi mapan madyaning alas. Kantong bolong petruk ingkang majar-majar tumuju Praja Ngamarta. Prisa Hariya Werkudara lenggah wonten madyaning wana sigra ngrumeng cipta pangudhaswarane. Gus, wah, kepasang yoga banget. Ndara Werkudara ndika kok lenggah wonten rikuku.

0: tapaan rimpitu.
1: Nggih, Gus.
0: Tekone arep pari penduru nangis kula tak cilik pikakyuku.
1: Nyuwun pangapunten iki. Sampeyan boten preso. Monggo ndara niku preso pun mesti termentara penggalihmu, Gus.
0: Sare no pikirmu karep senggang napasmu. Tinggal matur si ketuk. Yang turung tutup goni nangis ditutupi.
1: Nggih. Kula tutup nerien nggih.
0: Yo. Wis tutup.
1: Mpun.
0: Wis matur.
1: Matur ndoro.
0: Yo.

0: nangis.
1: Terus saya sidik. Malah nek boten ditelasi ndak ayame kerja. Gus, dorong dulu.
0: Opo.
1: Kok lenggatan iku?
0: Goleki setiwo bendaramu.
1: Pun kepanggih?
0: Durung.
1: Niku perkara yang dorong. Niku kewajiban yang dorong golek rayimu.
0: Iya.
1: Tanggung jawabmu.
0: Iya.
1: Kulo matur dorong.
0: Kepri.
1: Ngaturake tutup pengaruh.
0: Tutup kongkonan pengaruh lo cepati.
1: Nggih.
0: Sopo tekane pati
1: putramu?
0: Anakku Gatot
1: Smes
0: Antarjo
1: Dede
0: Antaséna
1: Duk
0: Duk piapa?
1: Tembung cekak aos Duk niku dudu wong nek ngomong mau cekak aos nek kalih nyai kula nek njaluk ya ning njuk kene ya meneh Nenjo, nah, kita cekak aus lagi.
0: Ojo sembrono, anakku Sopo,
1: putramu Durung Kawijaya.
0: Api Manyu,
1: nggih,
0: mati kene,
1: mati kene beli. Oh, manuh. Lambe nggih ra tau diulang ya kok ngene iki. Matur kok kan ngendi-endi. Ora tau diulang, iya. Apa ngajar kowe? Iya. Bergekeh pikir, Pak. Nek ora tak ajar kuwi lho. Iya, iya. Ha malah kenceng.
0: Wong lambene dhewe kok dewe-rewel.
1: Kajenge kuwi ajar kok. Mati dipangan buta.
0: Pangan buta.
1: Nggih.
0: Tali
1: negara tenggara itu
0: hari mati.

wonge ora ngerti nek dorong kowe jeki batin putrane dorong karo putra. Bareng tak waduli utuh armasi karo aku. Dorong tok. Sampar wae Petro. Klumah. Pengre duwite kacarane oe utuh. Para lek duwite

Kelapan dan keporo nyoktu, kondangi berkutu, kisatul kakak. Nyoto tik doyo, urak no tak songgo enteng di. Yuh, bilang yongko wite, leno kekulung tati gondong.

0: sampean bubar.
1: Ditendang.
0: Ora dirasake aku dikegulung, dicokot, dibrui. Wah.
1: Kuku Pontonoko.
0: Ora tegas.
1: Ora tau disah.
0: Oto Sembrono.
1: Dorong kau izinku putramu.
0: Iya.
1: Ingatasi sama iku anak-anak ora tanggung jawab. Diberani.
0: Utami ampuh.
1: Majeng malih.
0: Ora.
1: Majeng.
0: Ora.
1: Mundur.
0: Yo, tak terima.
1: Kalturi majura terso. Kalturi mundur meja kelomen sih.
2: Ya, kue titaran aku ya.
1: Buta kue. Komandire,
2: bantu ngerawakku dorong ngayari buta.
1: Kalah aku mengang.
2: Kalah.
1: Mundur kono, mesake.
2: Ya.
1: Tekle, tekle. Ngone kok malu-malu ngoro. Suwene orang itu kok andang mak ribet.
2: Ya, ya, ya. Kayak lanang-lanang lo diri, bre. Tekan masanya rampung diri ngaku.
1: Komandire,
2: kepietak. Ngayone buta
1: kalah kok menang
2: kalah
1: aku kok ora weru
2: kowe mereng bae
1: mesake ringke awake kono ngaso kono mundur kono
2: ya tak terima
1: berarti kowe iki we mubeng yo ben mungkin liwat kene meneh tak jagani untek. Tak takoni komandire, ngayoni buto.
2: Kalah punan,
1: kalah. Mundur kono musaki.
0: Yo, gon irung.
1: Miss.

0: aman bae. Delik kene kok tak gale ngono.
1: Ya, kaya lanang ana dhewe kowe buta ae.
0: Kok ngendi rek?
1: Ngayani buta.
0: Kalah kok menang.
1: Kalah.
0: Mundur kono.
1: Ya, kok kene rek.
0: Bagus sih. Ngerti nek tak jagani untek. Alian dalan.
2: Gus, dorong aku dorong.
3: Wah, opo.
2: Pripun, Gus?
3: Wah, kowe aja semlampe, Truk.
2: Nggih,
3: melu aku.
2: Tindak pundi?
1: Yah, ya kowe. Buta kowe, ya. Kowe lanang-lanang dhek, ya.
2: Kowe dhek kowe.
1: Arepan dorong aku dorong kalah kaku dorong kau menjeng kau seneng. Anggere tak dumung orang ini mak genyuk. Seneng tenan.
0: Kapan mau kapan gue?
1: Wah, Petruk Ines, Petruk Juja,
0: Juja. Aku tinangge, mas. Jadi kalau mending
1: seneng lemak genyuk eh. Empu ya.
0: Waktu ini,
2: Gus,
0: dorong masih dorong.
2: Pripun, Gus?
3: Kowe aja semlampe, Truk.
2: Nggih.
3: Buta kaya tak kandhake bapakku.
2: Nun,
3: are tak kandhake bapakku.
1: Mangkir yen. Kang Rama niku pun sedo.
0: Ndara Pandhu Dewanata nggih, Ndara Pandhu Dewayana niku pun sedo.
3: Kowe ora ngerti, Truk.
2: Pripun?
3: Nek kowe ngamato ketekan ratu songkong awulane jenenge Pandhu Asmara.
2: Lah kok sampean ngendika nek ku bapakmu?
3: Ya sebab e arep tau karo Kunti, Prabu.
2: Lho. Ngayonke Ndara Kunti?
3: Iya.
2: Piyayine kaya napa?
3: Merah aku tak tuduhake.
2: Nggih, bagumun banget aku kan.

tentang alih sakit ageng kepun tiwas. Ayo berkudul kadirakan konokan petruk mojar tumuju projeng mandu. Setiani kalian arso ngaturake puro matiusono. Lamun keng putro dian Abimanyu dan tabdah toromongso sak menengyak soeng keng sak perboto suto keding. Kasapu tinggalu. Kina kesambet tinta itu hamung warnawi. Prabu Pandhas mulai keng kadirakan kumayah Bambang Pontosino tetapi mati aneng bono minang suyu. Lenggah cacar Dune Batos kasembadano ingkang dadya gayane ngakhir dadya tetungguling perang.

papan terak pinariot do papan atu pinari terak tunggal papan isik itali tangi. Narito semanten lah tiku warnani mat nyaring bono minang soyo menantin ku capaki alas syarat kelibat berit minit satu merosak mati dalam umur kebaik. Nadian pengaliku semanten ketingasi gem permanen tanpa sulap sebuah ujaring ku jonggo samirono datang lumampah kegotongan tanpa ringkang obat cuma dulu bang pertolopati nadian tokarinami gosarto gunung-gunung pandili bisa madangi jagat royo. Ayo narimat yaning bono minang suryo kasat netro kanan semawono kiri

0: Kutuku nggih bocah bagus, kula pontosena. Dawuh pengendika mopo eyang panjenengan semono. Iki yang kowe arep ngerti ingkang diarani alas Minangsroyo. Papane jin priperangan bekasaan Ilir Baraspati sakpituruti. Mula kena diarani alas ingkang darah. Aran sifat ngobot reng kumawani manjing jroning alas ini. Mula aku butuh magut menyang wadyane alas ini. Kulit papane kang sepi. Orang ini mung sak perlu tangguh gawe mesurga. Ngenturake topo meminta sing jarute ingkang hakari jagat. Niras pantes nyatake aturi Jaramaya nalika semono. Apa keparane to yen to dina iki dewa bakal paring kanugrahan kabeh titah diparang kinggayuh ning gawe kabegjan ki mau dewa enggal sakti.
1: Kersane yang pandulas mulu,
0: nggih. Kontose no.
1: Kepri.
0: Arek jeneng poro ingkang tak ganti. Becik dina iki ayo sedya tak wiwiti. Rewang-rewang ngono ngendhengake pikir sawetara. Nyadon kanugrahane Jawata ingkang lebih jagat. Muga-muga bena kasembadan karepe kuniya. Lamun sedita antuk kanugrahane ingkang diarani Mahyu Tirta mesti kaji. Tak moga itu mbal projo ngamarto negoro ngamarto tentang saklawasi lagi wae pun eyang daup karo Kunti Kalibroto.
1: Wah, kowe prayoga banget iyan. Yuk, tak rewang-rewangi.
0: Iya, nger, ontosin.

0: dari ngantos sekap toto Prabu Pandhu Asmoro kabantu kemayah Bambang Untusilo. Marsonya dong kanugrahane jauto ingkang hargane jagat. Nalika semanten pelajari lo Haryo Werkudara kadiraken ingkang abdi kangkong burung pitu arsa tumuju negari Ngamarta anglangkungi madyaning wana Minangsraya dupi preso kengro Pandhu Asmoro lenggah dia ngeruk main dayo mangkono pengantikane Haryo Werkudara.
1: Petro,
0: nun,
1: turu nganti tekan negara Ngamarta kepasang yuk banget. Pandhu Asmoro bapakku lenggah menyang kene.
0: Pundi, Gus?
1: Lah kae wetan kae.
0: Sing sindhe-sindhe iki kan apa? Napa sing dekem nika? Nanika sing dekem nika celeng e. Celeng kentekan daging. Awak entek tanpa duwe kekuatan. Jur ming dekem mawon nika.
1: Wah, kae karo sing lenggah marep mrene pundi? Lah kae.
0: Wela nika netik peyayine isih muda.
1: Yo.
0: Udakara umur rorikuran nika. Rorikur seprapat nika.
1: Nganti kaya apa wae sembrono.
0: Lah kok sampeyan ngendikake nek ajeng dawuh karo Ndrayu Kunthi?
1: Yo pancen mengkono.
0: Loh, jenengan ora cocok niku. Gus, disuwane mriku.
1: Pandhu Asmoro bapakku, aku ingkang suwan ojo kaget.
0: Kula ingkang suwan, Gus.

0: Yogaku nggarap Prabu Turo.
1: Pandhuas muru bapakku opo?
0: Turung wae kowe bisa mbuktekake bali bareng karo Sediwo. Teko ning ngarepane wong tuwa gatine opo? Lah kok malah nggawa unta semono dhuure. Lha ilang sing ngomong awakku. Kok ngene padake unta? Nuwun sewu.
2: Apa?
0: Kula niki abdine putramu. Abdi Pandhawa nami kula Petruk Kanthong Bolong.
2: Lho.
0: Kowe ingkang kondang ponakan Petruk Kanthong Bolong?
1: Nggih.
0: Oh iya. Lah aja kurang pangapuramu tak anggap unta kowe. Mboten dadi napa tiyang biyung biyen dek ajeng anake kula niku nyidam iwak unta. Sampeyan inten.
2: Iki ya bendaramu dhewe.
1: Nggih.
2: Pandhu Asmara.
0: Wau ngarep saking pundi?
2: Aku sangka negara ngawau langit.
0: Tebe.
2: Ado.
0: Wah. Ngawau langit. Langit kok ana awune. Nopo res. Sinuwun iku ajeng dhaup karo Ndarayu Kunti Tari Broto.
2: Iya, Petruk.
0: Nggih pun mantep.
2: Wes,
0: lahir batin.
2: Lahir batin.

0: Ndara Ayu Kuntiniku pun sepuh lho. Ndika niku isih muda, bagus. Napa mangkene kelakon Daud mboten sampeyan getun lan geduwung?
1: Ora.
0: Estu,
1: temenan.
0: Saya elo.

0: Ndoro ku Ndoro.
1: Opo? Sampeyan nganggep niki wong tuwa ya wis madhep mantep lahir batin?
0: Wis.
1: Ikhlas Ndoro Kunti digarwa?
0: Ikhlas.
1: Ngaku bapak niki piyayi ya ora isin?
0: Ora.
1: Gagah sampeyan sepuh sampeyan nyebut Rama ora isin?
0: Ora.
1: Saya elok meneh. Elok-elok. Jong. Wi, gak panasan? Ono wong nembang kok nganggo tek-teke dhewe kok ora oleh.
0: Wong kok anggere sekecap nembang, sekecap nembang.
1: Loh. Aja paetan iso nembang. Arep entuk pangan saka ngendi? Bakul ya ringkeh awake. Ning balung tok ngono.
0: Kowe iki ngandake,
1: ngandake awak kula niki. Kula niki nek gendong napa ora isa kuat to. Ning sing pokok urip niku slamet.
0: Iya,
1: wiujeng.
0: Iya,
1: sugeng.
0: Iya.
1: Werku Ndoro wigatine apa?
0: Ingkang baku. Iya. Aku ndaluk tulung. Perkara Setiwa mengko tak goleani. Ngerti yo. Aku golek Setiwa durung ketemu kepethuk Petruk. Petruk ngandhakake yen to Abimanyu anakku mati dipangan butuh. Jaluk tulung butuh paten ngono. Mengko Setiwa tak goleane meneh.

0: merkut makut mangacap.
1: Antaséna,
2: opo yang?
1: Wong tuamu wae ora menang musuh buta ingkang mangsa engko Wijaya. Ora usah kok dadak mbantu pune yang.
2: Yo.
1: Buta mengko tak patenane. Wis kono mangsa bodho.
3: Petro,
1: nun. Dudono butane kaya ngopo?
2: Awik, marut kula.
1: Yo.

0: Kula sinuwun.
1: Apa iki yaksa ingkang mangsa Angka Wijaya bendaramu?
0: Anggen niku. Pun.
1: Mumpung butane antuk-antuk. Pateni mawon. Kowe sapa yaksa?
0: Aku iki ingkang bawasa Alastik Brasana kene. Aku Dikyo Mandayawati, balik kowe sapa?
1: Iki calon garwane Kunti Taribrata. Pandhu Asmara aku.
0: Setyamu apa?
1: Apa nyata kowe mangsa Angka Wijaya putuku?
0: Ora tedhe ngari-ngari.
1: Utang pati nyar pati.
0: Karepmu apa? Wis bilahe dening aku kowe.

0: Wah, halo Tiradama.
1: Opa, kamu?
0: Iya, iya. Kutap katar itu. Kekaris samyo kadir dayane sak lorong podo sudirani. Nanging duk nalika semanten sampun dados keparing jauh tengkang hakaryo jagat. Soyo dangu sedang. Busanane Prabu Panduasmoro. Dan kegulung Tigyo Mandoyopati Kasaputing Samirono Kumbul Tawang Bangsul Meringkaiwangan Gebadaran Bambang Setiwo. Bambang Setiwo kedunungan Pusokoeng Pandowo Ageng Doyo Pangwasani Ngungkuli Mestakaning Yakso Lebur Papan Tanpo Dadi Ilang Sipating Gandaru Nyarengi Timbliro Dian Abimanyongko Wijoyo Gebadaran.

bocah Katar itu nyarengi Sukmo Wicara manjing ragani lo ingkang mapan kancing gelunge Anoman. Percondo Sita Anoman nyugaraken Guru Semedi noto ndurati sakedhepe Nitro. Prabu Sri Bathara Kresna handruk saking kancing gelung. Tupi perisa ingkang rai Bambang Sedaya kaget jroning penggalih.

0: Dimas Sedewo mekaten inggih. Ana wigati apa dene jeneng para gawe jugar pun Kakang nggone topo menyang kanting gelunge Anoman. Paduka menika ngatasi Narendra Gung Binatara kathah papan ingkang sae lan prayogi. Teteki mawon wonten kanting gelung menika pun gayuh menapa kok Prabu? Sedewo. Aboteng abot pun Kakang duwe kewajiban. Tanggung jawab karo kabeh para kadang pandu. Aku nggayuh tirta mesti kewaji sorot kang limang perkara. Menapa sampeyan nansah damel? Dunekake entuk gawe nyatane ora nggawa, dunekake ora entuk gawe ning aku iso ndonga. Dimas, nalika semono aku wis bisa ngasta gendhoga. Ingkang isi tirta mesti kewaji. Dioyak iwang betari durga sangka wedinipun Kakang tak ontalake tiba ning ngarepane kadang mutu Dimas Werkudara. Dadi yen jeneng para njaluk bukti nyatane gendhoga ingkang isi tirta mesti kewaji wis diasta kadangmu Dimas Werkudara.
1: Menapa makaten?
0: Iya, Dimas.
1: Petro.
0: Nun.
1: Kang Mas Werkudara datur tindak meneh, Petro.
0: Loh. Ndara Sedewa.
1: Iya.
0: Sinuwun Kresna.
1: Iya, Petro.
0: Ndarangka Wijaya.
2: Iya.
0: Loh, Anoman.
2: Inggih, Kilurah.
0: Reng,
1: apa?
0: Ndara Sedewa karo
1: enti?
0: Ha kae.
1: Waduh. Eh, Ndara Sedewa. Iya, Gareng. Wah, Ndarangka Wijaya.
2: Iya.
1: Sinuwun Kresna.
3: Iya.
1: Loh, rawuh.

0: Sudarsono butuh yang muslimin muslimat sampun kapiar soku mandaging azan subuh kagem mengko naik yo karto sak kewa tengenipun kadi meniko katuragan sugeng nindakan ibadah sholat subuh mugi amal ibadah sholat subuh kelar panjaran sedoyo dinampi wonten ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin.
1: Ketika mereka diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

0: Bentar seno budaya matur nuwun panjenengan tasih midhangetaken program Ampat Era dengan Yogyakarta. Sasampunipun kumandhangi azan subuh badhe kelajengaken malih giaran ringgit pacucal enjang menika ingkang katindakaken dening Dalang Ki Suparman kanthi babar lampahan Wahyu Mustika Aji. Sonder seno budaya sugeng enjang sugeng midhangetaken.
1: Anoman kok rauman kowe iki.
2: Ah, Anoman. Dang apa kaya, Truk?
1: Ayo mbuh kok ping krenu. Anoman kok ya isa-isa nglakoni galuh, tak delok saka kene kae. Ketoke meneng kae kok lenggat, lenggut.
2: Sayah wangune kae.
1: Gus ndoro werku turu.
3: Wah opo.
1: Nalika semanten ndoro ngendika golek raimu ndoro Sdewa.
3: Iya.
1: Pun kepanggih.
3: Durung.
1: Nika sinten?
3: Endi?
1: Nika sing dolengan?
3: Lho, Sdewa. Sdewa adikku aku pun njaluk ngapura, Sdewa.

0: kula, Kemas.
1: Aku wis rumangsa luput. Sewu-sewu keluputanku tak tambahi 15.000. Aku

0: Arjuna.
1: Wonten dawuh.
0: Kabeh-kabeh para kadang para putra wis padha tumandang gawe. Jeneng para ingkang durung ketok gawene
1: kepareng dalem koko Prabu.
0: Gendhaga Kencana ingkang Sitirta Mestika Aji diasta Pamandurna. Arjuna ora iso nglembut, ora iso mboyong kanugrahan menyang Praja Ngamarta. Oh, sembodro tak jaluk bali.
1: Petruk melu aku.
0: Nggih.

Katarito datang cinoroeng kawi tindak irodian Janoko kadirakan Petruk Kantong Bolong negari ngastino kinaro sambeting carito Prabu Joko Pitulunggah kadep

0: Karawanipun Kakang Diajeng Panowati.
1: Kula wonten ing ngadhawuh sedulur, wonten ing ngadhawuh.
0: Bapa Begawan Turna Kundur Ngasto Gendhoga.
1: Jagat pasesan ing Bathara. Kula aturi ndangu sinuwun.
0: Bapa Turna.
1: Oh, wonten dawuh.
0: Keparengipun Bapa Gendhoga isi menapa?
1: Ndadosna kawulingan nggih. Menika ingkang isi Tirta Mustika Aji sorot gangsal perkawis. Mitra dawing jauh ingkang urbing jagat. Sok sinten ingkang unjuk Tirta Mustika Aji. Yen sipating wanita dados baboning ratu, yen sipating priya nurunaken sujarah ing narindra.
0: Semanten toyo panguwasing Tirta Mustika Aji.
1: Inggih.
0: Keparengipun
1: kula semanggaken anak Prabu Joko Pitana.
0: Bapa Turna, menawi nyoto semanten agenging panguwas Tirta Mustika Aji, sampun ngantos dipunwastani mukti badhe meniru agem piyambak. Ketang namung sak tetes badhe meniru ratake para kadang kula satus cacahipun.
1: Oh, menika kepasang yogya nggih. Nae sakderengipun anak Prabu ngunjuk Tirta Mustika Aji.
0: Inggih.
1: Gandeng menika peparing jawata. Oh, samun ngantos. Kenging sapu dendaning jawata ingkang urbing jagat paduka kedah siram sesuci langkung rumin, siram jamas.
0: Wingi, pamaryo.
2: Wonten dawuh.
0: Dawuh kadang kula sedaya. Dipun dawuhi siram jamas. Ketang sak tetes badhe menira paringi ngunjuk Tirta Mustika Aji.
2: Aduh, semono kabegjane kula nuringgi ngestoaken dawuh.
1: Monggo nggar kula dherekaken manjing wonten panti pesiraman. Siram jamas rumiyin.
0: Inggih, Panuwati.
1: Wonten dawuh.
0: Tunggulan gendoko kencana iki.
1: Oh, inggih sinuwun sampun dangu-dangu.
0: Iya.

0: sapa Petro kantong polong?
1: Nggih.
0: Karo sapa Petro karo sapa?
1: Adate Petro niku karo sinten?
0: Apa kowe kuwi nderek katangku Dimas Janaka?
1: Nggih.
0: Saiki menyang ndi Petro?
1: Baliku.
2: Ayo.
1: Wanutya

0: Petro, kata semute.
1: Kaya kowe Arjuna.
0: Iya, Kang Mbok.
1: Aku kumun karo kowe ora maido nek le bagus. Kalau sluman-sluman iki piye apa iki kumun banget aku. Iki lho apa orang iki?
2: Oh ha he ho. Oh ha ho ho ha ho.
0: Petro,
1: nun
0: nganti kaya agek sedina rong dina nderekake Janaka. Kula niku gumun karo Ndara Ayu Banowati anggere temu karo Ndara Janaka lewat yang piyayi.
1: Kaya Arjuna. Arjuna. Ndorok apa ora?
2: Sing ora-ora.
1: Ono iki ati apa kowe Janaka ono iki ati apa?
0: Kang Mbok.
1: Kepriye?
0: Kang Mbok Banowati kuwi anggone tresno karo Janaka tekan nggon batin apa ora?
1: Jagat wasesane Bathara. Kepriye Metro kepriye?
2: Angger kono dugo-dugo.
1: Di mata nak kolak kau nanti kau yang nak kui kepiye Metro kepiye Metro kepiye? Mau nanti cama kau sembrono. Apa?
2: Niki. Isi ya.
0: Wah dan
2: wah. Angge weruh iku mangsa bodho sing iso sampean.
1: Janaka.
0: Apa Kang Mbok?
1: Natian aku suwita menyang negara Ngastina nanging kowe tak jarwani tekan batin-batinku. Besok tekan jaman apa wae aku mau pisah karo kowe kuwi temenan. Aku mau pisah karo kowe kuwi temenan Arjuna. Kowe temenan. Iya.
0: Yen pancen nyoto kowe tresno tekan nggon batin karo Janaka.
1: Iya.
0: Gendoko kuwi tak jaluk.
1: Yen mursake gendoko wae mosok podo aja kok meng gendoko, mbok yo jiwragane Banowati tak ulung aku.
2: Wah, jane iso.
0: Diparingake.
1: Panganake. Nang mongko kok yen ditukane sinuwun Joko Pitana kepiye?
0: Petro, nun mongso bodho. Kula sing gawe dumas sambang rapet. Pun Gus gek jatuh kundur. Iya.
1: Meling sithik Janaka.
0: Meling opo?
1: Dikerepi tindak mrene.
0: Ayo.
2: Waduh.
0: Ayo.
2: Ya isih ora iki.
0: Wis mongso bodho Petro pun gek dasta kondur iku. Mangke kula sing ajeng gawe dumare sambar rapet pokok Ndara Ayu Banowati ora ditukani sirun Joko Pitana. Iya.

0: Dorayu,
1: apa?
0: Niki, mangke diaturke sinuwun.
1: Iya.
0: Ning kula ajeng menek beteng sisih wetan tika mangke kula ajeng bengok saka kadohan.
1: Karmo apa?
0: Sampeyan matur sinuwun Joko Pitono. Sadurunge tunggu Gendoko, Dorayu preso wonten Dewa Nganglang Jagat pun wonten mawon.
1: Manut wae, Petruk.
0: Nggih.

0: rasane pripun Kakang Durna? Kok pedes-pedes asin? Keterangane banyu peparinge dewa niku nek karo banyu lumrah kok beda. Pun gak sampean. Loh. Tirta Mestika Aji kok gendoga isi lombok pirang-pirang. Wela. Lo Kakang Durna, kula weruh glibete Petruk. Adate Petruk niku ora pisah karo Janaka. Pun genan iki gendoga ingkang isi kanugrahan digawa Janaka niki gaweane Petruk niki.
1: Pi pawangun. Esok-esok kan ngombe rujak. Gawa remen sampeyan.
0: Wong permen kok remen.
1: Pripun dicuni?
0: Nah, niki lho. Niki cetha wonten gambaran nek barang niki wau lentuk mesti ming sampeyan nggone tumindak ngapusi.
1: Loh, kok cocok. Loh kok pas. Janaka dawuhe Kurada ya, jaluk Gendaka.
0: Oh, inggih.

0: Manawati.
1: Wonten kawuh nuwun.
0: Janoko tekan kene.
1: Inggih.
0: Suwe nek kene.
1: Inggih sawetawis.
0: Yen ngono kowe ki abot Janoko karo Joko Pitono. Yen pancen abot Janoko kono, melu Janoko kono.
1: Menawi sampun mboten kepareng suwita wonten negari Ngastina mboten kawratan sinuwun, kula nyuwun pamit.
0: Armendi.
1: Tumuti Mas Janoko.
0: Melu Janoko.
1: Inggih.
0: Lalu aku malu jalo kok, aku jadi aku iya. Ayah aku lalu pada aku.
1: Cakat, cakat.
0: Aku turno paman Aryo, tabuh katang kurowo, jano kodoya.

0: manunggaling para kadang Pandhawa yayi Kyai Samyaji Puntadewa. Agem dalem pusaka ingkang sampun wangsul astanipun yayi.
1: Inggih.
0: Arjuna nyuwunaken gendhoga. Yayi kersa nilai mbuka tutuping gendhoga, maknanipun menapa kepareng jawata dene isi tirta mesti kewaji.
1: Tambahing pangestu ingkang kula suwun. Yang lenggono perhati kencono

tuping gendogo. Anafsiring tirto ingkang sinebat wahyu kanugraning diwa tinampi titah. Tirto banyu mustiko ajing kemusuk ngarani lamuniku. Maknaniro yo anafsiring wahyu ratu ingkang kumbul tawang ngiram diwa seroyo anggariro dian bimanyu ongko wijuyo. Meracinani lamun keparing jauh tong akhir tedak turune ongko wijuyo ingkang bisa nyambung sujara ing puro pandu. Cayo gangsal perkawis magut jagating Pandowo keparang jauto batos Pandowo kinaro song-song agungin purudwati gendoko kumbul tawang langsung meringkayangan.

Sutusno Budo Yucekap Suwantenatur Pasugatan Kiaran Ringgit Wacucal Wekdal Menika Mugi-mugi saged ndadosaken Suka Renaning Penggalih Wusono Sugeng Pepisan Mugi Rahayu Ingkang Sami Pinanggih Nuwun.

Promat dari ingin lulu ributnya cawi suara budaya Jogja. Selamat pagi sugeng injang sutrusno putoyo. Kembali menyapa anda saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini. Bertemu di hari Minggu tanggal 20 September 2026. Pagi hari ini udaranya cukup dingin ya sutrusno putoyo. Kami himbau anda untuk selalu menggunakan pakaian yang cukup hangat apabila beraktivitas di subuh pagi hari ini pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kami temani aktivitas anda sutrusno putoyo dimulai dari pagi ini pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat dengan ragam program yang telah kami siapkan di hari Minggu khususnya untuk menemani ragam aktivitas anda juga. Pagi hari ini di pukul 5 pagi segera kami akan hadirkan untuk anda Bapak Kanidika Pecian Katolik bersama dengan penyuluh agama Katolik Ibu Veronica Pulung Widianti yang akan mengangkat tema bahasan ketika berkat orang lain serasa tidak adil. Kami yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Batik Babagan Niti Kabecikan Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat pagi Sutrisno Budoyo, para pendengar RRI Pro 4 Yogyakarta. Kembali bersama saya dalam siaran Batik Katolik. Bagi yang baru bergabung, batik adalah babagan niti kabecikan. Cerita-cerita sederhana dari kehidupan sehari-hari yang mungkin kelihatannya biasa. Tetapi ternyata bisa menjadi pegangan dan inspirasi bagi kita untuk berbuat suatu kebaikan. Sutrisno Budoyo, hari ini saya ingin mengajak semua untuk berbicara tentang sesuatu yang mungkin pernah kita rasakan, bahkan mungkin sering. Misalnya begini, ketika melihat orang lain mendapatkan sesuatu yang baik, lalu muncul dalam hati kita kata-kata demikian. Kok dia ya? Kok kenapa dia yang mendapatkan? Saya sudah berusaha loh selama ini. Saya sudah bekerja. Kok dia yang baru malah dapat lebih banyak? Atau yang sederhana, kalimatnya begini. Kok hidupnya enak sekali ya? Sementara saya begini-begini saja. Nah, hari ini kita berbicara tentang ketika berkat orang lain serasa tidak adil. Kita akan mengawali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih karena pada pagi hari ini kami masih boleh mendengarkan firman-Mu melalui siaran pagi hari ini. Berkatilah supaya apa yang kami dengarkan hari ini sungguh-sungguh bisa menginspirasi hidup kami, sehingga kami di dalam kehidupan sehari-hari dapat melaksanakan apa yang menjadi pesan-Mu di dalam kitab suci. Doa ini kami haturkan kepada-Mu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sutrisno Budoyo, saya akan bercerita mengenai dua orang. Yang pertama namanya Romi, dan yang kedua namanya Anton. Romi dan Anton sama-sama bekerja di sebuah tempat. Romi itu bekerja sudah 10 tahun. Setiap pagi datang, kadang dia pulang terakhir. Kalau ada pekerjaan tambahan, Romi pasti ikut. Kalau ada masalah, Romi juga sering dimintai bantuan. Suatu hari, masuklah seorang karyawan baru. Dia namanya Anton. Anton baru bekerja sebulan. Suatu ketika perusahaan memberikan penghargaan dan Anton itu mendapat kesempatan mengikuti pelatihan di luar negeri dan Romi tidak. Kemudian Anton mendapat promosi jabatan. Sementara Romi masih di posisi yang sama. Romi mulai berpikir, loh, kok dia? Saya sudah puluhan tahun di sini. Dia yang baru beberapa bulan, kok dia yang ditugaskan? Kok dia yang dipromosikan? Apa perusahaan ini tidak melihat kerja keras saya ya? Sutrisno Budoyo, kita bisa memahami perasaan Romi. Kalau kita menjadi Romi, mungkin kita juga akan merasa hal yang sama. Bahkan, kita akan membenci Anton. Sutrisno Budoyo. Tetapi ada sesuatu hal yang mengganggu kita. Apa itu? Mengapa orang lain mendapatkan sesuatu yang menurut saya seharusnya juga saya dapatkan? Dan dari sini masalahnya menjadi semakin menarik. Karena ternyata kadang-kadang kita tidak merasa kekurangan karena ketika kita tidak memiliki sesuatu, kita merasa kekurangan, itu karena orang lain memilikinya. Sutrisno Budoyo, kita akan melihat dalam konteks kehidupan sehari-hari kita. Coba kita lihat kehidupan kita. Ada teman yang membeli rumah, kita ikut senang, ya toh? Tetapi dalam hati kita pasti akan berkata, kapan ya saya bisa punya rumah seperti dia? Kemudian ada cerita lain, ada teman yang anaknya berhasil masuk universitas terkenal. Kita mengucapkan selamat. Selamat ya nak, sukses. Tapi di dalam hati berkata, kok anakku belum seperti dia ya? Lalu ada lagi contoh, ada orang yang mendapatkan jabatan. Kita tersenyum, ikut bahagia. Tetapi dalam hati, kita berkata, saya ini sebenarnya juga pantas loh dapat jabatan itu. Lalu ada contoh lain, ada orang yang usahanya berkembang pesat, luar biasa. Lalu kita berkata, wah hebat, sukses ya. Tetapi setelah pulang, kita mulai membanding-bandingkan hidup kita dengan kehidupan dia. Sutrisno Budoyo, di dalam media sosial, ada Instagram, ada Facebook, dan lainnya atau di status WhatsApp, kadang membuat semua semakin parah. Karena kita melihat orang lain hanya dari bagian terbaik hidup mereka. Kadang kita lihat foto saat mereka liburan, lalu kita melihat rumah barunya, lalu kita melihat keberhasilannya, lalu kita melihat senyum bahagianya. Tetapi kita tidak melihat malam-malam ketika dia menangis, ketika tidak bisa membayar pinjaman, kita tidak melihat kegagalannya, kita tidak melihat juga perjuangannya, kita hanya bisa membandingkan dengan keseluruhan hidup kita. Padahal, kita hanya membandingkan dengan potongan terbaik hidup orang lain dalam bentuk gambaran-gambaran sesaat. Dan tentu saja, kita akan merasa kalah. Sutrisno Budoyo, kita melihat di dalam kitab suci kita, ternyata persoalan seperti itu bukan persoalan zaman sekarang saja. Dulu, pada zaman Yesus, sudah berbicara tentang hal ini melalui sebuah perumpamaan. Dalam Injil Matius, bab 20, Yesus bercerita tentang seorang pemilik anggur. Pemilik anggur itu pagi-pagi sekali dia pergi mencari pekerja. Dia menemukan orang-orang yang siap bekerja. Mereka kemudian bekerja di kebun anggur. Kemudian pemilik kebun itu pergi lagi. Jam 9, dia menemukan pekerja lagi. Kemudian jam 12, dia menemukan lagi. Jam 3 sore, dia menemukan lagi. Bahkan menjelang malam, masih ada yang belum mendapatkan pekerjaan, dia menemukan juga. Pemilik kebun anggur berkata kepada mereka semua, pergilah juga ke kebun anggur saya. Akhirnya malam hari itu tiba. Waktunya para pekerja mendapatkan upah. Yang menariknya, pemilik kebun anggur membayar orang yang datang paling akhir terlebih dahulu. Orang yang hanya bekerja sebentar loh, mendapatkan upah yang sama dengan mereka yang bekerja sejak pagi. Nah, bayangkan orang yang bekerja sejak pagi melihat itu. Mungkin dia berkata, loh, kok sama? Saya dari pagi bekerja, saya kepanasan, saya lelah. Dia baru bekerja sebentar, kok mendapatkan yang sama? Lalu mereka mulai bersungut-sungut. Tetapi bukankah itu hal yang manusiawi? Saya kira kalau kita berada di sana, mungkin kita juga akan protes dan mengatakan ini tidak adil. Sutrisno Budoyo, pemilik anggur mengatakan sesuatu yang sangat menarik, kurang lebih begini. Bukankah aku sudah sepakat denganmu mengenai upahmu? Artinya, aku tidak mengambil sesuatu darimu. Aku tidak mengurangi bagianmu. Aku hanya memberikan kebaikan kepada orang lain. Lalu pemilik anggur berkata lagi, dan disinilah kiranya menjadi suatu permenungan. Kadang-kadang kita merasa berkat orang lain adalah pengurangan dari berkat kita. Padahal sebenarnya Tidak toh, kalau teman kita mendapatkan pekerjaan bagus, pekerjaan itu tidak membuat Tuhan mengurangi kasihnya kepada kita. Kalau anak orang lain berhasil, keberhasilan itu tidak membuat anak kita kemudian menjadi gagal. Kalau teman kita mendapatkan penghargaan, penghargaan itu tidak akan menghapus nilai diri kita. Saya kira ada kalimat yang baik, yang enak untuk didengar. Begini kalimatnya, berkat orang lain tidak pernah mengurangi kasih Tuhan kepada kita. Namun kita sedikit melihat ke arah yang lebih dalam. Kadang-kadang masalahnya bukan kepada berkat. Masalahnya ada pada cara kita memandang berkat. Kadang-kadang kita berpikir, kalau dia dapat, saya juga harus dapat. Kalau dia berhasil, ya saya juga ya harus berhasil. Kalau dia dipuji, ya saya juga harus dipuji. Akhirnya kita melihat bahwa kehidupan itu berubah menjadi sebuah perlombaan. Siapa yang lebih kaya? Siapa yang lebih sukses? Lalu siapa yang lebih tinggi jabatannya? Anaknya berhasil, rumahnya lebih bagus, dan sebagainya. Itu menjadi sebuah perlombaan karena kita terlalu sibuk menghitung kehidupan orang lain. Sutrisno Budoyo, monggo, kita berhenti sejenak, kita hening sejenak. Coba kita tanyakan kepada diri kita sendiri, siapa orang yang akhir-akhir ini membuat saya merasa hidup saya tidak adil? Tidak perlu kita sebutkan namanya, cukup diingat orangnya. Mungkin teman, mungkin saudara, mungkin tetangga, mungkin rekan kerja, atau bahkan seseorang yang kita lihat di media sosial. Lalu tanyakan, apakah saya benar-benar tidak mendapat berkat? Atau sebenarnya saya hanya terlalu sibuk melihat berkat orang lain? Itu pertanyaan sederhana, tetapi cukup dalam. Karena bisa jadi, selama ini Tuhan sudah memberikan begitu banyak hal kepada kita. Contohnya keluarga, ya toh? Kesehatan, sampai saat ini masih sehat. Teman, teman curhat, teman untuk diskusi, pekerjaan, kesempatan, lalu orang-orang yang mencintai kita, kesempatan untuk bangun pagi, dan sebagainya. Dan mungkin ada satu tingkat kedewasaan kita yang lebih tinggi lagi. Bukan hanya saya bersyukur atas berkat saya, tetapi saya juga bersuka cita atas berkat orang lain. Kita semua bisa merasakannya. Tetapi ini tidak harus menjadi tuan atas hidup kita. Kita bisa mengubahnya. Ketika teman berhasil, kita belajar berkata, Tuhan, terima kasih karena Engkau memberkati dia. Lalu pada kesempatan lain, semoga kesempatan itu membuat hidupnya menjadi lebih baik. Dan ketika suatu hari kita sendiri mendapat berkat, kita tidak lupa berkata, berkat itu bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi akan saya bagikan berkat bagi orang lain. Sutrisno Budoyo yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang merasa, Tuhan, kok hidup saya tidak seperti mereka? Tidak apa-apa. Perasaan itu manusiawi. Tetapi jangan tinggal terlalu lama di sana. Jangan sampai kita kehilangan sukacita karena terus menghitung berkat orang lain. Karena bisa jadi yang kita perlukan bukan berkat yang lebih banyak, tetapi hati yang lebih mampu melihat berkat. Dan kemudian mulai hari ini kita bisa belajar satu hal kecil. Ketika melihat orang lain menerima sesuatu yang baik, jangan buru-buru berkata, mengapa dia? Tapi coba berkata, terima kasih Tuhan, Engkau sedang menunjukkan bahwa kebaikan masih terjadi di dunia ini. Dan pada akhirnya, berkat orang lain tidak akan mengurangi berkat kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam batik kali ini. Saya, Veronica Pulung Widianti, mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah mendengarkan pada pagi hari ini. Semoga cerita sederhana hari ini menjadi pegangan bagi kita untuk terus belajar berbuat baik. Selamat pagi, Tuhan memberkati.

0: Sus, tak kandani to. Nek aja omong sapa-sapa.
1: Apa to, Mbak?
0: Saiki iki ana program KMP.
1: Apa? Tempe.
0: KMP.
1: Apa to kuwi?
0: KMP iki maksude koperasi merah putih. Kuwi koperasi sing anggotane iki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usaha niki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki. Ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung koperasi merah putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
1: Walah, ngono.

Sahabat RRI Ingel Leluri Butuhi Suara Budaya Jogja, selamat pagi Sugeng Enjang Sutrisno Butuhi, pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda program Uyun, Uyun Enjing. Pagi hari ini Gending Soran akan kami hadirkan untuk Anda yang pertama dari Ladrang Matu Kentar, Laras Pelok Patat Enem, Kalajengaken Ladrang Semar Mantu, Laras Lendro Patat Manyuro. Sugeng midangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hasto, Wali Kota Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun 81 RRI. Dan saya merasakan selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Yogyakarta. Semoga RRI terus menjadi media publik yang dekat dengan masyarakat, menghadirkan informasi yang terpercaya

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia FTI UII, resmi menyambut 1.277 mahasiswa baru untuk tahun akademik 2026-2027. Di tengah iklim persaingan pendidikan yang tinggi serta ketat, kepercayaan masyarakat terhadap FTI UII justru terus melonjak, ditandai dengan kenaikan signifikan pada beberapa program studi. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Keislaman, dan Kealumnian FTI UII, Dr. Agus Mansyur mengatakan, ribuan mahasiswa baru tersebut terdistribusi ke dalam 4 jenjang pendidikan, 1.090 mahasiswa sebagai program sarjana, 87 mahasiswa program profesi insinyur, 78 mahasiswa magister, termasuk lanjutan terdapat 22 mahasiswa program doktor. Beralih ke informasi lain, Grab dan OVO Finansial merampungkan rangkaian teras perwira temu ramah sapa dan sharing perkumpulan wirausaha spesial ulang tahun 2026 di 10 kota di Indonesia. Mengusung tema cerdas jualannya, tangguh usahanya, program ini menjadi ruang bagi mitra Grab Merchant untuk saling belajar, berbagi pengalaman, dan mengembangkan usaha melalui pemanfaatan teknologi, penguatan literasi keuangan, serta kolaborasi. Direktur of Commercial Grab Indonesia, Roy Nugroho, menyampaikan, semakin beragamnya pilihan konsumen, tantangan bagi merchant bukan hanya menghadirkan produk yang relevan, akan tetapi, menurutnya juga memastikan produk tersebut mudah ditemukan dan menjangkau konsumen yang tepat. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Selamat pagi, Sugeng Enjang, seterusnya Butoyo. Apa kabar? Jumpa lagi bersama dengan saya Jordan Talaksoro di hari Minggu. Cerah ya pagi hari ini, orang udah pada olahraga, lari pagi, cari udara segar. Cuman gak tau tadi pagi kok, saya pas berangkat agak sedikit terganggu ya dengan banyaknya suara knalpot motor yang itu loh, seterusnya Butoyo, yang ngebleyer-ngebleyer itu loh. Gak tau nih, kayaknya lagi ada pertemuan di Jogja ya, lagi ada event kayaknya. Hati-hati di jalan, pasti mereka bakal memadati beberapa ruas jalan. Sabar-sabar aja seterusnya Butoyo. Ya mau gimana lagi ya, namanya orang dari luar datang ke sini dengan jumlah yang banyak, itu pasti memakan badan jalan, memakan jalan gitu ya, sehingga harus berbagi dengan yang lainnya. Mau gak mau ya udah sabar gitu. Mau gimana lagi ya, jangan sampai nanti viral-viral. Belakangan lagi banyak yang viral di Yogyakarta ini seterusnya Butoyo, saya gak mau bahas deh, karena itu di luar dari obrolan kita pagi hari ini. Karena pagi hari kita mau tambah imun aja. Agak sedikit membingungkan memang pagi hari ini, tapi nggak apa-apa. Saya mau tes apakah pada bisa jawab atau tidak ya. Ini akan sulit untuk Anda temukan kalau cari di Mbah Google. Kenapa? Karena harus dipikirkan secara logika. Kalau nggak dipikirkan secara logika, agak sulit untuk menemukannya. Kalau yang gampang tuh pasti rame yang masuk. Cuman kalau yang sulit, nah bisa dihitung seterusnya Butoyo. Pokoknya saya nggak mau yang muda-muda, sekali ini saya mau yang agak sulit ya seterusnya Butoyo. Supaya apa? Supaya tuh ya muda gitu loh, bisa berpikir yang lain lagi. Oke? Kalau begitu, siapkan yang namanya kertas, kalau misalnya Anda gampang lupa, kalau cuma dengerin aja. Tapi kalau misalnya mau cek langsung di statusnya Pro4 RRI, WA-nya juga bisa, langsung aja kunjungi di 0895-0144-1066 atau telepon di 0274-55-2219. Tapi sabar, nanti teleponnya tak buka. Kita bacain dulu soalnya. Jadi pagi hari ini kita akan asah otak. Kata kuncinya, nah ini penting nih, kata kuncinya adalah profesi ya seterusnya Butoyo. Itu kata kunci, profesi. Yang pertama, Oci, ini nama orang ya. Oci, profesinya polisi. Sari, profesinya tentara ya. Cila, profesinya dokter. Nah pertanyaannya, kalau Gina, profesinya apa nih seterusnya Butoyo? Kata kuncinya adalah profesi. Saya ulangi lagi, Oci, polisi ya profesinya. Sari, tentara. Cila, dokter. Kalau Gina apa ini seterusnya Butoyo ya? Coba kalau tahu tak buka teleponnya. 0274-540-333. Halo, Sugeng Isuk Matuk Getuk.
1: Sugeng Isuk Matuk Getuk.
0: Nah, udah mumet belum pagi hari ini?
1: Ora tak nggo mumet, sing penting seneng ketok guyon kawu jenengan to.
0: Berarti ora dipikir los.
1: Ilos
0: menawa ya, doanya semua sehat Agung.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih.
1: Salam kon India.
0: Salam kembali.
1: Ayo guyang guyu wae nek Mbah ne bisa jawab buhuran nek.
0: Godane simbae senengane.
1: Nah iya.
0: Monggo Mbah.
1: Ya, kengko yarmang bantul arisan.
0: Oh gitu. Nggih, lancar nggih.
1: Seneng sing penting amin-amin nggih. Aku tak betik. Salah wis biasa ya Mas.
0: Mm-mm.
1: Guru.
0: Guru?
1: Iya, okay. Salah wis biasa, sing penting guyon ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sugeng Isuk Matuk Getuk.
1: Halo Sugeng Isuk Matuk Getuk. Esok-esok wis bingung ge. Esok-esok bingung.
0: Wis ra iso takon Mbah Google nek iki. Nah, kudu mikir. Soale dari kemarin tanya Google terus, wah iso bener kabeh iki.
1: Lah bener kabeh. Wis pancen tak jaluk iki ono iki sesuk pertanyaan sing tidak ada di Google gitu. Memang gitu. Kalau bisa itu. Jadi asal tak tenang.
0: Nah, ini coba bisa enggak Pak Rimbang? Sehat toh semua, Pak?
1: Ora iso.
0: Ini sehat semua toh Pak Rimbang?
1: Alhamdulillah sehat, semoga keluarga Pak Jordan juga sehat.
0: Amin, doanya Pak.
1: Ada event apa itu?
0: Enggak tahu Pak, itu loh motor-motor CB itu loh.
1: Oh, motor CB.
0: Ya. Paling ya ada pertemuannya biasa toh nek di Jogja itu.
1: Betul, betul.
0: Jadinya rame banget ya.
1: Kemarin di Magelang kok, di GOR itu kok kemarin.
0: Oh.
1: Minggu kemarin.
0: Mungkin berarti geser ya dari Magelang ke Jogja ya.
1: Kemarin Vespa kok.
0: Oh, kemarin gitu. Vespa.
1: Ini anak muda ya, Honda.
0: Mm-hmm. Oh, iya. Monggo Pak Rimbang.
1: Ya, aku tak jawab sebagai profesi presenter atau
0: Saking mumete iki.
1: Saking mumete pok bintang film ngono lho.
0: Oke. Tak catet.
1: Ayo mumet teko le jawab teko sak-sak to.
0: Oke.
1: Ya, makasih.
0: Sami-sami Pak Rimbang. Waduh, mumet tenan iki. Sugeng iso karo getok.
2: Mumet esuk.
0: Nah, rombongan mumet yo masuk meneh iki.
2: Ye, wis mumet urung iki.
0: Lho, sik mumet ki sik ditakoni kok malah sing
2: sing tekan ya mumet kudune ya.
0: Yo ora no, mumet ngadepi pendengare ngene iki.
2: Pertanyaan kok sing-sing gawe pertanyaan iki.
0: Lho, piye to, Mbah? Yo daripada buka Google terus wah, kene sing piye yo?
2: Nih ora apa-apa, sing penting jawab ngono wae.
0: Coba.
2: Kata pas dipai men. Ayo, Mbak. Siti yo mumet ora iki, Mbak Siti.
0: Iki kudu cermat iki. Kudu cermat.
2: Lah iya. Aku tak tukang parkir, Mbak.
0: Tukang parkir.
2: Wes ngono ya.
0: Oke, siap.
2: Selamat 4. Merdeka.
0: Merdeka. Sebenarnya ini ya ada cara untuk menjawabnya, tapi harus cermat memang Sutrisno Butoyo. Baru ketahuan nanti jawabannya apa ya. Halo, Sugeng isuk mari getuk.
1: Sugeng isuk mari getuk.
0: Lah, iki iso cermat apa ora iki?
1: Amuk.
0: Hah? Piye Mas Yudi?
1: Gimana?
0: Kabarnya gimana? Sehat toh.
1: Ya juga toh. Oh, tadi di jalan ada banyak itu toh Mas.
0: Montor-montor itu loh Mas, CB itu loh.
1: Biasa hari Minggu toh ya. Mungkin ada acara toh ini.
0: Oh, oh. Paling ya.
1: Kok kali mati juga apa ya.
0: Loh, montornya Mas Yudi?
1: Ya.
0: Montor kuwi kuda lumping.
1: Wah, udah duluan udah waktu Mei itu loh Mas. Sih malah enggak ya.
0: Oh gitu. Sehat gitu. Mas Yudi?
1: Sehat. Doanya Mas Yudi dan sekeluarga sehat.
0: Doanya matur nuwun.
1: Itu profesinya
0: apa Mas?
1: Kan itu tadi yang ini ada tiga loh. Polisi, tentara, dokter loh.
0: Betul.
1: Kayak ini sing kok gak ngopo-ngopo. Ini profesinya ingin mancing kok Mas.
0: Mancing apa ini?
1: Ini yang mancing ini kolam masuk mancing berkor.
0: Makanya aku udah dicetak gini.
1: Jadi Mas Yudi, siap. Mas Pagi.
0: Pagi, matur nuwun Mas Yudi. Halo, Sugeng isuk mari getuk.
3: Sugeng isuk mari getuk, Mas Yudi.
0: Iya, gimana Mbak Yeni? Eh, keliru ding. Aduh. Kok hehe, ngusah apa Pak?
3: Hah?
0: Ngusah apa kok hahe hahe?
3: Ya, gak sama Mbak Yeni.
0: Oh. Lah ini gak benar ya, gak apa-apa toh ya.
3: Eh, anakku kayak Mas.
0: Oh gitu.
3: Eh, gak langsung jawab awan.
0: Siap.
3: Seperti yang di WA itu.
0: Ya apa, disebutin loh.
3: Ya tak jauh sebanyak profesi guru aja Mas.
0: Oke, siap, baik, tak catat.
3: Matur nuwun
0: Pak Tarno. Sugeng isuk mari getuk.
4: Wilujeng enjing matur gaduh.
0: Yo ngala Gusti.
4: Sehat Mas Jurdan.
0: Sehat, ajek wae ngene iki pancet.
4: Ajek. Esuk-esuk disepak e.
0: Sama siapa?
4: Wis pokoke niki wae kula disepak e. Biru niki sikile.
0: Mesake, mesake. Sehat to, Dik?
4: Alhamdulillah sehat. Panjenengan sekeluarga kalih si kecil nggih sehat to?
0: Sehat semuanya, Dik. Matur nuwun. Pak Herman
4: nggih sehat to?
0: Heem.
4: Pak Pujo nggih sehat.
0: Nggih.
4: Dulu tu timbah noyo ya ketutut, pan letir meng setitik.
0: Lah iya no.
4: Nggih, kula ajeng jawab.
0: Monggo.
4: Sebagai penyiar RRI Idola.
0: Waduh.
4: Ya ini bagus.
0: Oke, siap baik. Mboten
4: mawon matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun Pak Dekemen, sugeng isuk matur getuk.
5: Sugeng enjing matur getuk Mas Yordan bagus.
0: Pelan-pelan aja Mami, kok yo ketoke napase kepiye ya?
5: Heeh.
0: Heeh, lagi sakit po Mi?
5: Ya, sakaru.
0: Hmm?
5: Pemulihan.
0: Oh gitu, ya semoga-moga lekas sembuh ya Mami.
5: Oke, matur nuwun. Penyiar sehat, pendengar sehat.
0: Inji, monggo Mami.
5: Anu, salam kasih sayang dulu buat semua saja, muah.
0: Monga!
5: Penyiar sehat, pendengar sehat.
0: Amin.
5: Anu, terpaksa. Anu, kota Melon Jawa ora iso ya Mas.
0: Oke, enggak apa-apa Mami. Mas
5: jak sawae.
0: Heeh.
5: Dina.
0: Oke. Matur nuwun Mami Sartika. Halo Sugeng Esok ada getuk.
6: Halo.
0: Siapa ini?
6: Aku.
0: Nyari siapa ayo?
6: Bu E, iki Bu E nyari Pak E.
0: Oh, Bu E nyari Pak E sik pundi?
6: Pak E ya wis sembuh sing gelem.
0: Oh, alah alah alah, lah iki angel iki
6: sih. Wis enggak usah kedawa-dawa ya. Dituku pokoknya sehat ya kabare.
0: Doanya Bu Yayu sehat semua ta Bu Yayu?
6: Alhamdulillah sehat. Aku jawab e.
0: Apa?
6: Apa ya, kayak dirimu itu juga bisa toh
0: host. Apa tuh? Host.
6: Host, tapi aku jawabnya hakim.
0: Oke, boleh.
6: Ya, itu tak setelah jatuh huruf G kan H.
0: Oke,
6: jadi
0: siap.
6: Jadi aku jawabnya hakim.
0: Mm-mm.
6: Gitu ya, semangat pagi.
0: Matur nuwun. Lanjut lagi, Sugeng Esok mau getuk.
7: Halo, Sugeng Esok mau getuk.
0: Halah, halah, halah. Yes.
7: Saya ngapa tau, anggil aku belum kok mesti.
0: Siapa itu?
7: Sikit guyu.
0: Yo ngalah lucu nih.
7: Pokoknya lucu tenan om. Kayak itu lucu loh om.
0: Pokoknya jangan jadi sinden loh ya.
7: Olah-olah.
0: Wah. Saiki mesti sewangsulan nih.
7: Iya pinter Cici om. Seperti kakak Olive.
0: Ini gimana adik lagi ngapain ini?
7: Lagi main-main.
0: Loh, kok yang jawab simbahnya lagi nanya sama adiknya kok ini?

0: Alah, mbok yo dicedaki to, Pak, suaranya cilik banget iki lho.
1: Deket sekali to ini.
0: Wah, ini baru gede ini. Ini orangnya gede apa kecil ini?
1: Oh, gede.
0: Gede apa nih?
1: Anu, gede gajah.
0: Oh, tak pikir gede kekarepan nih. Mau enggak, Pak Puji?
1: Kita jawab kopi wae.
0: Hah?
1: Kopi.
0: Kopi.
1: Koki.
0: Oh, koki. Okay, siap, tak catet.
1: Terima kasih.
0: Matur nuwun. Nggih, Pak Puji Gerai to. Sugeng esuk marang gethuk.
2: Sugeng Mas Yurdan.
0: Wadah, inggih Bapak Semar, pripun pawartos Bapak?
2: Alhamdulillah sehat, Mas Yurdan sak keluarga sehat
0: nggih. Nggih, doanipun matur nuwun.
2: Sedaya pinaringan sehat.
0: Nggih. Amin. Niki tasnya teng putih nih kimo?
2: Iya tasnya teng lebet.
0: Oh lebet pun di?
2: Lebet jeru.
0: Senengane kilo pinter
2: tenan. Neka genengan.
0: Layono kudu ngerti paham posisinya di mana gitu lo mo.
2: Iya ketok kemanut ki kapan?
0: Apa mo?
2: Jenengan ngelar ketok kemanut ki kapan ki ngabari?
0: Kemanut?
2: Atau?
0: Oh geng nanti mo ini mengumpulkan tenaga
2: dulu. Betul, gue karo Mas Giman tidak gitu.
0: Oke, siap. Monggo mau jawabannya apa?
2: Pengusaha.
0: Pengusaha. Oke.
2: Matur.
0: Sami-sami, apa-apa diusahake pokoknya nek pengusaha ya. Monggo. Halo, sugeng isuk maru gethuk. Akhirnya masuk juga nek ora mutung lunga iki.
3: Ya iya sih.
0: Gimana Bu? Kabarnya Bu?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Mugi penyenangan sak keluarga langkung-langkung. Untuk kula Olivia bangkasan sehat.
0: Amin doanya.
3: Yes, jawaban kula guru
0: menawon.
3: Nyatet kenalan matur nuwun wekdalipun.
0: Sami-sami, matur nuwun Bu Sri. Lanjut lagi, sugeng esuk marang gethuk. Halo?
2: Sugeng esuk matur gethuk.
0: Nggih, sampun minum obat dereng Pak Muji.
2: Dereng mangke niki sik minum air putih.
0: Oh, nggih, jangan lupa lho. Nggih,
2: sesek wah nek wong tuwa niku badhe nek telat sesek.
0: Langge. Jangan telat.
2: Nggih, Pak. Kadane Mas Jeng yo kaya wong lara.
0: Jangan telat malah kaya cicilan wae nek telat
2: itu. Sehat Mas Jeng jenengan.
0: Doanya, Pak. Sehat semua, matur nuwun.
2: Alhamdulillah, iki sik mangsa tandur pari.
0: Nggih, jawabannya apa, Pak?
2: Anu kula seneng sing perawat nawon men ngerawat Pak Muji.
0: Lah milih perawat lanang to?
2: Matur nuwun Mas Dedan.
0: Matur nuwun sami-sami. Sedangnya perawat sek lanang. Halo sing esuk mar gethuk.
4: Aduh, matuk mantu.
0: Ya ampun, akhirnya masuk bopolan ibu.
4: Lanu kebarat terus nih waktu itu.
0: Laduh, ini nek gak masuk mesti ditinggal lungo iki njokan.
4: Ya mboten nek kula kok kagetan kagetruk-truk.
0: Nah, getruk ning omah ibu bingung malah iki ngopo bapak iki kok bareng ngoke radio njok kene.
4: Sehat menjagan keluarga.
0: Doanya. Jenengan kok rodok plu nggih, Pak nggih?
4: Batuk nggih.
0: Oh, batuk. Sakit batuk ini.
4: Batuk.
0: Batuk atau batuk? Oh, yang sakit batuk.
4: Bukan
0: batuk. Gih, jawabannya apa, Pak?
4: Jawabannya ASN.
0: ASN. Ya, siap. Aparatur sipil negara ya.
4: Matur nuwun menjerdan.
0: Sami-sami, Pak. Enggal dangan gih, Pak Sumardiono. Halo, si Gengisok Matuk Gethuk.
5: Gengisok Matuk Gethuk.
0: Siapa lagi nih?
5: Asopo
0: ya, Mas Jordan. Mesti sing nang jeron stupa.
5: Iki seneng pucuk, iki pucuk.
0: Pucuk mana?
5: Pucuk Borobudur.
0: Oh, pucuk Borobudur. Gimana kabarnya, sehat Mbak Nawi?
6: Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Mas Jordan sehat dah?
0: Ya pokoknya
6: sehat. Pak keluarga.
0: Doanya Pak sehat semua Pak.

0: Amin.
1: Monggo.
0: Nggih, kula milih apa ya perawat kaya ni.
1: Perawat?
0: Nggih.
1: Yakin.
0: Perawat lho, ora perawan.
1: Lah, nek perawan beda lagi ceritane.
0: Ayo.
1: Tak lapor ke ibu lho. Nggih, matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Sami-sami. Kaya
0: tugas ngantos paripurna, lancar rezekine, sehat awake.
1: Amin. Matur nuwun Mbah Nawi. Di belakang Mbah Nawi monggo 02745403333. Kok 333 552219. Masih kesetrum terus ya iki. Halo, sugeng esuk mar getuk.
2: Halo.
1: Halo, siapa ini? Oh, lek kok suaranya bengong iki? Oh ya, jangan ngelonin radio. Oh ngaten. Nggih, monggo jawabannya apa, Lek?
2: Tukang pijet.
1: Oke, siap, baik. Matur nuwun. Nggih, nuwun Lek Gono. Sugeng isuk maneh gethuk.
2: Sugeng
1: isuk maneh gethuk. Wah, tak pikir wis ilang kemana ya.
2: Wah, alhamdulillah sama lebu.
1: Tak pikir wes ical gitu loh.
2: Angin tenang deh mas, ini bumi tenang kok.
1: Masa lo pak? Ah, gak ngapusi loh.
2: Ini tenang.
1: Kok iso angel?
2: Ini iso, gak iso.
1: Oh, saya iso. Nek mengko iso ya?
2: Beberapa kali ingat.
1: Kabarnya gimana?
2: Baik.
1: Pak Mur yang bisa berjalan.
2: Oh, berjalan juga sehat.
1: Doanya sehat semua pak. Monggo.
2: Pedian kula. Nek mboten haji ya hatim.
1: Nek mboten haji, haji niku profesi apa pak?
2: Oh, profesi.
1: Profesi kok ya.
2: Oh, kalau profesi ya hatim.
1: Profesi ini apa haji?
2: Hatim, hatim.
1: Ya sih. Matur nuwun. Aduh Pak Muryanto ki lucu tenan ya. Halo sing ngisak mari gethuk.
3: Kuwi iso matok gethuk.
1: Walah njuk nesu kok piye iki? Baru masuk kok ya udah nesu-nesu piye to? Gimana sih Mbah Musmani ki lho wis jian.
3: Nesu apa? Ora lah.
1: Gimana kabarnya? Rambut putih, kumis putih, alis putih.
3: Kabar baik. Alhamdulillah.
1: Itu gimana caranya bisa kumisnya putih, jenggotnya putih?
3: Iya, ya gitulah.
1: Nunggunya berapa lama Mbah Mus?
3: Ya sampai sekarang ini lah.
1: Sehat tapi ya semua ya.
3: Tapi sehat ya.
1: Monggo jawabannya apa Mbah?
3: Atlet Mas.
1: Hah?
3: Atlet.
1: Atlet.
3: Ya.
1: Oke, siap tak catet.
3: Matur nuwun.
1: Sami-sami Mbah Mus, matur sembah nuwun. Halo sugeng esuk mari gedhuk.
4: Halo Pak Manto esuk-esuk.
1: Mesti lho nek masuk iki mesti wayahe arep jeda ya.
4: Ya, iki kapan kok wes mlebu terus dijeda sentimen kok
1: karo. Ah nek lagi ngono ki ngomong sene wong memang wayahe arep jeda kok malah diomongi sentimen iki ya opo iki.
4: Pasang biasanya
1: sih
4: dimenang,
1: ngono
4: lah
1: nek ora
4: dikandani aku
1: lah
4: ya mencet. Ngono.
1: Lah nek kowe jenenge bonus.
4: Oh ya.
1: Sehat to you?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
4: Sang rese iso jalan-jalan nek itu ya berarti sehat.
1: Lah yo no. Coba apa you?
4: Jawabane profesine aku apa ya?
1: Umbah-umbah. Waduh, wis pokoke sembarang wae.
4: Sembarang wae, manut kancane wae, kok guru ya kenal wis.
1: Oke, okay, siap.
4: Oke. Ngono wae, Mas. Salam sehat, nggih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jeda dulu seterusnya Bu Teh. Udah jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Nanti saya kembali lagi, jangan lupa dipikirkan, dicermati ya. Profesi kata kuncinya, Oci polisi, Sari tentara, Cila dokter. Kalau Gina apa nih seterusnya Bu Teh ya? Tak tunggu jawabannya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngeleluri Budaya Jawi.
3: Setor-sobotnya, sebelum saya bacain jawaban yang dikirimkan lewat WA, saya mau tanya dulu, gimana? Udah minum air putih belum pagi hari ini? Atau sudah cukupkah Anda minum air putih selama satu harian? Nah, ini penting nih setor-sobotnya, karena kebutuhan air putih tiap orang tuh beda-beda. Nggak bisa disamakan, tapi minimal 8 gelas lah, minimal ya, ini rata-ratanya. Nah, jadi kalau paling sedikit tuh 8 gelas dalam satu hari gitu. Gelasnya gelas apa? Itu loh, gelas belimbing itu loh, seterusnya butuh ya. Saya bilangnya gelas belimbing, semoga paham ya gelas belimbing ya, karena ini jadul banget nih gelasnya. Kalau sekarang mungkin bentuknya udah aneh-aneh. Gelas yang agak tanggung gitulah ya, seterusnya butuh ya, gelas belimbing kayak gelas apa ya? Minum jamu kalau di pasar itu loh, seterusnya butuh ya. Mesti pasti udah pada tahu lah ya, kalau di pasar kan ada gelas yang ukurannya sedang itu untuk minum jamu, nah segitu kira-kira. Kenapa? Ini bagus banget minum air putih yang cukup supaya menghindarkan yang namanya prostat, seterusnya butuh ya. Penyakit prostat ini termasuk salah satu penyakit yang paling banyak juga dialami baik perempuan maupun laki-laki. Tapi kebanyakan sih laki-laki ya, seterusnya butuh ya. Dan jangan sampai nanti menjadi kanker prostat yang luar biasa, ini akan sangat sulit untuk disembuhkan. Nah, selain faktor usia dan genetik, ternyata gaya hidup ini juga menjadi bagian penting yang diperhatikan untuk menjaga kesehatan prostat kita, seterusnya butuh. Dokter spesialis urologi, subspesialis onkologi RS Pondok Indah, Dr. Andar R. Siregar, ini mengatakan ada beberapa kebiasaan sehari yang perlu diperhatikan, khususnya pria ya, tapi perempuan juga sama saja. Yang pertama adalah cara menjaga kesehatan prostat, batasi konsumsi daging merah, seterusnya butuh ya. Ini sangat mempengaruhi ya. Jadi makan daging merah tuh boleh, tapi jangan berlebihan. Ingat, jangan berlebihan. Oke? Nah, yang kedua adalah perbanyak lagi makan sayur dan juga khususnya sayur tomat, seterusnya butuh ya. Karena tomat ini ada kandungan likopennya yang disebut dan banyak diteliti, dikaitkan dapat menurunkan kadar prostat spesifik antigen atau PSA. Ya. Terus, berikutnya lagi adalah kurang-kurangi kalau bisa berhenti merokok, seterusnya butuh ya. Karena merokok ini menjadi salah satu kebiasaan yang disebut dapat mempercepat terjadinya masalah prostat. Yang keempat adalah yuk rutin olahraga. Olahraganya disesuaikan dengan kemampuan tubuh masing-masing ya. Kan ada yang nggak bisa untuk olahraga lari, jadinya jalan kaki boleh. Itu juga salah satu hal yang penting untuk diperhatikan supaya kita terhindar dari risiko-risiko penyakit prostat khususnya laki-laki, dan tidak terlepas juga untuk yang perempuan, seterusnya butuh ya. Yuk mulai hidup sehat. Saya juga udah merasakan kayaknya kalau nggak dimulai dari perubahan kecil, nggak bisa kita nanti tahu-tahu sehat di usia tua tuh nggak bisa, seterusnya butuh ya. Dari sekarang makanya, kalau nggak dari sekarang, ya wes besok tinggal ngunduh aja gitu istilahnya ya. Nandurnya sekarang, ngunduhnya nanti. Ada waktunya, tiap orang beda-beda. Oke, kita cek dulu pertanyaan, jawaban yang sudah dikirimkan lewat WA. Dan thank you banget Sutrisno Butoyo udah ngirimin voice note juga. Langsung aja kalau gitu kita bacain satu-satu dulu. Ya ada Pak Klik, jawabannya Gina itu penyanyi Mas Jordan. G, ada Mbak Suro jawabannya perawat. Mas Bambang Eko jawabannya guru atau perawat ya. Balan tambah bantul jawabannya Gina pengacara. Oke, pinter ngeyel. Pak Gading jawabannya guru. Pak Sutarno jawabannya apa? Ginanjar. Kok Ginanjar ini maksudnya, Pak? Bu Dwi C absen. Ge, siap enggak apa, Bu. Abah Sarjiman jawabannya AL angkatan laut. Pak Untung jawabannya perawat. Bu Widyaningsih jawabannya pramugari. Pak Agus Prastowo jawabannya penyiar radio. Mas Teo di Magelang jawabannya guru. Pak Barno Tempel jawabannya guru. Bu Yoyo tadi sudah, Mbak Anggun jawabannya profesor aja deh katanya. Mau berangkat senam pagi dulu. Oke. Ada Mbak Mulyono Gotirto jawabannya apa nih? Regina. Hah? Kok malah Regina gitu ya maksudnya Mbak Mulyo? Oke, Pak Frans Wonosari jawabannya bernyanyi. Oke, siap. Ibumu gini kasihan jawabannya ASN ya Pak Tejo di mana nih? Oh, cuma Pak Tejo aja. Jawabannya notaris. Pak Sutrisno di Gamping jawabannya petani. Mas Adi Gamelan jawabannya hakim atau humas. Oke. Bu Esi Kulon Progo jawabannya petani. Bu Mulyati absen aja. Pak Kartiman jawabannya guru. Oke. Lanjut lagi Pak Sunaryono di Muntilan jawabannya guru. Pak Damaskus jawabannya Asta. Asta ini maksudnya apa ini? Ibu Yuliana Widiyati jawabannya dosen. Pak Untung Samigalo jawabannya pengajar. Mas Said Ahmad jawabannya masinis. Bu Ningsih jawabannya dosen. Bu Sarmiatun jawabannya guru. Minarti Ngwara Magelang jawabannya guru. Bu Muriati jawabannya pembaca berita di Prompat. Bu Dewi Budia jawabannya perawat, bisa juga apoteker. Ibu Wit Sorobayan jawabannya perawat ngancani dokter katanya. Gina penyiar radio dari Pak Cahyadi. Pak Tadi Ngeluar jawabannya guru. Pak Budi Santoso hakim. Mbak Vina Hayu hansip. Ada Ibu Salama jawabannya tukang ojek gitu ya. Oke deh kalau gitu kita buka dulu untuk voice note-nya ya Sutrisno Butoyo. Kita dengarkan dulu dari Mbah Ijem.
4: Halo Sugeng Enjang, Mas Jordan Talak Seru,
3: Sugeng
4: Enjang Maruk Gaduk. Niki Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek absen kemawon nggih.
3: Monggo.
4: Margi Mbah Ijem boten nenten griya niki nembe tengah jengan, matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Lanjut lagi Pak Ferry.
5: Alah embuh ora ngerti.
3: Kang Min.
6: Sugeng isa matur katok sugeng njang Mas Jordan
3: nggih.
6: Kula Kang Min saking Jorjolan kulon tawi tadi. Blas niki ra iso jawab Mas. Angkat tangan.
3: Angkat tangan.
6: Salam budaya.
3: Lestari
6: salam
3: budaya.
6: Salam Pak Paimin sing tukang tambal ban ana ing sudut SD Triwidati. Matur suwun.
3: Sami-sami Pak Pramono Hadi.
7: Hakim Pak Jordan.
3: Oke, cucunya nih kayaknya yang jawab ya. Ada Pak Tupar.
8: Sugeng enjing matuk keduk. Sugeng enjing Mas Jordan salah
3: nggih.
8: Direk jawab Mas. Niki nggih kula wau dalu ya. Oke, arah-arahan motor sing kenal pote
3: brombongan.
8: Seru-seru ngono kuwi Mas, suarane iso kaya udan kae. Jawaban kula nganu Mas. Gina dadi suster.
3: Ngoten
8: mawon nggih, matur nuwun.
3: Sami-sami, lanjut lagi ada Pak Tupar tadi sudah buar ini.
9: Halo. Mas Jordan.
3: Injih.
9: Wilujeng enjing.
3: Nggih.
9: Wonten ing Matuk Gaduk. Salam sehat. Kagem keluarga. Ugi tansah pinaringan rahayu wilujeng.
3: Amin.
9: Ugi wilujeng makaryo ngantos mangkeh paripurno.
3: Injih.
9: Ah, kula nderek absen kemawon, Mas.
3: Mm-mm.
9: Sing penting kula nderek absen, nderek mlebet. Mboten mangertos.
3: Siap.
9: Salam budaya nggih.
3: Nggih, matur nuwun. Lanjut Pak Supoyo.
10: Sugeng esuk Mas Jordan sugeng esuk matuk gatuk lan sarasan wonten ing panjenengan salam bahagia nggih. Cuaca ing kadilayar menika terang. Niki jawaban kula dokter mawon Mas, sepat nyun ngapunten leres matur nuwun. Bakune guyu ora tuku, keplok ora tombo, seneng atine. Jajan kudu bayar dhewe-dhewe lho Mas, tetep kues. Kula ni badhe ibadah wonten ing gereja.
3: Matur nuwun. Sami-sami matur sembaduun. Lanjut lagi ada Pak Suryo.
11: Matur gaduh matur kota masuk Mas Jordan.
3: Nggih.
11: Gina adalah profesinya hakim.
3: Oke.
11: Begitu aja Mas Jordan nggih, sehat semangat. Salam budaya.
3: Lestari budayaku. Pak Bardani Mogiri.
12: Selamat pagi Mas Jordan.
3: Iya.
12: Sugeng enjang matur gaduh.
3: Nggih.
12: Profesi ocimipun polisi.
3: Mm-mm.
12: Sari dados tentara. Cilat dados dokter. Gina dados guru. Matur nuwun, selamat pagi.
3: Nggih, matur nuwun, selamat pagi. Mbak Ana.
13: Utuk petre iso mlebu HP ku rusak setengah
3: wis
13: not mah. Adikku sing ipar sing Kalimantan telepon ngejak ngobrol wah ya wis. Pokoke aku jawabku wis manut engko sing bener pokoke. Sing penting suaraku isih iso mengudara, tetondone aku isih sehat terurip. Untuk spesialnya buat Mas Momo, untuk Mas Jordan, tetap semangat, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
3: Amin.
13: Terima kasih. Dadah dadah.
3: Dadah, matur nuwun. Kita geser ke telepon dulu ya, seterusnya putih. Monggo 552219. Halo Sugeng Iso Maru Gedok. Halo.
14: Sugeng Iso Gedok.
3: Siapa sih ini?
14: Bergenggeng.
3: Bergenggeng Pak Mariono.
14: Nggih.
3: Kabarnya
14: kula dukun.
3: Hah? Dukun? Sopo sik mer dukun?
14: Nggih,
3: siap. Matur nuwun.
14: Nuwun sami-sami.
3: Inggih, Pak Mariono sugih ngisuk marang gethuk.
15: Sugih njang matur gethuk Imogiri masuk.
3: Iya, gimana kabarnya Imogiri masuk?
15: Baik-baik sekali.
3: Nggih, monggo Pak Sunardi.
15: Nggih. Bong Supet.
3: Jawabannya Bong Supet.
15: Bong Supet.
3: Walah. Siap-siap.
15: Ana sing madani
3: kok iki. Heeh. Iki ra ono sing madani tenan nek iki. Matur nuwun. Lanjut lagi. Halo, sugeng esuk manuk gethuk. Sengit tenan aku ngene iki wis nyebelin.
16: Sebel ya tabok.
3: Yo ngalah, Mbak. Mbak. Piye to Mbak Ana iki? Makane lek telepon ki yo diukur-ukur.
16: Apa sak diukur HP-ne?
3: Diukur durasine nek telepon karo dulure.
16: Oh, lah yo kamon dilalae kono iki. Wah, listriknya mati. Alhamdulillah, aku tak nelpon RRI sike, aku ngonokuin.
3: Oke, siap.
16: So, iyo, neng terasku kebak ku ilo, mas, tak sepiru anak kulanang, siampir ke istirahat sementara,
3: dan neng
16: sekali lo.
3: Mm-hmm.
16: Jadi ini aku raih sumetu, ngonok metu mah nabrak istirah-istirah wong dutu. Tadi terus ana wong walu ning daerah.
3: Wis gak apa-apa.
16: Jawabku.
3: Apa Mbak Ana?
16: Jawaban saya Gina adalah pengusaha catering.
3: Oke.
16: Gina kok ya.
3: Siap.
16: Dadah.
3: Matur nuwun Mbak Ana. Sugeng iso mare gethuk. Halo.
17: Assalamualaikum.
3: Lho piye to kok masuk lagi piye?
17: Itu tak pikir-pikir kok asalnya itu setelahnya itu.
3: Hah?
17: Dari CD kok dokter berarti dari yang terakhir G itu akhirnya apa? Habis G kan H. Berarti jawaban saya hakim sama.
3: Lah lah lah, kayak diralat toh ya. Oke. ana-ana wae. Halo sugeng esuk karo Gethuk.
18: Kang.
3: Esuk.
18: Esuk.
3: Eh, waras to, Kang?
18: Waras.
3: Wah, ya syukur nek waras.
18: Saya harus ketemu jenengan ya waras.
3: Wah, nek ora waras ketemu ora waras nek diketemu ka dadi ne?
18: Ora waras engko wedi.
3: Lah ya ora no. Min karo min nek ketemu dadi plus. Ya ngalah Gusti, monggo Kang.
18: Aku nakoda.
3: Nakoda?
18: Heeh.
3: Jenengan napa jawabane?
18: Ya mau jawabane kok.
3: Lah mule ngono
18: anu pun monitor.
3: Lah ngendika mau aku nakoda lah. Piye iki?
18: Jawabane.
3: Oh, jawabane. Siap. Aku
18: nang lare ra tau nakoda. Wedi.
3: Ya, tak. Matur nuwun. Sami-sami Kang Gilas. Halo sugeng esuk mari Gethuk.
18: Sugeng esuk matur Gethuk.
3: Aduh, siapa lagi nih?
18: Sehat selalu.
3: Sehat dong. Enggak usah buru-buru toh, Mas Aldi. Santai ya. Aja.
18: Ini mau guyon apa mau apa?
3: Iya, monggo.
18: Anak jawabane mau guyon apa?
3: Oh, yo enggak. Jawabannya enggak guyon. Ini jawabannya beneran loh.
18: Oh, kalau jawaban sesuai dengan clue-nya toh.
3: Mm-mm.
18: Oti polisi, cari tentara, Tina dokter,
3: Tira dokter.
18: Tira dokter. Kalau Gina berarti kan setelah G adalah Hakim, HRC, itu bisa juga, Otiping juga bisa.
3: Okay.
18: Jadi itu permasalahannya. Makasih Mas Yuda.
3: Sami-sami Mas Yaldi. Dadah Pak Guru. Monggo di belakangnya Pak Guru masih ada waktu juga ngesuk mari Gethuk.
19: Halo, Budan, Sugeng Enjang.
3: Sugeng Enjang pun dangu mboten mlebet teng pundi mawon jenengan?
19: Wah, kula niku nang omah iki ngrungokke kanca-kanca niku.
3: Kanca sih pundi?
19: Kanca-kanca sing do mlebet teng Perompat niku.
3: Waduh, sehat to Mbah Min?
19: Alhamdulillah paling sehat. Mugi-mugi Mas Durdan sak keluarga ambil makatan ugi nggih.
3: Amin doanya.
19: Mungkin bahkan guyuk rukun gandul-bandul ngerompol. Mm-hmm. Rukun karo kancane, rukun karo tanggane
3: kan. Nah, ngono kuwi lho.
19: Lah nggih, ngene kulo mboten mlebet ning tetep iki mau esuk mau sapa sing do mlebu. Pokoke ingkang bakan kula absen niku nek kula ya pokoke njawab melu jawab Pak Guru.
3: Pak Guru.
19: Ngaten mawon.
3: Siap, tak catet.
19: Matur nuwun, telepon kula kondhuraken matur nuwun.
3: Sami-sami, matur nuwun. Halo sugeng esuk mari Gethuk. Halo. Halo, halo, halo, halo, halo. Enggak ada orangnya ya, wis lah kalau gitu. Satu lagi ya seterusnya itu ya. Masih ada kesempatan yang mau gabung, kalau enggak tak tutup teleponnya. 5 4 3 2 1. Ya wis, tak tutup teleponnya ya. Ini karena masih banyak WA-nya, tak lanjut lagi. Yang voice note-voice note dulu deh ini. Masih ada enggak voice note? Oh, ada Mbak Glendi. Yuk kita dengerin voice note-nya.
20: Oleng Bang Isu jalan sama
3: ini.
20: Wah, keluar ngeri jawab nih, mengenai manut Mas Yurdan mawon mesti benar pun kata ni ke mawon ngantek mumet lembut Mas. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ada Ibu Sri Maharani dari Australia. Good morning, Matuk Gatuk ya. Jawaban kulo arsitek, salam budaya, saking Sydney. Kakak Mas Yordan, so setuju monitor Perompat RRI. Ada Bu Eli di Nunukan, jawabannya Polwan. Pak Untung Raharjo ini, selamat pagi Mas Yordan, guyu ratuku. Sing penting bohogio, katanya. Absen aja kalau gitu ya, oke. Bu Mame di Sion, jawabannya perawat. Mas Arif, jawabannya hakim. Mbak Cindy, jawabannya hakim. Mbak Jio, jawabannya atlet, katanya. Ada Ibu Suti ini jawabannya dosen. Oke. Lanjut lagi Pak Soehardono Raharjo jawabannya perawat. Pak R. Sigit jawabannya perawat. Pak Badatri Utomo jawabannya penterjemah atau guide katanya. Oke, siap. Lanjut Pak Samta Gunung Kidul jawabannya host. Pak Amin Pramugari jawabannya. Sugeng esuk karo Gethuk Mas Yordan iki kula badhe dere absen mawon. Engkang baken pantau terus Perompat. Siapa ya ini? Enggak ada namanya ini. 63012 belakangnya nomor telepon. Mas Guru Kadipiro, dokter spesialis kejiwaan. Ada Pak Yetno di Gunung Kidul, jawabannya guru. Bu Pipit jawabannya manut penyare. Oke. Romo Tujuh lan Ibu organisasi medis internasional. Ada siapa ini enggak ada namanya? Oh, Benang Prawoto Melki Bantul, pahlawan cewek India di komik. Apa sih ini kok enggak jelas sih? Siapa sih ini? Yuk ngalah Gusti. Ada Mbak Vina Ayu. Loh tadi udah ya di Rato ini jadi hakim ya. Oke, cukup ya seterusnya butuh. Oh, ada satu lagi Yusirup nih, tiba-tiba muncul nih voice note. Kita dengerin ya, Yusirup.
1: Assalamualaikum Gus.
3: Nggih, waalaikumsalam.
1: Absen baik Gus. Itu aja, makasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita cek dulu seterusnya butuh jawaban yang benar apa sih. Nah, tak ulangin ya, ini harus dicermati benar soalnya, karena akan ketemu jawabannya kalau Anda mencermati. Butuh waktu memang ya, makanya gak usah buru-buru. Yang pertama kata kuncinya adalah profesi. Oci itu jadi polisi, Sari itu jadi tentara, Cila itu jadi dokter. Nah pertanyaannya Gina ini jadi apa seterusnya butuh yo, ya. Kalau mau menjawab begini, harus ketemu dulu yang namanya polanya seterusnya butuh ya. Udah dibantu dengan kata kunci ya. Sekarang polanya Anda bisa ketemu atau tidak ya. Tiap orang beda-beda nih, ada yang cepat, ada yang enggak ya. Oci polisi, kok bisa Oci polisi? Lihat aja di depannya ada nama, ada huruf O gitu ya. Dan setelah O itu apa seterusnya butuh ya? P. Nah, berarti polisi menjadi profesinya. Ingat ya. Karena harus profesi nih seterusnya Butoyo ya. Terus Sari, Sari itu kan S depannya. Setelah S apa? T, tentara. Nih kalau dilihat polanya begitu ya. Sedangkan yang berikutnya Cila itu C kan. Maka profesi yang berkaitan setelah C adalah huruf D. D itu apa? Dokter. Begitu juga untuk menjawab si Gina. Gina itu G, habis G apa? H. Jawabannya apa kalau yang profesinya pakai huruf A? Hakim boleh, humas boleh. Jadi apa? Housekeeping boleh, pokoknya yang ada kaitannya dengan huruf pertamanya H. Itulah profesinya si Gina. Jadi polanya ada ketemu nih. O, P, S, T, C, D, G, H. Gitu seterusnya udah cara menjawabnya. Gimana ya? Besok coba kita tes lagi ya dengan soal yang mirip-mirip. Apakah masih bisa menjawab dengan benar atau tidak? Kita tunggu tanggal mainnya, oke? Hanya di Manuk Gatuk pastinya. Saya Jarno Tel, suruh pamit. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Kita ketemu lagi di Manuk Gatuk selanjutnya. Di hari berikutnya. Dengerin terus Perempat RRI. Ngeluluri Budaya Jawi. Suara Budaya Jogja. Dadah!